0: Ini Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menggratiskan tarif Trans Jatim semua koridor bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Sehingga Trans Jatim digratiskan mulai dari koridor Gerbang Kertasusila sampai dengan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Kata Kofifa, kebijakan ini bertujuan agar masyarakat semakin mengenal transportasi publik yang aktif menggunakan mobilitas sehari-hari di masyarakat. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Murlan Dameria menyampaikan, ada 8 orang utan Kalimantan di Kalimantan Barat yang ditranslokasi ke Hutan Lindung Batu Nyambu Kabupaten Ketapang. Langkah ini diambil untuk menyelamatkan satwa dari ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Ada 8 orang hutan yang kehilangan habitat akibat karhutla, terdiri dari 3 pasangan induk dan juga anak, serta 2 individu jantan remaja. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Erika Rosa, selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi menyambut hari Senin. Hari ini saya Erika Rosa kembali menyapa Anda. Kita masuk program Ijen Talk tanggal 12 Oktober 2026. Menemani Anda di tengah berbagai aktivitas pagi hari. Kawan, tadi kita dapat info dari beberapa kawan pendengar ya. Salah satunya tadi ada Pak Ayat yang sempat menceritakan mau cari BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU nggak ada. Ini mulai dari Karanglo, Karangploso, Pendem, Beji, Diponegoro sampai dengan Panglima Sudirman Batu, itu tidak menemukan ya SPBU jenis Pertalite. Lalu juga tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang menyampaikan laporan juga. Ini salah satunya ada Pak Budi. Kalau Pak Budi tadi menyampaikan di jam 6 lebih 57 menit ada mobil yang lampu remnya tidak berfungsi. Ini plat nomornya L1175DAU. Lokasinya di mana nih Pak Budi? Sayangnya enggak disebutkan ya. Saya coba play dulu untuk videonya. Sayangnya tidak menyebutkan lokasi. Kali saja saya bisa lihat nih dari videonya lokasinya ada di mana. Oke, ini daerah mana nih, Pak?

Kawan, hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur tercinta. Ini kalau kita mengutip dari laman resmi Kominfo Jawa Timur di website resmi

0: Ya, ya. Untuk ulang tahun Provinsi Jawa Timur di tahun 2026 ini mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan. Nah, ini dijelaskan mencerminkan tekad dari Jawa Timur untuk menjadikan berbagai keunggulan daerah sebagai modal dalam mendorong kemajuan yang berkelanjutan, sekaligus juga membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan juga generasi mendatang. Lalu dalam website dari Kominfo Provinsi Jawa Timur, ini juga dijelaskan tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan ini menjadi semangat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang ada di daerah, diantaranya melalui penguatan daya saing, inovasi, dan juga transformasi di berbagai sektor. Ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah Jawa Timur dalam memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Salah satunya ada launching logo, ini rangkaian dari Jatim Fest dan juga East Java Investment Forum 2026 yang dilaksanakan di Grand City Surabaya tanggal 2 Oktober 2026 kemarin. Mungkin Anda sebagai masyarakat, apalagi kita tinggal juga di Jawa Timur ya, apa yang menjadi harapan di hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur, terutama barangkali yang lebih spesifik Jawa Timur untuk Malang Raya mungkin ya. Nah, sebagai masyarakat barangkali Anda juga mau ikut memeriahkan kawan, menyampaikan berbagai ucapan di hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, termasuk juga mungkin yang mau menyampaikan beberapa harapan, boleh juga. Pagi hari ini Anda boleh sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Ini tadi ada Pak Ali Mas, ada beberapa catatan yang disampaikan di jam 6:43. Tadi ada video juga yang disampaikan, saya tampilkan di visual radio.
1: Selamat pagi Sidiket.
0: Selamat pagi Pak.
1: Untuk pedestrian ini, jalan ini beralih fungsi untuk jualan. Jadi dengan keadaan lalu lintas seperti ini di jalan raya Bandulan, kita yang jalan kaki ini kesulitan. Nah, ini dibangun kayak ini. Jadi dibangun semi permanen seperti ini. Jadi pejalan kaki harus jalan seperti ini. Jangan lalu lintas kuat dan seperti ini, membahayakan sekali. Jadi ini apakah dari Satpol PP atau dinas terkait bisa menertibkan ya? Ini malah dibuat parkir juga. Lalu lintasnya padat sekali. Terima kasih. Selamat pagi, Sidi Guys.
0: Baik, terima kasih juga Pak Halimas untuk update informasinya ya. Ini pedestrian yang ada di daerah Bandulan. Nah, nanti coba kita teruskan Pak ke Satpol PP. Apakah ini juga barangkali bisa jadi salah satu yang mungkin dilakukan penertiban begitu ya, menjadi perhatian khusus dari Satpol PP Kota Malang. Bandulan ini kan masih masuknya wilayah Kota Malang. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Kawan, berbicara soal hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-81 tahun hari ini tanggal 12 Oktober 2026, salah satu yang juga menjadi program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menggratiskan untuk naik Trans Jatim, termasuk juga untuk Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya. Barangkali Anda termasuk yang juga biasanya memanfaatkan transportasi umum Trans Jatim, atau Anda yang mau coba, hari ini gratis loh ya. Ini untuk Anda Sobat Jatim, bagaimana? Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan, Anda bisa bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Koridor 1 maksudnya, bukan Koridor 2 ya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. termasuk

Hari ini gratis untuk naik bis Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum ini di hari biasanya itu hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya kawan, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi dipastikan nanti akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan nih Jawa Timur.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan tadi sempat ada Pak Robert ya menceritakan pagi hari ini lagi mau isi BBM jenis Pertalite tapi di beberapa SPBU kok nggak ada. Tadi mulai dari Karanglo, Karangploso, kemudian Pendem, SPBU Beji, Diponegoro Batu, sampai dengan Panglima Sudirman Kota Batu. Itu semuanya tidak tersedia untuk BBM jenis Pertalite. Ini tadi sudah dibantu Pak Robert oleh Nurul di newsroom. Kita bantu komunikasi dengan Brands Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Apakah ada keterlambatan pengiriman atau bagaimana? Nah, nanti kalau memang sudah dijawab, tentunya kita akan kembali share untuk informasinya. Ada lagi Pak Heru, tadi jam 7 lebih 6 menit menyampaikan, ini dari Lembang Atas, ada Pasar Tumpah, lalu lintasnya agak terhambat karena ada kegiatan masyarakat ya di sana. Pagi hari mau ke kantor, kondisi agak terhambat. Mengantar anak sekolah ini gimana ya? Mohon ada tindakan dari pihak berwenang. Tadi Pak Heru menyampaikan tidak sempat untuk mengambil video. Jalan Lembang Atas itu daerah mana ya? Coba nanti kita teruskan Pak ya untuk laporannya ya. Lalu ada Pak Alimas, kalau tadi Pak Alimas menyampaikan terkait dengan pedestrian, trotoar ya. Ini harusnya kan untuk pejalan kaki, lokasinya ada di daerah Bandulan. Tapi itu justru dipakai untuk berjualan dengan bedak-bedak semi permanen. Akhirnya pengguna jalannya yang harus mengalah. Bukan hanya dipakai untuk jualan, ada bedak-bedak semi permanen, tapi di lokasi itu juga dipakai untuk parkir. Ini yang tadi dikeluhkan oleh Pak Alimas ya. Terima kasih juga Pak sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Ini tadi laporannya Pak Alimas, juga sudah diteruskan oleh Nurul di newsroom ke Kepala Satpol PP Kota Malang Pak Prayitno. Lalu juga disampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Semoga ini ada tindak lanjut dari Satpol PP. Kalau dilihat dari videonya Pak Alimas, dilihat dari bangunan-bangunan para penjual yang ada di sana, kayaknya kok sudah lama ini Pak ya. Nah itu dia yang barangkali juga beberapa kali kita jumpai di beberapa titik yang ada di wilayah Kota Malang salah satunya. Dulu di Kota Batu itu juga terjadi seperti itu di beberapa titik, sampai sekarang pun juga masih ada sih ya. Tapi yang sudah terselesaikan itu yang ada di sepanjang Jalan Sultan Agung. Walaupun sudah berlangsung lama adanya para penjual yang mereka berjualan di pedestrian yang harusnya untuk pejalan kaki, ini kan bukan tidak mungkin dilakukan penertiban, dilakukan penataan, ya tinggal bagaimana kebijakan barangkali ya dari pemerintah setempat. Kalau yang disoroti oleh Pak Alimas, ini di daerah Bandulan masuknya Kota Malang, kita masih coba koordinasi, semoga juga didengarkan oleh jajaran dari pemerintah Kota Malang. Bagaimana bukan hanya yang di daerah Bandulan, mungkin di daerah-daerah lain terkait dengan terutama yang sudah lama-lama ya, ada pedestrian-pedestrian. Pedestrian ini kan bagian dari ruang milik jalan atau rumija yang memang harusnya fungsinya ya untuk pengguna jalan, untuk berjalan kaki. Kalau dipakai, bahkan di undang-undangnya waktu itu kita pernah bahas ini yang konteksnya di Kayu Tangan ya. Waktu itu kita mengundang salah satunya asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan dari pemerintah Kota Malang, Bu Diah Ayu. Nah, disampaikan oleh Bu Diah, yang namanya pedestrian itu kalau sesuai dengan undang-undang ini termasuk ruang milik jalan atau rumija yang tentu fungsinya untuk pengguna jalan, dalam hal ini untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir, bukan untuk berjualan maupun juga berbagai fungsi lainnya. Fungsinya untuk pejalan kaki. Lalu ketika di lapangan nyatanya bukan untuk pejalan kaki, harapannya ini juga ada tindak lanjut, barangkali ada ketegasan atau ada kebijakan yang bisa dilakukan ya untuk penertiban dan juga untuk penataan di lokasi tersebut. Terima kasih Pak Alimas, ini tadi sudah diingatkan. Mungkin boleh ditambahkan lagi titik mana yang terutama sudah lama ya. Ini pedestrian tapi dipakai untuk berjualan maupun juga dipakai untuk parkir. Veteran gimana kabarnya? Veteran beberapa waktu lalu juga ramai disoroti ya, terkait dengan pedestrian yang dipakai untuk lokasi parkir. Barangkali Anda punya infonya, boleh juga kawan bisa menambahkan. Ada Pak Hasta, kalau Pak Hasta ini tadi menyampaikan di jam 7 lebih 11 menit, info biosolar dan juga Pertalite ini terlihat masih terlayani, masih terlayani pembeliannya lokasi di SPBU Bedali Lawang dan juga Randu Agung. Lalu ada juga di SPBU Mondoroko, Country, itu juga masih ada. Barusan tadi Pak Hasta melintas di sana. Nah, mungkin yang lagi cari ini bisa jadi referensi informasi dari Pak Hasta. Terima kasih banyak Pak Hasta. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap, Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di pagi hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile di kawasan Pandaan Malang. Untuk kondisi trafik masih lancar saja, beberapa gate-nya pun juga masih landai. Anda yang barangkali akses di kawasan Gate Singosari ya, exit maupun entry masih lancar. Kemudian sama juga dengan kawasan Gate Madiopuro yang biasanya lebih ramai ya untuk di kawasan area tol selain Gate Singosari. Kemudian di area Gate Pakis, di area Lawang, kemudian Purwodadi dan juga Pandaan masih cukup lancar juga untuk di area gate-nya. Selain di Pandaan Malang, kita update juga mengarah ke ruas tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, War Utama juga lancar. Pagi ini kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Ada di Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Meskipun usia tidak lagi muda, semangat belajar para orang tua yang mayoritas merupakan ibu-ibu di kampung kawasan hutan, Kampung Papring, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi masih sangat tinggi. Sekitar 500 warga yang sebelumnya sempat putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan, kini melanjutkan proses belajar melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM NUN. Lembaga pendidikan non-formal tersebut diresmikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA, Veronica Tan, yang bertepatan dengan perayaan 11 tahun Kampung Batara, Kampung Baca Taman Rimba di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Pringgojati, Kalipuro.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Pemkab Situbondo melakukan kunjungan dan pembebasan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang dipasung. Ada 4 ODGJ di Situbondo yang dipasung atas kesepakatan keluarganya. Alasannya sama, khawatir mengamuk dan keluar rumah hingga meresahkan warga. Psikiater RSUD Dr. Abdul Rahim Dr. Dewi Priska Sembiring SPKJ mengatakan, Poli Jiwa RSUD Dr. Abdul Rahim bersama Dinas Sosial, Puskesmas dan Tim Pelaksana Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat berkolaborasi melakukan kunjungan dan penjemputan ODGJ yang dipasung.
3: Kawan, saya Raviana, kabar selanjutnya dari KI Radio Jember. Pengadaan beras Bulog secara nasional tahun 2026 menembus 4 juta ton, diklaim menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar. Di Kabupaten Jember, penyerapan gabah petani mencapai 193 ribu ton hingga Oktober ini, setara dengan sekitar 98 ribu ton beras. Kepala Bulog Jember, Ade Saputra, mengatakan, capaian ini didukung koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kodim 0824 Jember. Bulog memastikan penyerapan berlanjut hingga akhir tahun dengan mengacu pada harga gabah Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Sementara itu, rencana penyerapan gabah nasional sekitar 4 juta ton pada 2027 masih dalam pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang mulai menjadi perhatian. Pemetaan kerusakan telah dilakukan dengan perbaikan Gor Ken Arok sebagai salah satu prioritas. Namun, pembenahan fasilitas olahraga tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga dukungan terhadap pembinaan atlet dan prestasi. Kepala Bidang Keolahragaan Disporapar Kota Malang, Bagus Pambudi, menjelaskan bahwa perbaikan ringan akan ditangani melalui anggaran Disporapar, sementara kerusakan berat membutuhkan koordinasi dengan DPUPR PKP.
3: Karena memang gedung ini sudah lama, kemudian perlu pemeliharaan yang secara intensif juga. Nah, ini yang kami dorong dari anggaran ini, kami akan fokuskan terutama di toilet, di samping beberapa hal kecil yang lain. Kalau secara pemetaannya sudah ada, cuman kami memang kalau berat sekali, memang kami nantinya itu akan bekerja sama dengan PUPR, Mbak. Jadi kalau masih ringan itu anggaran kan tidak begitu besar juga, itu melekat di kami, kami petakan itu. Sementara sih, kalau secara besaran mungkin kalau di Kenara dan Gajayana kan cukup besar. Terutama kalau di Gajayana ini, karena kemarin kami terbantu sebagai tuan rumah Polprov, alhamdulillah untuk pengecatan dan lintasan kita sekarang sudah bagus. Sementara yang kami butuhkan sekarang untuk di Gajayana khususnya itu adalah rumput dan lampu.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko, menilai pengelolaan fasilitas olahraga perlu melibatkan lebih banyak pihak. Joni mendorong kolaborasi antara pemerintah, KONI, dan swasta agar pembangunan sekaligus perawatan fasilitas dapat berjalan lebih efektif.
4: Supaya prestasi itu mampu tercapai, nomor satu di Jawa Timur, maka tidak hanya bisa bicara sepotong tentang prestasi olahraga. Harus bicara secara komprehensif, menyeluruh, bahwa olahraga ini sudah menjadi komitmen bersama, ya, menjadi visi Kota Malang. Ya. Kalau tanpa itu ya ini akan sulit tercapai.

0: sampai. Apa itu visi Kota Malang yang terkait dengan olahraga? Jadi saya itu mengusulkan bahwa selain kota pendidikan, kota wisata, Kota Malang ini harus ada lagi menjadi apa? Malang Sport City kan gitu ya. Nah, ini akan berat kalau dikembangkan hanya oleh pemerintah. Maka swasta harus terlibat. Ya. Sekarang ini kan sudah banyak itu ya, lapangan tenis, lapangan padel, lapangan basket yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, ini harus komitmen ini dibangun bersama, diramu di dalam sebuah roadmap strategik Kota Malang sampai kepada program tahunan.
1: Menurut anggota Komisi DDPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, investasi olahraga merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Potensi bibit atlet di Kota Malang perlu didukung program pembinaan yang jelas dan berkelanjutan, termasuk melalui alokasi anggaran pembenahan sarana olahraga.
2: Bicara masalah fasilitas olahraga yang ada di Kota Malang, memang kalau bicara hal itu, tatkala Kota Malang menjadi tuan rumah Porpov kemarin, memang itu dilakukan banyak perbaikan fasilitas olahraga, banyak pembangunan juga arena-arena olahraga yang memang itu tujuannya adalah untuk event Porpov tersebut. Dan memang tatkala bicara pembangunan perawatan fasilitas itu memang cenderung ya, tapi tentunya memang pemerintah kota, bukan hanya di Kota Malang, kabupaten dan sebagainya, daerah-daerah itu kecenderungannya adalah tatkala itu ada event, memang kemudian dilakukan pembangunan fasilitas itu sudah jamak dan murah, sehingga dari DPRD pun juga mengalokasikan alokasi dana khusus untuk persiapan ini dan sebagainya. Ini kalau kita bicaranya cukup kecil, memang ya tambal sulam yang ada, tapi ingin kita sebenarnya ini kita harus berpikir lebih jauh lagi dalam artian ini Kota Malang kan visinya sudah jelas, visinya naik kelas, dan kelas Kota Malang itu selayaknya sebenarnya bukan lagi level nasional tapi sudah internasional.
1: Peremajaan fasilitas olahraga menjadi langkah penting untuk mendukung pembinaan atlet dan mewujudkan Kota Malang sebagai Sport City. Tantangannya memastikan perbaikan berjalan berkelanjutan, pengelolaan lebih kolaboratif, dan fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pagi hari ini Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Terima kasih juga, ini tadi ada Mas Afi ya, di jam 7 lebih 25 menit menyampaikan selamat pagi Mbak Erika, pagi juga Mas Afi. Untuk pendengar yang menanyakan Pertalite ada di mana saja mungkin yang masih tersedia, salah satunya ada di SPBU UMM. Ini tadi Mas Afi baru saja isi di sana. Barangkali bisa jadi referensi.

referensi kawan untuk Anda. Lalu ada juga Pak Heru di jam 7.29, Jalan Lembang Atas, itu ada di dekatnya Jalan Kaliurang Atas, ada patung singa, kemudian belok kiri, kalau dari bawah Jalan Kaliurang. Nah, ini tadi sebelumnya Pak Heru melaporkan ya, di Jalan Lembang Atas itu ada pasar tumpah yang seringkali menghambat lalu lintas, menghambat kegiatan masyarakat di pagi hari, padahal kalau pagi hari masyarakat ini kan pada berangkat ke kantor, antar anak sekolah. Harapannya ini juga menjadi perhatian dari dinas terkait bagaimana melakukan penertiban pasar tumpah yang ada di Jalan Lembang Atas. Terima kasih Pak Heru menambahkan infonya. Lalu ada juga Pak Anto, ini tadi menyampaikan, hati-hati kawan untuk Anda yang mau lewat di jalan.

0: supaya lebih lancar, tidak terhambat. Karena di lokasi di Kampung Cemplo atau di daerah Dieng atas itu sudah ada stan-stan untuk berjualan, sudah mulai terpasang. Nanti ada karnaval di hari Minggu, di minggu depan ya, tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Oktober. Ini karnaval dalam rangka apa nih Pak Anto? Bersih desa atau bagaimana? Mungkin boleh Pak Anto bisa ditambahkan infonya ya, karena sekarang sudah bulan Oktober nih, kayaknya apa masih dalam nuansa Agustusan juga atau bagaimana? Boleh Pak Anto untuk informasinya bisa ditambahkan. Nah kawan, kita mau sambung juga bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan bagian lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, ada Dudi Herlambang. Pak Dudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Pak Dudi, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar sekit dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dari produk darah whole blood. Stoknya untuk golongan darah A 46, golongan darah B 83, golongan darah O 66, golongan darah AB 7. Dan untuk produk darah PRC, stoknya golongan darah A 653, golongan darah B 894, golongan darah O 1089, golongan darah AB 227. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, stoknya untuk golongan darah A 28, golongan darah B 42, golongan darah O 40, golongan darah AB 25. Dan untuk produk darah FFV atau fresh frozen plasma, stoknya untuk golongan darah A 204, golongan darah B 287, golongan darah O 328, golongan darah AB 62. Kemudian untuk produk darah AF, stoknya golongan darah A 47, golongan darah B 46, golongan darah O 120, golongan darah AB 30. Saat ini kami memerlukan ketersediaan golongan darah, khususnya untuk golongan darah AB, produk trombosit konsentrat karena stoknya tinggal 25, dan trombosit konsentrat golongan darah A stoknya tinggal 28.
0: Iya, lalu Pak Dudi untuk kegiatan donor darah hari ini dilakukan di mana saja, Pak?
1: Untuk hari ini ada satu kegiatan yaitu di Hotel Savana dan alamat Jalan Legend Sutoyo nomor 30-34, dimulai jam 8.30 sampai 13.00 dengan jumlah donor kurang lebih 60 orang.
0: Syaratnya apa saja nih Pak Dudi, kalau mungkin masyarakat mau donor darah?
1: Persyaratan umum untuk donor darah, pertama membawa identitas diri yaitu KTP, SIM, paspor dan lain-lainnya. Kemudian untuk usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, untuk berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk donor yang tulang, membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, Mbak. Tentunya dengan tidur yang konsisten ya, Mbak Erika. Kemudian makan makanan yang bergizi, banyak mengandung zat besi, protein, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental dan alkohol atau keracunan obat, tidak dalam kondisi demam. Selanjutnya tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, contohnya seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Baik, Pak Dudi mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana upaya PMI ini khususnya dalam menjaga mutu darah dan juga peralatan yang biasanya digunakan.
1: langkah-langkah menjaga mutu dan kualitas darah donor, pertama di seleksi atau pemeriksaan donor, memastikan calon donor

0: memenuhi persyaratan kesehatan. Kemudian memeriksa kadar hemoglobin, HB, tekanan darah, berat badan, dan riwayat kesehatan. Kemudian menunda donor yang tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi donor dan mutu darah. Yang kedua, pengambilan darah yang benar, menggunakan kantong darah steril dan memenuhi persyaratan, melaksanakan antiseptik kulit dengan benar, menjaga volume pengambilan darah sesuai standar, kemudian memastikan pencampuran darah dengan anti keogulan berlangsung baik. Kemudian yang ketiga, ya, penyimpanan dan pengolahan komponen darah, menjaga suhu penyimpanan sesuai dengan jenis komponen darah. Kemudian melakukan pemisahan komponen darah dengan prosedur tervalidasi. Kemudian memantau dan mencatat suhu alat penyimpanan darah secara rutin. Kemudian memastikan rantai dingin atau cold chain tetap terjaga selama proses terkait. Kemudian di yang keempat, di pemeriksaan laboratorium, dia melakukan pengujisaring infeksi ya, menular lewat transfusi darah seperti pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan risus sesuai dengan ketentuan. Kemudian memastikan reagen dan alat metode pemeriksaan memenuhi persyaratan mutu. Ya. Kemudian untuk pengujian darah atau komponen darah, memantau parameter atau jenis komponen, misalnya whole blood, volumenya, hemoglobin, dan hemolisis sesuai parameter yang berlaku. Untuk sel darah merah pekatnya, diperiksa hemoglobinnya, hematokritnya, dan hemolisis, dan khusus untuk trombosit, kemudian diperiksa kontaminasi bakteri sesuai dengan persyaratan mutu. Kemudian untuk di pelulusan dan distribusi darah, memastikan seluruh persyaratan pelulusan telah terpenuhi. Kemudian memeriksa identitas, pelabelan, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kantong darah. Kemudian selanjutnya menjaga suhu selama distribusi sesuai dengan jenis komponen. Selanjutnya menjamin ketertelusuran darah dari donor hingga penerima atau pasien. Kemudian untuk menjaminan mutu, ya, langkah-langkah berikutnya yaitu pengendalian mutu internal dan evaluasi hasil pengujian secara berkala, kalibrasi, kualifikasi, dan pemeliharaan dan pemantauan peralatan, verifikasi reagen dan bahan yang digunakan, penerapan SPO ya yang terkena yang terkini serta pelatihan petugas, pencatatan penyimpanan, investigasi akar penyebab dan tindak korektif seperti pencegahannya, kemudian audit internal dan pengajian mutu produk secara berkala.
1: Baik, iya Pak Dudi, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi, Pak ya.
0: Terima kasih kembali Mbak Lisa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun-Alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Ada sekitar 166 zona air minum Prima, terutama di SD SMP Negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di Alun-Alun, di tempat-tempat mana. Ini yang minimisasi. Jadi masyarakat bisa langsung menikmati air yang siap minum tanpa bayar. Ini juga menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak, Mas. Gitu. Dari PDM-PDM, bahkan kepala daerah ke sini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kawan, setelah ini nanti di jam 8 lebih sedikit lah ya, sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi, kita mau diskusi di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita Terminal Gondang Legi, bakal jadi Gerbang Wisata Malang Selatan. Nah, ini yang mau kita bahas, karena dari pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, berencana akan melakukan beberapa revitalisasi di Terminal Gondang Legi. Bahkan ada wacana Terminal Gondang Legi ini akan dijadikan terminal wisata, di mana menjadi gerbang wisata Malang Selatan. Nantinya akan dikoneksikan dengan berbagai moda transportasi yang berkaitan dengan pariwisata, diantaranya shuttle, kemudian bis pariwisata, dan berbagai transportasi yang berkaitan dengan akomodasi mengarah ke lokasi wisata. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Hari ini kami mengundang ada dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Kami mengundang juga ada pakar transportasi dari ITN Malang. Dan satu lagi narasumber kami, tentu kami juga mengundang ada pakar pariwisata dari Universitas Merdeka Malang. Sebagai masyarakat, mungkin juga Anda punya beberapa komentar terkait dengan rencana itu, kawan. Nanti Anda boleh ikut bergabung juga di diskusi program Ijen Talk pagi hari ini. Untuk yang mau bergabung bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. KAI lakukan penyesuaian tarif khusus sejumlah relasi di stasiun Malang. PHRI Jatim catat 2.000 penginapan tidak berizin tapi beroperasi. Kapolri kembali melakukan mutasi ratusan perwira kepolisian. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan penyesuaian tarif khusus pada sejumlah relis perjalanan yang berangkat dari stasiun Malang dilakukan per hari ini. Layanan tarif khusus berlaku untuk kelas eksekutif maupun ekonomi dengan relasi dari stasiun Malang ke Yogyakarta, Madiun, Blitar, Kediri, dan Surabaya. Besaran penyesuaian tarif kelas eksekutif berkisar Rp25.000 sampai Rp50.000 dan Rp25.000 sampai Rp45.000 untuk kelas ekonomi. Nilai tarif yang dibayar melihat pada tujuan perjalanan kelas dan kereta api yang dipilih. Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono menyampaikan ada 2.000 lebih penginapan di Jawa Timur yang tidak berizin tapi tetap beroperasi. Jumlah ini dua kali lipat lebih tinggi dibanding anggota PHRI Jatim yang sekitar 1.000 hotel. Mereka yang belum memiliki izin sudah menawarkan jasa penginapan dengan harga rendah. Tapi bagi PHRI masalahnya bukan pada persaingan harga, tapi pada proses izin yang berdampak pada PAD melalui pajak yang seharusnya mendapat beban yang sama. Cahyono juga menjelaskan, memang proses pengajuan izin terbilang tidak mudah dan berbayar, ada sekitar 30 dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. Total ada 199 perwira, terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah, yang dimutasi Kapolri lewat surat telegram tertanggal 10 Oktober kemarin. Mutasi yang kembali terjadi di jajaran Polri juga dikonfirmasi langsung Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir. Johnny menjelaskan beberapa perwira dimutasi diantaranya Wakabayintelkam dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Selain itu ada 3 rotasi Kapolda termasuk Kapolda Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Utara. Johnny menekankan walaupun ramai rotasi besar-besaran di jajaran Polri, ini menjadi dinamika biasa sebagai bagian refreshment personil. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi berbicara soal Terminal Gondanglegi bakal jadi gerbang wisata Malang Selatan. Nah, nanti kita akan ulas memangnya seperti apa rencana menjadikan Terminal Gondanglegi yang sebelumnya katanya sih pemanfaatannya belum maksimal di sana, dan ada rencana perbaikan beberapa fasilitas yang infonya juga sudah dianggarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Nah, rencana perbaikannya bagaimana? Kemudian nanti bagaimana terminal yang sebelumnya tidak terlalu berfungsi ini nantinya akan menjadi gerbang wisata Malang Selatan. Apakah ini juga menjadi salah satu solusi yang tepat di tengah perkembangan pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Malang, terutama untuk di wilayah Malang Selatan. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ada Kabid Terminal dan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Ada pakar transportasi yang juga wakil rektor 2 dari ITN Malang. Dan kami juga mengundang ada ketua program studi D4 destinasi wisata dari Universitas Merdeka Malang. Yang mau bergabung boleh kawan, barangkali bisa disiapkan dulu beberapa komentar Anda. Saya juga menyarankan kalau mau ikut bergabung, barangkali bisa di segmen-segmen awal ya. Karena biasanya banyak yang bergabung di segmen akhir, akhirnya tidak bisa kita bahas bersama dengan para narasumber. Sayang sekali, ada yang beberapa komentarnya sudah bagus, ada beberapa masukan yang sangat bagus, tapi kemudian tidak sempat kita bacakan dalam talk show. Saya mengarahkan Anda yang mau bergabung, bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911, boleh voice note, boleh juga line telepon. Kita jeda sejenak, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita mau berbicara tentang topik Terminal Gondang Legi, bakal jadi gerbang wisata Malang Selatan. Nah, ini rencana yang memang sudah diagendakan dari pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, yang kabarnya nanti ada rencana Terminal Gondang Legi ini akan menjadi titik transit menuju kawasan wisata Malang Selatan. Bahkan infonya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang akan menyiapkan konsep terminal wisata, akan melakukan beberapa integrasi antara angkutan umum, kemudian Trans Jatim Koridor 2 yang rencananya juga akan segera ini ya beroperasi di wilayah Kabupaten Malang. Bahkan ada juga rencana untuk integrasi dengan kendaraan wisata. Nah, sekarang ini salah satu yang juga sudah mulai digagas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang terkait dengan bagaimana melakukan beberapa perbaikan yang ada di Terminal Gondang Legi. Lalu apakah ini juga menjadi satu rencana yang tepat menjadikan Terminal Gondang Legi menjadi gerbang wisata Malang Selatan? Kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Kabid Terminal dan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Denny Ferdiansyah. Pak Denny, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika, Pak Nusa, dan Bu Stella.
0: Iya, terima kasih Pak Denny hari ini bergabung bersama dengan kami mewakili Pak Kadisub ya, karena Pak Kadisub hari ini ada agenda dengan Sekda Kabupaten Malang. Nah, selain ada Pak Denny, kami juga mengundang ada pakar transportasi yang juga wakil rektor 2 ITN Malang, Dr. Insinyur Nusa Sebayang MT. Pak Nusa, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Pak Denny, dan semoga sehat semua dan semangat, dan seluruh juga pendengar Radio City Kait.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Nusa. Semoga sehat selalu juga, Pak Nusa ya.
2: Amin, amin.
0: Terima kasih untuk waktunya, Pak Nusa. Di tengah kesibukan, akhirnya kita cocok lagi waktunya untuk ngobrol bersama dengan Pak Nusa. Selain ada Pak Nusa, kami juga mengundang ada pengamat transportasi, ada juga pengamat pariwisata kawan. Kali ini kami bersama dengan Ketua Program Studi D4 Destinasi Wisata dari Universitas Merdeka Malang, Stella Alfiana Espar MM. Bu Stella, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, Pak Nusa, Pak Denny.
0: Iya, terima kasih juga Bu Stella pagi hari ini bergabung bersama dengan kami, walaupun kita ngundangnya lumayan mendadak Bu Stella ya. Sudah standby di kantor pagi ini Bu Stella?
3: Iya, sudah standby.
0: Baik, nanti kita akan ngobrol banyak juga bersama dengan Bu Stella dari sisi pariwisata. Untuk Anda kawan, saya juga mengundang boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Yang mau bergabung di pagi hari ini, Anda juga bisa saksikan visual radio kami melalui website dan juga melalui aplikasi City Guide Apps dan juga website City Guide 911 FM. Jadi bukan hanya mendengarkan secara suara saja, tapi Anda bisa juga menyaksikan bagaimana situasi yang ada di studio, termasuk juga tampilan dari narasumber dan berbagai konten dari kami. Selain itu kita juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung dalam talk show, kami mengarahkan Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga line telepon. Dan kami sarankan kalau yang mau bergabung lebih baik gabungnya di segmen awal, supaya nanti bisa kita bahas bersama dengan para narasumber. Oke, saya mulai dulu dari Pak Denny. Pak Denny, kalau kita melihat mungkin ada beberapa orang yang belum tahu ya, gambaran dari Terminal Gondang Legi, sekarang ini situasinya seperti apa sih Pak hari-hari ini?
1: Oke, terima kasih Mbak Erika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kalau saat ini memang Terminal Gondang Legi termasuk terminal tipe C, Bu Erika. Jadi hanya memfasilitasi terkait dengan angkutan desa dalam Kabupaten Malang. Jadi salah satu contoh ada trayek Terminal Talangagung, Terminal Gondang Legi, Terminal Ture. Dan itu yang saat ini memang karena kondisi saat ini itu masyarakat lebih memilih angkutan online, sehingga kondisi angkutan desa atau angkutan umum kami itu kurang bergairah Mbak Erika. Jadi mungkin karena ada nanti terminal wisata yang mungkin menghubungkan ke pantai selatan, yang kami harapkan adalah angkutan desa ataupun masyarakat itu menjadi lebih baik. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, nah Pak, barangkali ini juga menjadi gambaran. Tadi kan disampaikan karena memang ada penurunan barangkali untuk ini ya, pengguna angkot, karena banyak yang beralih ke transportasi online. Kondisi terminal sehari-hari gimana Pak? Masihkah ramai atau relatif sepi? Jangan-jangan ini seperti terminal-terminal yang katakanlah di Kota Malang pun juga ada yang relatif sepi, bahkan bisa dibilang ada potensi mangkrak begitu.
1: Kalau relatif sepi, iya, Mbak Erika. Kalau mangkrak, tidak. Karena di dekat terminal tersebut ada pasar hewan yang mungkin bisa menjadi tempat parkir bagi para pengunjung di pasar hewan tersebut, Mbak Erika. Cuman itu tadi, kalau terkait dengan fungsi untuk terminal, memang agak sepi daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitu, Mbak Erika.
0: Baik, seberapa banyak Pak angkot yang masih memanfaatkan terminal Gondang Legi ini?
1: Kalau angkot yang beroperasi Mbak Erika kurang lebih sekitar 4-6.
0: Hanya 4-6 aja Pak ya?
1: Di Mbak Erika.
0: Berarti ibaratnya yang ada di terminal Gondang Legi ini hanya 4-6 angkot ini saja Pak ya?
1: Di 4-6 angkot saja. Itu yang aktif di terminal Gondang Legi. Itu pun terbatas dengan waktu Mbak Erika, karena memang kalau mungkin malam atau sore sudah sedikit lebih sepi lagi.
0: Biasanya sampai jam berapa ini operasionalnya Pak?
1: Ya mungkin sekitar sampai jam 1, jam 2 Mbak Erika.
0: Jam 1 sampai itu. Jam 2 siang saja ya? Iya. Lalu apa Pak yang kemudian melatar belakangi Dinas Perhubungan Kabupaten Malang ini merencanakan terminal Gondang Legi sebagai konsep, dengan konsep terminal wisata yang akan menjadi gerbang wisata Malang Selatan?
1: Oke, kalau konsep kami, karena kami harus memfasilitasi masyarakat Barika untuk menuju ke Pantai Selatan yang saat ini pengunjungnya hari biasa maupun hari libur itu ramai. Jadi kami memfasilitasi itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kita juga bisa memfasilitasi kendaraan umum sehingga mengurangi kemacetan yang ada di jalur Gondang Legi, Bantul dan Pantai Selatan. Sehingga keselamatan, kelancaran lalu lintas bisa kami dapatkan. Begitu Mbak Erika.
0: Rencana itu sekarang sudah sejauh mana, Pak?
1: Kalau rencana kami di perubahan anggaran tahun 2026 ini, kami sudah mengusulkan untuk ada perbaikan di terminal Gondang Legi Mbak Erika, di mana kami ada perbaikan di fasilitas penunjang dan fasilitas utamanya, sehingga nanti masyarakat atau pengunjung di terminal Gondang Legi tersebut bisa nyaman dan aman. Itu Mbak Erika.
0: Baik, diantaranya fasilitas apa saja Pak Denny yang akan dilakukan perbaikan?
1: Fasilitasnya itu perbaikannya itu jalur kedatangan keberangkatan, terus yang kedua ruang tunggu, untuk ruang tunggu kedatangan, ruang tunggu keberangkatan, dan ponten atau toilet umum Mbak Erika.
0: Perbaikan itu diagendakan di tahun ini juga, Pak ya?
1: Oke, akhir tahun ini, Mbak Erika.
0: Baik, oke, itu gambarannya, kawan. Barangkali Anda yang belum tahu ya, atau belum pernah begitu ke Gondang Legi, karena saya sendiri juga baru cek dari beberapa media sosial saja, kalau datang langsung ke sana, sama, belum pernah juga ya. Nah, saya ke Pak Nusa. Pak Nusa, kalau dilihat dari ilmu transportasi juga ya, apakah lokasi terminal Gondang Legi ini menjadi satu lokasi yang strategis ketika mau dijadikan gerbang wisata Malang Selatan?
2: Ya. Jadi kalau kita berbicara dari sisi penggerak transportasi itu adalah kebutuhan perjalanan, gitu Mbak Erika. Ini sudah ada kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah untuk wisata Malang Selatan. Ini kan tadi Pak Deni katakan itu. Nah, kemudian bagaimana ini terminal operasi? Tentunya ya. Kalau kita lihat ya, apa sih fungsi terminal kan gitu ya? Transportasi. Terminal itu fungsinya adalah area, kan gitu ya, itu kalau dari ilmu transportasinya itu, terminal itu adalah di moda, tadi menarik tadi, ini koridor 2, nanti mengakses ke terminal ini, harapannya, dan bis tadi, Transjatim ini, mereka akan hingga mereka berharap kalau dia tadi tujuannya ke era wisata harus apa? Inilah disiapkan oleh Pak Deni, warnanya mana kan gitu ya.
0: Iya, Pak Nusa, suaranya agak tersendat, Pak. Tadi agak terputus yang berbicara soal Transjatim. Bagaimana, Pak? Terkait dengan Transjatim.
2: Tahu ini kok tiba-tiba
0: wifi-nya
2: agak lembek ya nih.
0: Barangkali videonya boleh di-off-kan dulu nggak apa-apa, Pak Nusa, supaya lebih stabil mungkin nanti sambil kita perbaikan jaringan di Pak Nusa.
2: Ya, oke. Okay. Nah, jadi koridor 2 itu kan mau mengakses sampai ke Kepanjen dan masuk ke daerah terminal. Artinya apa? Transit itu akan mengantar orang pengguna angkutan umum. Misalnya, pengguna angkutan umum ini tadi mau ke ada transportasi lain yang disebut angkutan umum tadi. Pak Deni katakan tadi sekarang sampai 6. Kalau nanti program misalnya bus trans itu sudah berjalan, ini promosinya harus dilakukan. Jadi nanti misalnya mungkin Bu Stella nanti menyampaikan bagaimana sih promosi orang misalnya mau ke tempat wisata itu kalau menyenangkan kan begitu, terutama juga akses transportasi. Jadi kalau misalnya akses transportasinya itu juga nyaman, tidak macet, ini satu hal positif nanti untuk bisa di mempengaruhi kan tadi. Jadi orang katakan kok nyaman ini transportasinya dan begitu. Oleh tadi Pak Deni katakan ini semua bisa berjalan kalau nanti juga fasilitas api. Jadi ini bekerja bareng semua ya, bekerja bareng. Jadi koridor dan juga ada jalan nasional mengakses dari balik kampung juga harus jalan. Kemudian perbaikan juga harus jalan. Kemudian satu lagi yang penting itu adalah akses prasarana transportasi lokalnya itu juga harus menyenangkan. Nah, bagaimana menyenangkan? Bahkan dari aspek wisata. Kalau namanya transportasi ini yang juga menyenangkan, tentunya nanti itu akan menjadi apa namanya peminat wisata bertambah meningkatkan begitu. Nah itu dari aspek transportasi itu.
0: Baik, tapi kalau dilihat dari lokasi Terminal Gondanglegi sebenarnya strategis Pak Nusa ya, sebagai gerbang wisata Malang Selatan.
2: Betul, sangat. Terutama ini yang berbeda dengan sebelumnya itu adalah ada koridor 2. Itu adalah mengangkut angkutan penumpang. Kan bisa saja orang wisata pakai angkutan pribadi pasti terminalnya. Tapi kalau orang menggunakan angkutan umum dengan koridor 2 itu harus bertukar moda transportasi. Jadi terminal, jadi ramai terminalnya kan.
0: Baik. Iya. Oke, satu kata kunci yang tadi juga disampaikan oleh Pak Nusa. Ini lokasi yang strategis, tinggal gimana nih kerja bersama mempersiapkan supaya juga menjadi satu daya tarik tersendiri ya, orang mau untuk menggunakannya. Bu Stella, Kalau melihat perkembangan pariwisata di Kabupaten Malang, bagaimana Bu Stella sendiri juga melihat perlunya itu tadi ya, transportasi wisata?
3: Iya, Mbak Erika, sebenarnya menarik sekali ketika ada integrasi ya antara bus Trans Jatim dengan Angko Desa gitu. Mengingat pantai-pantai wisata, pantai-pantai yang ada di Malang Raya, terutama di Kabupaten Malang ini masih menjadi dominasi sekali ketika orang-orang ingin berkunjung, dan kenyamanan sangat diperhatikan di sini sama pemerintah gitu. Jadi saya sangat setuju sih gitu dengan melihat kenyamanan, kelancaran, karena kalau misalnya kita lihat di event high season itu luar biasa biasanya macetnya. Menjadi males deh ke pantai di Kabupaten Malang gitu kan, padahal kita punya potensi yang luar biasa di pantai Kabupaten Malang tuh.
0: Iya. Kalau untuk daya tarik wisata di Kabupaten Malang sendiri, apakah juga dinilai ini sudah mampu juga menarik wisatawan, terutama untuk karakter wisatawan selama ini? Gimana nih Bu Stella untuk mau menggunakan transportasi wisata?
3: Saya rasa masih menarik ya, masih menjadi istilahnya apa ya, kayak sesuatu hal yang eksotik gitu. Jadi masih menarik, hanya saja nanti bagaimana kita mengemasnya, mengajak masyarakat, mengajak wisatawannya untuk ternyata pakai angkutan umum itu juga aman, selain itu menarik. Jadi tidak hanya sekedar perjalanannya saja, tapi biasanya kan kita ada rute ya, rutenya harus mungkin bisa melewati hal-hal yang menarik di sekitar Kabupaten Malang menuju wisata pantainya. Jadi nggak cuma sekedar lewat begitu saja, tapi ada destinasi-destinasi lain di sekitar Kabupaten Malang yang bisa kita angkat juga.
0: Baik, nanti jadi tantangan tersendiri nggak sih Bu, angkot yang biasanya ini menjadi moda transportasi untuk warga sekitar, kemudian beralih menjadi angkot wisata. Apa Bu, dalam hal ini yang perlu diperhatikan, karena ini kan menjadi satu kesatuan pelayanan dari wisata ya?
3: Yang berbeda nantinya itu bisa menjadi tidak hanya sekedar angkutan umum saja, tapi bisa ada rute itu tadi. Yang penting itu adalah rutenya menuju ke pantai di Malang Selatan tidak hanya sekedar lewat, tapi ada beberapa atraksi-atraksi lain di sekitarnya yang bisa kita lihat, sehingga itu benar-benar jadi angkutan wisata.
0: Baik, nanti kita masih akan lanjutkan lagi diskusi hari ini. Menarik kawan, ketika ini memang benar-benar bisa terrealisasi ya, Terminal Gundahlegi sebagai gerbang wisata Malang Selatan. Mungkin Anda juga punya beberapa komentar. Kalau kita bicara angkutan wisata, Kota Batu sudah ada loh ya. Saya pernah coba juga tuh, dari Kota Batu menuju ke beberapa akses wisata yang memang lumayan sulit terjangkau untuk kendaraan pribadi, itu sudah ada shuttle-nya. Nah, nanti konsepnya kalau di Kabupaten Malang seperti apa? Termasuk dengan gerbangnya, ini melalui Terminal Gundahlegi. Barangkali Anda punya beberapa komentar, masukan? Boleh kawan, hari ini bisa sambung bersama dengan kami ya, lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, tadi pagi kita dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide, ini terkait dengan ada yang mau isi BBM jenis Pertalite, tapi di beberapa SPBU itu kok tidak ada. Seperti di Karanglo, Karangploso, Beji, sampai dengan Panglima Sudirman, Kota Batu. Kita komunikasi dengan Brands Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Tadi disampaikan oleh Pak Imam, terima kasih banyak untuk informasi yang tadi diteruskan oleh Radio City Guide. Dan kalau kata Pak Imam, sekarang ini di beberapa SPBU masih dalam proses pengiriman untuk BBM jenis Pertalite. Terima kasih Pak Imam untuk responnya. Lalu aja ada juga Pak Wahyu, tadi jam 7 lebih 39 menit ini juga menyampaikan informasi belum terbaca tadi Pak ya, mohon maaf. Nah ini tadi ada voice note yang disampaikan oleh Pak Wahyu.
4: Selamat pagi Siti Kat. Sekedar info teman-teman, kebetulan saya ngisi persen ngisi BBM di Baranglo, daerah Mondorogo ya. Jadi di sini sepi. Jadi kalau teman-teman mau ngisi Pentalite, sini baru terisi dari pihaknya Pertamina. Jadi teman-teman monggo yang mau ke pengisi BBM di daerah Mondorogo, Baranglo ya. Itu aja sekedar informasi, karena barusan saya orang pertama yang barusan ngisi. Jadi teman-teman bisa merapat sini kalau membutuhkan BBM Pentalite. Oke, gitu aja informasi saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Abdul Mujid tadi menyampaikan yang mau isi BBM Pertalite di SPBU Gadang itu juga tersedia. Tadi barusan mengisi, cuma memang ada antrian ekornya sampai di jalan raya. Ini baik roda 4 maupun juga roda 2. Terima kasih Pak Abdul sudah menambahkan untuk informasinya. Lalu juga ada Pak Zainul Fanani tadi menyampaikan ada penutupan jalan di daerah Tirta Utomo, itu jalannya ditutup, ada pengajian. Ini kok tidak di lapangan saja ya, yang dikomentari oleh Pak Zainul. Dari Pak Zainul kirim video di jam 8 lebih 4 menit, saya coba play kawan di Visual Radio.
5: Saya mau video ini, kita laporkan ke Sidiket.
6: Selamat pagi Sidiket, ini kayaknya hari ini ada penutupan jalan di desa Lambung Sari. Tirta Utomo masuk, itu ada panggung, ada pengajian kayaknya. Jadi ini sementara ditutup Tirta Utomo. Mau Tirta Utomo. Kok gak di lapangan naik, kok malah nutup kok gini. Ya, gitu aja, terima kasih, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Zainul. Pak Tatang tadi juga menyampaikan informasi yang serupa kayaknya dengan Pak Zainul ya. Pak Tatang jam 8.23 tadi mengirimkan flyer kawan. Ini terkait dengan adanya penutupan jalan karena ada pengajian. Nah, ini saya coba tampilkan dulu flyer dari Pak Tatang. Ini di daerah Tirto Taruno hari ini di daerah Landung Sari itu ada pengajian Ning Umi Laila. Saya tampilkan di Visual Radio ya untuk flyernya. Jadi ini pengajian dalam rangka bersih dusun Rambaan dan juga Maulid Nabi 2026. Ini ada pengajian Ning Umi Laila dari Surabaya. Acaranya hari ini di jam hari Senin tanggal 12 Oktober mulai dari jam 7 malam. Lokasinya tadi seperti yang juga disampaikan ada di Jalan Tirta Utomo 1 daerah Rambaan Landung Sari. Oke, terima kasih banyak Pak sudah berbagi informasi juga di pagi hari ini. Oke kawan, nanti ini tadi ada beberapa yang mau gabung di line telepon. Nanti kita akan akomodir, ada Pak Yudi, ada Pak Diono dan juga ada Pak Haris ya. Nanti satu-satu kita akan bantu akomodir untuk bisa tersambung bersama dengan kami.

0: for your life. Citygate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
5: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita Terminal Gondang Legi bakal jadi gerbang wisata Malang Selatan. Nah, ini nanti kita akan diskusi lagi bersama dengan para narasumber. Saya bersama dengan Kabid Terminal dan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, ada Pak Denny. Lalu pakar transportasi yang juga wakil Rektor 2 IDN Malang, ada Pak Nusa. Dan Ketua Program Studi D4 Destinasi Wisata dari Universitas Merdeka Malang, ada Bu Stella. Ada juga kawan pendengar City Guide yang mau bergabung pagi hari ini. Tadi sudah ngantri ya, saya akomodir dari yang pertama dulu, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, ada rencana ya. Gondang Legi jadi gerbang ya. Memang kalau kita lihat posisinya strategis ya. Jadi bagus sekali, jalan bagus-bagus, nanti terminalnya juga di pinggir jalan itu. Memang strategis ya. Tapi sekarang kita berpikir begini, Kak. Gondang Legi nanti kan terminalnya jadi menangkap ya. Bider-bider itu datang ke sana, ditangkap oleh terminal Gondang Legi, baru sambung orang itu ke sana, gitu kan, gambaran seperti itu gitu loh. Kalau menurut saya sedemikian mudah orang mau berpindah, katakan seperti itu ya. Kalau saya lihat sekarang kan kebanyakan model wisata kita itu awalnya dari kota Malang, nih orang dari itu kota Malang terus langsung ke sana, you know, pakai mobil-mobil pribadi maupun mobil-mobil wisata. Apalagi nanti jalannya sudah bagus. Apalagi nanti rencana jalan tol juga lewat sana. Apa kira-kira visible gitu loh? Layakkah Terminal Gondang Legi itu sebagai gerbang, katakan seperti itu. Kalau gambaran kita sekarang mungkin ya baik-baik saja gitu loh, tapi ke depannya ya, jangka panjangnya itu apa, ada orang yang mau pindah di Gondang Legi terus nyambung ke sana gitu loh. Itu yang kita pikirkan. Sekarang itu kan orang mau ke Pantai Selatan dalam kondisi seperti ini karena memang sudah ngebet orang itu. Bagaimana walaupun dikerebet itu setiap akhir pekan ya, saya mesti cari jalan alternatif lewat Turen, tak mau lewat Krebet itu. Karena macet berjam-jam kita ya di sana gitu. Ya, toh, jalan itu adalah jalan provinsi yang mana provinsi harus mau ikut memikirkan. Jangan disuruh itu kabupaten, itu wilayahmu pikirin dewi gitu loh. Gak begitu, kasihan ini wisata wisatawan di sana itu di Krebet itu sudah buntu gitu loh. Ya, toh. Nah, tolong ini dipikirkan. Apalagi benar-benar secara visible dikaji semua aspeknya itu gitu, aspek transportasi. Kita lihat ada banyak pengalaman ya, itu di Yogyakarta itu kurang apa sekarang ya, atau pantai-pantainya Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo itu itu nggak ada itu apa namanya gerbang-gerbang di terminal Bantul, terminal Gunung Kidul. Tidak ada, yang ada itu ada satel dari Malioboro itu sampai ke Pantai Selatan, itu tidak semua itu, tapi ke Pantai Baron. Karena gimana, orang itu suka itu bebas tuh pakai kendaraan pribadi maupun kendaraan pariwisata yang disewa begitu. Coba dipikirkan lebih jauh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi sudah bergabung, selamat pagi juga. Oke, saya kembali dulu ke Pak Nusa. Pak Nusa gimana Pak, ini apa sih urgensinya Pak ketika plus minusnya mungkin ya, ketika Terminal Gondang Legi ini dimanfaatkan sebagai salah satu gerbang ke wisata Malang Selatan. Nanti kan ada tol, ada juga kemudahan-kemudahan akses yang juga bisa mendorong ya mereka lebih mudah lagi ke Malang Selatan. Gimana Pak Nusa?
2: Ya, terima kasih dari Pak Yudi tadi, ini betul apa yang disampaikan Pak Yudi itu. Jadi kita manusia itu kan dalam memilih moda, pemilihan moda antara pribadi kah atau umum kan gitu ya. Nah, apa masyarakat itu, ini kan masyarakat nggak boleh dipikirkan begitu ya. Ya hanya pilihannya, angkutan umum kan begitu. Tapi tadi Pak Denny sudah katakan, kalau semua angkutan pribadi maka kemacetan akan terjadi, jadi karena akan mahal karena macet dan juga objek itu tidak menjadi baik lagi karena tadi kan ada juga ini sudah akses tol, nah ini memudahkan kan tidak ada akses tol dan seterusnya. Ya memang kalau kita lihat konsep dari pemerintah ya katakan itu Transjatim itu kan sebenarnya masih kalau sel itu masih dalam ini subsidi dilakukan itu apa? Jadi ongkos dibuat murah sehingga orang menarik. Oh, saya sudah sampai bisa ke pantai selatan kan misalnya kan. Oh kalau angkutan pribadi. Oh. Nah, sehingga nanti memang ini jadi pertimbangan penting ya. Nanti dari pemerintah daerah itu bisa juga awal-awalnya itu berikan di Kota Malang. Sekarang kan ada namanya Koridor 1 bus dari cerita teman-teman itu banyak orang ikut ke situ kan gitu, udah banyak. Apa namanya? Bisa ke Batu tanpa menggunakan angkutan pribadi lagi kan gitu. Sehingga apa? Jalan Batu itu tidak lagi angkutan pribadi, maka kemacetan akan berkurang. Nah, ini dari konsep transport. Bagaimana ini ke wilayah tadi yang dikatakan tadi ini kan gitu. Kalau konsep berpikirnya tadi itu sudah bagus konsep berpikirnya. Bagaimana dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum itu tidak gampang merubah. Yang dilakukan mungkin kalau saran saya sih pemerintah daerah, walaupun nanti misalnya ada dibangun terminal kemudian akses apa tadi lokalnya tadi mungkin tadi Bu Stella katakan mungkin angkutan menarik ya mungkin dibuat bagus kemudian lintasannya atas sehingga memang orang akan menikmati kan begitu ya menikmati maka nanti akan secara otomatis orang berpikir pakai angkutan pribadi atau saya angkutan umum loh ceritanya sekian biaya satu hari saya butuh begini seharusnya saya cukup sekian rupiah kan biasanya kan manusia itu kan berpikir di situ. Oleh karena itu saran saya apa coba di lagi ya tadi apa saran dari Pak Yudi coba dilakukan studi kelayakan maksud studi kelayakan itu nanti ada strategi apa sih yang dilakukan supaya bisa pindah orang dari pribadi ke angkutan strateginya apa kan gitu ya kalau tadi saya katakan di provinsi itu mereka strateginya apa buka layanan itu bikin tarif yang murah sehingga orang tertarik dan pelan-pelan berubah kan begitu ini juga nanti kalau koridor terbuka dengan misalnya tarifnya tidak mahal kan begitu ya nanti pelan-pelan akan dulu coba nyaman nah, sehingga nanti ini menjadi penggerak

0: pribadi-pribadi. Kalau tadi misalnya ownernya itu pemerintah kan bisa, oh nah ini strategi dari pemerintah kabupaten, nanti bagaimana? Apakah bisa kerjasama dengan apa namanya pemilih angkutan itu ya, swasta bisa berdiskusi sehingga mereka bisa membuat yang mungkin lebih murah. Nah itu bisa jadi menarik nanti. Karena tadi bisa jangan sempat nanti dibangun terminalnya tetapi kok tetap kosong. Nah ini. Jadi saya kira ini jadi mungkin ada dari dinas perhubungan nanti mengkaji apa sih strateginya ini memindahkan orang dari kebiasaan angkutan pribadi ke ini. Dan ini memang kalau saya dari sisi transportasi memang harus dilakukan. Karena tidak mungkin, karena kalau kita lihat dari hukum, kalau nanti angkutan pribadi terus saja berkembang, jalan itu terus saja diperlebar sampai.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu apa? Bagaimana strategi pemerintah untuk mengalihkan dari itu dengan senang hati orang ke angkutan umum? Bagaimana fasilitas keamanannya diperhatikan, waktu perjalanannya juga diperhatikan sehingga orang nanti lebih bagus menggunakan angkutan umum. Itu saya kira. Terima kasih.
1: Iya. Ini ada lagi yang mau bergabung sebelum saya ke narasumber yang lain. Saya akomodir dulu pendengar yang mau gabung di line telepon ya. Kalau tadi ada Pak Yudi, ini ada Pak Diono. Saya urutkan dari yang paling atas kawan, dari yang paling awal ya, tadi menghubungi kami. Nah ini Pak Diono sudah sambung di line telepon. Selamat pagi Pak.
2: Halo, selamat iya. pagi.
1: Iya Pak Diono, silakan.
2: Pak Erika.
1: Nggih, monggo.
2: Gini Mbak, di tengah gencar-gencarnya pengadaan transportasi Transjatim ini, yang saya sayangkan itu cuma satu. Pengadaannya itu sekarang di tengah-tengah krisisnya BBM, solar ini ya terpengaruh ya akibat Transjatim juga tidak masuk Malang. Kenapa kalau pembuatan koridor lagi itu saran saya mbok kendaraannya itu dibuat listrik aja, kedepannya itu lebih fleksibel lah, karena kan sebelum ada Transjatim kan transportasi massal kan sudah memakai BBM juga. Ya ini makanya di Malang Raya ini sekarang terjadi kelangkaan, ya mungkin bukan Malang aja kan, sangat berpengaruh Mbak menurut saya. Yang selanjutnya itu kenapa kok enggak inisiatif para pakar transportasi itu untuk pengadaan seperti KRL itu. Untuk kan kalau arah jalur selatan itu kan jalannya
1: iya, makin mahal lagi Pak dananya nanti ya.
2: Iya, ya itu kan kalau pemerintah kan beda dengan kita pribadi, Mbak. Soalnya mungkin teman-teman kita yang memakai dalam arti jasa transportasi online dan pemakainya pun sebenarnya selama ini ya sudah nyaman. Jadi tarifnya pun ya selisih enggak banyak naik online sama transportasi Jatim itu. Ya mungkin transportasi Jatim itu kenapa sekarang murah kan karena disubsidi itu. Nanti kalau subsidinya dicabut ya otomatis mahal lagi. Apalagi di Malang Selatan kan sudah berjalan Pak, transportasi Damri itu kan sudah berapa tahun itu. Nah itu kan yang menambah persaingan juga ya. Ya itulah Mbak saran saya, kalau pengadaan lagi usahakan kendaraan listrik gitu. Jadi kita bukannya menolak, tapi ya mendukung juga transportasi massal yang murah buat masyarakat. Ya gitu aja Mbak Erika.
1: Baik.
2: Terima kasih, salam semua.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Diono. Oke, Pak Diono tadi menyampaikan salah satunya ya, Transjatim mempengaruhi stok BBM. Kalau dari keterangan yang kita terima dari Pertamina, beberapa kali kita juga komunikasi dengan Branch Manager Pertamina Malang Raya, kemudian bersama dengan Pertamina Jatim Balinus. Ini penyebabnya karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Awalnya masyarakat yang menggunakan BBM non-subsidi itu banyak yang beralih ke BBM bersubsidi.

0: subsidi karena adanya penyesuaian harga di BBM non subsidi. Jadi bukan semata-mata karena Trans Jatim, Pak. Barangkali perlu dikaji lagi berapa jumlah Trans Jatim dan bagaimana pengaruhnya juga terhadap BBM ya, Pak Diono ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Denny. Pak Denny, selain perbaikan infrastruktur, apalagi yang barangkali gambaran rencana dari Dinas Perhubungan untuk menjadikan Gondang Legi, Terminal Gondang Legi ini sebagai gerbang wisata Malang Selatan?
1: Terima kasih Mbak Rika. Salah satu atau beberapa langkah strategis kami itu kami menggunakan angkutan yang semula itu di jalurnya Trans Jatim, mungkin sedikit lebih berkurang itu kami jadikan mungkin shuttle atau trayek angkutan pariwisata menuju Pantai Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan mengkaji yang seperti Bu Stella sampaikan tadi, promosi pariwisata itu memang penting, Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam promosi pariwisata itu kita akan bekerja sama antara pemerintah dan pihak swasta, dari biro-biro perjalanan dan sebagainya itu akan membentuk sebuah langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pariwisata di Malang Selatan. Terus selanjutnya terkait dengan Pak Yudi, memang posisinya strategis Pak, strategis. Tapi memang untuk bukan memaksa Pak ya, untuk mengarahkan masyarakat menggunakan moda transportasi umum itu saat ini memang sangat agak kesulitan karena apa namanya banyak masyarakat kita itu membutuhkan tapi tidak terfasilitasi. Nah, mungkin dengan terminal Gondang Legi sebagai gerbang wisata, kita lakukan beberapa langkah strategis, itu bisa membuat masyarakat yang membutuhkan itu terfasilitasi menggunakan transportasi umum.
0: Baik.
1: Mungkin begitu, Bu Erika.
0: Pak, rencana ini sudah ada roadmap-nya belum sih, Pak? Mungkin di tahun 2026 ini apa yang akan dikerjakan dari Dinas Perhubungan, lalu di tahun berikutnya juga akan seperti apa?
1: Kalau tahun 2006 ini masih kami terkait dengan pemeliharaan atau rehabilitasi terminal Mbak Erika, begitu pun 2027 kita akan insya Allah tambahkan kalau memang ada kemungkinan itu. Untuk selanjutnya mungkin kami akan mengkaji terkait dengan titik atau terminal di wilayah selatan untuk mengakomodir terkait dengan angkutan wisata tersebut, Mbak Erika. Sehingga nanti masyarakat juga terfasilitasi menuju ke Pantai Selatan, begitu.
0: Baik, termasuk untuk agenda di tahun-tahun berikutnya, sudah ada roadmap-nya juga Pak, dari Dinas Perhubungan?
1: Tetap Bu Arika, kami tetap akan bekerjasama dengan beberapa perangkat daerah terkait dengan peningkatan wisata atau pariwisata di Kabupaten Malang dengan mungkin dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, UMKM, dan sebagainya, sehingga seperti yang disampaikan Bu Stella tadi, apa yang bisa menarik untuk masyarakat itu, melewati jalur Gondang Legi sampai Pantai Selatan. Mungkin ada beberapa pariwisata terkait dengan UMKM dan sebagainya, sehingga perekonomian masyarakat juga lebih meningkat. Begitu, Mbak Erika.
0: Baik, Bu Stella, perlu ada satu strategi khusus tidak sih Bu, supaya orang ini ngeh loh ya, kalau ini ada terminal Gondang Legi sebagai terminal wisata, gimana nih Bu, supaya orang juga tahu dan mau ke sana?
2: Iya Mbak Erika, memang satu tantangan khusus ya ketika kita menyampaikan adanya angkutan wisata gitu. Dibandingkan dengan daerah-daerah tujuan wisata lain yang tadi disampaikan, nggak ada kok di sana untuk pindah ke transportasi umum dan segala macamnya. Tapi pada dasarnya begini Mbak, kita melihat dan pasti pemerintah Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan OPD-OPD terkait untuk mengenalkan angkutan wisata tidak hanya sebagai transportasi, tapi juga sebagai rangkaian paket. gitu. Jadi kalau misalnya kita melewati Gondang Leki, ada beberapa destinasi-destinasi wisata lain yang memang perlu juga untuk diangkat. Nah, itu yang bisa kita koordinasikan, yang bisa kita integrasikan antara OPD-OPD yang ada di Kabupaten Malang. Kalau strateginya pasti promosi ya. Kita mengenalkan sesuatu hal yang baru itu bukan sulit tapi juga tidak mudah gitu. Tapi itu tadi sih bagi saya integrasi antar OPD merangkai destinasi-destinasi ya di sekitar sana ya Pak ya. Pak Denny pasti bekerja sama dengan OPD-OPD terkait gitu. Itu juga sebagai salah satu strategi sih, selain adanya visibility study yang tentu sudah dilakukan sama Kabupaten Malang. Itu Mbak Erika.
0: Baik. Oke, selain bersama dengan OPD, bagaimana juga Bu, barangkali sinergi yang perlu dijalin dengan pelaku wisata?
2: Iya, kalau pelaku wisata lain, saya rasa Biro Perjalanan Wisata yang pasti harus terlibat gitu. Karena tanpa Biro Perjalanan Wisata kayaknya pariwisata juga nggak ada apa-apanya deh gitu.
0: Baik, ini tadi salah satu jadi kuncinya ya, Biro Perjalanan Wisata wajib harus dilibatkan dalam transformasi Terminal Gondang Legi menjadi terminal wisata. Nah, keterlibatan seperti apa? Mungkin yang bisa disarankan juga dari Bu Stella.
2: Iya, biasanya dengan dinas pariwisata itu adanya pembuatan-pembuatan paket wisata. Nanti dari dinas pariwisata ada beberapa kajian, ada beberapa masukan gitu ya. Kira-kira apa, kira-kira destinasi wisata mana yang bisa digandeng untuk menjadi salah satu destinasi tujuan. Jadi selain ke Malang Selatan, oh iya bisa mampir. Saya nggak ngerti ya kalau Gondang Legi itu lewat mana saja gitu, kalau misalnya mau ke Malang Selatan, karena saya juga jarang Mbak Erika ke sana. Gitu, jadi mungkin ada Bambu Mewek. Nah, kita kan bisa menghidupkan destinasi wisata yang jarang dikenal menjadi orang itu mau berkunjung ke sana. Gitu, jadi nanti ada paket-paket, biasanya Biro Perjalanan Wisata membuat paket, nanti HPI bisa membuat ceritanya, karena sekarang ini storytelling menjadi salah satu daya tarik juga Mbak Erika untuk orang mau berkunjung.
0: Baik, oke, nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol di program Diskusi Ijen Talk. Terima kasih kawan, ada banyak yang mau ikut bergabung ya. Kita akomodir setelah jeda. Nanti ada yang mau telepon, ada juga beberapa pesan chat dan voice note yang masuk di kami. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk. Kita masih bicara terkait dengan Terminal Gondang Legi bakal jadi gerbang wisata Malang Selatan bersama dengan tiga narasumber bersama dengan kami pagi hari ini.

0: True Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga, semuanya kan ikut menyayangi, semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: Guidance for Your Life, City Guide FM.
6: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini saya masih ditemani ada tiga narasumber. Kita bicara topik terkait dengan Terminal Gondanglegi, bakal jadi Terminal Wisata Malang Selatan. Nah, ini ada Kabid Terminal dan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Denny Firdiansyah. Kemudian ada pakar transportasi yang juga wakil rektor 2 dari ITN Malang, Dr. Insinyur Nusa Sebayang. Dan ada ketua program studi D4 Destinasi Wisata dari Universitas Merdeka Malang, Stella Alfiana. Ada yang mau bergabung di line telepon? Tadi salah satunya ada, oke saya cek dulu ya. Ada Pak Haris, tadi sempat telepon di kami. Ini tadi kita coba telepon balik tapi nggak diangkat ya. Lalu ada Pak Bagus, tadi juga mengirimkan komentar. Ada voice note yang disampaikan. Tapi sebelumnya Pak Bagus juga menyampaikan Pertalite di SPBU Tidar ini juga ready, tapi antriannya lumayan padat. Tadi infonya di jam 8 lebih 36 menit. Kalau untuk komentarnya di Ijen Talk hari ini, tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Selamat pagi menjelang siang. Mohon pagi. Izin beropini mengenai Ijen Talk pagi ini. Gondanglegi jadi terminal wisata. Setuju sih? Karena jalan dari Gondanglegi menuju Pantai Selatan sudah mulai dibangun dan sudah hampir selesai ya, lebar dan mulus. Sayangnya dari Malang ke Gondanglegi ini aksesnya masih belum proper kalau dibilang untuk wisata. Ya, dari Malang ke Gondanglegi kalau sekarang ini coba dibayangkan misalkan perjalanannya. Dikit-dikit ada truk tebu mogok. Sampai ke selatan dikit ada macet karena karnaval Sonora. Ya, tolong kalau bicara pariwisata dan pariwisata itu sifatnya global, aksesnya dari Malang ke Gondanglegi atau ke arah selatan dong dibenahi. Entah itu lingkar luar, entah itu jalan tolnya. Sehingga wisatawan manca atau wisatawan luar Malang merasa nyaman transportasinya, baik itu sarana transportasi berupa jalan, baik itu alat transportasinya juga. Nggak dikit-dikit kena truk tebu guling, truk tebu mogok, macetlah di Panji Suroso, macetlah di Mergosono,
0: ini macet kota lagi nanti dong, di
1: pabrik gula krebet atau Kebon Agung. Itu yang menyebabkan wisatawan merasa kurang nyaman kalau transportasinya tidak lancar. Saya kira itu aja. Jadi sekali lagi, jalannya dibenahi dari Malang ke Gondanglegi. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
0: Baik, terima kasih juga Pak Bagus sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Oke, nanti kita bahas bersama dengan para narasumber. Sebelumnya tadi ada Pak Joko yang juga komentar. Kalau Pak Joko yang dikomentari soal ini ya, adanya pedestrian yang dipakai untuk berjualan. Kalau kata Pak Joko, berbicara soal pedestrian yang masih ada saja dipakai untuk berjualan, bahkan ada bedak semi permanen. Ini menandakan pemerintah tidak berani menindak, bahkan ada bengkel di pojokan, lokasinya di Kota Malang. Ada foto dan juga ada Sherlock-nya. Ini foto pedestrian yang ditimpa dengan bangunan semi permanen. Tadi pagi sebelumnya juga ada Pak Alimas, ini melaporkan hal yang sama, tapi lokasinya di daerah Bandulan. Kita sudah teruskan informasinya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat. Informasi dari Pak Rahmat, terima kasih info yang disampaikan. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Nanti kita tanyakan juga. Ada Pak Anto yang tadi juga bergabung jam 7.56 untuk Festival Kampung Cemplok di daerah Dieng Atas, itu sudah ke-16 kali, sudah menjadi agenda rutin tiap tahun. Untuk event KCF atau Kampung Cemplok Festival, tahun ini akan lebih menarik karena menampilkan ada Cak Percil. Tadi saya menanyakan karnaval hari Minggu besok ini karnaval dalam rangka apa? Ternyata ini agenda tahunan ya. Lalu juga tadi ada beberapa yang menyampaikan informasi. Mohon maaf supaya lebih cepat voice note-nya tidak saya putar ya. Ada Pak Agustinus tadi menyampaikan jam 8.35 SPBU Tlogomas dan juga UMM itu Pertalite-nya masih ada. Kalau tadi yang kebingungan mau isi Pertalite, tapi beberapa SPBU tidak tersedia. Ada juga Pak Bagus di SPBU Tidar juga ready untuk Pertalite-nya. Tadi sudah terbaca. Kemudian ada Banto. Kalau Banto infonya ini urun rembuk masalah Trans Jatim koridor yang akan melalui atau sampai Gundang Legi. Panto termasuk yang setuju sekali, tetapi akses penunjangnya atau jalan yang dilaluinya itu harus juga diperlebar seperti di pertigaan Krebet dan juga pertigaan Pasar Gundang Legi atau di depan masjid yang sering kali macet. Bagaimana langkah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dan juga pemerintah Kabupaten Malang membenahi semua fasilitas itu? Karena ada beberapa jalan yang juga ini jalan provinsi, jalan nasional. Gimana nih Pak Denny? Mungkin sinergi yang dijalin juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Iya Pak Denny, bisa di unmute dulu.
2: Terima kasih Mbak Rika, terima kasih Pak Anto. Terkait dengan pelebaran jalan di Krebet Pak Anto, kalau yang dari Malang sebelum Simpang 3 Krebet itu jalan provinsi. Jadi nanti kami akan koordinasikan dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi, melalui mungkin Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kalau yang di depan Masjid Gondang Legi, yang depan pasar tersebut itu memang satu jalannya adalah jalan kabupaten. Kami tetap akan berkoordinasi dengan PU Bina Marga Kabupaten Malang terkait pelebaran jalan apabila, dan itu harus dikaji Pak Erika dan Pak Anto, harus kami kaji terkait dengan luasan badan jalan, bahu jalan dan sebagainya. Kalau dari Krepet menuju Gondang Legi kami rasa sudah lebar. Mungkin begitu Pak Erika dan Pak Anto.
0: Baik, nah karena waktunya juga terbatas ya di segmen ini, saya mau minta catatan dari narasumber berbicara topik kita hari ini, Terminal Gondang Legi bakal jadi gerbang wisata Malang Selatan. Catatan apa barangkali dari masing-masing narasumber, dari Dinas Perhubungan dulu barangkali terkait dengan nanti bagaimana Pak tahapan merombak ya Terminal Gondang Legi yang akan dijadikan sebagai terminal pariwisata sekaligus gerbang wisata Malang Selatan.
2: Oke, terima kasih Mbak Erika. Mungkin untuk menuju wisata Kabupaten Malang dibutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah dan pihak swasta sehingga masyarakat dapat terfasilitasi secara aman, nyaman, tertib dan lancar. Mungkin demikian Mbak Erika.
0: Terima kasih. Baik. Kalau dari Bu Stella dulu, Bu Stella, ini barangkali terkait dengan masukan ya, terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Bagaimana, Bu?
3: Ya, perlu adanya integrasi, kerjasama gitu ya, antara pemerintah kabupaten, asosiasi, kemudian dengan masyarakat juga gitu ya, karena pariwisata tidak berdiri sendiri, dan begitu juga Dinas Perhubungan juga tidak berdiri sendiri gitu. Jadi supaya semua bisa merasakan dampak positif dari adanya kegiatan ini, dari adanya wacana ini gitu. Jadi perlu adanya integrasi dan kerjasama yang betul-betul matang supaya ini bukan menjadi pekerjaan yang sia-sia, begitu Mbak Erika.
0: Baik, terakhir dari Pak Nusa Pak, masukan dari sisi transportasi.
4: Ya, makasih Mbak Erika. Yang pertama, bagaimana Kabupaten Malang meningkatkan pengguna angkutan umum ramai itu adalah di terminalnya ya. Jadi angkutan umum tadi koridor 2 beroperasi mengakses ke terminal, di situ akses ke tempat-tempat wisata tadi tolong difasilitasi sehingga orang menggunakan angkutan umum. Kuncinya di situ. Bagaimana orang bisa menarik menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum, sediakanlah fasilitas, strategi, memberikan kenyamanan untuk penumpang. Itu saja dari saya.
0: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Pak Nusa, terima kasih. Bu Stella, terima kasih. Pak Denny juga terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu. Sama. Untuk terima seluruh kasih, narasumber. Semuanya. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Oke, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga untuk Anda yang hari ini sudah bergabung dan juga sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, kawan. Tadi alhamdulillah sudah terbaca semua ya, beberapa komentar dari Anda. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk pagi hari ini. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang berkomitmen, Dinas Lingkungan Hidup bakal mengoptimalkan operasional perawatan ruang terbuka hijau. Menurutnya, salah satu yang bakal dioptimalkan berupa anggaran. Di tahun 2026 ini, operasional perawatan ruang terbuka hijau mencapai Rp632 juta. Raymond juga menekankan, operasional akan terus dimaksimalkan. Tujuannya agar kondisi taman dan kebun Kota Malang semuanya bisa terawat.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 menjadi momen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi, dan tugas sebagai lembaga legislatif. Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun, mengatakan selama 2 tahun ini legislatif berupaya membangun sinergi tidak hanya dengan eksekutif tetapi juga dengan berbagai elemen masyarakat. Sinergitas tersebut dalam rangka mendukung program dan kebijakan yang disusun untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panonten mengapresiasi kinerja legislatif. Dia berharap komunikasi dan koordinasi antara jajaran Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun terus meningkat.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya. Pemprov Jawa Timur menggratiskan Trans Jatim pada 12 Oktober 2026 atau hari ini untuk memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Layanan berlaku di seluruh koridor Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Khofifah Darparawansa, Gubernur Jawa Timur, mengajak masyarakat memanfaatkannya untuk beraktivitas bersama keluarga, sekaligus memberi kesempatan bagi yang belum pernah mencoba Trans Jatim. Program ini diharapkan membiasakan masyarakat menggunakan transportasi publik untuk bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wisdom. Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis, membuat film berbasis lagu-lagu beliau. Kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi dengan speaker mode-nya dia on-kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah 3 hari syuting kok gak ketemu? Lanjut Mas Helmi berkata. Setelah itu dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya gak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis, bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data syuting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin? Katanya lagi. Dalam sekejap dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera, kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu, saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites pas sebelum Jumatan. 2 Ustadz, Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa, kami menggunakan penguji si Rini, spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya di depan Ustadz yang dimaksud. Dia datang jam 11.30 dan menyaksikan adegan tersebut. Maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang yang dalam tanda petik berminat. Menggeser duduknya dekat-dekat si Rini, hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas. Dan yang mengherankan, dia abaikan sholat Jumat. Hilang rasa hormat dalam hati ini. Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak, deket sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes, live tuh di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini, saya bertanya. Enggak, Mas, paling 500 meter, jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, terlihat seorang bapak sedang duduk, kelelahan. Dia habis ngajar ngaji. Di masjid, masuklah Rini. Dengan gayanya yang meyakinkan, dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi, ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja. Saya mau kasih bapak aja. Saya gua udah gak tahan ngurus anak itu. Si Rini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud Bapak? Kata Sirini lagi. Ya, sini anak itu, aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas, dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. Boleh saya serahkan ke Bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, Pak, di Tujuh Ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang Bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya, ada uang ribuan berlembar-lembar, kira-kira 15 lembar, dia berkata. Uangku hanya segini, diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari, tuturnya dengan santun. Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang. Bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. Ayo kita ke sana, full kamera, kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat. Penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. 3 kamera, 2 sound boom sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru. Sang bapak terkejut, wajahnya bingung. Kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, Alhamdulillah, Bapak dapat hadiah naik haji gratis. Sang bapak terkejut bukan main. Wajahnya bergetar, giginya bergemerutuk, tak bisa berkata-kata, bersujud di sajadah berkali-kali. Dan selang beberapa menit, hadir penduduk sekitaran, kira-kira 500-an warga kampung sekitaran, dan tanpa komando mengumandangkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. 500-an orang lebih meneriakkan kata-kata tersebut berulang-ulang. Bergetar kami semua. Air mata saya turun tanpa sebab. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis. Siapa dia, Bu? Tanya saya. Oh, dia Pak Rahmat. Dia guru bahasa Indonesia di SD sini. Setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun, supaya mereka mau mengaji. Jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar. Setengah, saya terperanjat. Iya, lanjut ibu tadi. Dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira. Saya adalah muridnya pertama-tama. Karena sangat miskin, kami tak sanggup belajar, tapi dia membimbing kami. Sekarang pun anakku belajar ngaji sama Pak Rahmat dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji. Saya tersentak. Saya menyaksikan seorang bapak, ia lagi dipakaikan kain ihram, dikumandangkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik oleh separuh kampung, warga kampung yang ternyata mencintai dia. Diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya, tepat di kediamannya yang hanya berjarak 200 meter dari masjid, untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah, sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang bapak berkata, Allah mengabulkan doa kita, Bu. Aku berhaji, aku yang miskin ini berhaji. Suaranya lirih, mohon izin ya, Bu. Tersungkur di tanah saya seketika mendengar kata-kata tersebut. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Masih ada orang seperti Pak Rahmat, Engkau sisakan untuk kami belajar. Tak henti-henti saya bersyukur, berangkat berhaji ke Baitullah. Tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernihan hati. Siapa yang pantas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengundang orang itu lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
4: Saya Mardi Guwowi, pendiri Rumah Yatim Indonesia, founder Santara Platform Urun Dana, gerakan pembiayaan anti riba untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
5: Wisdom.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Serigen lain warna FM, Guiding for your life. Ya kawan, di jam 9 pagi masih di Ijen Talk ya. Baru saja kalau kita ngobrol dengan narasumber terkait Terminal Gondanglegi bakal jadi gerbang wisata Malang Selatan. Nah, tadi kalau melihat dari respon beberapa pendengar Serigen FM yang ikut komentar ya, memang banyak juga nih yang setuju. Tapi meskipun begitu, ada beberapa aspek yang nampaknya perlu dipikirkan gitu ya, untuk harapannya nanti Terminal Gondanglegi ini benar-benar bisa dioptimalkan secara baik. Karena kalau melihat ya keadaannya Terminal Gondanglegi, kalau nggak salah sekarang ini juga jadi perhatian, karena tergolong masih sepi, kemudian juga kurang aktif. Bahkan kabarnya juga akan dilakukan perbaikan begitu ya, karena kondisinya memang bisa dibilang juga butuh sekali untuk dilakukan perbaikan. Karena kalau di wilayah Kabupaten Malang, kabar yang kita terima di awal bulan Agustus lalu kawan ya, itu memang akan ada sekitar 2 terminal yang dilakukan perbaikan. Yang satunya Talangagung dan juga Gondanglegi. Dan terkhusus yang di Gondanglegi itu yang dilakukan perbaikan ini cukup banyak gitu ya. Jadi renovasinya dalam perbaikan nanti ada pembenahan fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, ruang laktasi, area keberangkatan, bahkan sampai paving kawan itu juga bakal dilakukan perbaikan di Terminal Gondanglegi. Karena Terminal Gondanglegi yang lama tidak juga aktif kawan ya, akan dikembangkan menjadi rest area wisata sekaligus titik feeder menuju ke kawasan Malang Selatan yang tadi kita bahas di program Ijen Talk. Kalau memang Terminal Gondanglegi bakal

0: Gondang Legi sudah akan dioperasikan gitu ya sebagai gerbang wisata Malang Selatan. Tadi ada tambahan lagi nih dari pendengar Sirigir FM, coba saya play dulu ya. Tadi itu Pak Wibisono yang memberikan pesan juga.
1: Selamat pagi Sirigir FM.
0: Pagi Pak Wibisono. Menanggapi
1: masalah terminal Gondang Legi, saya sangat mendukung dan sangat setuju agar kedepannya bisa mempercepat mobilitas antar kota ke kabupaten dan antar kabupaten ke dalam kota. Yang keduanya, saya memberikan masukan bahwasanya di dalam suatu terminal itu pasti ada, akan ada ya, akan ada kepentingan-kepentingan yang akan merugikan orang lain, termasuk pengemudi ojek online. Maka oleh dari situ saya mengusulkan untuk dinas terkait segera menata sebelum terminal itu berdiri, segera ditata kualifikasinya seperti apa agar tidak terjadi seperti terminal Arjosari. Waduh, banyak zona merah dan kita harus pokoknya sedikit-sedikit zona merah lah. Banyak terminal-terminal itu banyak zona merah dan di situ banyak opang, banyak
0: iya, ini tadi dari Pak Wibisono.
1: Preman, banyak oknum-oknum yang menunggangi di dalamnya itu. Sitiget, tolong sebelum terminal itu dijadikan atau diresmikan, antisipasi hal itu terjadi lagi di, untuk semua terminal agar semuanya itu bisa menikmati. Semuanya itu bisa menikmati fasilitas terminal dengan baik, termasuk juga kita sebagai pengemudi ojek online, walaupun untuk roda 2 ataupun roda 4. Soalnya saya yakin jika terminal itu nanti sudah jadi, jika nggak segera ditata, pasti suatu saat akan terjadi polemik. Polemik seperti yang di Arjosari lah, seperti itu Sitiget. Jadi sebelum itu terjadi, tolong untuk dinas terkait untuk ditertibkan, diberikan kualifikasi seperti apa agar semuanya bisa merasakan fasilitas dari terminal tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Sitiget FM. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Wibisono ya. Baik, terima kasih. Itu dari Pak Wibisono. Karena ini baru kita play kawan ya. Tadi voice note-nya masuk setelah sesi ijen talk selesai nih, menit 25. Jadi kita teruskan dulu nih ke pihak narasumber ya. Tadi ada Kabid Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang ke Pak Denny Ferdiansyah. Ada tambahan informasi yang lainnya lagi. Tadi ada update nih dari Pak Bagus. Ini informasi terkait traffic kah Pak Bagus? Oh, masih dalam proses untuk download ya. Baik, saya play untuk sesaat lagi dari Pak Bagus kawan. Sebelum update kembali dari beberapa pendengar Sirigir FM, saya mau ingatkan dulu nih buat Anda warga Malang, barangkali di tahun 2026 pengen investasi berupa properti gitu ya. Nah, kalau dari Anda masih takut juga untuk beli properti, takutnya boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Nah, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan ya, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa di 08

0: 0822-333-4747. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @parama_pandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-4747. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan barangkali kawan Anda salah satunya juga yang mengarah ke wilayah Kabupaten Malang, daerah Kepanjen. Ya, ini kalau saya lihat kondisi trafik di kawasan Jalan Mojosari, daerah Kepanjen, sekitaran Unira Malang itu masih lancar. Bahkan kalau Anda mobilitasnya dari kota Malang ya, dari Sukun tuh, Supriyadi, kemudian mengarah ke Kebonagung, sampai di daerah Pepen ya, mengarah ke Kepanjen, daerah Mojosari, untuk saat ini pun juga kondisi lintas masih cukup lancar. Dan kawan, di pagi hari ini untuk CD Report dipersembahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di bmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan ini tadi untuk informasi dari pendengar Sedigir FM ya, tambahan masukannya dari Pak Wibisono kita sudah sampaikan ke Pak Deni selaku Kabid Parkir dan Terminal di Subkabupaten Malang, sudah direspon juga, siap, terima kasih. Dan tadi yang mau saya play kawan dari Pak Bagus nih. Dari Pak Bagus, ini informasinya terkait apa ini Pak, lagi mobil di mana nih?
1: Selamat pagi, menjelang siang saya lewat di Jalan Kauman. Seperti kita tahu di Jalan Kauman yang sisi utara itu kan ada dilarang parkir. Nah sekarang kita akan hitung kendaraan khusus roda 4 yang parkir di sebelah utara atau kanan jalan. Kita lihat ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada di depan sana ada 5 sampai belokan. Dan jangan lupa di situ ada tukang parkir. Dan tukang parkir itu sudah pernah dibina oleh Dishub. Dan kalau sudah pernah dibina, ya wis, berarti wis mari. Kalau mengulangi perbuatannya, ya wis, tidak ada upaya lain lagi. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
0: Baik, terima kasih juga untuk informasinya. Ini dari Pak Bagus ya baru saja. Wah, lagi-lagi nih kawasan sekitaran Jalan Kauman masih ditemui untuk kendaraan yang parkir di sisi sebelah kanan jalan ya. Coba nanti kita sampaikan juga ke rekan-rekan di sub maupun juga polsek kawasan Klojen ya, itu kalau di lokasi. Terima kasih Pak Bagus untuk informasinya. Kawan, di jam 9 kali ini saya coba update juga, tadi ada informasi terkait info gangguan layanan air dari Perumda Air Minum Tugu Tirta. Jadi saat ini kawan ada kendala pada panel pompa di kawasan Joyo Agung. Sehingga hari Senin dari jam 9 pagi ini kawan ada beberapa kawasan yang mengalami kendala aliran air di wilayah Joyo Grand, kemudian di daerah Candi, Raya Candi, kemudian di daerah Perum Graha Agung, dan di beberapa kawasan di sekitarnya sampai di daerah Telogosari itu ya. Nah, itu sedang dilakukan perbaikan. Estimasi untuk waktu gangguan itu 3 jam ya, perbaikannya 5 jam untuk normalisasi aliran. Jadi saat ini dilakukan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut secepat mungkin kawan, dari Perumda Air Minum Tugu Tirta. Untuk estimasinya ya, untuk waktu gangguan 3 jam perbaikan, normalisasi kira-kira 5 jam. Daerah yang disebutkan yang bakal terdampak tadi sudah saya share, kawasan Joyo Grand, kemudian daerah Candi, Raya Candi, daerah Telogosari, Telogosuryo itu ya. Untuk perbaikannya hari ini karena ada kendala pada panel pompa di kawasan Joyo Agung.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak

0: Indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Pertamina atur suplai BBM di Malang Raya untuk menjaga stok di 3 daerah. Terminal Gondanglegi sepi dari aktivitas. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menghimbau masyarakat waspada penipuan sertifikasi halal. Berikutnya 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Region Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan Pertamina terus melakukan pengaturan suplai BBM ke Malang Raya untuk memastikan ketersediaan BBM di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang tetap terjaga. Pengiriman pasokan ke Malang Raya menyesuaikan dengan total konsumsi di seluruh daerah yang masuk wilayah aglomerasi. Pertamina mencatat saat ini rata-rata konsumsi harian BBM di Malang Raya mencapai 720 kiloliter per hari. Ini sudah terjadi sejak September 2026. Hari ini di talkshow Radio City Guide, Kabid Terminal dan Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Denny Ferdiansyah menjelaskan, Terminal Gondanglegi tipe C yang hanya memfasilitasi angkutan desa dalam Kabupaten Malang. Saat ini kondisi di sana cenderung sepi, hanya sekitar 4 sampai dengan 6 angkutan desa yang beroperasi. Sementara itu Denny menekankan, sejauh ini operasional juga terbatas, mulai pagi sampai dengan jam 2 siang. Denny menambahkan kondisi sepi dikarenakan masyarakat cenderung beralih menggunakan operasional dari transportasi online. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan meminta masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mewaspadai penipuan dengan modus pemberlakuan aturan wajib halal mulai 18 Oktober 2026. Haikal menjelaskan kemungkinan pelaku penipuan bisa mengatasnamakan lembaganya dan meminta sejumlah uang. Menurutnya, pelaku biasanya bakal minta uang dengan alasan pembayaran denda, sanksi, sampai dengan alasan pengurusan administrasi sertifikasi halal. Haikal juga menegaskan, masyarakat yang mau mengurus sertifikat halal bisa akses info resmi di laman bpjph.halal.go.id. Selain itu, BPJPH berkomitmen juga bakal terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan untuk para pelaksana wajib halal. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang hari kawan, dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang masih bersama dengan kami, khususnya Anda yang sudah menyimak apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi ini, terima kasih banyak. Tadi kita sempat membahas banyak soal Terminal Gondanglegi. Jadi Terminal Gondanglegi ini menjadi salah satu terminal yang menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Malang, karena nanti akan dijadikan sebagai gerbang wisata Malang Selatan. Seperti apa tahapan demi tahapan yang sudah disusun, kemudian prioritas tahun ini seperti apa, tadi sudah terjawab dari statement yang disampaikan dari Kabid Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Denny Ferdiansyah. Kita juga jadi punya banyak gambaran ya, seperti apa masukan-masukan yang disampaikan oleh dua narasumber lain, pertama dari Ketua Program Studi D4 Destinasi Wisata Universitas Merdeka Malang, Stella Alfiana Espar MM, sekaligus sebagai pakar transportasi ITN Malang, Dr. Insinyur Nusa Sebayang MT. Anda juga berkesempatan untuk gabung mungkin sebagai warga Malang Raya yang kalau di akhir pekannya atau mungkin ketika masuk hari liburnya lebih seneng wisatanya ke area Malang Selatan dengan pantai-pantai yang bagus-bagus di sana, tapi melihat kondisi akses jalan apalagi ketika memasuki di hari libur ini kan biasanya juga cukup panjang antriannya. Dengan adanya wacana ini, bagaimana menurut Anda? Mungkin ada beberapa masukan yang ingin ditambahkan juga boleh, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kalau kita melihat potret saat ini, kawan, di area Terminal Gondanglegi, mungkin Anda yang seringkali melintas juga di sana, kalau statement Kabid Terminal dan Perparkiran di Subkabupaten Malang, Denny Ferdiansyah, ini kan termasuk terminal tipe C yang hanya memfasilitasi angkutan desa di dalam Kabupaten Malang. Nah, sekarang memang kondisinya itu cenderung sepi ya, tapi memang tidak kemudian masuk kategori mangkrak gitu, tidak, masih ada aktivitas di sana. Tapi untuk angkutan desa yang beroperasi itu hanya sekitar 4 sampai 6 saja. Nah, kemudian Denny tadi juga sempat menjelaskan secara operasional ini juga terbatas jamnya, mulai pagi hari sampai jam 2 siang saja. Nah, kondisi sepi ini memang lebih banyak masyarakat cenderung beralih ya menggunakan ojek online, kawan, dan juga menggunakan kendaraan pribadi karena dirasa mungkin lebih cepat ya dan juga lebih nyaman. Nah, kemudian melihat adanya peluang banyaknya wisatawan yang datang ke Malang Selatan, akhirnya ada sebuah pemikiran ya, nantinya dijadikan sebagai gerbang wisata untuk Terminal Gondanglegi. Nanti kita akan kembali lanjutkan seperti apa gambaran nanti yang dimaksud ya, Terminal Gondanglegi akan diubah menjadi gerbang wisata, kemudian moda transportasinya akan dibuat semacam apa, nanti kita akan kembali bahas dari beberapa statement narasumber. Anda juga berkesempatan untuk gabung di WhatsApp kami. Pak Bayu, terima kasih banyak voice note yang dibagikan pagi hari ini.
2: Selamat siang, assalamualaikum untuk sedikit informasi, ada kemacetan di pom bensin Ampel Dento. Ya, ini kayaknya meluber. Jadi teman-teman yang mau ke Ampel Dento pagi mungkin cari bensinnya agak sulit ya. Jadi yang di sini ya, informasi aja. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Bayu untuk update informasinya. Kemudian Anda kawan yang sekarang berencana mengarah ke Pakis Ampel Dento, memang sudah mulai ramai di sana, tapi nanti selepas dari itu kondisi sudah kembali lancar. Sementara untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Kepanjen, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi di saat ini masih relatif aman, lancar saja seperti halnya di area Pakis Haji. Kemudian Anda yang mau lanjut mengarah ke Simpang 4 Kepanjen. Untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau dengan chat di nomor 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
3: Ingin menginfokan ada laka di gadang
4: PKL tuanya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
8: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nih, kita lapor tusuk ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj menyampaikan himbauan khususnya untuk warga negara Indonesia atau WNI yang sekarang posisi berada di Arab Saudi termasuk jemaah umroh supaya menghindari lokasi atau area rawan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Dari juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsya minta supaya WNI tentu juga tetap tenang, kemudian menjaga keselamatan diri dan mengikuti terus perkembangan informasi dari sumber resmi. Masyarakat juga diminta supaya membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama di kawasan yang terdampak perkembangan situasi keamanan. Ihsan juga mengingatkan supaya WNI tidak mudah terpengaruh info yang belum terverifikasi dan tidak menyebarluaskan kabar yang memang berpotensi menimbulkan keresahan. Di sini masyarakat diminta lebih mengutamakan info resmi dalam menentukan aktivitas ya maupun perjalanan selama berada di Arab Saudi. Jadi untuk jemaah umroh yang berada di Arab Saudi, Kemenhaj juga minta supaya tetap ada koordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, memantau info perjalanan, serta terus mengikuti arahan keselamatan dari otoritas setempat. Penyelenggara perjalanan umroh juga diharapkan terus memastikan ya kondisi jemaah terpantau dan menyampaikan info penting secara berkala. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya juga, Anda yang sekarang ini berada di sekitar Malang Raya, khususnya berada di sekitar kota Malang, tampak memang sudah mulai ramai. Kalaupun Anda berencana mengarah melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Sukun, tidak sampai terjadi kepadatan ya, berhenti begitu, tidak sampai seperti itu. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Mergan, Bergan Lori, kondisinya juga masih terpantau lancar. Di siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Kawan, untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali ke WhatsApp. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang sudah ditambahkan. Terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Endarno. Di depan SPBE sebelah selatan Bulog Kebonagung baru saja ada kecelakaan. Jadi ada korban di sana masih pakai helm. Ini warga tidak ada yang berani membantu. Mohon untuk pihak terkait bisa gerak cepat untuk menolong atau menindak lanjut. Baik Pak, terima kasih banyak. Ini tadi ada dokumentasi yang sudah disertakan. Kita coba sampaikan ke rekan-rekan dari unit Laka Polres Malang. Untuk kawan-kawan CityGate yang punya informasinya, informasi update seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di lokasi. Termasuk kecelakaannya ini apa dengan apa, boleh nanti Pak Endarno menambahkan di WhatsApp kami.
10: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, ada yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih relatif lancar. Dua arah di sepanjang Pandaan, di sepanjang Sidoarjo juga sama. Lepas dari itu, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, selain nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak juga masih terkondisikan. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide yang ingin berbagi juga info tol, seperti apa kondisi lalu lintas dan cuaca di siang hari ini, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini masih dengan saya, Bulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar dan masih terus menyampaikan informasi di WhatsApp ya, sampai siang hari ini. Kembali lagi, kawan, setelah tadi adanya imbauan yang sempat dikeluarkan dari Kemenhaj untuk Jemaah Umroh dan juga beberapa WNI yang berada di sekitar Saudi supaya menghindari lokasi rawan setelah adanya serangan di Saudi. Jadi disampaikan imbauan ini langsung dari juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsya, tapi harapannya WNI juga tetap tenang ya dan meningkatkan kewaspadaan dan terus melihat bagaimana update kondisi di lokasi. Nah, kemudian kawan, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Riyadh juga menyatakan belum menerima laporan mengenai WNI yang meninggal atau menjadi korban luka dalam serangan di Bandara Internasional King Khalid Riyadh Arab Saudi yang terjadi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Tapi kemungkinan adanya WNI di antara korban luka ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Bahkan kalau mengutip info dari Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation, KBRI Riyadh menyebut serangan ini sempat menewaskan 12 orang. Jadi korban meninggal terdiri atas 4 warga Arab Saudi, kemudian ada 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Kemudian kawan, selain korban meninggal, ada sebanyak 309 orang dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk sejumlah korban dalam kondisi kritis. Jadi para korban sudah mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kemudian untuk beberapa catatan lain, terima kasih banyak. Ini tadi ada kecelakaan yang sempat dikabarkan dari Pak Endarno, ada di sekitar Kebon Agung. Kemudian Pak Joko Said jam 10 lebih 29 menit tadi mengabarkan juga kawan, informasi laka beruntun di depan pabrik Penamas Pakisaji melibatkan 3 kendaraan, 1 roda 2, kemudian 2 lainnya roda 4. Nampak pengendara sepeda motor masih tergeletak posisinya di tengah jalan dan masih dibantu oleh warga sekitar ya untuk proses evakuasi, tapi tampak di sana jam 10 lebih 29 menit belum ada ambulan. Nah, ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah upayakan untuk komunikasi dengan grup relawan Malang ST Hangat. Kemudian dari rekan-rekan menyampaikan unit PMI sedang persiapan untuk menuju ke lokasi jam 10 lebih 28 menit. Ini sudah jam 10 lebih 40 menit. Semoga sudah ada penanganan di lokasi. Kawan-kawan City Guide boleh yang mau share bagaimana kondisi update di sana. Kita juga sudah coba komunikasi dengan Kapolsek Pakisaji AKP Sunarko jam 10 lebih 29 menit. Pak Sunarko juga menyampaikan siap untuk monitor menuju ke lokasi. Kemudian kawan, kita juga komunikasi dengan Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khairuddin menyampaikan kalau petugas dari pos terdekat menuju ke lokasi, lebih baik Anda hindari sementara waktu di sekitar Kebon Agung kawan, tapi semoga terkondisikan ya, termasuk korban yang disampaikan tadi bagaimana kondisinya, termasuk bagaimana kronologinya, kita nanti akan coba update-kan ke rekan-rekan dari unit laka setempat. Kemudian untuk catatan lainnya, kawan-kawan City Guide yang masih bersiap untuk melanjutkan perjalanan, mungkin untuk sementara ini yang dari Kota Malang mau ke Kepanjen mengantisipasi kondisi kecelakaan yang ada di sekitar Penamas, Anda bisa ambil jalur Lowok Doro. Kondisi di sana masih relatif lancar kawan, dua arah. Traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita akan lanjutkan bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini ada Heri Prasetyo kawan, nanti akan menyampaikan kabar soal permintaan jagal jadi acuan. 55 sapi impor didatangkan bertahap ke Kota Malang.
1: jeda, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, pengadaan sapi impor di Kota Malang dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan jagal atau pemotong sapi. Hingga saat ini sekitar 55 ekor sapi impor telah didatangkan untuk menjaga ketersediaan pasokan daging di pasaran. Namun harga daging sapi masih bertahan di kisaran Rp145.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan Haryadi, bilang pengadaan sapi impor dilakukan melalui Perumda Tunas dengan menggandeng 12 perusahaan yang bergerak di bidang impor sapi.
3: Kota Malang melalui program kebutuhan ikan sapi dan juga bekerjasama dengan 12 PT yang melakukan impor sapi yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Total mungkin sekitar 55 ekor ya, biasanya datang itu sekitar 15 sampai 17 ekor sapi.
4: Bertahap
3: tidak sekaligus sesuai kebutuhan dari jagal-jagal yang ada di Kota Malang. Kami menunggu dulu, kalau memang ada permintaan lagi dari teman-teman jagal, baru kita akan pesan sapi impor dari Australia melalui PT-PT yang bekerja sama dengan Perumda Tunas. Jenisnya adalah Brahman. Biasanya tinggi, besar, dan warnanya dominan putih. Kalau yang merah atau coklat itu limusin.
2: Selain itu, kawan Slamet mengakui keberadaan sapi impor belum membuat harga daging sapi turun hingga menyentuh harga acuan pemerintah. Kondisi begitu, pasokan tersebut dinilai masih dapat membantu menahan kenaikan harga di tengah keterbatasan pasokan sapi lokal. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
6: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
0: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
7: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
0: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
8: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
0: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Corcoran, tepatnya di jurang susuh perbatasan Giripurno dengan Tawangargo. Jadi sangat membahayakan untuk pengguna jalan karena banyak sekali kerikil yang berserakan di sana. Sambil kita tampilkan di visual radio.
1: Tumpahan semen sampai atas.
0: Baik, seperti itu ya kondisinya tepat di tengah jalan. Kemudian ini tadi di jam 10 lebih 28 menit Pak Alvan menyampaikan update dari rekan-rekan BPBD Kota Batu sudah meluncur ke lokasi. Jadi setiap tanjakan cor tumpah, hati-hati kawan karena kondisi jalannya cukup licin. Pak Alvan tadi juga mengirimkan dokumentasi lainnya. Nah, ini ada foto yang dibagikan apalagi untuk roda 2 ya, kurangi kecepatan Anda karena rawan sekali bisa membuat ban tergelincir kalau melihat posisinya. Oke, ini tadi ada beberapa dokumentasi juga yang disampaikan. Oh, ini sudah dibersihkan ya Pak ya. Oke, jam 10 lebih 54 menit. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda berbagi di WhatsApp kami. Kemudian soal kecelakaan yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide sebelumnya di area Penamas, ini tadi sudah dapat informasi update-nya dari Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khairuddin menyampaikan sudah tertangani. Jadi informasinya ini jatuh sendiri untuk korban luka-luka dalam perawatan tim kesehatan dari PMI. Kemudian sempat ditanyakan apakah betul ini laka beruntun karena tadi ada kawan-kawan City Gate yang menyampaikan dugaan adanya laka beruntun di lokasi. Informasi dari Pak Samsul Nihil sepertinya karena memang banyak dari masyarakat atau pengendara lain yang melintas kemudian berempati sehingga berinisiatif untuk menolong gitu ya. Dan ini tadi ada dokumentasi yang sempat dikirimkan, kalau kita lihat ini masih dalam pengobatan yang dibantu oleh rekan-rekan relawan PMI. Bagian wajah ya, bagian wajah, tepatnya bagian pipinya ini terlihat ada luka di sana kawan, tapi kondisi korban dalam keadaan sadar dan sekarang sedang duduk dan masih dalam pengobatan. Kemudian untuk catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan kawan-kawan City Guide. Hati-hati juga yang berencana mengarah ke SPBU Sawahan Busandi, tadi sempat mengabarkan kondisi di SPBU Sawahan ini mengantri, apalagi yang mau beli Pertalite ya, ini antriannya bahkan sudah sampai di area jalan.
2: Jalan-jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget jadi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea, kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, ini tadi ada beberapa catatan yang belum terbacakan. Terima kasih banyak Pak Alvan di jam 10 lebih 26 menit tadi menyampaikan adanya tumpahan

tiga bagian utama, kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan Kyai Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebon Sari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, akhir tahun 2026 Terminal Gondang Legi diupayakan perbaikan. Warga Jatim antusias untuk dapatkan undangan upacara HUT ke-81 Jawa Timur. Pemerintah minta jamaah umroh Indonesia hindari lokasi rawan di Saudi. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Hari ini kawan, pada talkshow Radio Sirikir FM Kabit Terminal dan Perparkiran di Subkabupaten Malang, Denny Ferdiansyah menjelaskan, sudah ada usulan perbaikan terminal pada perubahan anggaran 2026. Denny menjelaskan juga untuk perbaikan yang dimaksud untuk bagian jalur kedatangan dan keberangkatan, ruang tunggu sampai toilet umum. Denny menambahkan setelah perbaikan dilakukan, langkah selanjutnya untuk membuat terminal lebih ramai dengan mengubah Terminal Gondang Legi untuk terminal wisata. Jadi, para wisatawan yang mau ke pantai Malang Selatan bisa menggunakan angkutan desa yang ada di sana. Jadi, wisatawan tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Kawan, sejak jam 5 pagi tadi, sudah banyak warga Jatim yang melakukan penukaran undangan upacara hari jadi ke-81 Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, meski upacara baru dimulai sekitar jam 7 pagi. Jadi tingginya antusiasme karena upacara HUT Jatim ini sebagai momen satu tahun sekali dan menjadi momen untuk bisa menyaksikan penampilan budaya khas Surabaya dan Jawa Timur. Salah satu warga yang datang, Susan, warga asal Surabaya ini melihat peserta yang hadir sangat beragam dari seluruh wilayah Jawa Timur. Kawan, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj imbau untuk WNI yang berada di Arab Saudi, termasuk jamaah umroh, supaya menghindari lokasi rawan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Jubir Kemenhaj, Ihsan Marsyah, meminta supaya WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri dan terus update perkembangan informasi dari sumber yang resmi. Masyarakat diminta membatasi aktivitas yang tidak mendesak. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Nurul Fitriani. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

0: City Guideline, Waron FM Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Semakin siang semakin terik, tapi mungkin di beberapa terakhir ini sebagian wilayah sudah ada yang kebagian hujan ya. Anda yang sekarang ini masih mobile di sekitar kota Malang ataupun yang ada di Kabupaten Malang termasuk juga di kota Batu, boleh nanti berkabar. Kita akan melihat cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur hari ini. Diperkirakan cukup bervariasi antara cerah, cerah berawan, dan berawan. Bahkan prediksi BMKG Juanda hanya kota Batu yang berpeluang mengalami hujan ringan pagi sampai sore hari. Kalau secara umum suhu di Jawa Timur berkisaran 12 sampai 36 derajat Celcius dengan kelembapan 26 sampai 100%. Sementara untuk angin yang bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan hingga 36 km per jamnya. Kawan, wilayah yang diperkirakan berawan meliputi di Malang Raya, kemudian ada Bondowoso, termasuk Lumajang dan juga Magetan. Sementara untuk cuaca cerah diperkirakan terjadi di sejumlah daerah seperti halnya Probolinggo, Sidoarjo, dan Surabaya. Bahkan dengan informasinya suhu maksimum mencapai 35 derajat Celcius. Kemudian cerah berawan berpotensi terjadi di Tulungagung, Blitar Raya, kemudian Kota Kediri dan juga di sekitar Jombang. Sementara Kota Batu diperkirakan mengalami hujan ringan dan menjadi salah satu wilayah paling sejuk dengan suhu minimum 16 derajat Celcius. Itu untuk sementara informasi cuaca yang dirilis dari BMKG terkait dengan informasi prediksi cuaca hari ini. Kawan-kawan City Guide yang masih melanjutkan aktivitas lainnya, Anda juga masih bisa berkabar bagaimana kondisi di sekitar Anda. Kalau tadi dari Pak Alvan menyampaikan di sekitar Jurang Susuh perbatasan Giripurno dengan Tawangargo ada tumpahan cor-coran, jadi sangat membahayakan karena kondisi jalan licin, terlihat beberapa bebatuan kerikil di lokasi, apalagi banyak juga kendaraan roda 2 yang melintas. Kemudian ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom komunikasi dengan Pusdalop BPBD Kota Batu untuk memastikan kalau sudah ada atensi. Kemudian jam 11 lebih 10 menit informasinya masih proses pembersihan kawan, jadi mohon waktu ya untuk Anda yang melintas di sana. Kemudian informasi lainnya dari Pak Muhammad, siang hari ini ada video yang dibagikan, kita coba putarkan di visual radio.
1: Ada truk mogok tengah jalan perempatan Rampal, lalu lintas masih belum.
0: Oke.
1: Mogok tengah jalan.
2: Perempatan Rampal.
0: Baik. Di perempatan Rampal ya, ini kalau dilihat juga belum ada upaya perbaikan di sana, kawan. Kalau lalu lintas sih masih relatif lancar saja, terlihat juga dari truk sudah menyalakan hazard. Tapi memang masih belum ada upaya perbaikan termasuk personil kepolisian. Troublenya kenapa, apakah bagian mesin atau lainnya, nanti kita coba sampaikan ke polsek terdekat dengan harapan nanti dibantu ya, paling tidak pengaturan lalu lintasnya supaya tidak sampai ada kepadatan di sana.

0: City Guide 9 101 FM Guidance for Your Life kawan, di siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan berbagai aktivitas sambil menemani Anda untuk beraktivitas siang hari ini, mungkin Anda juga sempat melihat atau membaca ya, ini soal rencana retret untuk kepala sekolah SD dan SMP. Nah, ini ada beberapa statement juga yang sempat dikeluarkan menanggapi soal rencana itu. Akademisi sekaligus sebagai pemerhati kebijakan publik Setia Malang, Dr. Ali Zainal, yang menyampaikan kritikannya rencana yang dimaksud ya, jadi retret untuk kepala sekolah SD dan SMP dengan anggaran mencapai 300 juta rupiah. Di sini dia mempertanyakan terkait dengan urgensi kegiatan ini di tengah berbagai persoalan pendidikan yang membutuhkan penanganan nyata. Jadi Arif menilai kalau penggunaan anggaran yang sumbernya itu dari APBD perubahan 2026 itu kan harus ada semacam skala prioritas, kemudian kebutuhan yang lebih terukur serta manfaat langsung untuk masyarakat seperti apa, karena menurutnya pemerintah itu perlu memastikan bahwa anggaran ratusan juta rupiah ini tidak terserap untuk kegiatan seremonial dan minim dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Padahal ada yang namanya kebutuhan lebih urgent ya, seperti mungkin perbaikan fasilitas sekolah yang rusak. Kemudian dalam konteks ini Ali juga menilai kalau rencana retret kepala sekolah perlu ada kajian kritis, karena menurutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang harus menjelaskan secara konkret kompetensi yang mau ditingkatkan. Ali juga mengingatkan terkait dengan program yang menggunakan anggaran publik harus punya tujuan yang lebih jelas dan dapat evaluasi, sehingga efektivitas penggunaan anggaran itu bisa terukur berdasarkan hasil, bukan terlaksananya dari kegiatan itu. Termasuk transparansi rencana, nah ini juga harus menyangkut penjelasan ya, mengenai kebutuhan programnya, komponen pembiayaan, targetnya juga gimana, sampai mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban itu juga harus jelas. Karena menurutnya pengalokasian anggaran lagi-lagi ini untuk kegiatan yang urgent dan manfaatnya juga belum dijelaskan secara terbuka, beresiko mengesampingkan kebutuhan publik yang lebih mendasar atau tidak. Itu kawan kalau kita melihat soal rencana retreat dia kepala sekolah yang akan dilakukan nantinya. Nah, seperti apa untuk beberapa pembahasan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan kawan. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar perempatan Rampal, karena kabar terakhir tadi ada truk yang trouble di sana, posisinya itu pas di tengah jalan ya, di area traffic light. Ini masih belum ada update ya, apakah sudah ada penanganan atau belum. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana punya update informasinya, boleh nanti Anda kabarkan. Kita geser dulu, kita akan melihat siang hari ini seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Ya, kawan, untuk di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang, lalu lintas lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, bahkan menuju ke Waru Utama, saat ini kondisi lintas masih lancar. Pastinya kawan, untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol bisa terus update informasi di kawasan Anda via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkapkan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo pencinta wisata di Malang. Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang suasana alamnya memukau banget. Apalagi suasananya masih asri, kemudian airnya juga dikenal sebagai sumber mata air alami yang membuat kegiatan berlibur Anda semakin menyegarkan. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Wisata Sumber Umbulan. Sumber Umbulan merupakan wisata alam berpadu wisata budaya, lokasinya di Desa Langlang Singosari, Kabupaten Malang. Oh iya, di balik Sumber Umbulan ini ada sejarahnya loh. Kawasan cagar budaya di sekitar sumber mata air ini dengan struktur bata. Nah, diduga berasal dari Kerajaan Singosari pada abad ke-12 Masehi. Selain struktur batu bata, juga ditemukan alat lumpang untuk menumbuh gabah menjadi padi, serta pecahan struktur batu bata di kolam penampungan air yang dekat. Nah, terdapat dugaan bahwa sumber air ini memiliki kaitan dengan Kerajaan Singosari. Namun, penggalian untuk mencari peninggalan tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan hingga saat ini. Tidak hanya itu kawan, terdapat juga beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Singosari, benda pusaka dan punden yang dikeramatkan. Itu juga membuat Sumber Umbulan menjadi kawasan wisata religi bagi umat agama Hindu maupun beberapa aliran kejawen yang biasanya berkunjung untuk beribadah atau sembahyang terutama saat malam Satu Suro. Kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai, yang penting tidak merusak tempat ini ya. Gimana, kalian tertarik? Ya, ikuti saya berkeliling di wisata Sumber Umbulan. Jalan menuju Sumber Umbulan ini relatif bagus kawan. Anda disarankan untuk melihat Google Maps dulu ya, karena akan melewati tikungan, perempatan, dan pertigaan. Kalau Anda membawa mobil, disarankan untuk pelan-pelan saja, karena jalan menuju Sumber Umbulan ini cukup sempit, apalagi semakin dekat dengan tujuan. Lalu, Anda akan memasuki gang yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Jika Anda membawa mobil, pasti akan kesulitan mencari tempat parkir. Karena tempat parkir hanya ada di belakang rumah warga melalui gang kecil. Itu pun hanya bisa untuk roda dua. Jadi lebih baik pakai roda dua saja ya kalau kesini. Anda juga tidak perlu banyak modal, cukup bayar Rp10.000 saja untuk parkir. Setelah memarkir kendaraan, Anda bisa memulai perjalanan serasa seperti kita sedang berpetualang di zaman Kerajaan Singosari. Bertemu jalanan yang cukup terjal, tapi juga dimanjakan dengan alam yang sangat indah dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan. Sambil menikmati udara yang segar dan adem banget seperti apa yang saya rasakan saat ini. Setelah 5 menit berlalu, Anda sudah sampai di kawasan wisata Sumber Umbulan. Nah, setelah itu, Anda bisa melihat bahwa Sumber Umbulan ini berupa sumber mata air yang jernih, dengan warna biru kehijauan dan seperti kaca. Karena kita bisa melihat jelas dasar kolam air melalui permukaan, berupa bebatuan dan tanah yang padat sehingga tidak menenggelamkan. Sumber ini juga dikelilingi oleh pepohonan besar, kemudian suasana alam yang asri, dan semilir angin khas dari pedesaan. Oh iya, saya sarankan Anda bawa baju ganti ya, agar Anda bisa berenang di sumber ini seperti saya. Seger banget loh! Nah, jangan khawatir ya, untuk fasilitas yang disediakan juga cukup memadai, seperti toilet, musola, gazebo untuk beristirahat, tempat bilas, dan juga warung. Tunggu apa lagi? Ayo rencanakan kunjungan Anda ke wisata Sumber Umbulan sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang berkomitmen, Dinas Lingkungan Hidup bakal mengoptimalkan operasional perawatan ruang terbuka hijau. Menurutnya, salah satu yang bakal dioptimalkan berupa anggaran. Di tahun 2026 ini, operasional perawatan ruang terbuka hijau mencapai Rp632 juta. Raymond juga menekankan, operasional akan terus dimaksimalkan. Tujuannya agar kondisi taman dan kebun Kota Malang semuanya bisa terawat.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 menjadi momen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi, dan tugas sebagai lembaga legislatif. Armaya Ketua DPRD Kota Madiun mengatakan selama 2 tahun ini legislatif berupaya membangun sinergi tidak hanya dengan eksekutif tetapi juga dengan berbagai elemen masyarakat. Sinergitas tersebut dalam rangka mendukung program dan kebijakan yang disusun untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panonten mengapresiasi kinerja legislatif. Dia berharap komunikasi dan koordinasi antara jajaran Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun terus meningkat.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya. Pemprov Jawa Timur menggratiskan Trans Jatim pada 12 Oktober 2026 atau hari ini untuk memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Layanan berlaku di seluruh koridor Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Khofifah Darparawansa, Gubernur Jawa Timur, mengajak masyarakat memanfaatkannya untuk beraktivitas bersama keluarga, sekaligus memberi kesempatan bagi yang belum pernah mencoba Trans Jatim. Program ini diharapkan membiasakan masyarakat menggunakan transportasi publik untuk bekerja, sekolah, dan kegiatan sehari-hari lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Kawan, kondisi semakin siang semakin terik. Sementara kabar dari BMKG memang masih ada potensi hujan ringan di sekitar Kota Batu, entah itu untuk siang ataupun sore hari nanti. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile. Untuk di wilayah Kota Malang termasuk Kabupaten Malang cenderung cerah dan cerah berawan. Kemudian untuk beberapa catatan yang juga sudah kami himpun, ini kaitannya dengan apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi, karena ada beberapa masukan juga yang rasanya ini bisa jadi pertimbangan ya untuk pemerintah Kabupaten Malang soal rencana Terminal Gondang Legi yang akan dijadikan gerbang wisata Malang Selatan. Nah, mungkin sebagai gambarannya kawan, di usulan perbaikan terminal ini sudah masuk di perubahan anggaran 2026. Nah, untuk perbaikan yang dimaksud nantinya akan dilakukan di akhir tahun ini. Jadi akan dimulai akhir tahun ini dengan mengutamakan bagian jalur kedatangan dan keberangkatan. Itu pertama. Kemudian selanjutnya, ruang tunggu ini nanti juga akan direnov, termasuk juga yang tidak kalah penting di sini, toilet umum. Kemudian disampaikan juga untuk perbaikan nanti setelah selesai ya, kemudian langkah selanjutnya dengan membuat terminal lebih ramai lagi pastinya, termasuk juga menentukan untuk rutenya dan bagaimana kemudian koordinasi bersama dengan biro-biro perjalanan akan dilakukan. Seperti itu kawan, jadi akan ada beberapa tahapan nantinya yang akan dilakukan oleh rekan-rekan Dishub Kabupaten Malang maupun lainnya. Kemudian bicara soal wacana ini, tadi sempat disampaikan juga kawan dari Kabid Terminal dan Perparkiran di Sub Kabupaten Malang, Denny Ferdiansyah. Daya tarik Pantai Malang Selatan ini kan jadi primadona ya wisatawan yang mau jalan-jalan ke Kabupaten Malang. Mungkin ada salah satunya. Kalau bicara Kabupaten Malang, pasti mengarahnya ke area pantai. Nah, kondisi inilah kemudian ditangkap sebagai peluang di sana untuk menjadikan Terminal Gondang Legi sebagai tempat transit wisatawan. Jadi, nanti wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan Transjatim, karena memang rencananya kan akan ada koridor 2 Transjatim ya yang mengarah sampai wilayah Kabupaten Malang. Nah, nanti semuanya akan diberhentikan di area Terminal Gondang Legi, kawan. Kemudian para wisatawan yang mau lanjut nanti bisa memanfaatkan angkutan desa. Dan Denny juga menambahkan diharapkan rencana ini akan menjawab ya, termasuk kepadatan lalu lintas yang rasanya sering ya terjadi di jalur Gondang Legi mengarah ke Bantur area Malang Selatan. Nah, mungkin Anda sebagai masyarakat Malang yang punya beberapa masukan, harapannya bisa menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Karena memang yang sekarang ini menjadi PR besar ya, bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat, kemudian meyakinkan wisatawan untuk menggunakan angkutan umum gitu ya. Karena bahkan sekarang pun kita bisa melihat bagaimana potret di area Gondang Legi ya. Jadi di sekitar area terminal, di Terminal Gondang Legi ini cukup sepi, tidak banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan angkutan desa. Bahkan di sana hanya 4-6 angkutan yang beroperasi. Itu pun operasinya dari pagi sampai jam 2 saja. Sorenya itu sudah sepi di sana, sudah tidak banyak aktivitas yang berlangsung di lokasi. Begitu kawan. Mungkin Anda yang juga sering melintas di area Terminal Gondang Legi, Anda yang punya masukan-masukan yang ingin ditambahkan, boleh Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, ini tadi ada informasi kehilangan atas nama Anang Widodo, alamatnya Dusun Bunder RT2 RW1 Desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2022 berwarna hitam coklat dengan nomor polisi N5011EFH. Ya, untuk nomor polisinya N5011EFH. Nah, untuk Anda yang menemukan bisa sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide.
1: City Guides Inside. Peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang mulai menjadi perhatian. Pemetaan kerusakan telah dilakukan dengan perbaikan Gor Ken Arok sebagai salah satu prioritas. Namun, pembenahan fasilitas olahraga tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga dukungan terhadap pembinaan atlet dan prestasi. Kepala Bidang Keolahragaan di Dispora Par Kota Malang, Bagus Pambudi, menjelaskan bahwa perbaikan ringan

0: akan ditangani melalui anggaran Disporapar. Sementara kerusakan berat membutuhkan koordinasi dengan DPUPR PKP.
1: Karena memang gedung ini sudah lama, kemudian perlu pemeliharaan yang secara intensif juga. Nah, ini yang kami dorong dari anggaran ini, kami akan fokuskan terutama di toilet, di samping beberapa hal kecil yang lain. Kalau secara pemetaannya sudah nggak ada, cuman kami memang kalau berat sekali, memang kami nantinya itu akan bekerja sama dengan PUPR, Mbak. Jadi kalau masih ringan itu anggaran kan tidak begitu besar juga, itu melekat di kami, kami petakan itu. Sementara sih kalau secara besaran mungkin kalau di Kenarok dan Gajayana kan cukup besar, terutama kalau di Gajayana ini karena kemarin kami terbantu sebagai tuan rumah Polprov, alhamdulillah untuk pengecatan dan lintasan kita sekarang sudah bagus. Sementara yang kami butuhkan sekarang untuk di Gajayana khususnya itu adalah rumput dan lampu.
0: Sementara itu, Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko, menilai pengelolaan fasilitas olahraga perlu melibatkan lebih banyak pihak. Joni mendorong kolaborasi antara pemerintah, KONI, dan swasta agar pembangunan sekaligus perawatan fasilitas dapat berjalan lebih efektif.
2: Supaya prestasi itu mampu tercapai nomor satu di Jawa Timur, maka tidak hanya bisa bicara sepotong tentang prestasi olahraga. Harus bicara secara komprehensif menyeluruh bahwa olahraga ini sudah menjadi komitmen bersama, ya, menjadi visi Kota Malang, ya. Kalau tanpa itu ya ini akan sulit tercapai. Apa itu visi Kota Malang yang terkait dengan olahraga? Jadi saya itu mengusulkan bahwa selain kota pendidikan, kota wisata, Kota Malang ini harus ada lagi menjadi Malang Sport City kan gitu ya. Nah, ini akan berat kalau dikembangkan hanya oleh pemerintah, maka swasta harus terlibat. Ya, sekarang ini kan sudah banyak itu ya, lapangan tenis, lapangan padel, lapangan basket yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, ini harus komitmen ini dibangun bersama, diramu di dalam sebuah roadmap strategik Kota Malang sampai kepada program tahunan.
0: Menurut anggota Komisi DDPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, investasi olahraga merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Potensi bibit atlet di Kota Malang perlu didukung program pembinaan yang jelas dan berkelanjutan, termasuk melalui alokasi anggaran pembenahan sarana olahraga.
3: Bicara masalah fasilitas olahraga yang ada di Kota Malang, memang kalau bicara hal itu, tatkala Kota Malang menjadi tuan rumah Porprov kemarin, memang itu dilakukan banyak perbaikan fasilitas olahraga, banyak pembangunan juga arena-arena olahraga yang memang itu tujuannya adalah untuk event Porprov tersebut. Dan memang tatkala bicara pembangunan perawatan fasilitas itu memang cenderung ya, jadi kecenderungan memang pemerintah kota, bukan hanya di Kota Malang, kabupaten dan sebagainya, daerah-daerah itu kecenderungannya adalah tatkala itu ada event, memang kemudian dilakukan pembangunan fasilitas itu sudah jamak dan murah, sehingga dari DPRD pun juga mengalokasikan alokasi dana khusus untuk persiapan ini dan sebagainya. Ini kalau kita bicaranya cukup kecil, memang ya tambal sulam yang ada. Tapi ingin kita sebenarnya ini kita harus berpikir lebih jauh lagi. Berpikir lebih jauh lagi dalam artian ini Kota Malang kan visinya sudah jelas. Visinya naik kelas. Dan kelas Kota Malang itu selayaknya sebenarnya bukan lagi internasional, level nasional, tapi sudah internasional.
0: Peremajaan fasilitas olahraga menjadi langkah penting untuk mendukung pembinaan atlet dan mewujudkan Kota Malang sebagai Sport City. Tantangannya memastikan perbaikan berjalan berkelanjutan, pengelolaan lebih kolaboratif, dan fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, setelah terakhir tadi kita sempat membahas soal informasi cuaca ya. Meskipun mungkin ada di sebagian daerah Anda ini sempat dapat kesempatan hujan begitu ketika siang ke sore hari di sekitar Malang Raya ini, tapi memang untuk intensitasnya juga tidak terlalu deras. Begitupun sekarang

masih sampai sekarang masih cukup cerah kawan, bahkan cukup terik. Kemudian kalau kita melihat di beberapa daerah lain yang sekarang ini juga masih dengan persoalan karhutla ya, masih diupayakan untuk pemadaman dan lain sebagainya. Kawan, yang perlu diingat di sini ada banyak sekali dampak yang dirasakan tidak hanya manusia, bahkan ada satwa di sana. Ada 46 individu orang hutan Kalimantan bahkan sempat dilakukan evakuasi dan diselamatkan dari kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Barat. Dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia Kalimantan Barat menyatakan kalau puluhan individu orang hutan Kalimantan ini diselamatkan sejak bulan Agustus sampai 9 Oktober 2026 selama siklus karhutla. Kemudian kawan, dari jumlah ini ada 8 individu yang sudah dinyatakan sehat kembali dan mulai ditranslokasikan pada 9 Oktober ke hutan lindung Batu Nyambu yang ada di Kabupaten Ketapang. Jadi pemindahan ini menjadi tahap lanjutan setelah satwa dievakuasi dari habitat yang terbakar dan menjalani pemeriksaan kesehatan serta observasi. Orang hutan yang diselamatkan berasal dari sejumlah lokasi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Jadi kebakaran menghilangkan tutupan hutan dan memutus keterhubungan antar kawasan sehingga satwa terisolasi di sana di perkebunan dengan sumber pakan dan ruang jelajah yang tentunya terbatas. Sebagian orang hutan bahkan bertahan di area perkebunan yang hanya menyisakan pepohonan. Mama Liva dan anaknya Liva misalnya ini ditemukan terisolasi di antara pohon akasia pada lahan sekitar 400 meter persegi yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit di desa Pelang, Ketapang. Sementara itu, Mama Man dan anaknya Man dievakuasi dari desa Tempurukan, Ketapang 3 September 2026 setelah kebakaran mendekati habitat mereka. Jadi, 4 orang utan lainnya, Mama Nopi dan anaknya Nopi serta 2 jantan remaja Noval dan Nopan yang diselamatkan dari desa Pemangkat, Kayong Utara sehari setelahnya. Kemudian dari Direktur Operasional Yari Ari Argi Turanting yang menjelaskan kalau pemilihan lokasi pelepas liaran tentu ini juga mempertimbangkan banyak hal di sana, ada ketersediaan pakan, gimana sumber airnya, ruang jelajah dan keterhubungan dengan kawasan hutan lainnya. Karena maka dari itu hutan lindung Batu Nyambu ini sudah masuk kategori dipilih berdasarkan kajian kesesuaian habitat dan daya dukung ekologis. Jadi kawasan seluas sekitar 23 ribu hektar ini memiliki tutupan hutan primer dan sekunder serta terhubung dengan beberapa kawasan hutan lindung dalam lanskap Arabella Squener. Dan berdasarkan survei tahun 2023, kawasan ini sebagai habitat alami orang utan dengan daya dukung ekologis yang dinilai memadai. Tuh kawan, sejauh ini kalau melihat beberapa upaya di tengah sekarang ini pemadaman ya, karhutla, beberapa evakuasi, proses evakuasi orang hutan dilakukan, kemudian pengobatan dan akhirnya pelepas liaran di tempat yang tentunya juga lebih aman lagi dan juga sesuai dengan habitat aslinya, itu sudah dilakukan. Dan kemudian untuk beberapa catatan lain, terima kasih banyak kawan-kawan CityGate yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada kabar yang disampaikan. Ada Pak Muhammad ya, memantau di perempatan Rampal, truk mogok posisi di tengah jalan. Tadi informasi pertama yang dikirimkan itu jam 11 lebih 2 menit. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, update-nya seperti apa? Apakah sudah tidak ada di lokasi atau masih ada di lokasi? Dan bagaimana, apakah sudah ada personil kepolisian yang membantu pengaturan di sana? Anda juga bisa kabarkan di 0811 3600 911. Ini tadi dari pos pengamatan Gunung Api Semeru, kita dapat update kawan. Jadi disampaikan secara visual, jadi untuk gunungnya sendiri terpantau tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu, intensitasnya tebal,
condongnya ke arah barat daya. Kemudian disampaikan juga saat ini Gunung Semeru masih sama, status level 3 siaga. Jadi masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara, terhitung sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Masyarakat diminta juga tidak beraktivitas dalam radius

0: 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap lontaran batu pijar dan tetap waspada dengan potensi awan panas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, Gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, kita lanjutkan beberapa informasi yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak Pak Dwi Cahyono. Ini tadi voice note disampaikan soal kondisi di Simpang Rampal.
4: Nenon, diinformasikan untuk mobil kontainer yang mogok di perempatan Rampal sudah tidak ada di lokasi barisan saya melintas. Okay. Demikian, terima kasih.
3: Baik, terima kasih juga Pak Dwi untuk update informasinya, sudah clear ya berarti. Kemudian untuk Anda yang kebetulan juga melintas di sekitar Pakisaji di area Penapas, karena memang tadi terakhir ada informasi soal kecelakaan dan melibatkan satu pengendara roda 2 yang menjadi korban, tapi memang posisinya itu masih sadarkan diri dan ada bagian luka di wajahnya, sudah dibantu untuk pembersihan dan juga pengobatan oleh rekan-rekan relawan dari PMI. Tadi kita juga terus komunikasi dengan rekan-rekan dari unit laka. Untuk update-nya di sana seperti apa? Apakah antrian terpantau atau sudah clear, sudah normal lagi untuk lalu lintasnya? Anda bisa sampaikan di WhatsApp City Guide.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Dengan adanya terminal wisata diharapkan jadi jawaban kepadatan yang mengarah ke jalur pantai Malang Selatan. BPBD Jatim genjot kualitas layanan bencana demi keselamatan warga. Puluhan orang hutan dievakuasi dari kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Hari ini pada talk show Radio Sidigir FM KB Terminal dan Perparkiran di Subkabupaten Malang, Denny Ferdiansyah menyampaikan daya tarik Pantai Malang Selatan masih jadi primadona wisatawan yang mau jalan-jalan ke Kabupaten Malang. Kondisi ini ditangkap sebagai peluang untuk menjadikan terminal Gondang Legi sebagai tempat transit wisatawan. Jadi nanti wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan TransJatim akan berhenti di terminal Gondang Legi. Kemudian para wisatawan yang mau lanjut ke tempat wisata bisa memanfaatkan angkutan desa. Denny menambahkan diharapkan rencana ini akan menjawab kepadatan lalu lintas yang sering terjadi di jalur Gondang Legi sampai Bantur. Kawan perwakilan BPBD dan juga bidang tata pemerintahan dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur berkumpul dalam lokaraya pembinaan dan pengawasan standar pelayanan minimal suburusan bencana untuk mengevaluasi capaian pelayanan. Forum ini jadi ruang mengidentifikasi tantangan serta menyusun langkah perbaikan tata kelola bencana yang ada di masing-masing daerah. Sekretaris BPBD Jatim, Andika Noor Rahmat menyampaikan hal ini sebagai komitmen perlindungan nyata bagi warga. Kawan, sebanyak 46 individu orang hutan Kalimantan dievakuasi dan diselamatkan dari Karhutla Kalimantan Barat. BKSDA serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia Kalbar menyatakan puluhan individu orang hutan Kalimantan diselamatkan sejak Agustus sampai 9 Oktober 2026 selama siklus Karhutla. Kata Kepala BKSDA Kalbar Murlan Damiria, dari total itu 8 individu yang sudah dinyatakan sehat mulai ditranslokasikan pada 9 Oktober 2026 ke Hutan Lindung Batu Yambu di Kabupaten Ketapang. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedayain Tain Warna FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya. Masuk di jam 12 siang. Kondisi cuaca yang masih cukup terik ini di kawasan Trogomas. Barangkali juga sama nih di kawasan Anda. Karena hari ini di Trogomas jam 12 suhu menyentuh di angka 30 derajat Celcius. Tapi hari ini juga nampaknya suhu panasnya juga bakal berasa ya. Karena kalau selama 2 hari terakhir di kawasan Trogomas jam 12 siang itu kondisinya mendung terus ya 2 hari ini. Tapi kalau untuk sekarang justru jam 12 siang seperti biasanya kondisinya panas terik kawan dan juga cerah. Kalau di kawasan Anda kira-kira berapa derajat Celcius untuk suhunya kali ini? Boleh untuk Anda sampaikan juga untuk informasinya. Karena kalau dari laman BMKG kawan, informasi tadi sudah kita sampaikan pagi hari terkait kondisi di wilayah Malang yang hari ini ada potensi untuk hujan, tepatnya itu di Kabupaten Malang ya. Karena Kabupaten Malang ini merupakan area yang cukup luas. Kalau menurut dari laman BMKG, hari ini nanti tepatnya sore kira-kira itu ada 4 wilayah di Kabupaten Malang yang berpotensi untuk hujan. Kalau Anda ada rencana ya mengarah ke kawasan-kawasan tersebut, bisa antisipasi dulu, prepare dulu ya. Entah itu menggunakan roda 4 maupun roda 2, biasanya yang cukup diperlukan ketika cuaca lagi hujan selain payung, ini juga alas kaki yang nyaman. Karena kalau dari laman BMKG, di sore hari nanti kawan itu memang ada potensi untuk hujan. Tapi karena hujan di musim kemarau ini kan beda ya dengan hujan waktu musim hujan. Jadi kalau hujan di musim kemarau biasanya intensitasnya itu hanya ringan saja. Kalau tidak ringan juga sekaligus durasinya kawan, ini yang jadi perhatian, durasinya itu hanya sebentar. Dan beberapa kawasan yang diprediksi ada potensi untuk hujan di Kabupaten Malang antaranya ada 4 ya. Yang pertama di Poncokusumo, selanjutnya Pujon, Ngantang dan juga Kasembon. Itu untuk prediksi cuaca dari BMKG Jawa Timur. Dan prediksinya sih masih nanti sore nih untuk hujannya. Kalau sekarang ini kayaknya nampaknya di beberapa kawasan rata ya, sama dengan Trogomas. Mungkin untuk siang hari ini masih panas terik, bahkan juga panas. Kalau dari Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya apply sunscreennya dulu untuk bisa melindungi kulit Anda dari paparan secara langsung dari sinar matahari. Karena sekarang ini juga saya pantau nih dari laman BMKG, untuk di berandanya sudah tertulis UV sangat tinggi, kurangi paparan sinar matahari. Nah, jadi kalau Anda yang mau aktivitas di luar ruangan, selain apply sunscreennya ya, pastikan pilih juga nih outfit yang bakal Anda gunakan untuk di luar ruangan waktu siang hari. Pastinya yang agak longgar gitu ya, bukan yang ketat, agar sirkulasi udara pada tubuh Anda ini juga leluasa. Sekaligus juga selain yang longgar, kemudian juga yang panjang gitu, bukan siang hari memakai yang pendek. Karena untuk bisa melindungi kulit Anda terpapar secara langsung dari sinar matahari, jadi bisa gunakan lengan panjang, celana panjang gitu ya, menggunakan topi nih biasanya kalau pas lagi siang. Kemudian juga menggunakan kacamata juga. Kalau tidak begitu juga pilihan warna ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kalau siang hari biasanya perlu untuk hindari warna hitam ya, karena mengurangi untuk serapan panas matahari pada baju Anda. Itu kawan untuk di siang hari ini. Kalau dari Anda pun juga mau menambahkan kondisi di kawasan Anda seperti apa, update cuacanya, atau justru beda nih dengan di Trogomas ada yang sudah mulai mendung berawan, nanti boleh juga untuk Anda share informasinya. Anda bisa update bersama kami di 0811 3600 911.

0: Serigen 910 FM, guidance for your life. Kawan di siang hari ini ya, update setelah tadi informasi terkait cuaca, saya coba update juga beberapa laporan yang sudah masuk. Tadi ada informasi dari Pak Dwi Cahyono menanggapi dari laporan pendengar Serigen FM sebelumnya ya. Tadi itu yang sempat dikabarkan ada kendaraan yang trouble lokasi di kawasan area Rampal. Info dari Pak Dwi Cahyono sudah nihil kah di lokasi untuk kendaraan yang trouble? Saya play dulu, ini dia untuk voice note dari Pak Dwi Cahyono.
1: Nen, diinformasikan untuk mobil kontainer yang mogok di perempatan Rampal sudah tidak ada di lokasi, barisan saya melintas. Demikian, terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih untuk informasinya dari Pak Dwi Cahyono. Ternyata sudah clear ya, sudah nihil di lokasi. Kemudian ada informasi juga kawan untuk di jam 12 siang waktu di kawasan Trogomas ya, saya update kali ini kondisi cuacanya memang masih panas terik. Dan kemudian juga tadi informasi yang kita terima beberapa laporan terkait kondisi cuaca ini di wilayah Kota Batu. Tadi ada informasi untuk pantauan cuaca di wilayah Kota Batu masuk di jam 12 siang dari Pusdalo PB BBBD Kota Batu disampaikan untuk cuaca di bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di posko PB BBBD Kota Batu. Kali ini kondisi cuacanya cerah berawan. Baik, terima kasih untuk infonya. Selain cerah masih berawan ternyata siang ini. Kalau yang di Gunung Semeru justru sekarang lagi tertutup kabut kawan, jadi agak mendung ya kalau di kawasan Gunung Semeru, karena baru saja kita dapat informasi dari PVMBG bagaimana untuk pantauan di kawasan Gunung Semeru masuk di jam 12 siang hari ini. Jadi berdasarkan informasi KESDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, cuacanya di kawasan Semeru itu tertutup kabut, jadi gak kelihatan ya puncaknya. Tapi kalau untuk akumulasi dari aktivitas Gunung Api Semeru yang ada di wilayah Lumajang dan juga sebagian ada di wilayah Malang, sejak jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang hari ini tercatat memang ada beberapa kali erupsi. Kalau untuk erupsi yang terakhir ya, tadi sekitaran jam 10 itu erupsinya tinggi kolom abu teramati sekitar kurang lebih 900 meter di atas puncak. Nah, kemudian kalau untuk secara visual kawan, Gunung Semeru tadi itu teramati mengalami 20 kali letusan. Tinggi kolom abu cukup bervariasi, start dari 400 ya sampai 900 meter. Kemudian tadi juga ada beberapa yang kelihatan kawan waktu cuaca cukup cerah di kawasan Gunung Semeru, itu untuk kolom abunya berwarna putih kelabu tebal condong mengarah ke barat daya. Tapi kalau secara seismograf kawannya yang tercatat, maksudnya ini untuk letusannya sendiri itu ada sekitar 24 kali. Amplitudenya bervariasi juga, start dari 11 sampai 24 mm dengan durasi 72 sampai 149 detik. Kemudian dikabarkan juga ada guguran sebanyak 1 kali, hembusan sebanyak 5 kali, tremor harmonik sejumlah 2 kali. Kemudian juga ada tektonik jauh yang terhitung sebanyak 1 kali. Itu untuk informasi terkait bagaimana aktivitas di Gunung Semeru sejak di jam 6 pagi tadi sampai jam 12 siang hari ini ya. Dan dalam laporan yang disampaikan oleh pihak PVMBG, ini mengingatkan kita kalau sekarang kawasan Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Itu kawan ya untuk update di jam 12 kali ini. Termasuk tadi setelah dapat informasi dari pendengar Serigen FM, ada Pak Alvan di wilayah Kota Batu, tepatnya di Jurang Susuh kawan, itu ada tumpahan material seperti semen dan juga batu kerikil gitu ya. Nah ini biasanya muatannya kendaraan berat seperti molen gitu yang sudah membawa material begitu ya yang siap untuk dicor. Nah tapi kawan, di kawasan Jurang Susuh itu kan karena kontur jalannya cukup menanjak ya, jadi di kawasan Jurang Susuh tadi ditemui ada beberapa ceceran material tersebut, diduga dari kendaraan truk molen, kawan. Tadi informasi dari Pak Alvan sempat didokumentasikan memang cukup parah ya. Di sepanjang jalan itu cukup meluas juga area yang kotor. Dan hal tersebut juga mengkhawatirkan nanti bisa membuat pengendara ini juga tidak bisa leluasa ya ketika berkendara, karena posisinya juga tercecer di badan jalan dan melihat kontur jalannya juga cukup naik turun. Jadi setelah dapat informasi dari Pak Alvan, tadi dikabarkan sudah dilakukan penanganan dari BPBD gitu ya dari Pak Alvan, tapi karena tadi masih belum ada informasi lebih lanjut bagaimana untuk penanganannya, kita sudah komunikasi secara langsung dengan BPBD Kota Batu sekitar jam 11 lewat 9 menit. Tadi kita sempat hubungi melalui pesan chat dan ternyata sekitar jam 11 itu masih dalam proses untuk pembersihan. Dan untuk proses pembersihan nampaknya baru selesai, karena untuk laporan secara tertulis baru saja kita terima dari Pusdalop BPBD Kota Batu. Untuk lengkapnya seperti apa nanti saya bacakan untuk Anda yang siang hari ini masih dalam perjalanan. Update informasi di manapun kawan, Anda boleh share di WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: Info informasi seputar jantung.
3: Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Padaan untuk Anda yang mau masuk dari Gate Singosari. Kemudian dari Pakis juga sama, tidak ada kepadatan. Dan untuk Anda selepas dari Padaan kali ini mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Bahkan nanti selepasnya mengarah ke Waru saat di menjelang Gate dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono ataupun mengarah ke Juanda terkondisikan sampai siang hari ini. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigit 91 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 12 kita update dulu terkait proses pembersihan material cor-coran gitu ya. Tadi yang sempat tercecer, lokasinya di kawasan Jurang Susuh. Tadi informasi awal dari Pak Alvan. Nah, tadi dari video yang dibagikan oleh Pak Alvan memang nampak jelas sekali untuk sepanjang jalan itu kotor gitu ya, karena ada tumpahan material berupa semen dan juga batu gitu. Nah, tadi kalau informasi kawan dari WhatsApp ya, karena dari informasi Pak Alvan kita juga konfirmasi ke BPBD Kota Batu apakah sudah dilakukan pembersihan. Tadi jam 11 masih proses untuk pembersihan, dan jam 12 kali ini nampaknya sudah selesai untuk pembersihannya. Dan tadi melalui pesan chat ya, kita sempat tanyakan apakah teman-teman dari BPBD sempat tahu gitu ya, kendaraan yang muatannya tumpah-tumpah ini mengarah kemana begitu. Kemudian juga apakah sempat dihentikan. Kalau tadi keterangan dari BPBD itu gak sempat diketahui kawan untuk truknya itu, truk molennya dari mana mau kemana ini kurang tahu, karena truknya itu jalan terus seperti gak peduli kalau materialnya tumpah-tumpah. Dan untuk area yang tumpah sepanjang Jurang Susuh ya, sampai di Kali Lanang, sesuai dengan informasi yang kita terima juga dari beberapa pendengar Sidikar FM. Karena kalau mengingat ya, kawasan tersebut memang kondisinya cukup curam ya untuk tanjakan dan juga turunannya. Jadi tadi muatan material dari kendaraan yang muat cor-coran, kawan, itu cor-corannya sampai tumpah-tumpah. Ada informasi yang kita terima kembali dari BPBD Kota Batu, sudah selesai dilakukan pembersihan. Jadi berdasarkan laporan dari BPBD Kota Batu secara tertulis ya, bersama dengan pemadam kebakaran tadi untuk melakukan pembersihan, bersama dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan perangkat desa Pandan Rejo juga, serta relawan BPBD Kota Batu melaksanakan kegiatan pembersihan tumpahan material semen beton yang berada di sepanjang jalur Jurang Susuh sampai di Kali Lanang. Jadi kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kebersihan jalan ya, dan meminimalkan potensi bahaya bagi masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, karena tumpahan material semen dan juga beton di badan jalan ini bisa berpotensi mengganggu kelancaran arus lalin dan membahayakan keselamatan pengendara apabila tidak segera ditangani. Jadi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi ya, proses pembersihan tadi dilakukan secara bersama-sama biar materialnya yang tercecer ini bisa segera disingkirkan sehingga kondisi jalan kembali bersih dan juga aman untuk dilintasi. Berdasarkan beberapa dokumentasi yang kita terima dari BPBD Kota Batu yang melakukan pembersihan, tadi waktu proses pembersihan memang sempat ada antrian kendaraan untuk di kawasan Jurang Susuh. Karena waktu dilakukan pembersihan, kendaraan yang melintas itu harus di stop sebentar ya. Jadi harus sempat bergantian gitu. Karena posisi material yang berjatuhan itu memang ada yang di tengah jalan, ada juga yang di pinggir gitu. Jadi cukup meluas lah di kawasan tersebut. Ini tadi kawan untuk proses pembersihannya, saya juga masih tampilkan di visual radio kami, dokumentasi dari BPBD Kota Batu dibantu dengan beberapa instansi yang lainnya. Tadi seperti ini kawan, yang Anda bisa lihat antrian kendaraan sempat cukup mengular ketika proses untuk pembersihan. Kalau sekarang saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, masuk di jam 12 siang untuk kondisi lalu lintasnya sudah mulai lancar saja ini yang di daerah Jurang Susuh. Karena untuk proses pembersihan sudah selesai ya, kawasan Raya Giri Purno sampai di daerah Pandan Rejo sampai di pertigaan daerah ini ya, di pertigaan Jalan Bukit Berbunga yang kalau kiri ke Brantas, itu kondisi traffic untuk jam 12 kali ini sudah lancar saja. Ada yang lagi perjalanan juga kawan, coba kita cek dulu untuk pantauan lalu lintas. Ada yang mengarah ke kawasan Kabupaten Malang nih, sisi selatan. Saya coba cek dulu yang di daerah Kepanjen, kawasan Unira Malang, untuk kondisi lalu lintas sejauh ini kawasan Mojosari lalu lintasnya masih lancar, dua arah bahkan cenderung landai. Untuk siang hari ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Dan Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, pagi hari yang sibuk kadang membuat Anda tidak punya banyak waktu untuk mengecek kondisi mobil sebelum berangkat meeting atau kerja. Padahal, urusan tekanan ban sangat vital untuk keselamatan Anda. Tidak sempat memakai alat pengukur tekanan? Tenang kawan, Anda bisa mendeteksi ban yang kurang angin hanya dengan kepekaan rasa dan pendengaran. Lifehacknya begini, saat Anda baru mengeluarkan mobil dari garasi atau melaju perlahan, matikan audio sebentar dan dengarkan baik-baik. Kalau terdengar suara gesekan atau decitan halus dari arah ban di permukaan jalan yang mulus, itu peringatan pertama. Peringatan kedua, rasakan kemudi Anda. Jika setir Anda terasa lebih berat saat diputar, atau tarikan mobil cenderung membuang ke satu sisi, nah, itu tanda pasti ban Anda kurang angin. Jadi jangan ditunda, dan jangan tunggu sampai kempes total yang beresiko merusak velg mahal Anda. Segera isi angin di tempat terdekat. Deteksi dini selalu menyelamatkan aset dan waktu berharga Anda.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 919 FM, Guidance for Your Life. Ya kawan, untuk di jam 12 siang saya juga coba cek dulu dari laporan yang sebelumnya tadi yang kita komunikasikan ke pihak terkait. Tadi kita terima WhatsApp itu dari Bu Lili sekitar jam 11 lewat 19 menit, ya, mengabarkan air PDAM di Perum Alam Hijau daerah Randu Agung Singosari, Perum Alam Hijau Lestari, itu tidak mengalir kawan. Ada apa ya? Mungkin kalau Anda yang juga areanya cukup dekat nih dengan kawasan Bu Lili daerah Randu Agung Singosari, ada kendala air juga nggak untuk siang hari ini? Tadi kabarnya itu sekitar jam 11 nggak mengalirnya. Dan kemudian tadi sudah dikirimkan juga untuk nomor pelanggannya untuk bisa kita komunikasikan ke pihak Perumda Tirta Kanjuruan, ya. Tadi sih sudah dapat respon dari Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan PDAM Kabupaten Malang, Pak Embin. Cuman memang tadi terakhir kabarnya masih dicek gitu kawannya di lokasi. Jadi mohon waktunya, itu kalau dari Pak Emwin. Tadi dari Bu Lili kembali menanyakan, ya, apakah sudah ada informasi nih penyebabnya apa. Nah ini masih belum dapat info ya Bu Lili. Barangkali masih proses untuk penelusuran gitu ya dari petugas yang ada di lokasi. Kita masih menunggu dulu Bu Lili, ya, semoga bisa segera diketahui nih apa penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya apa, harapannya bisa segera dilakukan perbaikan. Selain di kawasan Bu Lili, ya, daerah yang cukup dekat nih kawasan Randu Agung Singosari, nanti boleh untuk Anda share juga daerah mana lagi yang mengalami kendala aliran air. Barangkali juga satu jalur tuh untuk alirannya. Kemudian untuk di siang hari ini kawan, bagi Anda juga warga Malang dan sekitarnya, nah hari ini mumpung tanggal 12 Oktober 2026 diperingati juga hari jadi, ya, atau HUT ke-81 Jawa Timur. Nah ada yang spesial kawan untuk hari ini. Jadi untuk seluruh moda transportasi Trans Jatim, ya, koridor Malang Raya termasuk, ini dikabarkan gratis untuk di tanggal 12 Oktober 2026 karena untuk memperingati HUT ke-81 Jawa Timur. Kalau dari keterangan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, menggratiskan tarif Trans Jatim untuk semua koridor di hari ulang tahun Jawa Timur kali ini, harapannya juga untuk bisa mengenalkan kepada masyarakat terkait transportasi publik yang aktif untuk bisa digunakan mobilitas sehari-hari. Tapi sebenarnya juga nggak semuanya ya yang gratis. Masih ada Trans Jatim Luxury nih yang nggak gratis. Tapi kalau di Malang kan belum ada tuh Trans Jatim Luxury. Kalau di Malang kan baru ada Trans Jatim Koridor 1. Nah itu gratis kawan ya. Sudah ada yang mencobakah hari ini tadi? Tanggal 12 Oktober 2026. Anda boleh bagikan juga ya bagaimana pengalamannya untuk bisa ikut memperingati juga HUT ke-81 Jawa Timur. Barangkali ada harapan nih untuk Pemprov Jatim, Anda boleh sampaikan juga, bukan hanya Pemprov ya, tapi juga untuk Jawa Timur nih, apa harapannya di momen hari ulang tahun ke-81, Anda boleh sampaikan juga di WhatsApp kami. Karena kawan, untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Karena saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, kemudian Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu Anda bisa naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, karena tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanannya yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini,

0: pink, tinggi, dan khas banget jadi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudeya. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih yang punya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

padat karena tadi masih proses untuk pembersihan ceceran material gitu ya yang ada di kawasan sekitaran jurang susuh. Tapi kalau untuk sekarang pembersihan sudah selesai untuk dilakukan. Jadi kalau saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic, saat ini pantauan di lokasi sudah lancar. Termasuk untuk lalu lintas coba kita cek juga ya, ada yang mengarah ke kawasan Soekarno-Hatta. Kali ini untuk kawasan Suhat, untuk kondisi trafiknya masih lancar. Terkhusus yang di depannya RSUB, untuk lalu lintas pun juga masih landai. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811 36 9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Mengajak kembali masyarakat menggunakan transportasi umum jadi PR besar pemerintah daerah. Pengusaha ungkap penjualan properti di Jatim turun sampai 40%. Armanata Nasir resmi jadi diplomat tertinggi Indonesia setelah jalani serah terima jabatan. Berikut 911 Hot News jam 1 siang, selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Hari ini pada talk show Radio City Guide, pakar transportasi ITN Malang Nusa Sebayang menyampaikan wacana menjadikan Terminal Gondang Legi sebagai terminal wisata untuk transit wisatawan sebagai rencana yang baik. Nusa menjelaskan untuk kedepannya, jika perbaikan terminal sudah selesai dilakukan, yang menjadi PR pemerintah daerah dengan memberikan pemahaman pada orang-orang bahwa angkutan desa yang disediakan nyaman dan aman. Nusa menambahkan dengan adanya rencana Transjatim Koridor 2 dengan rute sampai di Terminal Gondang Legi juga menjadi pendukung rencana ini. Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI Jatim, Muhammad Ilyas menyampaikan, penjualan properti di Jatim mengalami penurunan 30-40% sepanjang 2026. Pelemahan ini terjadi pada segmen rumah subsidi dan komersial di tengah penurunan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi kelolosan calon pembeli dalam proses pengajuan kredit perbankan. Dan menurut Ilyas, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jatim, tapi juga secara nasional akibat kontraksi di sektor properti dan sektor usaha lainnya. Hari ini serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dilakukan di kantor Kemenlu RI Jakarta Pusat, sertijab dihadiri Wamenlu Anies Mata dan sejumlah pegawai Kemenlu lainnya. Artinya, Menteri Luar Negeri Indonesia Armanata Nasir resmi jadi diplomat tertinggi di Indonesia setelah menjalani serah terima jabatan dari pendahulunya Sugiono yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Seperti yang diketahui, Prabowo melantik Armanata Nasir yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenlu RI pada 1 Oktober lalu di Istana Negara. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Sedikit 919 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, masih dengan saya Nurul Fitriani untuk Anda. Masuk di jam 1 siang hari ini. Kawan, untuk informasi, tadi sempat sedikit kita update juga kawan ya, terkait bagaimana kejadian yang ada di wilayah sekitaran Riyadh yang beberapa hari kemarin itu sempat menjadi perhatian ya, karena ada beberapa jamaah umroh yang menjadi korban serangan Houthi yang ada di Bandara Riyadh Saudi. Tadi sempat diupdate juga oleh Wulan bagaimana untuk rekomendasi dari Kementerian RI kawan, Kementerian Agama ya, tadi informasi yang kita terima bagaimana arahannya. Jadi dari Kementerian Haji dan Umroh mengimbau untuk warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi termasuk jamaah umroh supaya menghindari lokasi yang rawan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Ihsan Marsya yang meminta agar WNI ini tetap tenang kawan, menjaga keselamatan diri dan juga terus update perkembangan informasi dari berbagai sumber yang resmi. Dan juga masyarakat diminta membatasi aktivitas yang tidak mendesak, karena memang pada tanggal 10 Oktober lalu kawan ini kita juga dapat informasi kalau di area Riyadh Arab Saudi kawan, tepatnya di kawasan Bandara Internasional King Khalid ya, itu ada serangan misili Houthi. Kalau berdasarkan informasi yang kita terima dari pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban meninggal dunia dalam serangan pada tanggal 10 Oktober lalu. Tapi Kemenlu masih memverifikasi kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban luka dalam insiden tersebut, karena berdasarkan laporan dari otoritas Arab Saudi kawan, itu disebutkan ada sekitar 12 orang meninggal dunia ya atas serangan Houthi ini. Kemudian juga ada sekitar 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah korban yang mengalami luka dilaporkan dalam kondisi kritis dan sudah mendapat penanganan medis di beberapa rumah sakit. Kalau untuk beberapa korban yang meninggal dunia itu 4 diantaranya merupakan warga Arab Saudi, 2 diantaranya warga Bangladesh, serta masing-masing ada 1 dari warga wilayah Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan juga Sudan. Dan serangan ini kawan menyebabkan operasional Bandara Internasional King Khalid dihentikan sementara untuk memastikan dan juga penilaian keselamatan. Dari Kemenlu RI bersama dengan KBRI Riyadh ya, dan juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah memastikan akan terus memantau perkembangan situasi keamanan sambil langkah perlindungan yang perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Itu kawan ya, bagaimana update dari pihak terkait ya, salah satunya juga dari Kementerian Luar Negeri terkait apa yang terjadi di kawasan Arab Saudi pada tanggal 10 Oktober lalu.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan masih sama, tidak ada kepadatan mulai dari Pandaan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, Sadi menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih terpantau lancar. Kabar lain seputar tol Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama IS Tolaram Eye Center. Jangan, untuk harganya lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. IS Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya, mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
8: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin.
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis, membuat film berbasis lagu-lagu beliau. Kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi dengan speaker mode-nya dia on-kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah 3 hari syuting kok nggak ketemu? Lanjut Mas Helmi berkata. Setelah itu dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya nggak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis, bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data syuting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin? Katanya lagi. Dalam sekejap dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera, kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites pas sebelum Jumatan. 2 Ustadz. Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa, kami menggunakan penguji si Rini, spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya. Di depan Ustadz yang dimaksud, dia datang jam 11.30. Dan menyaksikan adegan tersebut, maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang yang dalam tanda petik berminat. Menggeser duduknya dekat-dekat si Rini, hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas. Dan yang mengherankan, dia abaikan sholat Jumat. Hilang rasa hormat dalam hati ini. Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak, dekat sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes, live tuh di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini, saya bertanya. Enggak, Mas, paling 500 meter, jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, terlihat seorang bapak sedang duduk, kelelahan. Dia habis ngajar ngaji. Di masjid, masuklah Rini. Dengan gayanya yang meyakinkan, dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi, ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja. Saya mau kasih bapak aja. Saya udah gak tahan ngurus anak itu. Si Rini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud bapak? Kata si Rini lagi. Ya, sini anak itu, aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas. Dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. Boleh saya serahkan ke bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, Pak, di Tujuh Ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya, ada uang ribuan berlembar-lembar, kira-kira 15 lembar dia berkata, uangku hanya segini, diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari, tuturnya dengan santun. Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang. Bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. Ayo kita ke sana, full kamera, kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat. Penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. 3 kamera, 2 sound boom sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru. Sang bapak terkejut, wajahnya bingung. Kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis. Sang bapak terkejut bukan main. Wajahnya bergetar, giginya bergemerutuk, tak bisa berkata-kata, bersujud di sajadah berkali-kali. Dan selang beberapa menit, hadir penduduk sekitaran, kira-kira 500-an warga kampung sekitaran, dan tanpa komando mengumandangkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. 500-an orang lebih meneriakkan kata-kata tersebut berulang-ulang. Bergetar kami semua. Air mata saya turun tanpa sebab. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis. "Siapa dia, Bu?" tanya saya. "Oh, dia Pak Rahmat. Dia guru bahasa Indonesia di SD sini. Setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun, supaya mereka mau mengaji," jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar. "Setengah," saya terperanjat. "Iya," lanjut ibu tadi, "dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira. Saya adalah muridnya pertama-tama. Karena sangat miskin kami tak sanggup belajar, tapi dia membimbing kami. Sekarang pun anakku belajar ngaji sama Pak Rahmat dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji." Saya tersentak. Saya menyaksikan seorang bapak, ia lagi dipakaikan kain ihram, dikumandangkan talbiyah labaik Allahumma labaik oleh separuh kampung, warga kampung yang ternyata mencintai dia, diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya, tepat di kediamannya yang hanya berjarak 200 meter dari masjid, untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah, sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang bapak berkata, "Allah mengabulkan doa kita, Bu. Aku berhaji. Aku yang miskin ini berhaji." Suaranya lirih. "Mohon izin ya, Bu." Tersungkur di tanah saya seketika mendengar kata-kata tersebut. "Terima kasih ya Allah, terima kasih. Masih ada orang seperti Pak Rahmat. Engkau sisakan untuk kami belajar." Tak henti-henti saya bersyukur. Berangkat berhaji ke Baitullah. Tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernihan hati. Siapa yang pantas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengundang orang itu lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
0: Saya Mardigu Wowi, pendiri Rumah Yatim Indonesia, founder Santara Platform Urun Dana, gerakan pembiayaan anti riba untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Menginfokan ada laka di gadang
4: PKL-PKL terusnya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
8: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Halo pencinta wisata di Malang. Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang suasana alamnya memukau banget. Apalagi suasananya masih asri, kemudian airnya juga dikenal sebagai sumber mata air alami yang membuat kegiatan berlibur Anda semakin menyegarkan. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Wisata Sumber Umbulan. Sumber Umbulan merupakan wisata alam berpadu wisata budaya, lokasinya di Desa Langlang Singosari, Kabupaten Malang. Oh iya, di balik Sumber Umbulan ini ada sejarahnya loh. Kawasan cagar budaya di sekitar sumber mata air ini dengan struktur bata. Nah, diduga berasal dari Kerajaan Singosari pada abad ke-12 Masehi. Selain struktur batu bata, juga ditemukan alat lumpang untuk menumbuh gabah menjadi padi, serta pecahan struktur batu bata di kolam penampungan air yang dekat. Nah, terdapat dugaan bahwa sumber air ini memiliki kaitan dengan Kerajaan Singosari. Namun, penggalian untuk mencari peninggalan tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan hingga saat ini. Tidak hanya itu kawan, terdapat juga beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Singosari, benda pusaka dan punden yang dikeramatkan. Itu juga membuat Sumber Umbulan menjadi kawasan wisata religi bagi umat agama Hindu maupun beberapa aliran kejawen yang biasanya berkunjung untuk beribadah atau sembahyang terutama saat malam Satu Suro. Kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai, yang penting tidak merusak tempat ini ya. Gimana, kalian tertarik? Ya, ikuti saya berkeliling di wisata Sumber Umbulan. Jalan menuju Sumber Umbulan ini relatif bagus, kawan. Anda disarankan untuk melihat Google Maps dulu ya, karena akan melewati tikungan, perempatan, dan pertigaan. Kalau Anda membawa mobil, disarankan untuk pelan-pelan saja, karena jalan menuju Sumber Umbulan ini cukup sempit, apalagi semakin dekat dengan tujuan. Lalu, Anda akan memasuki gang yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Jika Anda membawa mobil, pasti akan kesulitan mencari tempat parkir. Karena tempat parkir hanya ada di belakang rumah warga melalui gang kecil. Itu pun hanya bisa untuk roda dua. Jadi lebih baik pakai roda dua saja ya kalau ke sini. Anda juga tidak perlu banyak modal, cukup bayar Rp10.000 saja untuk parkir. Setelah memarkir kendaraan, Anda bisa memulai perjalanan serasa seperti kita sedang berpetualang di zaman Kerajaan Singosari. Bertemu jalanan yang cukup terjal, tapi juga dimanjakan dengan alam yang sangat indah dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan. Sambil menikmati udara yang segar dan adem banget seperti apa yang saya rasakan saat ini. Setelah 5 menit berlalu, Anda sudah sampai di kawasan wisata Sumber Umbulan. Nah, setelah itu, Anda bisa melihat bahwa Sumber Umbulan ini berupa sumber mata air yang jernih, dengan warna biru kehijauan dan seperti kaca. Karena kita bisa melihat jelas dasar kolam air melalui permukaan, berupa bebatuan dan tanah yang padat sehingga tidak menenggelamkan. Sumber ini juga dikelilingi oleh pepohonan besar, kemudian suasana alam yang asri, dan semilir angin khas dari pedesaan. Oh iya, saya sarankan Anda bawa baju ganti ya, agar Anda bisa berenang di sumber ini seperti saya. Seger banget loh! Nah, jangan khawatir ya, untuk fasilitas yang disediakan juga cukup memadai, seperti toilet, musola, gazebo untuk beristirahat, tempat bilas, dan juga warung. Tunggu apa lagi? Ayo rencanakan kunjungan Anda ke wisata Sumber Umbulan sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Perlu ada sesuatu yang menarik untuk mengajak wisatawan mau menggunakan transportasi umum. Ada 5 daerah dengan kasus ISPA terparah di Jatim akibat kemarau kering. Kemenlu pastikan tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam serangan Houthi di Riyadh. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen pariwisata Unmer Malang Stella Alfiana menjelaskan, dengan adanya wacana Terminal Gondang Legi dijadikan terminal wisata sebagai rencana yang baik, apalagi jika tujuannya untuk kenyamanan dan kelancaran akses wisata Malang Selatan. Stella menyampaikan nantinya Pemkab Malang harus bisa mengemas semenarik mungkin, sehingga bisa mengajak wisatawan untuk transit ke Terminal Gondang Legi untuk beralih ke angkutan desa yang sudah disediakan. Stella juga menyarankan selama perjalanan nantinya mengarah ke destinasi, maka perlu ada atraksi-atraksi yang disiapkan sepanjang jalan sehingga wisatawan bisa semakin tertarik. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Jatim, ledakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sepanjang 2026 di Jatim menembus batas mengkhawatirkan. Tercatat rekor puncak pada Agustus 2026 dengan 212.000 kasus dalam satu bulan. Angka ini melonjak sekitar 36% dibanding rata-rata bulanan pada tahun 2025. Kondisi atmosfer tanpa guyuran hujan menghentikan proses pencucian polutan alami. Dampaknya emisi gas buangan kendaraan bermotor, asap cerobong industri, debu jalan sampai aktivitas pembakaran sampah terbuka, terperangkap di ruang udara permukiman warga. Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Henny Hamida memastikan, tidak ada WNI yang jadi korban tewas dalam serangan milisi Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada 10 Oktober lalu. Sementara korban yang mengalami luka masih dalam proses verifikasi dan KBRI Riyadh terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi serta melakukan pemantauan ke sejumlah rumah sakit. Sebelumnya berdasarkan info otoritas Arab Saudi, serangan Houthi menewaskan 12 orang dan menyebabkan 309 orang lainnya luka-luka. Sejumlah korban luka dilaporkan, kondisinya kritis dan sudah dapat penanganan di beberapa rumah sakit. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di jam 2 lebih 5 menit ini terpantau ada beberapa informasi yang masuk di WhatsApp kawan. Kalau misalkan kita cek, ini ada informasi dari Bu Firly, Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Izin menginfokan gangguan layanan. Nah, jadi ini ada terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir kawan, dan diharapkan Anda nanti yang di wilayah terdampak menampung air ya saat air masih mengalir. Jadi ini penyebabnya ada perbaikan pipa bocor jalur Supiturang 1, dan wilayah terdampak itu ada di Perum SPI, Perum LPK 3, Perum Mors Regensi Sukun, Perum LPK 1, Perum Mutiara Residen Tebosel, Perum New Mulyorjo Asri, Perum Safe Garden Tebos Selatan, Perum Graha Sukun Permai, Perum Raflesia Regensi, lalu Kemantren, Perum Greenleaf 2, Perum Greenleaf. Nah, ini estimasi waktu gangguan 1 jam perbaikan dan 2 jam normalisasi aliran, total 3 jam berarti kawan, perbaikan dan normalisasi alirannya. Dan ini akan dilakukan hari ini di jam 2 siang sampai selesai. Dan mungkin untuk Anda yang memang butuh banget air gitu ya, bisa menghubungi 0811-355-0800 untuk air tangki kawan. Nah, jadi itu permintaan air tangki seperti itu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca dan lalu lintas untuk saat ini di sekitaran Malang Raya, kirimkan di 0811-360-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di siang hari ini kita akan membahas tentang ekonomi terlebih dahulu kawan ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan mungkin yang lebih mendalam, kita bahas dulu dari hal yang mungkin sering kita tanya-tanyakan gitu. Jadi Indonesia kan dibagi menjadi kelas menengah gitu ya. Ada kelas menengah ke bawah, ada kelas bawah juga, ada kelas atas gitu kawan. Jadi masyarakatnya dibagi dengan kelas-kelas itu untuk menyesuaikan gaya hidupnya. Nah kalau misalkan kita lihat kawan, dalam beberapa tahun terakhir dari sekitaran 2019, penurunan kelas menengah itu sangat luar biasa drastis kawan. Jadi penurunan daya beli membuat semakin banyak masyarakat kelas menengah Indonesia ini harus menyesuaikan gaya hidup dan kebutuhan finansialnya. Mulai dari menjual mobil pribadi untuk beralih ke kendaraan yang lebih murah khususnya dan hemat bahan bakar, hingga mengalihkan kredit kepemilikan rumah atau KPR demi mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau. Dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan, fenomena ini bukan sekedar persoalan perubahan gaya hidup atau ketidakmampuan individu dalam mengelola keuangan kawan. Karena kata Bima, saat ini semakin banyak masyarakat yang mengalami penurunan kelas ekonomi akibat persoalan struktural, termasuk kebijakan ekonomi dan perpajakan yang dinilai belum berpihak kepada kelas menengah. Jadi kata Bima, wah kerasa gak sih ya, dalam beberapa tahun terakhir kelas menengah itu semakin banyak yang downgrade, dan ini memang real downgrade karena kebutuhan kawan. Jadi lebih lanjut Bima juga menjelaskan, penurunan kemampuan ekonomi ini tercermin dari keputusan masyarakat untuk mengurangi pengeluaran dan menyesuaikan kepemilikan aset dengan kondisi keuangan yang semakin terbatas. Kendaraan pribadi yang sebelumnya mampu dimiliki saat ini harus ditukar misalnya dengan mobil yang lebih murah. Lalu sementara cicilan rumah yang memberatkan gitu mendorong sebagian masyarakat mencari hunian yang lebih terjangkau. Dan Bima juga mengatakan kondisi ini tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan kebiasaan konsumtif masyarakat seperti terlalu sering makan di kafe, membeli tiket konser, atau mungkin menghabiskan uang untuk kebutuhan gaya hidup. Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar terletak pada tekanan ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Seperti itu kawan, jadi masalah struktural dan menyusutnya jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia dalam satu dekade terakhir itu sangat luar biasa kawan. Disebutkan oleh Bima ini sekitar 10 juta orang kelas menengah telah hilang dalam kurun waktu tersebut. Dan menurut perkiraannya sekitar 1,4 juta orang berpotensi keluar dari kelompok kelas masyarakat menengah pada tahun ini dan bergeser ke kelompok masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi. Gitu, rentan miskin bisa dibilang seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, jika tekanan ekonomi terus berlanjut, kelompok yang paling mengalami penurunan kelas ini berisiko menghadapi kondisi yang paling berat dan berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan. Jadi seperti itu, kalau tekanan ekonomi masih terjadi, ya otomatis harga bahan pokok itu masih cukup mahal dan berdampak pada pengeluaran para kelas menengah ini, yang mana tidak ditopang oleh pemotongan pajak seperti kelas atas dan tidak ditopang oleh subsidi atau mungkin bansos seperti kelas bawah kawannya, seperti itu. Dan kata Bima, salah satu faktor yang menjadi sorotannya kebijakan perpajakan seperti PPN, pajak pertambahan nilai. Bima menilai sistem perpajakan di Indonesia ini cenderung regresif kawan, ketika beban pajak relatif lebih besar dibandingkan kemampuan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah. Dalam konteks PPN, masyarakat dengan pengeluaran lebih kecil bisa menanggung porsi pajak yang lebih besar terhadap total pengeluarannya dibandingkan kelompok yang lebih mampu. Dan kata dia, pajak konsumsi melekat pada pembelian barang dan jasa, jadi turut mempengaruhi daya beli masyarakat ketika ruang keuangan mereka ini semakin terbatas. Dan dijelaskan oleh Bima, persoalannya ini menyusut. Kelas menengah seharusnya mendorong pemerintah mengevaluasi arah kebijakan ekonomi, khususnya dalam menjaga konsumsi domestik. Contoh, kita bisa lihat negara tetangga kita, Vietnam. Ini negara yang memang dinilai Bima memberikan perhatian pada daya beli masyarakat, khususnya lewat kebijakan perpajakan di tengah penguatan industri dan inovasi. Seperti itu. Jadi
di negara lain juga sudah membaca adanya pola shrinking middle class atau pengurangan kelas menengah, dan mereka menurunkan tarif VPN. Dan kata Bima, penguatan industri dan inovasi ini perlu berjalan beriringan dengan terjaganya daya beli kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik, contohnya penggerak aktivitas ekonomi nasional. Jadi Bima mengingatkan supaya penyusutan kelas menengah ini tidak dilihat sebagai dampak situasi ekonomi global atau akibat pilihan konsumsi masyarakat, tapi evaluasi terhadap kebijakan dalam negeri termasuk perpajakan, dan menurutnya menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut kawan mengenai hal tersebut. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi tadi dari Pak Ido Irmawan ya di WhatsApp. Ada mengabarkan pintu masuk Tirta Utama ditutup karena pekajian Ning Umi Laila malam ini. Terima kasih informasinya Pak Ido. Dan kalau misalkan kita lihat, ada informasi juga dari, oh ternyata Bu Kurnia ini hanya menanggapi saja ya. Terima kasih untuk informasi-informasinya kawan. Dan kalau misalkan kita cek, tadi kita membahas tentang kelas menengah kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, kelas menengah ini memang sudah mulai menurun dalam beberapa dekade ini, khususnya satu dekade terakhir ini ya. Dan pajak itu menjadi salah satu permasalahan yang masalah struktural yang memang bisa menyebabkan hal ini muncul kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Vietnam sudah mengurangi pajak-pajak seperti itu, pajak pertambahan nilai. Dan kalau misalkan kita cek, menurut Bima tadi ya, Direktur Selios mengatakan kalau misalkan evaluasi pada kebijakan dalam negeri termasuk perpajakan ini menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut kawan. Jadi kalau tahu masalahnya ini adalah masalah struktural, nah kita perlu lihat bagaimana caranya menangani hal tersebut. Dan Bima pun ini mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih aktif menyuarakan kepentingan kelas menengah dalam perumusan kebijakan ekonomi. Dan tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok menengah di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius supaya tidak terus mengalami penurunan kemampuan finansial. Jadi kelas menengah ini harus terus bersuara karena ekonomi juga tidak sedang berpihak pada kelas menengah. Sebenarnya ke semua kelas kawan, tapi yang paling besar dampaknya itu adalah kelas menengah karena tidak ada tumpuan bansos dan tidak ada kebijakan diskon pajak gitu ya. Dan ini murni karena kebijakan, salah satunya pajak, kata Bima seperti itu. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911 terkait hal tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, saya ada informasi untuk Anda. Anda punya internet lemot, bikin emosi juga. Nah saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama PT Astra International TBK melalui Yayasan Pendidikan Astra Misel di Ruslim resmi menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan daerah. Kerjasama ini berfokus pada 4 pilar utama pengembangan, yakni pembentukan karakter, capaian akademik, pelestarian seni budaya, serta peningkatan kecakapan hidup atau life skill bagi siswa maupun tenaga pendidik. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Astra dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Banyuwangi.
2: Dari Kabupaten Situbondo, Radio Basah FM, saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dijadwalkan akan menggelar ajang Pesta Mangga Situbondo pada tanggal 21 hingga 22 November 2026 mendatang. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Kuratul Aini, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi komoditas mangga lokal di pasar nasional, memacu percepatan hilirisasi agribisnis sekaligus mendorong regenerasi petani muda. Ajang Pesta Mangga Situbondo tersebut akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan komersial dan kreatif, mulai dari pameran varietes unggulan, bursa mangga, lomba produk olahan berbasis buah mangga bagi UMKM, lomba konten review, hingga pemilihan putra dan putri mangga Situbondo.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raviana dari K Radio Jember. Jember menjadi salah satu sasaran strategis program Quick Win pemerintah pusat untuk mencetak pekerja migran terampil bersertifikasi internasional melalui program SMK Go Global. Program ini sejalan dengan target pengiriman 500 ribu pekerja migran terampil hingga 2029 dengan kuota 40 ribu calon pekerja migran pada 2026. Kepala BP3MI Jawa Timur, Tias Puji Rahadi, menegaskan pentingnya edukasi prosedur resmi, kontrak kerja, dan mekanisme pengaduan untuk mencegah keberangkatan ilegal. Sementara itu, Pemkab Jember berharap lulusan vokasi yang bekerja di luar negeri dapat membawa pulang keterampilan, modal, dan jaringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
2: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
3: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
2: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
4: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat. Gibran tidak memiliki ijazah dan bahkan di situ ada pembohongan dari berbagai lembaga negara, KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
2: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK.
5: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore kawan. Untuk di jam 14:46 ini terpantau kita masih membahas ya tentang kelas menengah di Indonesia yang memang terus turun kelas kawan, dan bahkan sampai menuju ke masyarakat rentan miskin. Dan kalau misalkan kita lihat, ini berkebalikan kawan dengan aktivitas manufaktur di Indonesia. Jadi malah aktivitas manufaktur di Indonesia ini menunjukkan penguatan pada bulan ini, bulan kemarin maksudnya, September 2026 ya. Dan Purchasing Managers Index PMI manufaktur itu naik ke level 52,4. Dan tandanya apa? Ini tandanya industri masih berada di jalur ekspansi di tengah tren pertumbuhan manufaktur global. Jadi ada penguatan permintaan domestik, peningkatan pembelian bahan baku, lalu bertambahnya penyerapan tenaga kerja, ini menjadi penopang aktivitas industri. Dikatakan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara, posisi PMI di atas ambang batas 50 ini menunjukkan aktivitas manufaktur masih terus tumbuh kawan. Dan pemerintah melihat tren ini sebagai sinyal positif bagi keberlanjutan produksi nasional, meskipun pergerakan indeks tetap dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi setiap bulannya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut kawan. Kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp. Ini ada reporter Heri Prasetyo yang ingin terhubung bersama kami dan membawakan kabar dari Kota Malang mengenai DPRD Kota Malang panggil Dindikbud pekan ini terkait retret kepala sekolah senilai 300 juta.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, Komisi D DPRD Kota Malang dijadwalkan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Malang pekan ini untuk mengklarifikasi rencana retret bagi 345 kepala sekolah SD dan SMP pada November 2026. Program yang dianggarkan sekitar 300 juta rupiah melalui APBD perubahan 2026 itu dipertanyakan urgensi dan efektivitasnya, terutama di tengah keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, bilang pemanggilan tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai dasar pelaksanaan retret, target yang ingin dicapai, materi kegiatan, serta indikator keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas kepala sekolah.
3: Yang pertama ini dulu ya, jadi memang sekarang yang lagi berkembang di masyarakat dan banyak juga ini aspirasi aduan ke DPRD khususnya Komisi D adalah kondisi beberapa masyarakat, praktisi, pelaku pendidikan, pengamat pendidikan itu kok menyoroti masalah retret memang. Jadi seurgensi apa kegiatan retret itu, apa manfaatnya, indikatornya apa, dan misinya apa gitu. Nah, maka dengan menanggapi itu memang kita kemudian kembali kepada case retret itu. Yang pertama saya minta pertama ya, dinas jangan kemudian terlalu mengambil legitimasi bahwa ini adalah persetujuan dengan DPRD, jangan menggunakan itu dulu. Jadi bahwa kita sudah melakukan rapat kerja, iya. Bahwa kita sudah clear terkait anggaran di badan anggaran juga, iya. Tapi itu juga esensinya adalah kita menempatkan anggaran itu pada pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kualitas kapasitas tenaga kependidikan. Itu bisa berupa kegiatan yang macam-macam. Misalkan kegiatan sertifikasi kepala sekolah untuk memenuhi kepala sekolah yang memang saat ini banyak sekali yang kosong atau rangkap jabatan, baik SD maupun SMP. Bisa juga untuk peningkatan kualitas guru tenaga pendidik yang mungkin belum tersertifikasi, atau untuk memenuhi bagaimana perkembangan proses pendidikan, pembelajaran digitalisasi dan sebagainya. Nah, itu esensi substansi awal tatkala kita membahas masalah anggaran untuk peningkatan kapasitas pendidik itu. Nah, bahwa kemudian sekarang dinas ini sudah sepakati, kesepakatan kita di situ. Nah, tatkala kemudian sekarang ada gejolak di masyarakat retret kurang mendapatkan apa dukungan pos dan sebagainya, ayo duduk bersama. Duduk bersama untuk mengorkestrasi lagi, mengkoordinasi lagi seberapa penting retreat ini, indikatornya nanti apa, tujuannya apa. Jangan hanya kegiatan yang berupa reaksional saja. Reaksional atas sebuah kasus.
2: Selain itu, kawan Komisi D berharap pertemuan dengan Dindikbud pekan ini menghasilkan kejelasan mengenai urgensi dan manfaat program tersebut. DPRD juga mendorong agar setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik memiliki sasaran terukur serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Ginanjar pun menegaskan bahwa transparansi perencanaan kegiatan tidak hanya diperlukan di Dindikbud, tetapi juga di seluruh organisasi perangkat daerah agar penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya mengenai DPRD Kota Malang panggil Dindikbud pekan ini terkait retret 345 kepala sekolah senilai 3.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi

0: bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-jalan plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Untuk mewujudkan terminal Gondang Legi sebagai gerbong wisata akan dilakukan secara bertahap. Khofifah ungkap kemiskinan di Jatim turun jadi 0,29%. Pakar soroti infrastruktur pengendali banjir setelah banjir terjadi di Padang. Berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kabid Terminal dan Perparkiran Dishub Kabupaten Malang, Denny Ferdiansyah menjelaskan, untuk mewujudkan wacana Terminal Gondang Legi sebagai gerbong wisata menuju destinasi pantai Malang Selatan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. Denny menjelaskan juga, akhir tahun 2026 akan fokus pada perbaikan beberapa hal di Terminal Gondang Legi, seperti bagian jalur kedatangan keberangkatan, ruang tunggu, dan toilet umum. Denny menambahkan, untuk selanjutnya akan ada mengkaji titik yang akan dilintasi oleh transportasi umum yang sudah disiapkan, termasuk juga koordinasi dengan Biro Perjalanan Wisata akan dilibatkan. Dalam peringatan hari jadi ke-81 Jawa Timur hari ini, di Gedung Negara Grahadi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut, angka kemiskinan ekstrim di Jatim turun jadi 0,29%. Khofifah juga menyampaikan, pembangunan Jatim diarahkan untuk memperkuat daya saing dan transformasi di berbagai sektor, karena pembangunan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dengan Nawabakti Satya sebagai pedoman. Untuk itu, penurunan kemiskinan ekstrim perlu dilanjutkan sampai 0% dan menekankan desa sebagai pusat pembangunan untuk memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Daryono, menyoroti ketahanan infrastruktur pengendali banjir setelah air merendam sejumlah kawasan Kota Padang, Sumatera Barat. Menurutnya, tanggul yang dilaporkan jebol di aliran sungai Lapau Munggu ini jadi pengingat dampak banjir tidak hanya bergantung pada besarnya hujan, tapi juga ketahanan infrastruktur pengendali banjir. Berdasarkan data yang disampaikan Daryono, banjir ini berdampak pada hampir 500 warga dan merendam lebih dari 120 rumah di Kota Padang. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Wulan Indriani. Selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, untuk Anda yang sore hari ini bersama dengan kami, kali ini dengan saya Bulan Indriani. Dan spesial kali ini kita masuk di program Galeri City Guide. Dan saya tidak sendiri, nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan rekan-rekan dari Aston Batu Malang. Jadi nanti kita akan bicara nongkrong di atas awan, menikmati rasa dan panorama 360 derajat di langit roof bar. Nah, seperti apa sih secara konsep, gimana tempatnya, nanti akan sama-sama dijawab ya oleh narasumber, termasuk untuk Anda yang mau ikutan gabung boleh. Mungkin ada rencana mau ke Aston Batu Malang, kemudian Anda menanyakan yang dimaksud roof bar ini tempatnya seperti apa sih, Anda juga bisa gabung di WhatsApp City Guide. Tentu kami juga mendahulukan untuk Anda yang ingin gabung on air ya di WhatsApp atau mengirimkan voice note, nanti kita akan putarkan. Anda bisa gabung interaktif di 0811 3600 911.

0: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life kawan. Terima kasih ya untuk Anda yang masih bersama dengan kami di sore hari ini. Semakin sore semakin cerah ya, ini melihat di sekitar Telogo Mas. Untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, tetap hati-hati. Di sore hari ini seperti tadi yang sempat saya sampaikan ya, kita akan ngobrol santai. Kita akan bicara nongkrong di atas awan menikmati rasa dan panorama 360 derajat di langit roof bar. Dan nantinya kita akan bersama dengan rekan-rekan dari Aston Batu Malang. Di studio spesial sore hari ini, saya sudah bersama dengan Operation Manager Cisco Atakwa Harika Putra, sekaligus dari Director of Sales Eka Devianti dari Aston Batu Malang. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat sore semuanya.
1: Halo, kawan semua.
0: Akhirnya bisa ketemu langsung ya Mbak Devi. Kabar sehat Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Bisa lebih deket sama mic-nya Mbak Devi?
2: Oke.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Ciko?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah. Ini pertama kali ke City Gate atau
1: baru
0: udah kesekian?
1: Pertama kali.
0: Pertama kali ya? Akhirnya bisa datang. Tadi dari Batu?
1: Dari Batu.
0: Oke. Gimana?
1: Turun ke bawah.
0: Perjalanannya aman ya?
1: Aman, lancar banget.
0: Alhamdulillah. Bareng sama Mbak Devi tadi atau ya, tikum ya di sini gitu? Enggak ya? Bareng ya?
2: Bareng.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Ciko, Mbak Devi. Ini sudah bisa gabung langsung di studio City Guide sore hari ini. Selamat datang di City Guide. Dan nanti kita akan bicara banyak, kawan-kawan City Guide juga berkesempatan nanti gabung. Kita tentunya buka interaktif. Ada nanti bisa telpon langsung. Jadi pilihannya ya, bisa telepon atau bisa kirimkan voice note di 0811-3600-911. Kawan City Guide, kalau biasanya menikmati suasana Kota Batu dari bawah ya, gimana kalau kali ini kita menikmatinya dari ketinggian? Jadi bukan sekedar mencari tempat untuk makan atau nongkrong, tapi juga menikmati panorama 360 derajat dengan suasana yang berbeda. Jadi kali ini kita akan mengajak untuk kawan City Guide mengenal Langit Roof Bar, tempat yang menawarkan perpaduan pengalaman bersantap, bersantai, dan menikmati panorama Kota Batu dari sudut pandang yang tentunya lebih luas. Mulai dari suasana terbaik untuk berkunjung, menu yang wajib dicoba, sampai pilihan tempat untuk berkumpul bersama teman, keluarga, maupun menggelar acara khusus. Sudah siap mencari pengalaman nongkrong yang berbeda di Kota Batu? Kawan, kita akan ngobrol langsung bersama dengan Mas Ciko dan juga Mbak Devi ya. Dan mungkin untuk mengawalinya boleh ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini bisa dikasih gambaran ya buat masyarakat, buat kawan-kawan City Gate yang belum pernah datang di Langit Roof Bar ini, sebenarnya menawarkan pengalaman yang seperti apa sih, boleh digambarkan?
1: Iya, jadi nantinya di Aston Batu Malang ini kita nggak hanya ada di dalam satu gedung aja, jadi kita ada dua gedung. Yang pertama, kedua gedung itu yang gedung baru, di mana Langit Roof Bar Batu Malang ini by Aston nantinya akan dengan posisi di lantai paling atas di gedung baru. Dan okay, dia ada punya dua lantai ya, yang mana pemandangannya itu benar-benar 360 derajat ya panoramanya benar-benar. Dan kita akan membuat konsep di mana semua orang bisa mampir ke situ. Dan seperti dengan kafe-kafe yang lainnya di sekitar juga ya, dan tempat-tempatnya juga benar-benar Instagramable banget.
0: Nah, itu sih Mas yang dicari sekarang ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Nongkrong sambil foto-foto, ngasih makan Instagram.
2: Di-upload.
0: Betul.
2: Ngasih makan netizen.
0: Iya, itu dia. Dan akhirnya semuanya juga ngikut deh ke tempat itu. Nah, Mas Ciko, ini kalau ngomongin nama Langit Roof Bar ini kan cukup menarik gitu ya. Ada cerita mungkin di balik konsep dan juga nama Langit Roof Bar ini, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pemilihan nama ini Mas?
1: Nah, ini dia, dari sekian banyak nama yang sudah kita usulkan ya, karena memang kita sempat bikin sayembara juga di kalangan karyawan kita juga. Akhirnya tercetus Langit, karena memang Langit benar-benar tempatnya di lantai yang paling atas, di mana kita benar-benar bisa seperti selangkah untuk bisa menyentuh dengan langit mungkin ya. Dan juga menyuguhkan banyak pemandangan yang sangat-sangat keren, di mana kita kalau ada yang paling terdekat itu adalah Gunung Panderman.
0: Okay.
1: Dan juga yang terjauh juga terlihat sekali dengan gagahnya Gunung Arjuna, termasuk dengan ketika malam nanti city light-nya benar-benar kelihatan, dan itu seakan-akan kita sedang terbang ya dengan di langit gitu. Gitu.
0: Oke, okay, kebayang malam Minggu santai gitu ya, Mbak ya, di sana.
2: Chill banget.
0: Chill. Oke, nah ini kalau bicara soal Langit Roof Bar sendiri, ini kan sebenarnya balik lagi di Batu kan punya banyak pilihan tempat nongkrong gitu ya. Apa sih yang jadi keunggulan Langit Roof Bar yang ingin ditawarkan ke mungkin calon pengunjung ya? Mungkin dari Mbak Devi boleh disampaikan.
3: Oke, terima kasih Mbak. Untuk Langit Roof Bar by Aston Batu Malang pastinya ya, kita jualan ya, pasti keunggulannya banyak banget ya. Kalau di sini saya garis bawahi, kita akan menyuguhkan adalah great taste, great view, dan great value. Kenapa? Karena Langit Roof Bar by Aston Batu Malang ini managed by international chains hotel gitu, yang mungkin tidak dipunyai oleh kafe-kafe lain yang ada di Kota Batu. Gitu. Rasanya kita dapet, view-nya dapet, servicesnya pasti okay.
0: Lengkap gitu. Paket komplit.
3: Yeah.
0: Oke, Mbak Devi, ini kalau dari sisi operasional dan juga konsep tempat ya, sebenarnya apa sih yang paling pengen ditonjolkan gitu dari Langit Roof Bar kepada pengunjung? Ya, selain tadi bicara sempat kita soal view gitu ya, itu katakan nomor satu. Kemudian di poin-poin selanjutnya gitu apa Mbak?
3: Makanannya dong.
0: Itu yang penting
3: itu
0: ya.
3: Itu paling penting ya kan. Rasa tuh paling penting gitu kan. Kita punya banyak varian menu, tapi pasti tentu juga ada signature menu dan signature menu kita maksudnya signature food dan beverage gitu yang bisa kita tonjolkan. Betul Pak Ciko ya?
1: Betul banget.
0: Oke, nah ini kalau bicara buat pengunjung sendiri, Mbak Devi, siapa sih sebenarnya target pengunjung yang pengen banget dijangkau di Langit Roof Bar ini? Apakah memang wisatawannya, masyarakat lokal, atau mungkin keduanya?
3: Kita pengen ke semua segmen masuk ya Mbak ya. That's why bisa untuk couple, family, para pemuda-pemuda, apa, teman-teman Gen Z, teman-teman zaman now sekarang masih bisa kita akomodir semuanya.
0: Oke, dan nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya sama Mbak Devi dan juga Mas Ciko. Kita belum sampai ke menunya apa, menu signature-nya gitu, dan beberapa informasi lainnya. Kawan-kawan City Gate, tentu Anda juga masih bisa gabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp. Ini tadi sudah ada yang masuk, tapi lewat WhatsApp, voice note ya yang dikirimkan. Mungkin kawan-kawan City Gate yang mau ikutan nimbrung boleh nanti telepon langsung on air di 0811-3600-911. Buat kawan-kawan City Gate yang sore hari ini masih melanjutkan perjalanannya di sekitar Malang Raya, sudah jam 3 lebih 21 menit sore hari ya. Lalu kita lihat yang perlu diantisipasi ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Jalan Bandung kawan, karena di sana tampak sudah mulai ramai sore hari ini. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi tentunya masih bersama dengan rekan-rekan dari Aston Batu Malang.
4: Jalan-Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruhan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruhan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
13: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
12: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian, lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Terima kasih banyak buat Anda yang masih bersama dengan kami di sore hari ini. Tentunya kita juga buka interaktif bagi yang mau ikutan nimbrung ya, bicara soal Aston Batu Malang. Khususnya ada satu tempat yang rasanya ini menarik gitu ya, menjadi tujuan kita, roof bar. Panorama 360 derajat di langit roof bar, dan tentunya kita bisa nongkrong di atas awan menikmati rasa. Nah, tadi juga sudah di-spill ya, gimana sih sebenarnya kalau bicara soal gambaran suasana nanya di sana bersama dengan Mas Chico, Operation Manager Aston Batu Malang. Ada juga Mbak Devi dari Director of Sales Aston Batu Malang. Sekali lagi untuk Anda yang mau ikutan gabung bisa langsung telepon saja. Ini tadi ada yang mengirimkan voice note dan juga chat, kami rekomendasikan untuk Anda yang mau ikutan gabung langsung telepon saja. Nah, bicara soal roof bar ya, setelah tadi sudah digambarkan seperti apa buat pengunjung, buat kawan-kawan City Gate nih Mbak Devi khususnya, apakah hari ini sudah bisa menikmati atau kapan ini kira-kira?
4: Nah, kebetulan langit roof bar by Aston Batu Malang ini coming soon, Mbak. Rencana kita akan opening di 1 November 2026. Jadi buat kawan-kawan City Guide yang mau check sound,
3: check sound dulu lah ya.
4: Silakan datang di tanggal 1 November 2026.
3: Oke, bulan depan ya, ini bisa bulan jadi
4: kurang dikit
3: rekomendasi.
5: Sebentar lagi ya.
3: Sebentar lagi.
5: Tapi kalau boleh mampir lagi duluan juga boleh dong.
3: Boleh.
5: Sambil ngeliatin dari dekat, oh itu yang nanti jadi tempat langitnya.
3: Oke, Mas Chico, ini kalau ngomongin soal roof bar ya, ini kira-kira buat masyarakat, buat kawan-kawan City Guide, waktu terbaiknya buat datang itu kapan?
5: Oke, jadi memang kita benar-benar memikirin di jam berapa sih ini tempat momen yang bagus, karena memang beberapa waktu terkadang kalau siang memang panas ya, dan memang roof bar ini langitnya nanti jadinya open, tidak indoor. Jadi kita akan bikin untuk operasional itu di jam 5 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Jadi kalau mau datang jam segitu, terus nanti kalau pengen yang lebih sahdu lagi, yang pengen lebih, kalau anak sekarang bilangnya anak senja.
3: Okay.
5: Nah, itu boleh tuh sampai di jam 5. Nanti kita akan buka sampai jam 11 malam.
3: Gitu. Mas, tapi di sana itu apakah memang full ya nanti rooftop gitu, dan kita full bisa melihat langit termasuk juga panoramanya, atau mungkin ada tempat yang semi-semi indoor gitu ya?
5: Iya, jadi memang untuk di langit roof berarti sendiri dia lebih ke outdoor.
3: Oh.
5: Full outdoor ya. Jadi memang lepas, benar-benar melihat terbang gitu kita di atas gitu.
3: Aduh, bisa sepoi-sepoi kena anginnya batu pagi-pagi apa sore-sore. Nah iya, betul. Oke, ini tadi ada yang mau ikutan gabung ya. Tadi ada yang mau gabung teman-teman. Oke, nanti kita coba sambungkan ya dengan siapa? Pak Samuel. Oke, mungkin nanti bisa dibantu sambungkan. Ada yang mau gabung, saya coba putarkan mungkin Mbak ya. Ini ada yang mengirimkan voice note. Ini tadi ada Pak Dimas, jam 3 lebih 25 menit. Kita coba putarkan kawan. Oke, bentar ya.
6: Halo, permisi Kak. Izin mau tanya untuk harga makanan dan minuman di Langit Roof Bar-nya itu masih terjangkau nggak Kak? Untuk mahasiswa atau anak muda yang ingin nongkrong sama teman-teman gitu.
3: Oke, ini ada Pak Dimas, kayaknya masih mahasiswa ini ya, tadi yang menanyakan bagaimana dengan harganya, apakah memang terjangkau, bisa dijangkau untuk kalangan mahasiswa ini khususnya untuk menunya. Tadi kita sebenarnya belum spill lebih banyak lagi ya bicara soal menu, tapi nggak apa-apa lah untuk harganya bagaimana, silakan.
5: Jadi
3: Mas Chico,
5: untuk di langit nantinya benar-benar, kalau orang sekarang kan bilang kalau masuk hotel tuh harganya pasti mahal ya kan, dengan kualitas yang luar biasa apalagi dengan PA Aston ya. Tapi jangan khawatir, karena untuk konsum di langit nanti itu startingnya di harga 20.000 sudah bisa menikmati minuman, dan juga nanti di harga 35.000 untuk di makanannya gitu. Jadi cukup-cukup murah, nggak perlu buang-buang harga yang mahal-mahal ya, yang penting datang, nikmatin, enjoy gitu.
3: Oke, nah ini kita lanjutkan aja kalau gitu ya Mas Chico ya, bicara soal menunya tadi kan juga sempat disampaikan, pasti dong ada signature-nya gitu. Nah mungkin boleh dijelaskan ada apa aja kira-kira di sana Mas Chico.
5: Oke, baik. Untuk signature menunya sendiri, untuk di makanan kita punya beef barbecue Kravo Burger dan juga apple and strawberry custard puff. Okay. Itu untuk signature-nya. Dan untuk di beverage-nya sendiri, kami mengusung untuk minuman yang benar-benar lain daripada yang lain. Jadi kita
3: apa
5: akan
3: tuh,
5: bermain
3: Mas?
5: Tentang clarified.
3: Nah, oke.
5: Dimana belum ada banyak yang sedang bermain di metode minuman itu tadi. Gitu.
3: Bisa dicoba ya. Oke. Okay. Ini tadi ada yang sudah gabung on air, langsung kita sapa saja. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore.
3: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Samuel kak.
3: Oke okay, Pak
7: aku
3: Samuel.
7: Lagi nyetir perjalanan, kok dengar Aston punya lounge, kok bagus gitu loh, tertarik aku kan yang mau interaksi.
3: Iya iya, gimana Pak Samuel?
7: Iya, aku mau tanya di sana kan saya menangin di Aston, kalau kamarnya sih bokeh bagus ya, bersih segala macam, makanan enak. Mm-mm. Cuma saya dulu sama istri pernah ke dinner itu kan di resto. Aku mau tanya kalau nampet sama dengan istri nanti, kalau di resto yang baru ini Mas bisa ke dinner nggak? Ada paket ke dinner nggak yang di resto barunya nih?
3: Oke, okay, itu saja pertanyaannya.
7: Lossnya itu.
3: Pak Samuel?
7: Ya sama tahu dapat voucher kan ya lumayan sama istri.
3: Oke, okay. Baik Mas Samuel, terima kasih ya sudah gabung.
7: Terima kasih ya.
3: Oke, okay. Ya selamat sore. Nah ini ada Pak Samuel, kebetulan berarti sudah pernah ke Aston ya.
5: Iya betul.
4: Loyalty guest deh Pak Samuel.
5: Kayaknya pernah ini.
3: Ah gitu ya.
5: Tahu
3: deh. Gimana Mbak, bisa nggak di
4: bisa
3: sana?
4: Banget, Mbak. Apalagi di mezzanine ya, lantai keduanya tuh view bagus banget tuh, cocok banget buat romantic dinner.
3: Ah oke, okay, bisa ya.
4: Banget, ada paketnya juga.
5: Iya, startingnya 350.
4: Berdua.
3: Berdua.
4: Murah kan?
3: Dan itu bayar reservasi atau gimana pastinya? Bayar reservasi ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Mbak, boleh disampaikan mungkin ada kontak begitu yang bisa dihubungi untuk reservasi atau untuk kawan-kawan City Gate lain yang butuh informasi lebih lanjutnya gitu. Mungkin Pak Samuel juga mau reservasi gitu, kira-kira ada nggak untuk
5: ada.
3: Nomornya? Oke.
5: Okay. Kalau mau reservasi nantinya kita di satu pintu ya, ada di Belis Restoran juga bisa. Mm-hmm. Itu di 0812-2765-0188.
3: Oke, okay, bisa langsung telepon atau
5: WhatsApp
3: ya di sana Pak Samuel.
5: Apalagi kalau mau romantic dinner tadi ya, Samuel tadi bisa loh kak mampir lagi, terus request kalau nggak pengen susah bawa buket kita juga menyediakan juga.
3: Loh,
5: kita
3: bantu. Lengkap banget ini. Oke, okay, saya lanjutkan dulu. Ini tadi ada yang kirim voice note. Tadi Pak Dimas sudah saya putarkan ya. Kemudian ini tadi ada Pak Abdul, jam 3:27. Coba kita putarkan dulu.
8: Halo City Guide, saya ingin tahu nih, apakah Langit Roof Bar bisa digunakan untuk acara ulang tahun atau apa itu namanya, perayaan bersama keluarga gitu. Kalau bisa, nah apakah harus reservasi terlebih dahulu?
3: Oke, okay, baik Pak Abdul ya, ini menanyakan mungkin dalam waktu dekat ini mau mengadakan event semacam birthday gitu, birthday party, gimana?
4: Bisa banget, bisa banget, birthday mau perayaan-perayaan yang lain boleh, bahkan untuk pernikahan pun bisa. Cuman tetap ya kalau dalam jumlah yang besar kita harus bayar reservasi.
3: Hmm, Baik, berarti Jojo hari ini gitu ya. Yes, nanti langsung bisa telepon di nomor tadi, bisa WA di nomor tadi. Betul. Oke, nah ini bicara soal langit roofball ya, kembali lagi nanti saya akan bacakan lagi di segmen berikutnya yang sudah gabung Mbak Devi dan juga Mas Chico. Gimana sih langit roofball ini bisa memadukan pengalaman menikmati makanan dengan panorama yang menjadi daya tarik utama? Mungkin boleh dijelaskan nanti pengalaman yang didapat itu akan seperti apa sih, selain view-nya tadi dan juga menunya tadi, mungkin ketika digabungin akan gimana rasanya, Mas?
5: Oke, baik. Jadi ketika kita duduk di langit roofbar nanti ya, dengan harga yang saya bilang cukup-cukup masih terjangkau banget. Jadi ketika kita mau datang pagi maupun sore, itu benar-benar kita ngerasakan tidak hanya sekedar mencicipi minuman atau makanan, tetapi digabung dengan suasana yang agak jauh dari kerumunan atau jalan raya juga ya, karena kita posisinya agak naik juga di atas, jadi benar-benar merasakan tebelnya city light-nya, anginnya, rasa paginya kena sinar matahari yang masih benar-benar rasi enak dan sejuk ya.
3: Okay.
5: Dan di situ benar-benar kita bisa merasakan, bahkan kadang kalau tamu-tamu yang nggak di langit aja betah di Belis Restaurant, apalagi ini yang di langit, dimana view-nya benar-benar yang luas, mau memandang seluruh kota Batu pun masih bisa ya.
4: Gitu. Tempat healing yang pas ya zaman sekarang.
3: Betul,
4: ya.
3: Iya. Ya, buat santai gitu, dari buat bengong saya, tadi ya. Buat bengong.
5: Nah, buat melamun tuh ya. Cocok tuh.
4: Melamun di atas awan.
3: Melamun dengan estetik gitu ya. Oke, nah nanti kita akan kembali lanjutkan. Ini ada yang sudah gabung, mungkin kawan-kawan City Guide yang mau ikutan bertanya bersama dengan rekan-rekan dari Aston Batu Malang. Kami rekomendasikan Anda seperti Pak Samuel tadi ya, telepon langsung saja di 0811 360 911. Kawan, kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
1: City Guides Inside.
2: Peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang mulai menjadi perhatian. Pemetaan kerusakan telah dilakukan dengan perbaikan Gor Ken Arok sebagai salah satu prioritas. Namun, pembenahan fasilitas olahraga tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga dukungan terhadap pembinaan atlet dan prestasi. Kepala Bidang Keolahragaan di Disporapar Kota Malang, Bagus Pambudi, menjelaskan bahwa perbaikan ringan akan ditangani melalui anggaran Disporapar, sementara kerusakan berat membutuhkan koordinasi dengan DPUPR PKP.
9: Karena memang gedung ini sudah lama, kemudian perlu pemeliharaan yang secara intensif juga. Nah, ini yang kami dorong dari anggaran ini, kami akan fokuskan terutama di toilet, di samping beberapa hal kecil yang lain. Kalau secara pemetaannya sudah nggak ada, cuman kami memang kalau berat sekali, memang kami nantinya itu akan bekerja sama dengan PUPR. Jadi kalau masih ringan itu anggaran kan tidak begitu besar juga, itu melekat di kami, kami petakan itu. Sementara sih kalau secara besaran mungkin kalau di Kenar dan Gajayana kan cukup besar, terutama kalau di Gajayana ini karena kemarin kami terbantu sebagai tuan rumah Polprov, alhamdulillah untuk pengecatan dan lintasan kita sekarang sudah bagus. Sementara yang kami butuhkan sekarang untuk di Gajayana khususnya itu adalah rumput dan lampu.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko, menilai pengelolaan fasilitas olahraga perlu melibatkan lebih banyak pihak. Joni mendorong kolaborasi antara pemerintah, KONI, dan swasta agar pembangunan sekaligus perawatan fasilitas dapat berjalan lebih efektif.
10: Supaya prestasi itu mampu tercapai, nomor satu di Jawa Timur, maka tidak hanya bisa bicara sepotong tentang prestasi olahraga. Harus bicara secara komprehensif, menyeluruh, bahwa olahraga ini sudah menjadi komitmen bersama, ya, menjadi visi Kota Malang. Ya. Kalau tanpa itu ya ini akan sulit tercapai. Apa itu visi Kota Malang yang terkait dengan olahraga? Jadi saya itu mengusulkan bahwa selain kota pendidikan, kota wisata, Kota Malang ini harus ada lagi menjadi apa Malang Sport City kan gitu ya. Nah, ini akan berat kalau dikembangkan hanya oleh pemerintah, maka swasta harus terlibat. Nah, sekarang ini kan sudah banyak itu ya, lapangan tenis, lapangan padel, lapangan basket yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, ini harus komitmen ini dibangun bersama, diramu di dalam sebuah roadmap strategik Kota Malang sampai kepada program tahunan.
2: Menurut anggota Komisi DDPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, investasi olahraga merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Potensi bibit atlet di Kota Malang perlu didukung program pembinaan yang jelas dan berkelanjutan, termasuk melalui alokasi anggaran pembenahan sarana olahraga.
11: Bicara masalah fasilitas olahraga yang ada di Kota Malang, memang kalau bicara hal itu, tatkala Kota Malang menjadi tuan rumah Porpov kemarin, memang itu dilakukan banyak perbaikan fasilitas olahraga, banyak pembangunan juga arena-arena olahraga yang memang itu tujuannya adalah untuk event Porpov tersebut. Dan memang tatkala bicara pembangunan perawatan fasilitas itu memang cenderung ya, jadi kecenderungan memang pemerintah kota, bukan hanya di Kota Malang, kabupaten dan sebagainya, daerah-daerah itu kecenderungannya adalah tatkala itu ada event, memang kemudian dilakukan pembangunan fasilitas itu sudah jamak dan murah, sehingga dari DPRD pun juga mengalokasikan alokasi dana khusus untuk persiapan ini dan sebagainya. Ini kalau kita bicaranya cukup kecil, memang ya tambal sulam yang ada, tapi ingin kita sebenarnya ini kita harus berpikir lebih jauh lagi dalam artian ini Kota Malang kan visinya sudah jelas, visinya naik kelas, dan kelas Kota Malang itu selayaknya sebenarnya bukan lagi level nasional tapi sudah internasional.
2: Peremajaan fasilitas olahraga menjadi langkah penting untuk mendukung pembinaan atlet dan mewujudkan Kota Malang sebagai sport city. Tantangannya memastikan perbaikan berjalan berkelanjutan, pengelolaan lebih kolaboratif, dan fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lo. Waduh.
2: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
1: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
2: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
1: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lo. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
4: Ingin menginfokan ada laka di gadang
5: PKL terusnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: teman-teman, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Tentunya kita juga masih di Galeri City Guide, masih ada Mbak Devi dan juga masih ada Mas Chico bersama dengan rekan-rekan dari Aston Batu Malang. Terima kasih ya, ini tadi ada yang gabung lagi lewat chat dan juga tadi ada yang mengirimkan lewat voice note. Kita rekomendasikan Anda untuk kawan-kawan City Guide yang mau ikutan nimbrung sore hari ini, boleh langsung telepon saja di 0811 3600 911. Nah, Mbak Devi dan juga Mas Chico, tadi kan kita sudah cukup banyak ya bahas view-nya, gimana menunya, apa aja signature-nya gitu. Tadi kita belum sampai ke entertain yang nantinya akan disiapkan, ada apa aja di sana, mungkin boleh dijelaskan?
1: Ya, jadi nantinya di Langit Rubber sendiri kita akan, selain yang di pagi, kalau di pagi nanti dengan background musiknya aja ya, karena masih pagi. Cuma nanti kalau untuk di jam sorenya kita akan ada satu band sih. Nah, okay, andalan yang sering nongol di daerah-daerah Batu Malang.
0: Oh,
1: kebetulan. Dan masih muda.
0: Band lokal sih. Ya?
1: Band lokal.
0: Itu setiap jam berapa?
1: Mas nanti Bayi? Kita akan pastikan di hari Kamis dan juga di hari Sabtu, itu di setiap jam 6 sore. Tapi okay, saatnya jam 5 juga bisa sih, jam 5 sampai nanti jam 9 malam. Cuman kalau untuk langitnya sendiri kan kita buka sampai jam 11. Iya.
0: Oke. Okay. Ini sudah ada yang menunggu di line telepon. Kita lanjutkan dulu untuk sambung dengan Kak City Gate. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
0: Iya, dengan?
2: Saya dengan Lilis.
0: Oke, okay, silakan Bu Lilis.
2: Iya, selamat sore kakak-kakak. Saya mau nanya, apakah ada menu spesial restonya yang pasti asik ya, Ma'am di Langit Food roof bar dengan city light view sambil minum wedang, nikmat gitu kayaknya.
0: Betul.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada program breakfast atau lunch atau dinner yang all you can eat di Aston Hotel? Terus yang terakhir, boleh dong disounding room rate-nya Kak, barangkali ada promo spesial, mungkin ada aplikasinya juga. Oke, terima kasih Aston in Batu, salah satu pilihan seru buat family staycation di Batu.
0: Oke, terima kasih banyak, selamat sore.
2: Terima kasih,
0: Bu Lilis.
2: Selamat sore.
0: Baik, itu tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan Bu Lilis ya, silakan. Mungkin ya, bisa bantu jawab.
1: Jadi kalau untuk ini lebih ke Belis restorannya ya, kalau saya lihat ya tadi ya. Jadi kalau untuk di Belis restoran sendiri, kita memang beda gedung, itu di gedung yang utama. Untuk di restoran sendiri kita punya all you can eat di breakfast ya, di harga cukup di 98.000 sudah net. Ya, jadi itu bisa menikmati breakfast dari jam 6 sampai jam 10 siang, itu di weekday, dan di hari weekend kita di jam 6 sampai jam 10.30, dan itu makanannya luar biasa banyak. Plus kalau di hari Jumat, hari Sabtu sama Minggu kita ada kid activity yang dimana gratis tis-tis ya, jadi Bapak Ibu ya bisa menikmati, anak-anak kita bantu untuk bikin-bikin kue, okay, bikin balon, kayak gitu. Dan kalau
3: di Belis restonya ya Pak
1: Cik? Ya, betul ya, sekali. Dan kalau ditanya makanan apa yang enak disandingkan dengan wedang uwohnya, mungkin kalau di malam hari ya, itu cocok banget nih kalau biasanya tamu-tamu tuh seringnya ngambilnya sop buntut yang saya rasa porsi rasa itu luar biasa sih ya,
0: paling comfort ya,
1: iya paling comfort banget gitu.
0: Oke,
3: jadi coba loh Mbak.
0: Oke, siap. Segera.
1: Tadi,
0: ya.
1: Siapa tadi? Bu Lilis.
0: Bu Lilis.
1: Bu Lilis, monggo Bu Lilis pinarak mampir.
0: Oke. Okay. Mas, tadi Bu Lilis juga sempat menanyakan soal room rate ya yang bisa di-share, terus gimana, apakah mungkin ada promo juga yang bisa dimanfaatkan gitu. Ada beberapa pertanyaan tadi. Silakan Mbak Devi ya. Oke, okay, gimana Mbak Devi?
3: Soal untuk promo room, Ibu, kita di bulan Oktober ini kita ada promo stay more.
0: Mbak Devi boleh lebih dekat sama mic?
3: Oke. Boleh.

0: 20% untuk food and beverage.
1: Oke, baik, ini sudah terjawab ya. Mungkin Bu Lilis kalau tertarik nanti bisa kontak langsung untuk nomornya, mungkin nomor tadi saja ya, ya untuk bisa dapat informasi lebih lanjutnya di 0812-2765-0188. Nah ini tadi ada juga Bu Sulistio. Bu Sulistio ini, oh sudah sama ya ini ya pertanyaannya ya, terkait dengan promo tadi sempat di spill, termasuk juga menu yang spesial yang disajikan. Kemudian ini tadi ada juga yang mengirimkan voice note. Oke, ada Pak Agus. Ada Pak Agus ini tadi, coba kita putarkan.
2: Halo, selamat sore Mbak. Saya sebenarnya sering banget lo lewat Aston. Pengennya sih mampir bawa keluarga juga ya. Cuman ini sih yang mau tak tanyakan. Kalau baru pertama kali berkunjung ke Langit Roof Bar itu, menu makanan atau minuman apa sih yang paling direkomendasikan? Jadi buat orang dewasa itu apa dan buat anak-anak itu apa gitu, Mbak? Makasih.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Agus sudah gabung ya sore hari ini. Mungkin langsung saja dijawab, ini lebih spesifik ya pertanyaannya. Tadi masih berkaitan dengan menu, tapi kalau misalnya ibarat kata orang tua sama anak, kira-kira menunya apa aja nih yang bisa dipesan?
3: Ya, silakan Mas. Kalau untuk menu lebih spesifik ya, lebih ke yang anak-anak apa, yang dewasa apa. Oke, jadi kalau untuk minumannya sendiri kita mengusungnya yang lebih simpel ya. Jadi ada non coffee dan juga coffee. Cuman variannya kurang lebih ya, ini kita buat sekitar hampir di 50 menu. Jadi bebas
1: banyak.
3: Ya, dan juga yang lagi hits banget nih, biasanya anak-anak suka nih yang ubi-ubi ya.
1: Nah, oh iya.
3: Ini kita juga usung juga nih. Ubi. Ada coconut ubi juga, dan juga ada macanya juga. Tapi kalau untuk bapak-bapak, nah ini nih, bapak-bapak yang gimana nih, bapak kekinian, boleh dong dicoba nanti clarified-nya Pak, ice-nya ya. Kalau mungkin tidak suka dengan yang ice, kita juga ada manual brew-nya, jadi coffee yang kita bikin panas juga ada, menggunakan mesin juga ada, kayak gitu Pak. Tapi kalau untuk makanannya sendiri, ini benar-benar sangat comfort banget, karena memang lebih mengusung ke cake dan juga pastry-pastry ya. Jadi semuanya benar-benar kita akan mengulik beraneka macam bentuk ya, dari rasa-rasanya tadi, ada matcha cake, ada red velvet, ada pain au coklat Danish. Monggo, boleh dong di-spill dikit-dikit dulu aja ya.
1: Okay.
3: Nanti kalau semuanya nanti bingung nanti.
1: Makin bingung ya.
3: Nah, betul sekali.
1: Oke. Nah, untuk kawan-kawan Citygate yang juga penasaran buat nantinya bisa datang ke Aston Batu Malang, mungkin buat alamatnya Mbak Devi dan juga Mas Coki ya, ini di mana, mungkin bisa diinformasikan tuh masyarakat ini, khususnya warga yang dari luar Malang
3: ya. Di Aston ya, di luar Malang boleh nanti mampir. Kita ada di Jalan Abdul Ghani Atas nomor 42 sampai 44 Ngagli, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur.
1: Oke, nanti kita
4: 311 Bapak kode posnya.
1: Makin lengkap ya. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan, masih ada satu segmen terakhir buat Konkon Citygate. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung seperti lainnya. Kita masih bicara santai nongkrong di atas awan menikmati rasa dan panorama 360 derajat di Langit Roof Bar.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
7: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
6: Loh, terus gimana?
7: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
6: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
7: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
6: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
8: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan

0: air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
2: Guidance for your life. Citygate FM.

0: Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di sore hari ini. Tadi cukup banyak ya dan menarik sekali kalau bicara soal bagaimana langit roof bar Aston Batu Malang dengan panorama 360, belum lagi bicara menunya yang enak-enak itu. Dan tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan gitu caranya buat datang ke Aston, mungkin buat masyarakat, buat kawan-kawan City Gate yang baru saja datang, baru saja masuk ke Malang Raya. Alamatnya tadi sudah disampaikan, termasuk Anda yang mau reservasi, nomornya sudah dijelaskan ya di 0812-2765-0188. Nah, karena ini sudah di sesi terakhir, mungkin sebagai informasi tambahan juga buat nantinya ketika roof bar ini sudah di launching ya, sudah buka begitu, apakah masyarakat, apakah pengunjung ini diwajibkan untuk reservasi, Mas Ciko?
1: Oke, jadi kalau untuk reservasi sendiri kami tidak harus mewajibkan ya, tapi memang kalau pengen dapat tempat, mungkin aku pengen paling pinggir, paling view-nya yang panderman, itu boleh banget dan harus sebenarnya, karena tempat yang bagus, tempat yang saya kira itu keren, itu biasanya ramenya pakai banget. Takutnya jauh-jauh sudah datang, yang apalagi yang dari Malang mampir ke kita harus kecewa. Walaupun sebenarnya kita juga punya tempat di sampingnya kita pas, dan juga view-nya juga nggak kalah jauh juga sih. Itu ada Belis Restoran juga gitu. Jadi kalau bisa memang lebih bagus reservasi dulu. Tapi kalau mungkin mau on the spot, kan kadang tuh ada tuh yang tidak terencana tiba-tiba.
0: Iya, mampir Aston yuk.
1: Ayo aja sih gitu. Gampang, nanti kita juga bisa carikan tempat duduk yang pas aja sih gitu.
0: Oke. Nah, yang terakhir juga dari Mbak Devi, mungkin boleh yang terakhir ya sekaligus ngasih ajakan ya untuk kawan-kawan City Gate.
2: Jika penuh, kita bisa ke Belis, jadi enggak usah khawatir. Antara langit roof bar dengan Belis itu kita punya skywalk loh. Enggak kalah kan. Ya kita punya skywalk ya Pak Ciko ya. Jadi enggak perlu khawatir, nanti bayangan, mungkin bayangan dari kawan City Gate nanti aduh kita harus pindah building, harus
1: enggak.
2: Jadi kita punya skywalk yang menghubungkan Belis dan langit roof bar begitu.
0: Tenang aja, banyak pilihannya aja, dengan view konsen yang indah itu.
2: Iya. Satu lagi Mbak, karena kenapa banyak pilihan, karena kita tuh adalah konsep kita adalah Aston Batu Malang itu adalah entertainment hotel. Entertainment hotel. Jadi one stop entertainment. Di situ selain roof bar, kita juga ada Escala Club dan KTV dan Escala Garden ya Pak ya.
1: Ya benar banget.
2: Serta Belis. Pilihannya banyak.
0: Oke. Siap-siap bingung saja.
2: Siap-siap bingung benar.
0: Oke, karena ini sudah di sesi terakhir ya, nggak terasa ngobrol bersama dengan rekan-rekan dari Aston Batu Malang. Mungkin boleh ajakan dari Mbak Devi untuk kawan-kawan City Gate yang pengen merasakan pengalaman nongkrong di atas awan dengan panorama 360 derajat di langit roof bar. Silakan.
2: Oke. Terima kasih Mbak untuk kawan-kawan City Gate. Kalau pengen menikmati indahnya Kota Batu, pengen healing, pengen refresh dengan menikmati sajian yang luar biasa, services yang luar biasa, harga yang masih terjangkau, start from 20.000. Ayo kita datang ke Langit Roof Bar by Aston Batu Malang. Kita mulai operation di 1 November 2026.
0: Oke.
2: Pak Ciko?
1: Benar banget.
0: Oke, ada tambahan dari Mas Ciko?
1: Oke, jadi kenapa harus ke Langit Roof Bar kami ya? Dari berbagai tempat saya yakin punya keunikan sendiri, tapi yang satu pasti tempat kami tempat yang tadi ya, gampang buat merenung.
2: Iya.
1: Karena kita jauh dari jalan raya, jadi tenang aja, bakal cozy banget, bakal nyaman banget, apalagi kalau di pagi hari kita benar-benar pengen cari tempat-tempat yang luar biasa. Salah satu option adalah Langit Roof Bar di by Aston Batu Malang.
0: Oke. Iya. Mas Ciko, terima kasih Mbak Devi.
1: Terima kasih. Terima kasih
0: kawan-kawan. Oke, untuk kawan-kawan City Gate terima kasih juga, dan tentu ditunggu kedatangannya di Roof Bar 1 November 2026 nantinya. Dan untuk Anda kawan-kawan City Gate yang masih ingin berbagi informasi lainnya, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Gate di 0811 3600 911. Saya Bulan Indriani, selamat sore. Okay.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Pengadaan sapi impor di Kota Malang dilakukan bertahap. Lebih dari 500 tanda kehormatan Satya Lancana diberikan pada ASN Jatim. Timnas Putri Indonesia U17 lolos ke Piala Asia 2027. Berikut 911 Hot News jam 4 sore selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pengadaan sapi impor di Kota Malang dilakukan bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan jagal atau pemotong sapi. Sampai sekarang, sekitar 55 ekor sapi impor sudah didatangkan untuk menjaga ketersediaan pasokan daging di pasaran. Tapi untuk harga daging sapi masih bertahan di kisaran Rp145.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Kata Kepala Dispangtan Kota Malang, selama tusunan pengadaan sapi impor dilakukan lewat Perum Tunas dengan menggandeng 12 perusahaan yang bergerak di bidang impor sapi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyematkan tanda kehormatan Republik Indonesia atau Satya Lancana Karya Satya pada 528 orang ASN di Gedung Negara Geraha di hari ini. Penyematan tanda kehormatan dalam rangkaian hari jadi ke-81 Provinsi Jatim ini diberikan sebagai penghargaan atas dedikasi dan pengabdian PNS selama 10, 20, dan 30 tahun. Hovifah mengapresiasi pada para guru dan jajaran Dinas Pendidikan Jatim yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Timnas Putri Indonesia U17 dipastikan lanjut pada putaran final Piala Asia Putri U17 2027. Tiket ini diperoleh setelah mengalahkan Singapura dengan skor telak 5-0 pada laga terakhir grup B di kualifikasi di Stadion Bishan, Singapura kemarin. Kemenangan ini membawa Garuda Pertiwi Muda sebagai juara grup B dengan 9 poin sempurna. Indonesia menyapu bersih 3 pertandingan kualifikasi sekaligus menunjukkan produktivitas lini serang dengan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan kita sempat terhubung ya dengan Aston In, dan kalau misalkan sekarang kita akan move ke bahasan-bahasan dan topik lainnya kawan di jam 4 lebih 7 menit ini. Nah, saya ingin membahas kawan tentang salah satu hal yang memang perlu kita lihat. Jadi, wah, karhutlah lagi. Ya, tapi memang hal itu yang perlu kita dalami dan kita perlu perkuat kawan. Dan mungkin kalau misalkan kita cek, mungkin kita akan awali dengan salah satu berita baik dulu ya, sebelum kita ke berita-berita yang mungkin sedikit bikin kesel gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Indonesia ini saat ini menargetkan 12 juta hektar lahan terdegradasi untuk pangan dan biofuel. Nah, berdasarkan perkiraan Kementerian PPN atau Bappenas untuk periode 2000 sampai 2019, Indonesia itu mengalami susut dan sisa pangan sekitar 23 juta hingga 48 juta ton per tahun kawan. Dan jumlah ini diperkirakan setara dengan kebutuhan pangan bagi 61 juta hingga 100 juta orang kawan. Dan ini menjadi masalah besar. Dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh utusan presiden kawan, utusan khusus presiden Indonesia bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral, Mari Elka Pangestu. Jadi Indonesia ini berpeluang memanfaatkan lebih dari 12 juta hektar lahan terdegradasi untuk meningkatkan produksi pangan dan bahan bakar nabati atau biofuel tanpa harus memperluas lahan lewat deforestasi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cek, pemanfaatan lahan ini diarahkan untuk membuka peluang investasi hijau lewat program reboisasi, aforestasi, lalu juga revegetasi. Dan kata Mari, koordinasi lintas kementerian termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan sudah menyepakati pemanfaatan lahan terdegradasi dengan program pemulihan vegetasi. Jadi banyak peluang investasi di dalamnya kata Mari, dan saya berharap Dia berharap ke depannya bisa lebih tepat dalam menjelaskan di mana peluang investasi ini berada dan apa saja kerjasama internasional di bidang ini. Dan menurut Mari, pemanfaatan lahan yang sudah terdegradasi ini perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian yang ada, karena langkah ini cukup penting supaya peningkatan produksi pangan ini tidak mengorbankan kualitas tanah dan air. Nah, mungkin Anda pun bisa berkomentar kawan, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 36091 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

89.11 FM, guidance for your life. Nah, tadi kita membahas tentang pemanfaatan 12 juta hektar lahan yang terdegradasi, kawan, untuk pangan dan biofuel. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu solusi supaya pemerintah tidak membuka-buka lahan terus, tidak membuka lahan baru, dan otomatis bisa melakukan peluang investasi hijau ya, lewat program reboisasi, aforestasi, revegetasi. Dan utusan khusus Presiden Indonesia bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral, Mari L. Kapangestu, mengatakan koordinasi lintas kementerian termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan ini juga sudah dilakukan. Dan kalau misalkan kita lihat, pemanfaatan lahan yang sudah terdegradasi ini perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian yang ada, karena hal ini cukup penting supaya peningkatan produksi pangan tidak mengorbankan kualitas tanah dan air. Salah satu caranya menggunakan benih unggul hasil riset dan pengembangan atau R&D, Research and Development. Nah, termasuk melalui teknologi pengurutan genom. Dan pengembangan benih ini diarahkan untuk meningkatkan hasil panen sekaligus membuat tanaman lebih adaptif terhadap keterbatasan air dan kenaikan suhu akibat perubahan iklim. Dan kalau misalkan kita cek, kawan, Mari ini mencontohkan pengembangan metode budidaya padi yang disebut Green Rice. Jadi pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan hasil panen pada luasan lahan yang sama, sekaligus menekan emisi metana lewat efisiensi penggunaan air dan pupuk. Dan sisa jerami setelah panen juga bisa diolah menjadi kompos untuk membantu menyuburkan tanah. Dan menurut Mari, pengelolaan ini berpotensi membuka peluang bagi petani untuk memperoleh kredit karbon. Dan sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku, pendekatan perlu pendekatan serupa yang perlu diterapkan pada komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao. Jadi pemenuhan standar keberlanjutan nasional inilah maupun internasional itu bisa membantu komoditas memenuhi persyaratan pasar dan membuka peluang memperoleh nilai tambah. Dan kalau misalkan kita lihat, Mari ini juga memperlihatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, lalu ada Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO, lalu serta penerapan regulasi deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation atau EUDR. Nah, ini sebagai bagian dari perkembangan standar keberlanjutan yang perlu diperhatikan oleh

aku usaha, dan inilah yang memberikan premi-premi hijau, kawan. Dan selain meningkatkan produksi, mari menilai pengurangan susut dan sisa pangan atau food loss and waste, FLW, kawan. Ini perlu menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan. Jadi produksi yang lebih tinggi tidak akan optimal jika banyak pakan yang hilang sebelum sampai kepada konsumen. Dan kalau misalkan kita lihat tadi, saya sudah menyebutkan datanya. Untuk periode 2000 sampai 2019, Indonesia ini mengalami susut dan sisa pangan sekitar 23 juta hingga 48 juta ton per tahun. Jumlah ini diperkirakan setara dengan kebutuhan pangan bagi 61 juta hingga 100 juta orang. Dan ini menjadi masalah besar, dan jumlah susut yang sangat besar, jadi ini menjadi apa ya, minusnya lah, kawan ya. Punya produktivitas yang lebih tinggi saat panen, tapi pas-pasca panen untuk mengurangi susut makanan, mulai dari cara Anda memprosesnya, didistribusikan hingga ke konsumen, nah itu banyak susutnya. Dan menurut dia, pengurangan susut pangan membutuhkan perbaikan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Contoh, penyediaan fasilitas pengeringan dan penyimpanan pasca panen, lalu peningkatan infrastruktur logistik dan transportasi, dan perbaikan sistem distribusi hingga ke konsumen. Dan pemerintah saat ini, kata Mari, sudah memetakan kondisi infrastruktur irigasi di berbagai wilayah Indonesia untuk direhabilitasi dalam beberapa tahun ke depan. Anda pun bisa berkomentar ke WhatsApp kami, kawan. Apakah Anda setuju dengan langkah pemerintah Indonesia yang akan menggunakan kembali atau mereboisasi, meregevitasi, aforestasi 12 juta hektar lahan terdegradasi untuk ditanami bahan pangan dan biofuel? Anda boleh berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: kawan, untuk kali ini saya ingin pantau kembali ya tentang lalu lintas. Jadi setelah kita membahas cukup banyak, kita akan move ke beberapa pantauan lalu lintas dan juga cuaca di jam 16 lebih 20 menit. Nah, kalau misalkan kita cek kawan, wilayah Malang ya, untuk cuaca terlebih dahulu. Saat ini saya lihat di depan studio City Guide sangat cerah, tidak ada kendala, dengan suhu di 24 derajat Celcius, sangat aman, dengan kecepatan angin yang cukup aman juga di kisaran 8 sampai 10 km per jam. Nah, untuk di titik-titik lainnya, kalau misalkan kita lihat, ini juga sudah mulai padat kawan, untuk lalu lintasnya ya, dan mungkin untuk cuaca di beberapa titik yang ada di Kota Malang ini masih aman. Nah, boleh sharing untuk cuaca di titik-titik lainnya. Move ke lalu lintas, maksud saya seperti itu. Move ke lalu lintas untuk saat ini di beberapa titik yang ada di Malang Raya cukup ramai, seperti di sekitaran Ijen mengarah ke Jalan Bandung atau Jalan Veteran, ini juga sudah mulai padat. Lalu di sekitaran Bendungan Sutami juga mulai padat kawan, mengarah ke TLITN. Dari arah Veteran pun juga padat di TLITN ini ya, dan dari Sigura-Gura juga panjang. Di titik lain yang dari arah Sigura-Gura menuju Sunan Kalijaga, nah setelah gerbang belakang UIN ya, itu Anda perlu waspadai saja yang mengarah ke perempatan Sunan Kalijaga itu sudah mulai padat yang mengarah ke Mertojoyo kawan. Lalu di Jalan Gajayana pun juga sama padat. Di titik lain yang sangat memanjang di TL Jembatan Suhat, dari arah utara maupun dari arah Maijen Panjaitan sudah mulai ada antrian yang sangat mengular. Waspadai saja untuk kali ini. Di perempatan Kawi pun juga sama kawan, luar biasa padat ya. Hati-hati di jalan. Di TL Ijen, dari arah Ijen menuju ke TL Kawi maksud saya, itu luar biasa padat sekali, khususnya hampir ke Jalan Semeru ini ya. Dan boleh Anda bagikan di titik-titik lainnya bagaimana. Wah, ini saya lihat di Muharto juga sama, pertigaan Jembatan Kedung Kandang, dari arah Kiyang Gribik, dari arah Maijen Sungkono, semuanya padat. Lalu di Jalan Gatot Subroto, dari arah selatan ke utara menuju ke Bukluduk, juga padat kawan. Di titik lain, ini di TL Sabilillah, dari arah Jalan Borobudur, mengarah ke TLMCC, mengarah ke TL Sabilillah maksud saya, dari selatan ke arah utara, dari menuju ke TL Sabilillah juga sama padatnya. Dari utara ke selatan di TLMCC padat, dan mungkin yang agak lumayan, tidak terlalu ramai atau ramai lancar, itu sekitaran Raden Panji Suroso. Biasanya cukup padat sekali, ternyata sekarang ramai lancar. Dan antrian ini berpusat di TLLA Sucipto. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan informasi lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang. Atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di hari ini kembali kita pantau untuk beberapa arus lalu lintas di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih terpantau lancar. Untuk yang mengarah ke timur kawan, melalui tol Gempol Rembang sampai ke Paspro, Pasuruan Probolinggo, di sore hari ini juga masih terpantau aman lancar. Untuk kondisi cuaca di sekitar tol Pandan Malang cukup terik dan tidak ada potensi hujan. Anda boleh menambahkan bagaimana kondisi di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya ada informasi untuk Anda, kawan City Guide. Tahu nggak? Ketika kita membeli produk tembakau yang legal dan berpita cukai, itu ada kontribusi penerimaan negara yang kembali mendukung kepentingan masyarakat. Nah, 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. Makanya, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Kenali cirinya kawan, pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas, atau tanpa pita cukai. Kalau menemukan peredarannya, jangan diam. Laporkan ke kantor Bea Cukai Malang 0851-1747-7876. Gempur rokok ilegal, karena tuku rokok ilegal gak boy scare. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Nah, untuk di saat ini kita akan move ke topik lainnya. Jadi tadi kita membahas tentang reboisasi, revegetasi, dan aforestasi yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan lahan terdegradasi kawan, puluhan juta hektar lahan terdegradasi ini akan dimanfaatkan untuk pangan dan biofuel. Dan kalau misalkan saat ini kita akan move ke efek dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, bahasa Inggrisnya wildfires. Nah, kalau misalkan kita lihat saat ini kawan, yang terdampak oleh kabut asap dari kebakaran hutan Indonesia itu adalah Singapura dan Malaysia. Dan Singapura pada Senin hari ini meluncurkan subsidinya, biaya pengobatan untuk warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap dari Indonesia. Jadi karena kabut asap tersebut, Singapura ini kembali menempati peringkat pertama sebagai kota paling berpolusi di dunia pada Senin hari ini. Dan menurut pemantauan kualitas udara yang berbasis di Swiss, IQR itu, kalau misalkan kita lihat kabut asap ini sangat-sangat parah sekali di sana kawan. Dan kalau misalkan di Malaysia, sejumlah sekolah itu masih ditutup karena kualitas udara yang tidak sehat dan sangat jarak pandangnya sangat minim. Lalu kabut asap tersebut ini berasal dari kebakaran Pulau Sumatera dan Kalimantan, ditambah dengan fenomena El Nino. Dan kebakaran ini menyebabkan puluhan ribu kasus penyakit pernafasan baik di Malaysia dan Singapura. Nah, untuk di Singapura sendiri, pemerintahannya mengaktifkan skema subsidi supaya warga ini bisa memperoleh pengobatan dan biaya terjangkau untuk sejumlah penyakit yang berkaitan dengan kabut asap. Nah, itu dikatakan oleh Kementerian Kesehatan Singapura, kawan. Subsidi ini mencakup pengobatan untuk rinitis alergi, asma, bronkitis, konjungtivitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, infeksi saluran pernafasan atas, serta komplikasi dari kondisi ini. Dan warga yang memenuhi syarat hanya perlu membayar maksimal $10 Singapura atau sekitaran Rp139.000. Sementara itu, warga berusia 67 tahun ke atas hanya dikenai biaya maksimal $5 Singapura atau sekitar Rp69.000. Dan Singapura terakhir kali mengaktifkan skema subsidi kabut asap ini pada 2015. Dan saat itu, asap dari kebakaran hutan di Indonesia menyelimuti Asia Tenggara selama berminggu-minggu dan meningkatkan kasus penyakit serta menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan penerbangan. Dan kalau misalkan kita cek di negara tetangga ya, Malaysia, sekolah-sekolah di sebagian besar wilayah itu kembali dibuka pada Senin setelah kualitas udara sedikit membaik. Tapi sekolah itu masih ditutup di wilayah selatan negara bagian Johor, serta beberapa wilayah di Kuala Lumpur dan negara bagian Selangor bagian tengah. Kabut asap lintas batas juga mengganggu perjalanan di kawasan Asia Tenggara. Maskapai penerbangan berbiaya rendah, contohnya asal Malaysia, Firefly, ini membatalkan penerbangan antara Bandara Sultan Abdul Aziz Shah di dekat Kuala Lumpur dan Bandara Seletar di Singapura pada Sabtu hingga Senin kemarin sebagai langkah pencegahan demi keselamatan. Dalam pernyataan yang diunggah di Facebook, Firefly ini mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi cuaca. Dan maskapai ini menyatakan informasi lebih lanjut mengenai jadwal penerbangan akan disampaikan secara langsung kepada penumpang yang terdampak. Dan Indonesia sendiri ya secara rutin menghadapi kebakaran hutan selama musim kemarau kawan. Tapi tahun ini kebakaran semakin parah akibat El Nino yang diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat sejak pencatatan pembanding dimulai sekitar 4 dekade lalu. Dan mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal ini kawan. Karena kalau misalkan kita lihat, para ahli ini menilai juga ya praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang telah mengubah bentang alam secara alami relatif tahan terhadap kebakaran. Mungkin Anda pun bisa berkomentar di 0811-3609-11.
Dan saya ada informasi untuk kawan City Guide ya, di sore hari ini kawan. Kalau misalkan kita lihat di sore hari ini cuaca dan lalu lintas masih cukup aman dan lancar, tidak ada kendala. Bahkan lalu lintas ini sangat-sangat melandai di beberapa titik. Tapi kalau misalkan kita lihat beberapa titik lainnya, khususnya di sekitaran kampus, itu masih cukup padat. Dan informasi lain saya juga ada untuk Anda kawan Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara tarif khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Ekonomis Parking, ke berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rampu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pagi hari yang sibuk kadang membuat Anda tidak punya banyak waktu untuk mengecek kondisi mobil sebelum berangkat meeting atau kerja. Padahal, urusan tekanan ban sangat vital untuk keselamatan Anda. Tidak sempat memakai alat pengukur tekanan? Tenang kawan, Anda bisa mendeteksi ban yang kurang angin hanya dengan kepekaan rasa dan pendengaran. Lifehacknya begini, saat Anda baru mengeluarkan mobil dari garasi atau melaju perlahan, matikan audio sebentar dan dengarkan baik-baik. Kalau terdengar suara gesekan atau decitan halus dari arah ban di permukaan jalan yang mulus, itu peringatan pertama. Peringatan kedua, rasakan kemudi Anda. Jika setir Anda terasa lebih berat saat diputar, atau tarikan mobil cenderung membuang ke satu sisi, nah, itu tanda pasti ban Anda kurang angin. Jadi jangan ditunda, dan jangan tunggu sampai kempes total yang beresiko merusak velg mahal Anda. Segera isi angin di tempat terdekat. Deteksi dini selalu menyelamatkan aset dan waktu berharga Anda.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Ruang publik hari ini tidak hanya dituntut nyaman untuk didatangi, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menggunakannya. Salah satunya adalah air minum. Di Kota Malang, kebutuhan itu mulai dijawab melalui zona air minum Prima atau ZAM dari Tugu Tirta. Fasilitas air siap minum kini hadir di sejumlah titik yang menjadi ruang aktivitas masyarakat, termasuk kawasan Kayu Tangan dan Alun-Alun. Konsepnya sederhana, ketika masyarakat membutuhkan air minum, aksesnya sudah tersedia di ruang publik. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Ada sekitar 166 zona air minum Prima, terutama di SD SMP Negeri, tempat umum, di Kayu Tangan, di Alun-Alun, di tempat-tempat mana. Ini yang minimisasi. Jadi masyarakat bisa langsung menikmati air yang siap minum tanpa bayar. Ini juga menginisiasi PDM-PDM yang lain, makanya kami sekarang itu kadang-kadang nolak tamu itu tidak enak mas, gitu. Dari PDM-PDM bahkan kepala daerah ke sini tadi untuk bisa mengadopsi yang ada di Kota Malang.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
3: Hai warga Kota Batu, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang Singapura yang memang memberikan subsidi pengobatan khusus untuk masyarakatnya ya, yang memang terkena dampak dari kabut asap kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, selain itu masyarakat Singapura kawan, karena kabut asapnya ini semakin menjadi-jadi dan semakin parah, Singapura, pemerintah Singapura didesak untuk memburu pengusaha yang membakar lahan di Indonesia. Jadi Singapura ini dikatakan akan memburu perusahaan-perusahaan yang membakar lahan di Indonesia hingga menyebabkan bencana kabut asap ke negara mereka, karena ada pemberlakuan undang-undang polusi kabut asap yang menjadi sorotan setelah Singapura mengalami dampak parah dari udara buruk akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah selama 2 bulan terakhir. Dan hal ini membuat masyarakat Singapura mendorong agar negara Singapura ini segera menerapkan undang-undang polusi kabut asap kepada perusahaan pembakar lahan. Dan diketahui, mayoritas karhutlah di Indonesia disebabkan karena pembukaan lahan untuk pertanian dan pertambangan. Di tengah cuaca kering dan kondisi lahan gambut, itu membuat api sulit padam dan menyebar dengan cepat, kawan. Menanggapi hal ini, juru bicara Badan Lingkungan Hidup Nasional atau NEA, seperti yang dikatakan di The Straits Times, mengatakan bahwa pihaknya ini telah memantau situasi kabut asap secara cermat, dan Singapura saat ini mengumpulkan informasi tentang titik api dan sumbernya juga, lalu dampaknya juga terhadap kualitas udara di Singapura. Sebagai informasi, undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2014 ini menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas penyebab atau membiarkan kebakaran jika kabut asap menyebabkan indeks standar polutan atau PSI berada dalam kisaran tidak sehat di bagian manapun di Singapura selama 24 jam atau lebih. Dan kualitas udara dianggap tidak sehat ketika PSI itu mencapai 101 atau lebih. Dan kalau misalkan kita lihat, Singapura menghadapi periode kualitas udara tidak sehat terpanjang itu dimulai pada 5 Oktober. PSI mendekati kisaran sangat tidak sehat yaitu 201 ke atas pada 9 Oktober. Dan terkait dengan undang-undang polusi kabut asap berisi tentang mereka yang terbukti bersalah berdasarkan undang-undang itu dapat didenda hingga $100.000 Singapura per hari dengan total maksimal $2.000 Singapura per hari. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat ya, ini menjadi salah satu permasalahan dari Karhutla yang memang perlu dipantau oleh pemerintah juga. Nah, mungkin kalau misalkan Anda bertanya $100.000 Singapura per hari itu berapa sih? Sekitaran 1,4 miliar rupiah kawan. Dan kalau misalkan 2 juta dolar Singapura berapa rupiah gitu, 2 juta dolar Singapura itu sekitaran 28 miliaran seperti itu ya, 27.997 miliar gitulah kawan. Dan kalau misalkan kita lihat itu per hari ya dendanya. Jadi kalau misalkan saat ini pihaknya ini otoritas lingkungan Singapura masih terus mengumpulkan data titik api di lapangan dan akan menunggu langkah-langkah lanjutan. Nah, mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal tersebut kawan di 0811 360 911. Nah, ini tadi ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Anto. Kita coba pantau, kawan.
6: Selamat sore. Ini di depan kelurahan ada truk trouble.
5: Nah, kelurahan apa ini, Pak?
6: Dua mobil, dua truk ya, truk engkel ini. Yang dari Pelabuhan Ratosari terhambat setelah ada truk itu di kelurahan. Setelah ada selepas dari truk yang trouble itu, setelah kelurahan Balai Arsosari lancar ke arah Karanglu.
5: Oke, kelurahan Balai Arsosari ternyata ya mengarah ke Karanglu lancar gitu ya. Terima kasih informasinya Pak Anto. Dan mungkin ada informasi juga dari Pak Gunawan. Kita coba lihat kawan ya, informasi dari Pak Gunawan untuk saat ini. Voice note kawan.
7: Selamat sore, mau menginfokan barusan ada dua damkar dengan membunyikan sirine lewat di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, belok kiri ke Jalan Kawi. Demikian informasinya, terima kasih.
5: Oke, terima kasih informasinya Pak Gunawan. Itu di jam 16.47 ya, ada damkar lewat ke Kiai Haji Masari mengarah ke Jalan Kawi. Terima kasih Pak Gunawan. Dan baru saja juga ada informasi yang masuk 16.49 ya, dari Pak Dani, damkar arah Tidar katanya seperti itu. Nah, apakah memang ada kebakaran ini yang arah Tidar? Kita coba tanyakan nanti di segmen selanjutnya. Terima kasih kawan pendengar yang sudah mendengarkan dan juga sudah memberikan informasi. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
8: Jalan-Jalan Plus. Pencinta wisata di Malang. Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang suasana alamnya memukau banget. Apalagi suasananya masih asri, kemudian airnya juga dikenal sebagai sumber mata air alami yang membuat kegiatan berlibur Anda semakin menyegarkan. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Wisata Sumber Umbulan. Sumber Umbulan merupakan wisata alam berpadu wisata budaya, lokasinya di Desa Langlang Singosari, Kabupaten Malang. Oh iya, di balik Sumber Umbulan ini ada sejarahnya loh. Kawasan cagar budaya di sekitar sumber mata air ini dengan struktur bata. Nah, diduga berasal dari Kerajaan Singasari pada abad ke-12 Masehi. Selain struktur batu bata, juga ditemukan alat lumpang untuk menumbuh gabah menjadi padi, serta pecahan struktur batu bata di kolam penampungan air yang dekat. Nah, terdapat dugaan bahwa sumber air ini memiliki kaitan dengan Kerajaan Singhasari. Namun, penggalian untuk mencari peninggalan tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan hingga saat ini. Tidak hanya itu kawan, terdapat juga beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Singhasari, benda pusaka dan punden yang dikeramatkan. Itu juga membuat sumber Umbulan menjadi kawasan wisata religi bagi umat agama Hindu maupun beberapa aliran kejawen yang biasanya berkunjung untuk beribadah atau sembahyang terutama saat malam Satu Suro. Kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai, yang penting tidak merusak tempat ini ya. Gimana, kalian tertarik? Ya, ikuti saya berkeliling di wisata Sumber Umbulan. Jalan menuju Sumber Umbulan ini relatif bagus, kawan. Anda disarankan untuk melihat Google Maps dulu ya, karena akan melewati tikungan, perempatan, dan pertigaan. Kalau Anda membawa mobil, disarankan untuk pelan-pelan saja, karena jalan menuju Sumber Umbulan ini cukup sempit, apalagi semakin dekat dengan tujuan. Lalu, Anda akan memasuki gang yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Jika Anda membawa mobil, pasti akan kesulitan mencari tempat parkir. Karena tempat parkir hanya ada di belakang rumah warga melalui gang kecil. Itu pun hanya bisa untuk roda dua. Jadi lebih baik pakai roda dua saja ya kalau ke sini. Anda juga tidak perlu banyak modal, cukup bayar Rp10.000 saja untuk parkir. Setelah memarkir kendaraan, Anda bisa memulai perjalanan serasa seperti kita sedang berpetualang di zaman Kerajaan Singhasari. Bertemu jalanan yang cukup terjal, tapi juga dimanjakan dengan alam yang sangat indah dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan. Sambil menikmati udara yang segar dan adem banget seperti apa yang saya rasakan saat ini. Setelah 5 menit berlalu, Anda sudah sampai di kawasan wisata Sumber Umbulan. Nah, setelah itu, Anda bisa melihat bahwa Sumber Umbulan ini berupa sumber mata air yang jernih, dengan warna biru kehijauan dan seperti kaca. Karena kita bisa melihat jelas dasar kolam air melalui permukaan, berupa bebatuan dan tanah yang padat sehingga tidak menenggelamkan. Sumber ini juga dikelilingi oleh pepohonan besar, kemudian suasana alam yang asri, dan semilir angin khas dari pedesaan. Oh iya, saya sarankan Anda bawa baju ganti.

0: seperti toilet, musola, gazebo untuk beristirahat, tempat bilas, dan juga warung. Tunggu apa lagi? Ayo rencanakan kunjungan Anda ke wisata Sumur Umbulan sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda, internet lemot, Anda punya internet kawan tapi lemot gitu ya dan bikin emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan tentunya gratis biaya instalasi. Dan untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Nah, atau 2-nya 4 kali yang akhir kawan. Atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, untuk Anda juga yang sore hari ini kawan, yang memang melakukan mobile di sekitaran Malang Raya, ini terpantau masih ramai lancar sampai saat ini ya, di beberapa titik. Nah, kalau misalkan kita cek yang lancar ini seperti di sekitaran Pakisaji mengarah ke Sukun maupun sebaliknya. Dan kalau misalkan kita cek, baru ada kepadatan itu di S. Supriyadi. Lalu di Gadang ini kenapa padat sekali kawan ya? Ada apa kawan? Apakah memang volume saja atau apa? Dari arah utara menuju ke selatan, mengarah ke perempatan Gadang ini padat sekali. Lalu di Gatot Subroto juga sama, padat sekali kawan lalu lintasnya. Titik-titik lain juga mulai ada peningkatan volume di jam-jam pulang kerja ini ya. Waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan tetap bersama kami di City 911 FM. Kita akan move ke newsroom, kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana lalu lintas di ruas tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

sore hari ini kembali kita update untuk beberapa arus lalu lintas di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong Kejabanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih terpantau lancar. Yang mau ke barat kawan melalui tol Krian, Kertosono sampai di Jombang Mojokerto, di sore hari ini juga masih terpantau aman lancar. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Kasus dugaan penganiayaan ibu terhadap anak akan masuk kejaksaan. DPRD Jatim dukung razia vape berisi zat adiktif. Singapura subsidi biaya berobat warga terdampak asap. Berikut 911 Hot News jam 5 sore selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kanit PPA Polresta Malangkota Ibdu Husnul Khatimah menyampaikan perkara anak berinisial MDN 3 tahun yang diduga dianiaya ibu kandungnya, inisial SM 21 tahun, akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dirinya menyebut kondisi balita memiliki kondisi mengenaskan dengan sekujur tubuh yang lebam dan ada luka-luka. Di samping itu kondisi balita juga sempat mengalami kejang-kejang. Lebih lanjut pelaku akan dijerat dengan pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Komisi A DPRD Jawa Timur mendukung penuh langkah tegas kepolisian untuk menindak peredaran rokok elektrik atau vape yang terbukti mengandung zat psikotropika. Anggota DPRD Jatim Abdullah Muhdi menyoroti data Bangkes Bangpol yang mencatat lebih dari 60% sampel vape diduga telah disalahgunakan dan terkontaminasi zat berbahaya. Kata Abdullah, peningkatan vape tersebut perlu dilakukan secara terukur dan spesifik terhadap cairan terlarang agar melindungi keselamatan serta masa depan generasi muda. Pemerintah Singapura pada hari ini resmi mengaktifkan skema subsidi biaya pengobatan bagi warganya yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap dari Indonesia. Kementerian Kesehatan Singapura menyampaikan subsidi tersebut untuk pengobatan rinitis alergi, asma, bronkitis, konjungtivitis, penyakit paru obstruktif kronis, dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Lebih lanjut, masyarakat Singapura kini mendesak otoritas setempat untuk menerapkan undang-undang polusi kabut asap untuk memburu dan menindak perusahaan yang terbukti membakar lahan. Demikian 911 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di City Report jam 5 sore. Tadi kalau Iqbal sempat membahas ya tentang karhutlah yang ternyata semakin hari ini bukan semakin membaik kondisinya, justru malah semakin memburuk ya. Untuk konteks yang ada di Kalimantan, sampai bahkan asapnya mengganggu adanya F1 dan juga MotoGP yang berlangsung di Singapura. Terkait dengan beberapa riders dan juga pembalap yang mengeluhkan kondisi kabut asap ini sampai mengganggu pernapasan dari para pembalap, kemudian juga kru dari seluruh pembalap ya, dari MotoGP, kemudian juga Grand Prix yang beberapa hari lalu sempat dilangsungkan di Singapura. Bahkan dari pihak penyelenggara juga memberikan masker KN95 kawan kepada seluruh penonton, kemudian juga supporter, kepada pembalap dan seluruh kru dari mobil pembalapnya sendiri agar tidak sampai terpapar pencemaran udara ya akibat polusi kabut asap yang terus berkembang. Kalau misalkan kita melihat ya dari pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang menyampaikan bahwa kondisi kabut asap itu sebetulnya akibat karhutlah di wilayahnya tidak separah seperti narasi yang beredar di media sosial. Nah, ini kan tentunya akan sangat berkontradiktif kawan ya, terkait dengan kondisi yang langsung dikeluhkan oleh para pembalap dari F1 kemudian juga MotoGP kemarin yang sempat berlangsung di Singapura. Jadi ya, kita berharap nantinya akan ada langkah yang tegas baik dari pemerintah Indonesia maupun juga masing-masing perda dari provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Timur dan Utara terkait dengan aturan yang tegas terhadap pembakaran lahan. Karena memang yang disampaikan oleh Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, banyak sekali polisi menangkap oknum yang sengaja membakar lahan demi membersihkan lahan tersebut supaya cepat. Jadi mereka berpikir bahwa efisiensi tenaga untuk membersihkan sebuah lahan adalah dengan cara membakar. Tapi tidak terfikirkan ataupun juga mungkin mereka tidak memikirkan juga bagaimana dampak keberlangsungannya, dampak keberlanjutannya apabila mereka terus-terusan melakukan kebakaran hutan ataupun juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Nah kawan, nanti Anda juga boleh untuk menanggapi topik kita di sore hari ini. Namun sebelum itu, satu komposisi dari Paul McCoy, Bring Me to Life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iya, satu komposisi dari Paul McCoy dan Evanescence, Bring Me to Life. Lagunya bisa membuat kita semakin bersemangat, kawan ya, yang hari ini sedang perjalanan pulang setelah seharian bekerja, jadi supaya lebih semangat lagi. Dan tadi kita sempat membahas juga ya terkait dengan karhutlah. Ini karhutlah dan karhutlah lagi. Perasaan kita kemarin sudah selesai ya dengan kondisi karhutlah yang ada di Indonesia, di Kalimantan ataupun juga yang ada di Jawa Timur. Karena di Jawa Timur ini juga termasuk salah satu provinsi dengan angka karhutlah yang cukup tinggi. Ribuan hektar ya kita terbakar, seperti di Bromo, kemudian juga di Putri Tidur atau di Gunung Kawi, Butak, Panderman, lalu juga Gunung Arjuna Welirang dan bahkan Gunung Semeru. Kan Gunung Semeru dengan Bromo berbeda kawan ya, jadi berbeda. Bahkan Gunung Semeru pun di wilayah Ranukumbolo juga kemarin sempat habis terbakar akibat dengan fenomena karhutlah yang terus-terusan melanda Indonesia. Nah, kalau kita melihat tadi yang disampaikan juga oleh Iqbal terkait dengan kondisi yang ada di Kalimantan, bahkan untuk polusi udaranya sampai mengganggu aktivitas Formula One atau balap mobil F1 ya. Bahkan langsung disampaikan oleh pembalap Formula One-nya sendiri, Carlos Sainz ya, dari Ferrari, ini mengeluhkan dengan kondisi kualitas udara di Singapura yang setiap hari ketika mereka baru datang ke Singapura, baru landing, kemudian ketika cek rute dari balapannya, nah ini mereka terus-terusan merasa bahwa kok kondisi udaranya ini nggak begitu segar ya. Padahal mereka juga pernah sebelumnya di tahun 2025, di tahun 2024 sempat balapan juga di Singapura, tapi dengan kondisi udara yang sangat-sangat berbeda. Jadi bahkan sampai berkabut, mataharinya juga tidak terik ya, bahkan seperti mendung. Tapi mendungnya adalah bukan karena awan yang mengepul dan bersiap untuk hujan, justru karena adanya polusi dari kabut asap yang terus-terusan menyebar ke sekitaran Malaysia dan juga Singapura. Jadi Carlos Sainz kemarin sempat mengeluhkan tentang kondisi kualitas udara di Singapura yang memburuk akibat kabut asap dari karhutlah yang ada di Indonesia menjelang gelaran Grand Prix di Singapura. Kalau yang dikeluhkan ketika mereka juga mengecek dari aplikasi pantauan kualitas udara, nah kualitas udara di Singapura itu mencatat indeks standar polutan atau PSI yang di kisaran 101 sampai 160. Nah, kategori ini adalah masuk di kategori yang tidak sehat. Bahkan menurut dari Carlos Sainz kawan ya, dari Ferrari, ini menilai lingkungan sirkuit saat ini bukan tempat yang ideal untuk bernapas dan menjaga kondisi fisik yang prima. Mengingat para pembalap dari F1 juga membutuhkan stamina tinggi, membutuhkan fokus, membutuhkan kejelian mata ketika balapan yang sangat tinggi. Sehingga kalau misalkan kabut asap ini sampai mengganggu jarak pandang dari balapan yang sedang mereka lakukan, kemudian juga bagaimana mereka bisa bernapas yang segar ya ketika balapan, walaupun di dalam helm dan juga di dalam seragamnya sudah disiapkan tabung oksigen, tapi justru dengan itulah mereka tidak bisa leluasa seperti biasanya ketika harus balapan. Bahkan dari Sainz kawan ya juga menyatakan para pembalap akan tetap mengikuti petunjuk serta langkah keselamatan dari pihak berwenang Singapura dan FEI atau Federasi Otomotif Internasional. Bahkan dari pemerintah Singapura sampai juga meminta maaf ya terhadap Grand Prix karena tidak bisa menyambut tamu dengan baik, sehingga dari pemerintah Singapura dan juga penyelenggara Grand Prix telah menyiapkan langkah kontingensi seperti pembagian masker N95, lalu juga diberikan dukungan medis, bahkan balapannya juga akan tetap berjalan sesuai dengan rencana, walaupun banyak pembalap yang harus akhirnya mengeluh. Dan kalau misalkan kita melihat juga, saking khawatirnya kondisi pemerintah Singapura dengan fenomena yang terjadi di negaranya saat ini, dari pemerintah Singapura juga memberikan subsidi pembiayaan terhadap pengobatan ya bagi seluruh warganya yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap yang ada di dari Indonesia. Bahkan langsung disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Singapura yang menyampaikan kalau misalkan subsidi itu nantinya akan untuk pengobatan rinitis alergi, lalu juga asma, bronkitis, konjungtivitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, lalu juga ISPA. Jadi pemerintah Singapura khawatir ya dengan kondisi yang terus memburuk kualitas udaranya, indeks dari udaranya di kisaran 101 sampai 160 yang bahkan hal tersebut sudah masuk dalam kategori sangat tidak sehat ya, sudah merah sekali untuk kondisi udaranya di negara Singapura.
2: Info, informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini kembali kita pantau untuk aktivitas di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih terpantau aman lancar. Untuk kondisi cuaca, kawan, di sekitaran tol Pandan Malang di sore hari ini sudah mulai berangsur mendung ya. Sudah mulai berangsur mendung dan tetap hati-hati di jalan. Dan barangkali nanti Anda akan berkabar juga bagaimana untuk kondisi di sekitar ruas jalan tol, nanti boleh untuk kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
3: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan di sore hari ini, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan kondisi dari setiap wilayah tentunya akan sangat berbeda. Kalau tadi kita membahas dari Kalimantan, coba kita memantau dulu ya dari wilayah yang ada di Kota Malang. Untuk pantauan lalu lintas kawan di sore hari ini, beberapa ruas jalan sudah mulai ada peningkatan volume ya. Mulai ada peningkatan volume kendaraan di sekitaran Raden Intan yang menuju ke Balai Arjosari sampai yang menuju ke utara di sekitaran Riverside. Untuk di sore hari ini masih terpantau ada perlambatan ya. Kalau untuk di flyover Arjosari tadi sempat disampaikan oleh Bu Yeni, tadi sempat mengirimkan foto, kondisi flyover Arjosari arah keluar ini cukup padat merayap katanya. Tadi naik flyover sampai berhenti berapa kali. Lalu kita tanyakan juga, kira-kira ada kendaraan yang trouble kah atau bagaimana gitu ya, kok bisa sampai berhenti beberapa kali di flyover dan masih belum ada respon. Mungkin kawan-kawan yang saat ini sedang melintas juga nanti boleh untuk kembali berkabar. Terima kasih Bu Yeni. Lalu juga dari Pak Didi Hadi, kawan ini melaporkan ya, kondisi di Raya Gadang, depan pom bensin macet parah. Waduh, ada videonya juga. Nih, kita tampilkan di visual radio, kiriman dari Pak Didi Hadi. Oh, ini cukup merambat sekali Pak ya. Roda 4, kemudian truk tebu, dan juga roda 2 ini bertemu jadi satu di jalanan. Untuk antriannya ini apakah antrian SPBU Pak Didi Hadi atau memang volume kendaraan saja? Soalnya nggak begitu kelihatan ya kalau misalkan di SPBU-nya ada antrian. Dan kalau misalkan dari beberapa laporan memang untuk saat ini ada untuk beberapa titik yang mengalami kepadatan hanya murni dari volume kendaraan saja kawan ya. Karena hari Senin kemudian juga berbarengan dengan jam pulang kerja, jadi cukup crowded untuk beberapa ruas jalan di Kota Malang. Oh, ada tambahan dari Pak Adam. Untuk yang di utara, di Balai Arjosari sampai Riverside tadi, ternyata ada kepadatan karena bubaran karyawan Adiputro dan putar balik. Oke, terima kasih Pak Adam. Itu kalau putar balik itu sebetulnya boleh atau enggak ya kawan? Yang di depannya Hotel Haris ya. Karena itu setahu saya bolehnya adalah untuk kendaraan yang dari Riverside, bukan kendaraan yang dari utara. Lalu boleh putar balik ke selatan itu setahu saya nggak boleh ya. Nah itu mungkin karena banyak yang masih bandel juga, sehingga bikin lalu lintasnya juga semakin terhambat. Kalau untuk yang di Balai Arjosari sampai yang ke Riverside. Kalau di Gadang memang imbas dari peningkatan volume kendaraan saja kawan, bubaran orang kerja maupun juga pulang sekolah. Tapi kalau kita pantau memang kepadatannya ini cukup panjang ya, mulai dari sebelum Pasar Gadang Lama kalau Anda dari utara sampai menuju ke selatan di sekitaran persimpangan Satsui Tubun ya. Nah itu juga masih ada perlambatan untuk yang di Gadang sampai di Lok Doro kawan. Tapi selepas itu di Jalan Adi Mulia sampai ke selatan di Karang Duren juga sudah mulai lancar, tidak ada hambatan dua arah. Begitu kawan, nanti yang sedang mobile juga boleh untuk kembali berkabar ya, bagaimana kondisi maupun juga pantauan lalu lintas, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita simak dulu lantunan azan maghrib di sore hari ini.
9: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Wisdom.
1: Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis, membuat film berbasis lagu-lagu beliau. Kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi. Dengan speaker mode-nya dia on-kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah 3 hari syuting kok gak ketemu? Lanjut Mas Helmi berkata. Setelah itu dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya gak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis, bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data syuting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin? Katanya lagi. Dalam sekejap dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera, kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites pas sebelum Jumatan. 2 Ustadz. Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa kami menggunakan penguji si Rini, spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya di depan Ustadz yang dimaksud. Dia datang jam 11.30 dan menyaksikan adegan tersebut. Maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang yang dalam tanda petik berminat. Menggeser duduknya dekat-dekat si Rini, hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas. Dan yang mengherankan, dia abaikan sholat Jumat. Hilang rasa hormat dalam hati ini. Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak, deket sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes, live tuh di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini, saya bertanya. Enggak, Mas, paling 500 meter, jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, terlihat seorang bapak sedang duduk kelelahan. Dia habis ngajar ngaji di masjid. Masuklah Rini dengan gayanya yang meyakinkan. Dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja, saya mau kasih bapak aja. Saya gua udah gak tahan ngurus anak itu. Si Rini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud bapak? Kata si Rini lagi. Ya, sini anak itu, aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas. Dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. Boleh saya serahkan ke bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, Pak, di Tujuh Ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya. Ada uang ribuan berlembar-lembar, kira-kira 15 lembar dia berkata. Uangku hanya segini. Diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari. Tuturnya dengan santun. Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang. Bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. Ayo kita ke sana, full kamera, kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat. Penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. 3 kamera, 2 sound boom sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru. Sang bapak terkejut, wajahnya bingung. Kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis. Sang bapak terkejut bukan main. Wajahnya bergetar, giginya bergemerutuk, tak bisa berkata-kata, bersujud di sajadah berkali-kali. Dan selang beberapa menit hadir penduduk sekitaran, kira-kira 500-an warga kampung sekitaran, dan tanpa komando mengumandangkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. 500-an orang lebih meneriakan kata-kata tersebut berulang-ulang. Bergetar kami semua. Air mata saya turun tanpa sebab. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis. "Siapa dia, Bu?" tanya saya. "Oh, dia Pak Rahmat. Dia guru bahasa Indonesia di SD sini. Setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun, supaya mereka mau mengaji," jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar. "Setengah," saya terperanjat. "Iya," lanjut ibu tadi, "dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira. Saya adalah muridnya pertama-tama. Karena sangat miskin, kami tak sanggup belajar. Tapi dia membimbing kami. Sekarang pun anakku belajar ngaji sama Pak Rahmat. Dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji." Saya tersentak. Saya menyaksikan seorang bapak, ia lagi dipakaikan kain ihram. Dikumandangkan talbiyah, labaik Allahumma labaik, oleh separuh kampung, warga kampung yang ternyata mencintai dia. Diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya, tepat di kediamannya yang hanya berjarak 200 meter dari masjid, untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah, sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang bapak berkata, "Allah mengabulkan doa kita, Bu. Aku berhaji. Aku yang miskin ini berhaji." Suaranya lirih. "Mohon izin ya, Bu." Tersungkur di tanah, saya seketika mendengar kata-kata tersebut. "Terima kasih ya Allah, terima kasih. Masih ada orang seperti Pak Rahmat. Engkau sisakan untuk kami belajar." Tak henti-henti saya bersyukur. Berangkat berhaji ke Baitullah. Tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernihan hati. Siapa yang pantas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengundang orang itu lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
0: Saya Mardi Guowi, pendiri Rumah Yatim Indonesia, founder Santara Platform Urun Dana, gerakan pembiayaan anti riba untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Ya kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di sore hari ini. Kembali kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan kondisi yang ada di Kota Malang, nah saat ini dari Dispangtan akan mengadakan sapi impor ya di Kota Malang yang akan nantinya dilakukan secara bertahap. Nah, pengadaan sapi impor ini disesuaikan dengan kebutuhan jagal atau juga pemotong sapi. Dan sampai sekarang ada sekitar 55 ekor sapi impor sudah didatangkan untuk menjaga ketersediaan pasokan daging di pasaran. Tapi untuk harga daging sapi memang masih bertahan di kisaran Rp145.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Kata Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, pengadaan sapi impor dilakukan lewat Perum Tunas dengan menggandeng 12 perusahaan yang bergerak di bidang impor sapi. Nah, lalu dari pernyataan ini juga menimbulkan tanda tanya kawan ya, kenapa kok sampai sekarang Indonesia, Jawa Timur, Kota Malang ini kok masih melakukan impor sapi? Nah, karena dari beberapa data termasuk dari Badan Pusat Statistik ya, Indonesia masih mengimpor sapi karena produksi daging dan susu di dalam negeri belum mampu mencukupi tingginya permintaan nasional. Nah, beberapa faktor utamanya penyebab Indonesia masih mengimpor sapi adalah adanya defisit pasokan daging. Produksi daging sapi lokal baru memenuhi sekitar 48% dari total kebutuhan nasional, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 52% ini yang akan dipenuhi melalui cara impor sapi. Lalu juga adanya pertumbuhan konsumsi dan populasi. Kalau kita misalkan melihat ya, jumlah penduduk yang besar ya di Indonesia ada sekitar 280 juta jiwa. Lalu juga meningkatnya permintaan protein hewani, termasuk dorongan dari program pemerintah seperti makan bergizi gratis yang tentunya akan membuat konsumsi terus melaju lebih cepat daripada kemampuan berkembang biak sapi lokal. Lalu kalau misalkan kita melihat juga adanya karakteristik yang berbeda dari peternakan rakyat, karena sebagian besar peternakan di Indonesia ini kan bersifat social security ya, atau tabungan. Artinya nanti sapi itu hanya dijual atau dipotong pada momen-momen tertentu seperti Idul Adha, lalu juga hajatan, atau saat nanti peternaknya misalkan butuh uang mendesak. Nah, ini baru dijual sapinya. Jadi bukan berorientasi pada produksi daging yang berkontinu atau berkelanjutan. Bahkan beberapa data dari IPB University menunjukkan kalau misalkan adanya produktivitas sapi lokal yang ternyata lebih lambat kawan dari sapi luar negeri ya, atau sapi impor. Karena sapi lokal seperti sapi Bali atau peranakan Ongole atau PO itu memiliki laju pertumbuhan dan bobot karkas yang lebih rendah dibandingkan sapi impor unggulan seperti jenis Brahman Cross dari Australia. Jadi memang beberapa faktor ya yang menyebabkan Indonesia, kemudian Jawa Timur, bahkan Kota Malang sendiri juga masih terus melakukan impor daging sapi ya, atau bahkan impor sapinya secara langsung ya, secara utuh, bukan hanya berbentuk dagingnya saja. dan disampaikan secara langsung oleh Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan. Nah, tapi yang menjadi sebuah pertanyaan kembali adalah, kok bisa sampai jumlah sapi di Indonesia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan? Karena kalau kita lihat data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kalau misalkan ada defisit pasokan daging sapi, ternyata total kebutuhan konsumsi dari daging sapi Indonesia ini sekitar 801 ribu ton atau sekitar 759 ribu sampai 801 ribu ton per tahunnya. Sedangkan untuk kebutuhan ataupun juga kemampuan produksi dalam negeri pasokan sapinya hanya sekitar 522 ribu ton. Terdiri dari sapi sekitar 503 ribu ton dan kerbau sekitar 19 ribu ton. Jadi masih ada selisih ya, sekitar 278 ribu ton atau 30% sampai 42% ya dari kebutuhan total yang masih belum bisa terpenuhi dari adanya sapi lokal. Sehingga sampai saat ini pun pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah Kota Malang terus melakukan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging sapi yang ada di Indonesia. Dan kawan, di sore hari ini kita juga akan tersambung bersama reporter kami, Asrur, yang akan membawakan berita dari Kota Batu. PHRI Kota Batu dan IHKA Malang Raya siapkan kompetisi Making Bed and Towel Art 2026.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Ya, Asro, silahkan laporannya.
8: Kawan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu berkolaborasi dengan Indonesia Housekeeper Association Malang Raya untuk menyelenggarakan kompetensi Making Bed and Tower Art 2026. Rencana ajang adu ketangkasan tata geraha hotel ini dibahas bersama Wali Kota Batu di Hotel Selekta pada Senin tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perhotelan dalam menyajikan layanan terbaik bagi wisatawan. Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi pentingnya peran petugas tata geraha room atau TENS yang menjadi geraha terdepan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kamar hotel.
9: Hari ini berkesempatan ketemu PHRI BPC Batu, juga sekaligus panitia bed making competition and art towel, ya. Itu merapikan apa namanya tempat tidur sama menghias.
8: Melalui kompetisi ini, keterampilan menata tempat tidur dan merangkai seni dekorasi handuk diharapkan tidak hanya dipandang sebagai rutinitas kerja harian. Lebih dari itu, keahlian tersebut menjadi tolak ukur ketelitian dan kerapian yang menentukan kualitas pengalaman serta kepuasan para tamu saat berkunjung ke Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul di Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
10: Jalan-Jalan Plus. Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola. Kini Stadion Kanjuruhan hadir dengan wajah baru. Dengan kapasitas 21.000 penonton, stadion ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang ganti pemain yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruhan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya.
11: Jalan-Jalan Plus.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak sore iki.
14: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
13: Iso, maju titik. Semburi dipangku ae.
14: Waduh, janu belum-belan. Wis mepet kuoco iki.
15: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
14: Wis, iki gak sanggup lo. Tak nyarter anggota ae wis penak, gak resiko.
13: Ya wis, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
15: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.

Ya kawan, kalau beberapa hari lalu Anda sempat mendengar juga terkait dengan adanya rencana retreat untuk kepala sekolah sekota Malang ya. Jadi total akan ada kegiatan yang memanggil sekitar 345 kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan juga SMP baik negeri maupun juga swasta dengan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah. Dan ternyata dari rencana yang dilakukan oleh Disdikbud tersebut kemarin sempat menimbulkan polemik ya, dan juga respon yang berbagai bermacam-macam dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua DPRD Kota Malang Amitiara Nanggani Siraduhita. Jadi kemarin pihaknya sempat menanyakan ya terkait dengan rencana ini, kok sampai harus menggunakan biaya anggaran 300 juta. Karena menurutnya, menurut dari Amitiara Nanggani adalah uang 300 juta itu lebih baik digunakan untuk operasional sekolah yang bisa langsung dirasakan oleh para siswa. Contohnya adalah seragam gratis, kemudian juga kaos kaki gratis, buku gratis. Kan sekarang sekolah juga ada LKS, ada buku paket ya. Jadi di samping hanya untuk menggunakan dana 300 juta yang dirasakan ataupun juga biaya operasional anggarannya hanya untuk 345 kepala sekolah, lebih baik dengan dana 300 juta tadi bisa digunakan untuk operasional sekolah-sekolah yang menurutnya masih membutuhkan dan lebih urgent. Seperti sekolah SD-SD negeri yang ada di Kota Malang, toiletnya mungkin ada yang masih rusak, masih kumuh, dengan kondisi-kondisi ruang kelas yang belum layak. Lalu juga masih ada beberapa sekolah negeri yang belum mempunyai proyektor ya. Karena kalau misalkan semakin canggih zaman kan tentunya guru membutuhkan visual ya untuk menjelaskan kepada murid-muridnya, dan melalui apa? Ya melalui dengan tampilan proyektor. Jadi masih ada beberapa sekolah yang proyektornya ini harus mobile dari kelas ke tiap kelas. Jadi belum standby proyektornya di masing-masing kelas. Sehingga dengan dana 300 juta tadi, kata Amitiara Nanggani, lebih baik uangnya digunakan untuk yang lain. Dan pihaknya tidak hanya menanggapi soal isu ataupun juga respon dari wacana Disdikbud, tapi juga akan memanggil Dindikbud soal retreat kepala sekolah. Jadi nanti dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, akan dipanggil oleh DPRD Kota Malang untuk ditanyai, untuk diperiksa bagaimana rencana dari kelangsungan retreat kepala sekolah ini. Karena menurut Amitya, di tengah kondisi efisiensi yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah Kota Malang, tentunya momen retreat ini masih belum yang efektif, masih belum tepat waktunya. Karena dengan kondisi efisiensi yang ketat, sehingga dari DPRD Kota Malang ini menyarankan dinas terkait untuk mempertimbangkan kembali di lain kesempatan untuk melakukan retreat. Jadi tidak serta-merta bisa melakukan retreat ataupun juga bisa memanggil 345 kepala sekolah, tapi lebih baik dananya adalah disalurkan, dialokasikan, dan dirupakan dengan bentuk-bentuk yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masing-masing siswa-siswi. Kembali kawan, menuju jam 6 petang, kita coba pantau dulu beberapa ruas lalu lintas ya di Kota Malang. Untuk saat ini di sekitaran Soekarno-Hatta sampai menuju ke Panjaitan masih terpantau aman lancar, cuma memang ada perlambatan di jembatan Soekarno-Hatta yang menuju ke Panjaitan. Tapi kalau sebaliknya dari Dinoyo yang menuju ke Soekarno-Hatta saat ini masih terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan. Begitupun di Candi Panggung, kemudian saksofon, akordeon, lalu kalau misalkan di Kepuharjo sampai ke Karangploso di sore hari ini juga nihil kendala kawan ya. Nihil antrian dan tidak ada kemacetan yang cukup panjang, sehingga masih relatif aman untuk Anda yang berkendara di sore hari ini. Tadi sempat ada laporan dari Pak Wijaya, ada mobil mogok di stopan lampu merah Sabilillah yang mengarah ke utara. Ini ada dokumentasi video. Nah, ini untuk kondisi mobilnya kawan ya. Mobil sedan berwarna abu-abu, berwarna silver, sebelum traffic light yang menuju ke Sabilillah. Kalau misalkan Anda dari selatan, itu traffic light-nya untuk yang menuju ke utara. Kalau untuk kondisinya

Saat ini bagaimana kawan yang sedang melintas juga, nanti boleh untuk kembali berkabar. Dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat datang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 sore. Di Sub Kabupaten Malang, ubah terminal gondang lagi. DPRD Jatim dukung razia vape berisi zat adiktif. Kawan, inflasi pangan. Mendagri minta Pemda waspadai lonjakan harga pangan. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kabid Terminal dan Perparkiran di Sub Kabupaten Malang, Denny Ferdiansyah menyampaikan, pihaknya menyiapkan rencana revitalisasi Terminal Gondanglegi tipe C agar bisa menjadi hub transit menuju wisata. Ia menyebut, langkah ini dilakukan agar terminal yang sebelumnya sempat mangkrak karena tidak digunakan apa-apa agar bisa menghidupi perekonomian masyarakat sekitar. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa mengubah fungsi terminal biasa yang rusak menjadi terminal wisata dengan daya tarik yang tinggi. Komisi A DPRD Jawa Timur mendukung penuh langkah tegas kepolisian untuk menindak peredaran rokok elektrik atau vape yang terbukti mengandung zat psikotropika. Anggota DPRD Jatim Abdullah Muhdi menyoroti data Bakes Bangpol yang mencatat lebih dari 60% sampel vape diduga telah disalahgunakan dan terkontaminasi zat berbahaya. Kata Abdullah, penindakan vape tersebut perlu dilakukan secara terukur dan spesifik terhadap cairan terlarang agar melindungi keselamatan serta masa depan generasi muda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan seluruh pemerintah daerah perlu waspada dan memperketat pengawasan harga bahan pokok akibat naiknya inflasi nasional menjadi 3,28% pada September 2026. Kata Tito, lonjakan inflasi bulan September lalu terutama disumbang oleh kenaikan harga beras, daging ayam, serta telur ayam di pasar. Lebih lanjut, Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mempercepat penyaluran bantuan sarana tani dan menjaga kelancaran produksi serta menekan angka inflasi daerah. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM Guidance for your life. Kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Terkait dengan tadi kita membahas ya, adanya rencana dari Dispangtan Kota Malang untuk mengimpor sapi, karena memang ternyata ketika diukur, ketika dicatat melalui beberapa data dari Kementerian Pertanian, Kementerian Peternakan maksudnya, dan juga Badan Pusat Statistik, ini masih menunjukkan kalau misalkan sapi lokal yang ada di Indonesia ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan masyarakat. Termasuk juga kalau misalkan tadi sempat kita melihat juga ya, defisit pasokan daging yang ada di Indonesia ini baru bisa memenuhi sekitar 48% dari total kebutuhan nasional. Sedangkan kekurangannya ataupun juga celahnya ini masih mencapai kurang lebih 52%. Sehingga dengan cara memenuhi kebutuhan ini, pemerintah Indonesia terpaksa harus melakukan impor sapi dari luar negeri, baik dari Swiss, baik dari India maupun juga dari Australia, untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging sapi yang ada di Indonesia. Termasuk bukan hanya dari daging sapi saja kawan, termasuk mulai dari susu perah, kemudian juga kerbau. Nah ini juga diperhitungkan dari Kementerian Peternakan dan juga Badan Pusat Statistik. Lalu di samping itu, beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia masih melakukan impor adalah pertumbuhan konsumsi dan populasi yang di Indonesia ini semakin tahun juga nampaknya semakin tinggi ya. Jadi sekitar ada 280 juta jiwa yang ada di Indonesia ini, tentunya masing-masing pribadi punya permintaan dan juga kebutuhan protein hewani yang cukup tinggi, mulai dari ikan, kemudian juga ayam, termasuk juga dari daging sapi. Di samping adanya pertumbuhan konsumsi dan juga populasi yang ada di Indonesia, dorongan dari program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG. Nah, hal tersebut juga membuat konsumsi dari daging sapi ini terus melonjak tinggi daripada kemampuan berkembang biak sapi lokal. Sehingga kalau kita misalkan melihat ya karakteristik dari peternakan rakyat yang biasanya dilakukan, kalau misalkan Anda punya tetangga yang ternak sapi misalkan, atau juga ternak kambing. Nah, sebagian besar peternakan yang ada di Indonesia ini kan bersifat social security ya, atau tabungan. Artinya adalah sapi ataupun juga hewan ternak akan dijual atau dipotong pada momen-momen tertentu, seperti Idul Adha, kemudian juga ada hajatan, atau mungkin saat peternaknya lagi butuh uang yang mendesak, bukan berorientasi pada peternakan untuk produksi daging yang berkelanjutan atau yang berkontinu seperti itu. Dan beberapa data termasuk dari pantauan penelitian IPB University ini menunjukkan kalau misalkan produktivitas sapi lokal ternyata justru lebih lambat kawan daripada sapi yang ada di luar negeri. Jadi sapi lokal seperti sapi Bali atau peranakan Ongole atau PO. Nah, kedua jenis sapi ini memiliki laju pertumbuhan dan bobot karkas yang lebih rendah dibandingkan sapi impor unggulan seperti jenis Brahman Cross dari Australia. Dan juga beberapa faktor yang lain seperti stabilisasi harga yang sehingga di kemudian hari pemerintah Indonesia, kemudian juga pemerintah provinsi termasuk dari pemerintah Kota Malang ini masih melakukan impor daging sapi dan juga impor sapinya langsung ya secara utuh, bukan hanya diimpor kemudian dalam berbentuk daging yang sudah siap potong, tapi juga berbentuk dari hewan yang masih hidup. Jadi nanti akan dipotong lalu juga akan di cross peternakan yang ada di Indonesia. Jadi bisa mempercepat laju pertumbuhan ataupun juga peternakan yang ada di Indonesia. Kawan, untuk menemani petang hari Anda di Senin ini, satu komposisi dari The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat. Guidance for your life. City Gate FM.
5: Kawan, kembali Anda masih bersama kami di City Gate 911 FM terkait dengan kondisi Kota Malang yang tadi juga punya rencana untuk melakukan impor ya, impor sapi sejumlah 55 ekor untuk kebutuhan yang ada di Kota Malang saja. Di samping itu kawan, coba kita menelisik ya, kalau misalkan di Kabupaten Malang juga ada info atau juga ada berita terkait dengan produksi pisang Kabupaten Malang yang mencapai belasan juta kuintal. Nah, disampaikan langsung juga oleh Bupati Malang, Sanusi, yang menyampaikan kalau pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Malang terus mendorong inovasi teknologi di bidang pertanian untuk meningkatkan hasil produksi. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang menunjukkan Kecamatan Dampit menjadi wilayah produksi terbesar, produksi pisang terbesar di Kabupaten Malang, mencapai 8 juta kintal atau 54% dari total produksi pisang yang ada di Kabupaten Malang. Nah, untuk sepanjang Januari sampai 2026 ini, total sudah ada 14,8 juta kuintal produksi pisang di Kabupaten Malang yang berhasil ya, ataupun juga dihitung dari setiap tandannya, sehingga sektor pertanian dari Kabupaten Malang ini akan menjadi prioritas. Salah satu prioritas utama dari pemerintah kabupaten untuk terus ditingkatkan dan juga diperbaiki. Walaupun pisang itu dia berbuahnya adalah sekali kawan ya, tapi kalau misalkan dalam produksi ataupun juga dalam pertaniannya ini bisa memberikan dampak yang positif, tentunya akan menjadi berita yang cukup menggembirakan ya. Di samping banyaknya berita tentang karhutlah, kemudian juga banyak petani cabai rawit yang terancam gagal panen karena kondisi musim kemarau yang terus berkelanjutan. Nah, ternyata kalau misalkan di Kabupaten Malang ini masih memiliki harapan dari sektor pertanian, dalam hal ini adalah melalui produksi pisang yang semakin tinggi, semakin tahun juga semakin banyak untuk produksinya. Bahkan bisa dibilang sukses ya untuk produksi pisang yang ada di Kabupaten Malang karena bisa mencapai 14,8 juta kintal sepanjang tahun 2025 sampai di bulan September 2026. Kembali kawan, di malam hari ini kita coba pantau beberapa arus lalu lintas. Tadi ada informasi ya dari Pak Didik sempat mobile di Lawang. Nah, ini ada dokumentasinya, kita tampilkan di visual radio.
6: Selamat petang. Ini selamat di petang, depan Pak. SPBU Lawang ya. Setelah exit tol menuju ke Kota Malang, ada truk ngangkut tebu. Ban kiri belakang meletus barusan saja. Ini saya pas ngisi bensin ini. Di lajur kanan, sementara di belakang tersendat. Nah, posisinya ada di tengah jalan. Terima kasih, selamat petang, jangan lupa bahagia.
5: Terima kasih Pak Didik, jangan lupa bahagia juga. Nah, terkait dengan kondisi truk kawan ya, yang beberapa kali sempat mengalami trouble, Citygate juga menerima laporan dari beberapa pendengar tentang adanya truk trouble yang kasusnya adalah mirip-mirip. Yang pertama adalah bannya pecah, kemudian patah as roda, atau ada trouble dari kondisi mesinnya. Lah sehingga ini bisa menjadi sebuah evaluasi dan perhatian dari pihak terkait, baik dari pihak kepolisian maupun juga Dishub dan juga Jasa Marga ya, untuk memberikan izin kepada tiap perusahaan sebelum mereka melakukan pengiriman barang, melakukan pengiriman apapun itu, mau tebu ataupun juga paket dan lain sebagainya. Ini lebih baik untuk di cross check secara tegas dan juga bisa lebih teliti, karena khawatirnya masih banyak oknum-oknum yang melakukan pengiriman secara odol ya, atau over dimension dan overloading atau truk odol. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat juga terjadi kepadatan yang sangat panjang, mulai dari Panji Suroso, kemudian Raden Intan, sampai di Balai Arjosari yang menuju ke Riverside beberapa hari yang lalu. Kita juga menerima laporan adanya truk tangki bensin yang mengalami patah as roda sebelah kanan. Kemudian tidak lama berselang di hari yang sama, ada truk box berwarna hijau neon dari Singosari di sekitaran tentara-tentara yang mengarah ke selatan. Kondisi truknya adalah pecah ban sebelah kiri yang belakang. Nah, ini kalau misalkan tidak menjadi sebuah evaluasi dari lintas sektor ya, tidak hanya dari pemerintah maupun juga pemangku kebijakan, tapi juga dari perusahaan-perusahaan yang terus mengirimkan subsidi ataupun juga distribusi barang. Nah, ini perlu untuk menjadi sebuah evaluasi agar nantinya tidak semakin terjadi kepadatan ataupun juga tidak menjadi potensi dari kemacetan akibat truk yang trouble. Tapi sudah kita teruskan juga laporan dari Pak Didik tadi ya ke Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono, dan alhamdulillah juga langsung direspon kawan. Terima kasih infonya, segera kita tindak lanjuti. Terima kasih AKP Haryono dan juga Pak Didik yang sudah sempat melaporkan di petang hari ini.
7: Info Talk, informasi seputar jalan.
8: Kalau untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan titik-titik lain kawan, bisa kirimkan di 0811 3600 911.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumeneb mulai mengoptimalkan pengalihan dan reaktivasi peserta PBIJK untuk mengurangi beban APBD tanpa mengurangi perlindungan kesehatan masyarakat. Bapeda Sumeneb menilai meningkatnya jumlah peserta PBIJK yang ditanggung pemerintah pusat dapat mengurangi beban pembiayaan peserta PBID melalui APBD. Kepala Bapeda Sumeneb Arief Firmanto menegaskan penataan kepeserta harus dilakukan secara cermat agar efisiensi anggaran tidak mengurangi hak masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri. Program yang ditargetkan diluncurkan akhir November 2026 ini membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng pada tahap awal. Kepala Dinas Perindak Jawa Tengah, Juli Emi, mengatakan program ini berpotensi menggerakkan industri kecil dan menengah atau IKM genteng lokal, termasuk jasa angkut dan toko bahan bangunan. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong peningkatan mutu dan sertifikasi SNI bagi 21 IKM genteng di 8 kabupaten. Program ini akan disinergikan dengan bedah rumah dan program 3 juta rumah, sekaligus membuka pasar lebih luas bagi produk genteng lokal.
4: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diminta segera merumuskan solusi jangka panjang bencana langganan karena banjir dan kekeringan masih terjadi setiap tahun. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Suprianto mengatakan perlu ada mitigasi dari pemerintah kabupaten yang melibatkan lintas sektoral sebab di tahun depan maupun 2028 diharapkan tidak ada lagi bencana rutin seperti banjir di dalam kota, banjir bandang maupun kekeringan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk Anda yang menunaikan di malam hari ini. Ada beberapa catatan kawan ya dari pos pantau Semeru yang saat ini juga update terkait dengan kondisi dari Gunung Semeru. Barusan terjadi erupsi kawan 2 kali dalam kurun waktu tidak sampai 10 menit ya. Jadi erupsi pertama di jam 18:35 untuk tinggi kolom abu teramati mencapai 700 meter di atas puncak. Lalu untuk durasinya selama 2 menit 7 detik untuk durasi erupsi. Lalu kembali terjadi erupsi barusan di pukul 18:41 ya, berarti 3 menit yang lalu barusan, dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 600 meter di atas puncak dengan durasi erupsi selama 2 menit 2 detik. Saat ini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga dengan beberapa rekomendasi untuk Anda sebaiknya menghindari ataupun juga tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Kembali kawan di malam hari ini untuk beberapa pantauan ya. Tadi sempat kita mendapatkan laporan dari Pak Aan terkait dengan adanya mobil yang trouble di sekitaran traffic light Sabilillah yang menuju ke utara.
2: Selamat malam Citygate, ada kecelakaan di lampu merah Sabilillah. Kayaknya korbannya masih tergencet di bawah mobil.
1: Nah, kemudian kita juga menanyakan lagi untuk lokasi persisnya di sebelah mana?
2: Pas di lampu merah Sabilillah itu yang ke arah Surabaya. Mobil apa ya itu, tak kayak HRV atau CRV ya Pak ya? BMW? Oh, mobil BMW ya yang nabrak tadi ya. Masih di pas di lampu merah. Kayaknya korbannya itu di bawah mobil. Kejet-kejet, kasihan. Belum ada ambulan.
1: Nah, kemudian kita juga melakukan koordinasi kawan ya dengan relawan Malang ST Anget, yaitu relawan ambulans, untuk berkoordinasi terkait dengan kondisi mobil BMW yang ada di traffic light Sabilillah yang menuju ke utara. Begitupun kita sambil memantau dari CCTV Kota Malang, dan ternyata nihil 33 ya, atau dalam kodenya adalah nihil laka. Jadi kondisinya adalah BMW-nya tersebut dengan kondisi mogok dan trouble mesin, sehingga mepet ke sedikit ke kanan ya, atau dari pembatas di tengah jalan. Dan tadi yang sempat dikabarkan oleh Pak Aan ada korban, lah itu adalah pemiliknya yang sedang mengecek kondisi mobilnya di bawah mobil ya. Jadi bukan ada laka. Dan saat ini di jam 18:46 kita juga pantau dari CCTV Kota Malang. Nah, untuk kondisi mobilnya sudah nihil antrian, dan tadi sempat di towing juga kawan ya, karena trouble-nya adalah dari mesin sehingga tidak bisa berjalan. Tadi sempat kami memantau juga, ternyata sempat didorong ya oleh beberapa pengguna kendaraan lain. Jadi didorong kemudian putar balik ke arah selatan. Jadi untuk kondisinya traffic light Sabilillah yang mengarah ke utara sudah nihil antrian, sudah nihil kendala, dan sudah aman. Dan mobilnya ya tadi yang bersangkutan, mobil BMW berwarna silver, sudah di towing menuju ke selatan. Terima kasih kepada Pak Aan ya yang sudah mobile juga. Lalu untuk beberapa catatan informasi kawan terkait dengan lalu lintas ya, kita coba pantau kembali. Untuk saat ini memang tidak ada antrian baik di Kota Malang, di Kota Batu maupun juga di Kabupaten Malang, nihil antrian. Kalau tadi sore sempat di Gadang sampai menuju Lowokdoro memang ada peningkatan volume ya, didominasi untuk yang menuju ke selatan. Tapi kalau di malam hari ini mulai dari Marta Dinata, Kolonel Sugiono, Gadang sampai di Adi Mulia juga masih terpantau lancar jaya, 2 arah tidak ada hambatan. Dan di malam hari ini kawan kita juga akan terhubung bersama reporter kami Asrur yang akan membawakan berita tembus pasar Singapura, keripik buah asal Kota Batu catatkan nilai ekspor 370 juta rupiah.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Ya, Asrul, silahkan laporannya.
3: Kawan, produsen keripik buah dan sayur asal Kota Batu, PT Ajuna Triple Nine, kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan melepas ekspor produk ke Singapura pada Senin tadi. Pengiriman kali ini mencapai volume 6 ton atau senilai 370 juta rupiah, melonjak 4 kali lipat dibandingkan ekspor perdana mereka pada tahun kemarin. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan UMKM olahan pangan lokal hingga mampu menembus pasar internasional. PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Dian Faroni, menegaskan bahwa pemerintah daerah konsisten mendampingi perjalanan usaha tersebut sejak awal berdiri.
4: Fasilitas pemerintah Kota Batu melalui Diskum Perindak untuk meningkatkan skala. Hari ini salah satu bukti bahwa berawal dari usaha mikro menuju kecil, kemudian kecil ke menengah yang memang ada di PT Arjuna Triple Nine.
5: Kemarin juga sempat
3: melalui merek Small Delight, berbagai varian keripik seperti apel, nangka hingga brokoli renyah berhasil memikat konsumen luar negeri. Pertumbuhan ekspor komoditas olahan batu dan sayur ini sekaligus menjadi angin segar bagi sektor industri kreatif dan pertanian di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul di Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Tutup informasi seputar jantung.
6: Selamat malam kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar. Dan kalau misalkan kita lihat dari beberapa kitol yang ada di Malang Raya, dari sekitaran Madiopuro, lalu Pakis, Singosari dan juga Lawang, tidak ada kendala. Exit entry-nya masih ramai lancar. Dan terus dari Pandaan ya menuju ke sekitaran Kecamatan Gempol, Porong, Sidoarjo, lalu Surabaya Porong, ini juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Infotol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877 6741 3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan.
6: Hal itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Refli Harun, menyoroti hasil putusan Hakim MK yang tidak menemukan bukti Wakil Presiden Raka Buming Raka memiliki ijazah SMA. Saat ini, polemik soal syarat pendidikan Wakil Presiden Raka Buming Raka kembali ramai. Terbaru, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau dokumen kelulusan yang setara dari luar negeri. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan, tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami. MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden. Sebab permohonan yang diajukan ke MK dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, perkara ini sudah tidak berada dalam ranah sengketa hasil Pilpres 2024. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana tanggapan wakil presiden Gibran soal polemik pendidikannya?
7: Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.
6: Polemik ini tentu tidak berhenti sebagai putusan MK. Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz, melihat ada persoalan lain dari putusan tersebut. Dia menilai berdasarkan fakta-fakta yang menurutnya muncul dalam persidangan, persoalan syarat pendidikan Gibran seharusnya bisa diputus lebih jauh.
8: Kalau kita lihat fakta-fakta persidangan secara detail, secara rinci, dari persidangan awal sampai yang terakhir, sebetulnya fakta

0: KPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Istana Negara waktu itu melakukan kebohongan-kebohongan. Terbukti sebetulnya di situ. Tetapi MK tidak berani memutuskan seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon. Padahal sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ketika muncul misalnya putusan nomor 90 tahun 2023 yang lalu, itu Mahkamah Konstitusi sangat berani. Mengapa sekarang tidak berani? Itu yang pertama. Tidak konsisten karena perkara yang serupa, Mahkamah tidak memberikan perlakuan yang sama.
1: Namun yang perlu digarisbawahi, pernyataan ini merupakan hasil analisis dan pandangannya terhadap perkara, bukan isi putusan MK. Karena dalam putusannya, MK memang tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Di tengah polemik yang semakin ramai, publik tentu berhak mempertanyakan persoalan ini. Tapi yang tidak kalah penting, publik juga perlu memahami apa yang sebenarnya dikatakan MK dan apa yang tidak diputuskan oleh MK. Jalan-Jalan Plus.
2: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget Candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Produksi pisang Kabupaten Malang mencapai belasan juta kuintal. Hanya 10% pekerja di Jawa Timur yang terdaftar JHT. Kawan Singapura didorong untuk tangkap pengusaha pembakar lahan. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Malang terus mendorong inovasi teknologi di bidang pertanian untuk meningkatkan hasil produksi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Kecamatan Dampit menjadi wilayah produksi pisang terbesar di Kabupaten Malang. Mencapai 8 juta kuintal atau 54% dari total produksi pisang di Kabupaten Malang. Lebih lanjut, saat ini total ada 14,8 juta kuintal produksi pisang di Kabupaten Malang sehingga sektor pertanian terus ditingkatkan dan diperbaiki. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi OJK Adi Budiarso menyampaikan, hanya sekitar 10% atau 5 juta dari 25 juta pekerja di Jawa Timur yang terdaftar jaminan hari tua. Ia menyebut kondisi ini mengkhawatirkan karena potensi kekurangan dana pensiun dari tiap pekerja masih besar, sehingga perlu dilakukan audit dan evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Lebih lanjut, dirinya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar program wajib dana pensiun bisa segera diberikan serta kesenjangan dana pensiun Indonesia dengan negara tetangga bisa berkurang. Pemerintah Singapura kini didorong warganya untuk segera memperlakukan undang-undang polusi kabut asap untuk memburu dan menindak tegas perusahaan yang memicu kebakaran lahan di Indonesia. Desakan ini muncul setelah Singapura mengalami periode udara tidak sehat seputar panjang sejak 5 Oktober lalu akibat paparan kabut asap kebakaran hutan yang berasal dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lebih lanjut, berdasarkan UU Polusi Kabut Asap Singapura, perusahaan yang terbukti membiarkan atau memicu pembakaran lahan diancam denda dengan 100 ribu hingga 2 juta dolar Singapura per hari. Dan saat ini otoritas lingkungan Singapura masih terus mengumpulkan data titik api di lapangan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 91.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa informasi dari reporter ya, tapi nanti kita akan coba hubungkan di segmen selanjutnya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini saya ingin bahas terlebih dahulu beberapa topik yang memang cukup menarik kawan. Kalau misalkan kita lihat di dunia pendidikan saat ini, kata tidak naik kelas itu sangat asing kawan ya, karena semua siswa pasti naik kelas dan semua anak pasti tidak jarang atau mungkin tidak takut dengan nilai jelek atau nilai bagaimana, pasti karena mereka akan naik kelas gitu kawan. Nah kalau misalkan kita lihat, ini ada wacana siswa tidak naik kelas tahun 2027, dan ini direspon oleh DPR RI. Nah dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, pihaknya ini mengatakan wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun 2027 ini bisa diperlakukan kembali melihat faktor kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia yang jauh dari harapan. Apalagi lalu ini menyinggung skor PISA atau Programme for International Student Assessment, anak-anak Indonesia yang memang juga jauh dari harapan, nilainya itu masih minim. Dan diketahui PISA ini adalah studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kata lalu, pihaknya ini sudah berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, dan memang dari pemerintah melihat mutu dan kualitas pendidikan kita hari ini memang jauh dari harapan. Ditambah dengan skor PISA, baik literasi maupun numerasi juga ternyata jauh dari harapan juga. Nah, oleh sebab itu pemberlakuan tidak naik kelas ini akan dihidupkan kembali. Dan menurutnya Komisi 10 harus mengkaji secara matang kalau wacana ini resmi diperlakukan, supaya jangan sampai malah membebani para siswa. Jadi jangan sampai program ini dilaksanakan tanpa kajian yang matang, tanpa kajian yang mendalam, justru bakal membebani siswa-siswi yang ada di satuan pendidikan, kata lalu seperti itu. Dan dijelaskan juga oleh lalu, skema siswa tidak langsung otomatis tinggal kelas ya. Dia mengatakan ada kemungkinan misal ada pengulangan mata pelajaran tertentu, ada siswa. Jadi kalau misalkan dijalankan ya, ada proses remedialnya, kemudian memberikan pengulangan mata pelajaran tertentu yang memang mereka lemah dan sebagainya. Nah itu harus ada skema yang baik, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, Komisi X ini mendukung wacana ini. Tapi Komisi 10 mendukung wacana ini. Tapi harus dibicarakan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau misalkan kita lihat, kalaupun misalnya ini wajib dilaksanakan atau mau tidak mau karena urgensi harus dilaksanakan, ini jadi harus disampaikan ke Presiden. Dan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan soal wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Wacana ini atau usulan ini dibicarakan banyak orang setelah Konvensi Pendidikan Indonesia di tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksha Jumat di tanggal 2 Oktober lalu. Dan Mukti mengatakan masukan ini menjadi perhatian serius Kemendikdasmen, dan jika rekomendasi mengenai kebijakan tidak naik kelas menjadi bagian dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya siap menindaklanjuti. Dan menurut Mukti, perubahan itu diperlukan untuk membangun kembali kesungguhan siswa dalam belajar. Dan disoroti juga oleh Mukti ya, fenomena yang disebut sebagai rumus RMS, rajin malas sama saja. Nah, Mukti menilai sekolah seharusnya memberikan ruang bagi siswa untuk merasakan bahwa proses belajar ini membutuhkan usaha. Jadi siswa yang rajin, memiliki motivasi belajar, dan mampu menunjukkan perkembangan kompetensinya, ini harus mendapatkan apresiasi yang sesuai juga. Dan sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak semestinya secara otomatis dianggap siap melanjutkan ke tingkat berikutnya. Karena apa? Karena hal inilah yang dari dulu menyebabkan ketimpangan SDM kawan. Jadi SDM yang baik dan SDM yang buruk itu jadi satu, lulus semua, naik kelas semua, lalu masuk kuliahnya sama. Nah itulah yang menimbulkan kenapa kok banyak sarjana memiliki kecakapan yang berbeda-beda. Karena dari segi
pengetahuannya, dari segi kecakapannya, dari segi rajinnya sudah beda. Dan mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami mengenai hal ini, kawan. Apakah memang cukup baik saat ada wacana siswa tidak naik kelas di tahun 2027? Anda boleh bergabung di WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kita membahas tentang wacana tidak naik kelas, wacana siswa tidak naik kelas di tahun 2027 kawan. Jadi ini menjadi wacana yang cukup luar biasa, mengagetkan banyak orang ya. Wacana siswa tidak naik kelas di tahun 2027, dan ini disetujui juga oleh Komisi DPR RI. Dan kalau misalkan memang perlu mendesak atau perlu dipercepat, nah itu memang minta izin dulu kepada Presiden, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, ini bisa menyebabkan, apakah memang ini bisa menyebabkan siswa kembali serius belajar? Kalau misalkan kita lihat saat ini, semangat belajar siswa itu sangat minim kawan ya. Mungkin Anda pun juga melihat di entah ponakan Anda atau mungkin anak Anda yang sekarang sedang menjalani sekolah. Jadi kalau misalkan kita cek, mereka mungkin cukup menggampangkan karena adanya teknologi. Oh ada AI, oh ada Brandly, oh ada ini, ada itu gitu ya. Oh bisa nyontek di sini, oh bisa nyontek di sana. Nah mungkin dengan adanya wacana tidak naik kelas ini, anak-anak bisa serius terhadap potensinya masing-masing. Apa yang menjadi potensi saya, itu yang bisa saya kembangkan. Dan ini tadi ada beberapa komentar yang masuk. Ada dari, sebentar ini kita akan coba lihat dulu ya, ada beberapa pendengar. Nah tapi yang mungkin cukup urgent, saya move ke WhatsApp. Ini ada informasi tentang gangguan pelayanan kawan. Jadi ada Pak Arya Pondra yang yang men-share himbauan untuk menampung air ya. Ini dari Perumda Tirta Kanjuruhan. Karena kalau misalkan kita cek, ini ada perbaikan inventor pompa di Sumber Wendit. Estimasi pekerjaannya itu di besok ya, 13 Oktober dimulai pukul 9, dan pengerjaan dan normalisasi ini sekitaran 24 jam full. Jadi 1 kali 24 jam. Dan wilayah terdampak ada di Perum Saujajar 2, Perum GPAK, Perum Kalegan, dan unit pelayanannya ini di Saujajar. Jadi mungkin untuk Anda sekarang bisa menampung terlebih dahulu kawan, karena besok di jam 9 pagi airnya akan mati di Perum Saujajar 2, Perum GPAK, Perum Kalegan. Jadi bisa menampung air terlebih dahulu. Ini akibat perbaikan inventor pompa di sumber Sumber Wendit. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada kiriman dari Pak Bagus. Pak Bagus mengirim apa ini ya?
1: Ada yang bakar-bakar, kayaknya bakar kerdus itu, di perempatan Jalan Pulau Sari, Jalan Wilis, pas di tepi jalan, pas di perempatan. Hati-hati yang mau lewat Jalan Wilis, Jalan Pulau Sari, perempatan.
0: Terima kasih informasinya Pak Bagus. Ini pasti asapnya jelas mengganggu kawan. Terima kasih informasinya ya. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman terus. Lalu kalau misalkan kita lihat ada, nah ini tadi komentar ya mengenai pembahasan kita malam hari ini.
2: Selamat malam City Gate FM 911 yang oke banget. Ini saya dari Pak Bambang Sumedi, sahabat jajar ya, guru MTS Alhuda Kota Malang. Menyikapi wacana murid gak naik kelas, saya kok setuju sekali ya. Seperti zaman masa kecil saya dulu, kalau memang nilainya gak nutut ya gak naik kelas, maka yang berlaku adalah nilai murni. Nah sekarang ini adalah lebih parah lagi, rusaknya pendidikan, ada nilai KKM, jadi anak dipaksakan untuk punya nilai KKM. Kadang-kadang anak yang tidak bisa pun nilainya dikarang-karang ya, nilai ngarang semua, rekayasa semua, sehingga memang nilai anak sekarang tidak jadi tolok ukur anak ini mampu atau tidak. Ya, nilai rapor yang ada sekarang ini sungguh tidak menggambarkan apa-apa. Ini pendidikan yang sudah rusak parah sekarang ini. Jadi saya sebagai guru TPR pendidikan sebenarnya sangat tidak setuju dengan sistem yang berjalan sekarang ini. Nah, demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Bambang. Jadi kalau misalkan Pak Bambang berkomentar, ini tidak setuju ya, karena pendidikannya sekarang itu rusak parah sistemnya. Nah, terus habis itu kalau misalkan memang kita lihat katanya rapor sekarang itu tidak menggambarkan nilai esensi aslinya. Dan kalau misalkan kita cek, memang kalau misalkan banyak orang berkomentar ya di sosial media, nilai-nilai anak-anak itu banyak yang dikarang, banyak yang dikerek gitu kawannya supaya naik. Dan hal inilah yang memang cukup menjadi perhatian dari pemerintah, karena skor PISA kita itu masih di bawah itu kawan. Kok nilainya anak-anak bagus-bagus gitu ya, tapi kok skor PISA-nya jelek. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Jadi bagaimana tolak ukur, nilai itu bisa menjadi tolak ukur kawan. Oh, kemampuannya 7/10, ya 7 gitu ya nilainya. Oh, kemampuannya 8/10, ya berarti 8. Jadi itulah nilai murni yang tadi maksudnya Pak Bambang seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, mungkin ketika mendengar wacana penegasan kembali aturan naik atau tidak naik kelas tahun ajaran 2027 ini, ada salah satu hal yang memang mengingatkan kita pada SD atau mungkin sekolah-sekolah di tahun 80-an kawan. Saat itu ya nilai merah di rapor menjadi sesuatu yang memang dikhawatirkan oleh siswa. Jadi nilai ini merupakan peringatan bahwa ada pelajaran yang belum dikuasai gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ada yang harus diperbaiki juga seperti itu. Risiko tidak naik kelas itu juga kerasa kawan. Dan karena itulah rapor bukan hanya catatan hasil belajar saja, tapi juga pengingat akan tanggung jawab seorang siswa. Dan kalau misalkan kita lihat pada era 2000-an, bagaimana kebijakan penilaian ini ikut memengaruhi perhatian siswa terhadap mata pelajaran. Jadi konsekuensi nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang, KKM ya, itu bisa berbeda menurut mata pelajarannya. Ada mata pelajaran yang dipandang lebih menentukan kenaikan kelas dibandingkan mata pelajaran lainnya. Contoh TIK gitu ya, itu dianggap kurang menentukan dibandingkan matematika, fisika, kimia. Jadi sebagian akibatnya perhatian sebagian siswa itu pada pada mata pelajaran yang mungkin tidak terlalu menentukan terasa berbeda. Nah, hal inilah yang memang perlu diperbaiki kawan dari sistem tersebut. Jadi siswa itu tidak hanya berfokus pada beberapa mata pelajaran saja, apa saja mata pelajaran yang penting gitu ya, atau mungkin apa yang bisa dikembangkan dari potensi siswa tersebut, yaitu yang dikembangkan. Misalkan memang potensi siswa tersebut di TIK, ya udah tidak masalah, TIK-nya diperbaiki gitu ya, dan yang lain-lainnya mengikuti di belakangnya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat mengenai wacana siswa tidak naik kelas pada 2027 nanti kawan. Apakah ini bisa membuat siswa kembali serius belajar dan benar-benar menjadi tolak ukur siswa kita, siswa Indonesia? Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek, ini tadi ada reporter Sedikat FM Astrul Rozi yang ingin membawakan kabar ya. Tapi sebelum itu kita pantau terlebih dahulu lalu lintas di sekitaran Malang Raya kawan. Jadi kalau misalkan kita cek lalu lintas saat ini di jam 19:28 terpantau masih ramai lancar, tidak ada kendala, juga sudah mulai melandai kawan titik-titik yang tadi cukup padat seperti di sekitaran Ijen, Kayutangan, Majapahit, Gatot Subroto itu sudah mulai landai. Sekitaran TL Sabilila juga sudah mulai melandai kawan, meskipun cukup ramai ya untuk saat ini. Di titik lain di TL Suhat masih ada antrian dari arah utara ke selatan. Lepas dari sana menuju ke Majen Panjaitan, Jalan Bogor, Veteran ramai lancar. Dan mungkin antrian-antriannya itu hanya ada di TL-TL saja kawan. Itu yang perlu Anda waspadai. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Info Talk, informasi seputar jargon.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Peremajaan fasilitas olahraga di Kota Malang mulai menjadi perhatian. Pemetaan kerusakan telah dilakukan dengan perbaikan Gor Ken Arok sebagai salah satu prioritas. Namun, pembenahan fasilitas olahraga tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga dukungan terhadap pembinaan atlet dan prestasi. Kepala Bidang Keolahragaan Disporapar Kota Malang, Bagus Pambudi, menjelaskan bahwa perbaikan ringan akan ditangani melalui anggaran Disporapar, sementara kerusakan berat membutuhkan koordinasi dengan DPUPR PKP.
2: Karena memang gedung ini sudah lama, kemudian perlu pemeliharaan yang secara intensif juga. Nah, ini yang kami dorong dari anggaran ini, kami akan fokuskan terutama di toilet, di samping beberapa hal kecil yang lain. Kalau secara pemetaannya sudah ada, cuman kami memang kalau berat sekali, memang kami nantinya itu akan bekerja sama dengan PUPR. Jadi kalau masih ringan itu anggaran kan tidak begitu besar juga, itu melekat di kami, kami petakan itu. Sementara sih kalau secara besaran mungkin kalau di Ken Arok dan Gajayana kan cukup besar, terutama kalau di Gajayana ini karena kemarin kami terbantu sebagai tuan rumah Polprov, alhamdulillah untuk pengecatan dan lintasan kita sekarang sudah bagus. Sementara yang kami butuhkan sekarang untuk di Gajayana khususnya itu adalah rumput dan lampu.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko, menilai pengelolaan fasilitas olahraga perlu melibatkan lebih banyak pihak. Joni mendorong kolaborasi antara pemerintah, KONI, dan swasta agar pembangunan sekaligus perawatan fasilitas dapat berjalan lebih efektif.
3: Supaya prestasi itu mampu tercapai, nomor satu di Jawa Timur, maka tidak hanya bisa bicara sepotong tentang prestasi olahraga. Harus bicara secara komprehensif, menyeluruh, bahwa olahraga ini sudah menjadi komitmen bersama, ya, menjadi visi Kota Malang. Ya. Kalau tanpa itu ya ini akan sulit tercapai. Apa itu visi Kota Malang yang terkait dengan olahraga? Jadi saya itu mengusulkan bahwa selain kota pendidikan, kota wisata, Kota Malang ini harus ada lagi menjadi apa, Malang Sport City kan gitu ya. Nah, ini akan berat kalau dikembangkan hanya oleh pemerintah, maka swasta harus terlibat. Ya, sekarang ini kan sudah banyak itu ya, lapangan tenis, lapangan padel, lapangan basket yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, ini harus komitmen ini dibangun bersama, diramu di dalam sebuah roadmap strategik Kota Malang sampai kepada program tahunan.
1: Menurut anggota Komisi DDPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, investasi olahraga merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Potensi bibit atlet di Kota Malang perlu didukung program pembinaan yang jelas dan berkelanjutan, termasuk melalui alokasi anggaran pembenahan sarana olahraga.
4: Bicara masalah fasilitas olahraga yang ada di Kota Malang, memang kalau bicara hal itu, tatkala Kota Malang menjadi tuan rumah Porpov kemarin, memang itu dilakukan banyak perbaikan fasilitas olahraga, banyak pembangunan juga arena-arena olahraga yang memang itu tujuannya adalah untuk event Porpov tersebut. Dan memang tatkala bicara pembangunan perawatan fasilitas itu memang cenderung ya, jadi cenderungnya memang pemerintah kota, bukan hanya di Kota Malang, kabupaten dan sebagainya, daerah-daerah itu kecenderungannya adalah tatkala itu ada event, memang kemudian dilakukan pembangunan fasilitas itu sudah jamak daerah, sehingga dari DPRD pun juga mengalokasikan alokasi dana khusus untuk persiapan ini dan sebagainya. Ini kalau kita bicaranya cukup kecil, memang ya tambal sulam yang ada, tapi ingin kita sebenarnya ini kita harus berpikir lebih jauh lagi. Berpikir lebih jauh lagi dalam artian ini Kota Malang kan visinya sudah jelas. Visinya naik kelas. Dan kelas Kota Malang itu selayaknya sebenarnya bukan lagi level nasional, tapi sudah internasional.
1: Peremajaan fasilitas olahraga menjadi langkah penting untuk mendukung pembinaan atlet dan mewujudkan Kota Malang sebagai sport city. Tantangannya memastikan perbaikan berjalan berkelanjutan, pengelolaan lebih kolaboratif, dan fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayutangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan Jawa Timur. Nah, kawan, untuk di malam hari ini ya, kita ada informasi yang masuk dari reporter City FM Asrul Rozi, yang ini akan membawakan kabar tentang kunjungi warga Tulung Rejo. Wali Kota Batu serahkan bantuan kepada lansia dan remaja disabilitas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rahman mengunjungi Jumayyah, lansia berusia 76 tahun, dan Faisal Mahendra, remaja penyandang disabilitas di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Haji pada Senin tadi. Dalam kunjungan tersebut, keduanya menerima insentif masing-masing sebesar Rp3 juta untuk periode Januari hingga Juni 2026 serta bantuan bahan pokok. Jumayyah diketahui tinggal bersama kedua cucunya, sedangkan Faisal tinggal bersama keluarganya. Roman juga berbincang dengan mereka mengenai kondisi keluarga dan pendidikan. Kunjungan ini dilakukan melalui program Cak Nur Sapa Warga untuk melihat langsung kondisi dan kebutuhan warga, terutama kelompok yang memerlukan dukungan sosial. Di Kota Batu, jumlah lansia diproyeksi menerima insentif pada 2026 mencapai 195 orang, meningkat dari 158 orang pada tahun sebelumnya. Besaran insentif tersebut mencapai Rp500.000 per bulan dan disalurkan secara rapel. Sementara itu, dukungan bagi penyandang disabilitas juga mencakup penyediaan alat bantu. Pada Juli lalu, Dinas Sosial Kota Batu menyediakan kuota 10 alat bantu disabilitas dengan 7 pemohon dinyatakan lolos verifikasi. Program bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah bagi lansia dan penyandang disabilitas, selain pemenuhan akses terhadap layanan sosial sesuai kebutuhan masing-masing. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Nah kawan, setelah tadi kita mendengarkan reporter City Guide FM ya, Asrul Rozi yang sudah terhubung tadi, kita akan pantau juga cuaca di malam hari ini kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat pantauan cuaca di malam hari ini, memang luar biasa menurun untuk suhunya, tapi tidak terlalu dingin kawan, di kisaran 21 derajat Celcius, dan kecepatan angin pun juga masih aman di 2,4 km/jam. Jadi mungkin Anda bisa tambahkan juga nih, bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda beserta lalu lintasnya kawan. Apakah lalu lintas di malam hari ini cukup nyaman, cukup aman? Anda boleh sharing-sharing ya. Nah kalau misalkan kita lihat di titik-titik lainnya yang ada di wilayah Malang Raya, ini berkisar antara 18 sampai 23 derajat Celcius. Jadi seperti itu kawan. Dan mungkin perlu waspadai saja, ini yang 23 ya, tidur mungkin pakai kipas angin kawan, karena sedikit panas ya kalau misalkan di Malang dengan titik 23 derajat Celcius. Dan kalau misalkan kita cek lalu lintas malam hari ini, yang perlu Anda waspadai di sekitaran TL Dinoyo, TL Suhat, dan juga TL Sabilillah serta MCC, lalu di sekitaran TL LA Sucipto. Nah itu cukup ramai soalnya ya di beberapa titik tersebut. Dan di titik-titik lain yang mengarah ke Batu masih ramai lancar, mungkin antrian hanya ada di sekitaran TL Tunggul Mas. Lepas dari sana ramai lancar sampai ke arah Batu. Begitu juga yang mengarah ke selatan, titik antrian ini hanya di perempatan Kasin, lepas dari sana ramai lancar. Supriyadi mungkin ada sedikit perambatan karena ada antrian pom kawan. Lepas dari sana, dari Sukun ya, pom Sukun sampai ke Kepuh, sampai ke Kebonsari, lalu sampai ke Pakisaji hingga ke Pancen juga tidak ada kendala. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36999. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa

FM Guidance for your life City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kita sudah terhubung ya dengan reporter City Guide FM. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan terhubung lagi dengan Asrur kawan. Dan kalau misalkan kita cek untuk saat ini, cuaca di sekitaran Malang Raya ini masih cukup aman. Dan mungkin Anda pun bisa berkomentar juga mengenai pembahasan kita tadi kawan. Di tahun 2027, siswa berpotensi tidak naik kelas. Nah, bagaimana menurut Anda kawan? Apakah hal ini menjadi sesuatu hal yang memang cukup penting dan cukup baik untuk pendidikan kita kali ini? Anda bisa sharing-sharing ya di 0811 3600 911. Dan kita move lagi kawan mengenai pantauan lalu lintas ya di sekitaran Malang Raya. Tadi kita cek di sekitaran selatan. Nah, kita cek yang arah utara bagaimana? Arah utara ini mungkin kita mulai dari Jaksa Agung Suprapto ya. Perempatan Kaliurang itu luar biasa padat kawan, dari arah utara, selatan, Kaliurang, WR Supratman. Lepas dari situ di TL Sarangan pun juga sama, dari arah utara, selatan padat. Lepas dari sana ramai lancar sampai ke sekitaran, ada antrian lagi di sekitaran TL Sabilillah sedikit. Lepas dari Sabilillah ramai lancar sampai ke utara hingga ke Karanglo. Di Karanglo ada antrian sedikit, lepas dari sana ramai lancar lagi kawan sampai ke sekitaran Singosari, bahkan sampai ke Lawang. Lalu kalau misalkan kita cek di titik-titik lain, Gempol Lawang ini ya juga masih aman saja, Purwosari pun juga masih aman lancar. Mungkin Anda pun bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo pencinta wisata di Malang. Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang suasana alamnya memukau banget. Apalagi suasananya masih asri, kemudian airnya juga dikenal sebagai sumber mata air alami yang membuat kegiatan berlibur Anda semakin menyegarkan. Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Wisata Sumber Umbulan. Sumber Umbulan merupakan wisata alam berpadu wisata budaya, lokasinya di Desa Langlang Singosari, Kabupaten Malang. Oh iya, di balik Sumber Umbulan ini ada sejarahnya loh. Kawasan cagar budaya di sekitar sumber mata air ini dengan struktur bata. Nah, diduga berasal dari Kerajaan Singosari pada abad ke-12 Masehi. Selain struktur batu bata, juga ditemukan alat lumpang untuk menumbuh gabah menjadi padi, serta pecahan struktur batu bata di kolam penampungan air yang dekat. Nah, terdapat dugaan bahwa sumber air ini memiliki kaitan dengan Kerajaan Singosari. Namun, penggalian untuk mencari peninggalan tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan hingga saat ini. Tidak hanya itu kawan, terdapat juga beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Singosari, benda pusaka dan punden yang dikeramatkan. Itu juga membuat Sumber Umbulan menjadi kawasan wisata religi bagi umat agama Hindu maupun beberapa aliran kejawen yang biasanya berkunjung untuk beribadah atau sembahyang terutama saat malam satu suro. Kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai, yang penting tidak merusak tempat ini ya. Gimana, kalian tertarik? Ya, ikuti saya berkeliling di wisata Sumber Umbulan. Jalan menuju Sumber Umbulan ini relatif bagus kawan. Anda disarankan untuk melihat Google Maps dulu ya, karena akan melewati tikungan, perempatan, dan pertigaan. Kalau Anda membawa mobil, disarankan untuk pelan-pelan saja, karena jalan menuju Sumber Umbulan ini cukup sempit, apalagi semakin dekat dengan tujuan. Lalu, Anda akan memasuki gang yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Jika Anda membawa mobil, pasti akan kesulitan mencari

0: mencari tempat parkir. Karena tempat parkir hanya ada di belakang rumah warga melalui gang kecil. Itu pun hanya bisa untuk roda 2. Jadi lebih baik pakai roda 2 saja ya kalau ke sini. Anda juga tidak perlu banyak modal, cukup bayar Rp10.000 saja untuk parkir. Setelah memarkir kendaraan, Anda bisa memulai perjalanan serasa seperti kita sedang berpetualang di zaman Kerajaan Singasari. Bertemu jalanan yang cukup terjal, tapi juga dimanjakan dengan alam yang sangat indah dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan. Sambil menikmati udara yang segar dan adem banget seperti apa yang saya rasakan saat ini. Setelah 5 menit berlalu, Anda sudah sampai di kawasan wisata Sumber Umbulan. Nah, setelah itu, Anda bisa melihat bahwa Sumber Umbulan ini berupa sumber mata air yang jernih, dengan warna biru kehijauan dan seperti kaca. Karena kita bisa melihat jelas dasar kolam air melalui permukaan, berupa bebatuan dan tanah yang padat sehingga tidak menenggelamkan. Sumber ini juga dikelilingi oleh pepohonan besar, kemudian suasana alam yang asri, dan semilir angin khas dari pedesaan. Oh iya, saya sarankan Anda bawa baju ganti ya, agar Anda bisa berenang di sumber ini seperti saya, seger banget loh! Nah, jangan khawatir ya, untuk fasilitas yang disediakan juga cukup memadai, seperti toilet, musola, gazebo untuk beristirahat, tempat bilas, dan juga warung. Tunggu apa lagi? Ayo rencanakan kunjungan Anda ke wisata Sumber Umbulan sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City891 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Dinas Pendidikan Kota Batu akan mencegah narkotika bersama BNN. Surabaya siapkan puluhan venue Porprov Jatim 2027. Perekonomian puluhan daerah di Indonesia sukses tumbuh lebih besar dari 6%. Berikut 911 Hot News jam 8 malam selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kepala BNN Kota Malang Kombes Pol Faisal Wahyudi SIK menyampaikan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang Batu akan bekerjasama dalam memberantas narkotika. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena pengguna narkotika saat ini menyasar ke para siswa dan anak di bawah umur. Lebih lanjut, dirinya berharap upaya ini bisa menciptakan lingkungan sekolah dan pelajar yang terbebas dari segala bentuk obat-obatan terlarang. Kota Surabaya mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli tahun depan. Kepala Bidang Olahraga Disbud Porapar Surabaya, Indriatno Heriawan menyampaikan, pihak Pemkot sedang memetakan 68 cabang olahraga dengan memanfaatkan fasilitas milik Pemkot, TNI, hingga kampus perguruan tinggi. Lebih lanjut, kepastian lokasi pertandingan ditargetkan selesai dalam 2 bulan ke depan agar proses perbaikan fasilitas arena lomba dapat segera dimaksimalkan. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 99 kabupaten dan kota di Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi di atas 6% sepanjang semester 1 tahun 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, lonjakan ekonomi daerah tersebut banyak didorong oleh sektor industri manufaktur, kawasan industri, serta peningkatan produktivitas pertanian. Lebih lanjut, pemerintah terus mendorong perluasan investasi dan hilirisasi di daerah agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Demikian 9100 News jam 8 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di segmen pertama ini kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi kawan, sebelum kita lanjut ke pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Dan mungkin Anda pun bisa sharing-sharing di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita cek, ini kita coba terhubung terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita sebelum lanjut dengan Asrur nih ya, sambil menunggu Asrur, kita tadi membahas tentang wacana tidak naik kelas di 2027 kawan. Jadi ini menjadi polemik, ada yang mendukung, ada yang tidak gitu kawan. Nah mungkin kalau misalkan Anda bisa sharing-sharing gitu, Anda bisa tambahkan di 0811-3600-911, karena kita perlu mencermati wacana tinggal kelas ini kawan. Jadi di beberapa wilayah siswa naik kelas otomatis selama siklus tertentu berlangsung, dan penahanan kelas hanya diperbolehkan di tahun terakhir siklus kalau kehadiran siswa di bawah 75%. Nah tapi ini bagi negara Prancis dan Yunani, jadi tinggal kelas dianggap sebagai pengecualian yang sangat jarang terjadi. Di Yunani, siswa hanya tinggal kelas jika memiliki riwayat absen yang sangat panjang akibat sakit keras ataupun harus, itu pun harus berdasarkan persetujuan tertulis dari orang tua. Dan apabila memang diterapkan di Indonesia, yang tidak hanya sebagai wacana saja, tapi memang mau akan dilakukan, ini perlu dianalisis dampak kebijakan ini yang mana ini akan dilakukan di 2027. Ada analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia, karena dampak kebijakan tidak naik kelas ini otomatis bagaikan pisau bermata dua. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan ini kita sudah terhubung dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar Kapolres Batu berganti di tengah mutasi besar Polri. AKBP Aris Purwanto dipindah ke Polda Jatim.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Baik, silakan Asrur.
2: Kawan, 7 pimpinan di kepolisian Resort Batu dipastikan berganti. AKBP Aris Purwanto yang menjabat sejak awal tahun lalu, posisinya berganti oleh AKBP Panji Gede Prabawa. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri tanggal 10 Oktober 2026 yang menjadi bagian dari gelombang perombakan jabatan besar-besaran di tubuh markas besar Polri. Kasihumas Polres Batu Ibtu M. Huda Rahma mengonfirmasi kabar pergeseran pimpinan di Mapolres Batu tersebut.
3: Secara rinci, secara pastinya nanti kita sampaikan ke lain kesempatan biar lebih clear.
2: Oh, terkait sebelum ditunjuk pimpinan Polres Batu, AKBP Panji Gede Prabowo bertugas di Divisi Hubungan Internasional Polri. Pergantian pimpinan ini merupakan bagian dari rotasi berkala yang juga menyasar sejumlah posisi strategis di tingkat Polda hingga Polres Jawa Timur. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya tentang Kapolres Batu berganti di tengah mutasi besar polisi.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
3: Oh no.
2: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Ya, jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat ini tadi kita membahas tentang tidak naik kelas kawan. Jadi ada Pak Bambang tadi yang setuju dengan program tersebut. Jadi supaya anak-anak ini belajar ya, dan supaya ada tolak ukur yang memang pasti dan jelas kawan. Nah mungkin untuk Anda bagaimana pendapatnya ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat di malam hari ini kawan, ada sisi positif dan negatif sebenarnya dari kebijakan ini. Sisi positifnya ada, atau pro gitu ya, itu pertama akan mencegah siswa merasa rendah diri atau mengalami gangguan kesehatan mental, dan bisa menekan angka putus sekolah juga akibat frustasi akademis. Dan ketiga, akan lebih hemat anggaran bagi negara karena tidak perlu membiayai siswa yang mengulang kelas. Kalau misalkan kita lihat sisi negatifnya, diantaranya bisa menurunkan motivasi belajar siswa karena, oh ini kebalik kawan ya, perunya itu diantaranya bisa menurunkan motivasi belajar siswa karena ini merasa pasti naik kelas, lalu menambah beban guru yang harus mengajar siswa dengan ketimpangan kemampuan yang jauh di kelas yang sama. Dan ketiga, risiko ketiadaan kompetensi dasar saat siswa. Dan kalau misalkan yang kontranya, memang kebijakan ini akan mencegah siswa merasa rendah diri, mengalami gangguan kesehatan mental, dan lain-lain. Nah, studi jangka panjang menunjukkan kebijakan tersebut itu berdampak pada penurunan performa akademis kawan, khususnya bagi anak-anak dari kelompok rentan yang membutuhkan standar evaluasi lebih ketat untuk mengejar ketertinggalan. Nah, apakah memang wacana ini jika diperlakukan akan menjamin mutu pendidikan di Indonesia meningkat? Anda boleh komentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke WhatsApp ya di @cityguide911fm. Nah, kalau misalkan kita cek juga kali ini, saya ingin pantau terlebih dahulu lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Lalu lintas di sekitaran Malang Raya ini sudah mulai melandai kawan. Beberapa titik sudah tidak ada kepadatan dan lalu lintasnya tidak ada lagi ya. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di Malang Raya. Kirimkan di sosial media kami. City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pagi hari yang sibuk kadang membuat Anda tidak punya banyak waktu untuk mengecek kondisi mobil sebelum berangkat meeting atau kerja. Padahal, urusan tekanan ban sangat vital untuk keselamatan Anda. Tidak sempat memakai alat pengukur tekanan? Tenang kawan, Anda bisa mendeteksi ban yang kurang angin hanya dengan kepekaan rasa dan pendengaran. Efeknya begini, saat Anda baru mengeluarkan mobil dari garasi atau melaju perlahan, matikan audio sebentar dan dengarkan baik-baik. Kalau terdengar suara gesekan atau decitan halus dari arah ban di permukaan jalan yang mulus, itu peringatan pertama. Peringatan kedua, rasakan kemudi Anda. Jika setir Anda terasa lebih berat saat diputar, atau tarikan mobil cenderung membuang ke satu sisi, nah, itu tanda pasti ban Anda kurang angin. Jadi jangan ditunda, dan jangan tunggu sampai kempes total yang beresiko merusak velg mahal Anda. Segera isi angin di tempat terdekat. Deteksi dini selalu menyelamatkan aset dan waktu berharga Anda.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku nggak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintas di sekitaran Malang Raya ini masih cukup aman kawan. Dan tadi kita membahas tentang bagaimana bagaimana mencermati wacana tinggal kelas kawan. Jadi kalau misalkan kita cek ya, kita perlu telusuri gitu ya, bagaimana pengkajian tentang wacana siswa tidak otomatis naik kelas ini. Dan mungkin nanti pun juga ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dimasukkan oleh Kemendikdasman. Dan kalau misalkan kita cek Perhimpunan Guru Republik Indonesia atau PGRI itu merespon wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Abdul Mukti yang akan menerapkan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027. Sekretaris Pengurus Besar atau PB PGRI Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, selama ini memang tidak ada aturan khusus yang melarang siswa tinggal kelas, tapi kecenderungannya sekolah-sekolah selalu menaikkan siswa setiap tahunnya. Dan menurut Aji, jika aturan tidak naik kelas kembali diperlakukan secara tegas pada 2027, hal itu bisa memberikan motivasi lebih bagi para siswa untuk belajar. Dan Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke WhatsApp kami di @cityguide911fm.
1: Info informasi seputar jantung.
0: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik ruas tol lainnya, kirimkan di WhatsApp kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: FM Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur tram, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan-jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 News jam 9 malam. Pemkab Malang salurkan BLT kepada puluhan ribu penerima. Menperin menilai percepatan kawasan industri jadi ekonomi Jawa Timur. Ekspor benih lobster Indonesia resmi dihentikan permanen. Berikut 911 News jam 9 malam selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyampaikan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Malang menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bantuan langsung tunai ini diberikan kepada 42.300 penerima dengan masing-masing orang menerima uang senilai Rp350.000. Lebih lanjut dirinya berharap bantuan ini bisa memberikan motivasi terhadap para buruh dan pekerja agar terus semangat dan bekerja dengan optimal. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan pihaknya mendorong percepatan pembentukan kawasan industri untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di wilayah Jawa Timur. Kata Sarmuji, rencana pembangunan kawasan industri di Jawa Timur akan bergantung pada potensi wilayah yang tersedia dan perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah. Lebih lanjut, Menperin juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jawa Timur yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sepulau Jawa dan berada di atas rata-rata nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengatakan aktivitas ekspor benih, bening lobster atau benur kini resmi dihentikan secara permanen di seluruh wilayah Indonesia. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pemerintah telah menerbitkan perpres khusus tentang pembentukan Satgas P2 BBL untuk menindak tegas jaringan penyelundupan benur ke luar negeri. Kata Trenggono, pemerintah kini mendorong penuh aktivitas budidaya lobster di dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang maksimal bagi para nelayan lokal. Demikian 911 News jam 9 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti. Rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam untuk beberapa catatan informasi dan juga laporan ya terkait dengan kondisi dari Gunung Semeru yang di malam hari ini juga sudah berkali-kali mengalami erupsi, kawan. Coba kita cek ya berapa kali Gunung Semeru erupsi yang dikirimkan oleh pos pantau. Bahkan dari setengah 5 sore tadi, total sudah 5 kali ya Gunung Semeru mengalami erupsi dengan jarak waktu yang berdekatan. Bahkan tadi di jam 8 ya, di jam 19 lewat 55 menit, berarti jam 8 kurang 5, kemudian di jam 20 lewat 8 menit. Jadi selisih waktunya juga tidak panjang, tidak lama Gunung Semeru kembali mengalami erupsi, kawan. Bahkan untuk tinggi dari kolom abunya juga cukup ekstrim ya. Untuk yang di jam 8 kurang 5 menit tadi, Gunung Semeru sempat erupsi, bahkan kolom abunya mencapai 800 meter di atas puncak. Kemudian di pukul 20 lewat 8 menit, untuk tinggi kolom abunya teramati mencapai 1000 meter di atas puncak. Nah, tentunya dengan aktivitas Gunung Semeru yang terus mengalami erupsi setiap harinya, bahkan bisa dihitung setiap jam ya, dari hari ini saja sudah terjadi kurang lebih 9 kali erupsi dengan intensitas yang paling sering terjadi di sore menuju malam hari. Jadi masih bisa dihindari dulu untuk Anda barangkali yang punya rencana untuk berlibur atau berkunjung ke sekitaran Gunung Semeru. Bahkan dari pos pantau juga menyampaikan untuk kondisinya saat ini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga, dengan rekomendasi kepada masyarakat bisa menghindari dulu segala aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak erupsi. Karena di luar jarak tersebut masyarakat tidak boleh untuk melakukan aktivitas ya, karena dari rute tersebut menjadi salah satu aliran lahar yang sering terjadi apabila Gunung Semeru terjadi erupsi. Sehingga masih sampai saat ini kita berharap ada kabar baik ya, walaupun tidak menutup kemungkinan Gunung Semeru juga akan terus melakukan erupsi, karena menjadi sebuah salah satu gunung dengan vulkano magma yang sangat aktif dan sangat tinggi untuk sensitivitasnya. Sehingga tidak heran kalau misalkan dalam sehari saja Gunung Semeru bisa mencatatkan lebih dari 7 kali erupsi, bisa lebih dari 10 kali bahkan ya. Beberapa hari yang lalu kita juga menerima laporan dari petugas pos pantau Semeru. Begitu, kawan. Coba kita untuk pantau ya beberapa arus lalu lintas di malam hari ini. Untuk beberapa ruas memang tidak ada kendala, nihil kendala. Begitupun tadi sempat kami menerima laporan di sekitaran Bedali, Lawang, di sekitaran SPBU Bedali ya. Untuk yang menuju ke Malang tadi sempat ada kemacetan panjang gara-gara ada truk tebu yang ternyata pecah ban atau bannya bocor. Nah, ini menjadi sebuah pengingat kembali, kawan ya. Berkali-kali kita ingatkan dari Citygate maupun juga menerima laporan dari pendengar terkait dengan adanya truk yang trouble ya. Dan trouble-nya juga beragam faktor-faktornya. Mulai dari bannya yang bocor, kemudian patah as roda, lalu ada trouble di bagian mesin. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi fenomena ataupun juga pengingat untuk kita bersama, supaya nantinya ketika kita sebelum berkendara bisa untuk dicek kembali apakah kondisi ban kita sudah layak untuk jalan, apalagi dengan perjalanan jauh ya. Tentunya kalau misalkan truk-truk pengirim barang tidak hanya 1 jam 2 jam pengiriman, tapi bisa sampai 3 atau 3 jam atau bahkan berhari-hari untuk pengiriman barangnya. Ada yang sampai luar provinsi, ada yang luar pulau. Jadi ketika masuk ke kota Malang tentunya harus dicek kembali apakah kondisi bannya ini sudah layak atau masih layak untuk berjalan. Kemudian kondisi mesinnya, olinya bagaimana, oli mesin, oli samping, oli gardan. Lalu juga kondisi dari remnya. Jangan sampai nanti berkendara di ruas jalan yang padat penduduk, kemudian juga di tengah kota, tapi khawatir malah remnya nanti blong dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kawan, satu komposisi untuk menemani malam hari Anda, Taylor Swift,
Foolish One.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan terkait dengan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Batu dan juga Malang yang akan mencegah narkotika bersama BNN. Bahkan disampaikan langsung oleh Kepala BNN Kota Malang, Kombes Pol Faisal Wahyu DSIK, yang menyampaikan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan juga Batu akan bekerjasama dalam memberantas narkotika. Karena langkah ini dilakukan sebab banyak sekali pengguna narkotika saat ini yang menyasar atau menunjukkan kepada para siswa, siswi, dan juga anak-anak di bawah umur. Dan dari situ Kepala BNN juga berharap upaya ini bisa memberikan ataupun juga menciptakan lingkungan sekolah dan pelajar yang terbebas dari segala bentuk obat-obatan terlarang. Karena tidak jarang juga kita menemui banyak sekali berita-berita dan juga penangkapan dari anak sekolah yang masih di bawah umur, kemudian menjadi pengedar narkoba, kemudian menjadi pengguna narkoba. Karena dari hal tersebut menjadi sebuah kekhawatiran ya, baik dari BNN maupun juga dari Dinas Pendidikan yang ada di Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Sehingga nantinya akan ada program seperti Sinergi BNN Aktif Bersinar di Sekolah atau Sinari Sekolah, yang merupakan dari program edukasi, kemudian juga penyuluhan dan pembentukan kader atau relawan anti narkoba di tingkat pelajar. Bahkan kalau saya melihat juga beberapa kota saat ini sudah punya duta anti narkoba, kawan ya. Seperti di Kabupaten Sidoarjo, kemudian juga di Kota Surabaya, di Kabupaten Gresik. Nah, masing-masing dari kabupaten dan juga kota tersebut sudah punya pemuda ataupun juga anak-anak yang ditujukan menjadi duta anti narkoba atau biasa disebut dengan DANS ya, duta anti narkoba. Nah, itu kemudian menjadi sebuah hal yang positif karena bisa memotivasi, kemudian juga bisa mengedukasi melalui teman-temannya sendiri yang dijadikan sebagai duta. Karena mungkin kalau misalkan anak-anak ya, kemudian juga dituturi atau juga dinasehati melalui orang tuanya, biasanya akan sulit. Tapi kalau misalkan dinasehati oleh teman-temannya sendiri dengan ngobrol bersama teman sebayanya, nah hal tersebut juga bisa menjadi sebuah langkah yang mempermudah agar anak-anak siswa-siswi sekolah saat ini bisa terbebas dari segala bentuk obat-obatan terlarang. Tapi tidak berhenti dari narkotika saja, kawan ya. Karena rokok dan juga vape ya, atau rokok elektrik, saat ini juga sudah mulai menyasar ke siswa-siswi. Bahkan saya pernah menemukan juga ya di Kota Malang, ada siswi masih pakai seragam sekolah tapi dijaketin seragamnya. Lah itu menggunakan rokok elektrik. Saya melihatnya juga cukup miris ya, karena masih di bawah umur yang notabene adalah masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Bahkan saya yakin juga masih belum punya KTP ya, karena masih SMP. Nah, ini kan perlu juga peningkatan waspada dari masing-masing orang tua supaya nanti bisa dicek ya, apakah anak-anak kita ini sudah terpapar oleh info-info ataupun juga ajakan dari teman-teman yang kurang baik sebetulnya, apalagi menyasar kepada anak-anak di bawah umur seperti merokok, kemudian juga minum-minuman keras, alkohol ya, dan juga narkotika. Sehingga kita bisa melihat nantinya bisa menjadi sebuah peluang ataupun juga langkah yang positif untuk menuju siswa-siswi yang gemilang, kemudian juga terbebas dari segala bentuk obat-obatan terlarang.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Kawan, di malam hari ini kembali kita pantau untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Yang mau ke timur melalui Tol Gempol Rembang sampai di Paspro, Pasuruan Probolinggo, sampai hingga di exit Tol Leces di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Kalau di sekitaran gate Tol Leces untuk di arus lalu lintasnya di jalan utamanya mulai ada peningkatan volume kawan ya. Tapi kalau di seputar ruas jalan tol sampai di gate Tol Leces juga masih terpantau aman lancar.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kim Tak Mungkin. Wah, lagunya cukup syahdu juga kawan ya, untuk didengarkan di malam hari ini. Kembali kawan, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan kondisi perekonomian masyarakat, kalau misalkan kita beberapa hari yang lalu sempat mendengar ya, bagaimana tingkat PHK yang cukup tinggi di Jawa Timur, bahkan masuk ke dalam 3 kategori tertinggi nasional. Nomor 1 adalah Jawa Barat dengan 13.000 PHK, lalu Provinsi Banten dengan 7.700 PHK, lalu nomor 3 diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dengan total 6.154 PHK yang terjadi selama semester 1 tahun 2026. Berarti kalau semester 1 itu terhitung mulai dari Januari sampai di bulan Juli. Ya, itu sudah total ada 6.154 PHK yang terjadi ataupun juga yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan tapi untuk beberapa kasus ya, justru kalau di Kabupaten Malang ada pernyataan yang cukup positif dan menjadi sebuah hal yang indah gitu ya. Karena Pemkab Malang menyalurkan BLT kepada puluhan ribu penerima. Bahkan disampaikan langsung kawan oleh Wakil Bupati Malang, Latifah Sohib, yang menyampaikan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Malang menyalurkan BLT yang berasal dari DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. Nah, bantuan langsung tunai ini diberikan kepada 42.300 orang. Nah, ini cukup banyak sekali, dengan masing-masing orang menerima uang senilai Rp350.000. Jadi walaupun angkanya tidak banyak, tapi juga menyasar secara rata ya. Jadi bukan hanya satu pabrik saja, bukan hanya dua pabrik saja, tapi hampir merata untuk seluruh buruh dan juga pekerja yang ada di Kabupaten Malang ini menerima BLT atau bantuan langsung tunai senilai Rp350.000 per penerima. Karena totalnya yang dibagikan juga cukup banyak sekali kawan. Total ada 42.300 orang yang masing-masing adalah berasal dari buruh pabrik rokok serta buruh tani tembakau dan juga cengkeh, yang kegiatannya ataupun juga penerimaannya juga dilakukan di hari ini tadi, di pagi ya, di hari Senin. Lalu Latifah ataupun juga dari Wakil Bupati Malang juga menyampaikan, sebetulnya pemerintah ini sudah berupaya untuk mendekatkan lokasi penyaluran agar penerima itu tidak terbebani biaya transportasi saat mengambil bantuan. Karena yang menerima juga sangat banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan di pagi hari tadi sempat ada lonjakan ya untuk menerima bantuan langsung tunai. Tapi kalau misalkan kita melihat ya, apakah angka ini cukup kecil? Oh, tentu tidak. Karena di Kabupaten Jepara, di Jawa Tengah ya, pemerintah kabupatennya juga sama menyalurkan BLT DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Namun dengan jumlah buruh yang cukup kecil kawan ya, sebanyak 4.813 penerima. Jadi kurang lebih hanya 10% dari total buruh penerima yang ada di Kabupaten Malang. Jadi totalnya kalau misalkan kita hitung juga sangat banyak di Kabupaten Malang sendiri, bahkan mencapai 42.000 orang ya. Kalau misalkan di Kabupaten Jepara ataupun juga dalam konteks BLT DBHCHT ini yang sama-sama dibagikan oleh pemerintah kabupatennya, di Jepara hanya penerimanya 4.800 orang. Jadi tidak sampai, bahkan tidak sampai 10% ya dari total penerima yang ada di Kabupaten Malang. Dan di malam hari ini kita coba untuk kembali pantau beberapa arus lalu lintas di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan di sekitarnya. Untuk kondisi di Kota Malang memang saat ini masih terpantau sangat lancar kawan. Dua arah tidak ada kendala, baik mulai dari Sengkaling, kemudian Tlogomas, Dinoyo, lalu juga di kawasan Ijen, Kawi, sampai di Kayu Tangan. Di malam hari ini juga tidak ada kendala. Kalau sedikit ke utara, mulai dari Panji Suroso, Arjosari, kemudian di Riverside, sampai tembus nanti di Lawang, juga di malam hari ini nihil ya, nihil antrian dan juga nihil kendala. Kalau di Kepanjen, biasanya kalau malam ini cukup ramai ya, tapi kalau di malam hari ini juga tidak begitu menunjukkan peningkatan aktivitas baik mulai dari Jalan Ahmad Yani yang menuju ke Jalan Sumedang di sekitaran stasiun Kepanjen, di malam hari ini juga nihil antrian. Kalau misalnya kita coba cek di Jalibar ya, Jalibar Kepanjen juga nihil kawan ya, karena Jalibar juga tidak begitu tinggi untuk aktivitasnya, karena menjadi jalur alternatif untuk yang menuju ke Sumber Pucung, kemudian ke Kalipare, ataupun mau ke Blitar ya, bisa lewat Jalibar. Tapi kalau di malam hari juga nihil antrian. Untuk yang sedang mobile juga kawan, di malam hari ini nanti boleh untuk kembali berkabar di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Wisdom. Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis, membuat film berbasis lagu-lagu beliau. Kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi. Dengan speaker mode-nya dia on-kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah 3 hari syuting kok gak ketemu? Lanjut Mas Helmi berkata. Setelah itu dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya gak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis, bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data shooting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin? Katanya lagi. Dalam sekejap dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites pas sebelum Jumatan, 2 ustadz. Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa kami menggunakan penguji si Rini, spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya di depan Ustadz yang dimaksud. Dia datang jam 11.30 dan menyaksikan adegan tersebut. Maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang yang dalam tanda petik berminat. Menggeser duduknya dekat-dekat si Rini, hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas. Dan yang mengherankan, dia abaikan sholat Jumat. Hilang rasa hormat dalam hati ini. Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak, deket sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes, live tuh di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini, saya bertanya. Enggak, Mas, paling 500 meter, jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, lihat seorang bapak sedang duduk kelelahan. Dia habis ngajar ngaji di masjid. Masuklah Rini dengan gayanya yang meyakinkan. Dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja. Saya mau kasih bapak aja. Saya gua udah gak tahan ngurus anak itu. Si Rini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud bapak? Kata si Rini lagi. Ya, sini anak itu, aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas. Dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. Boleh saya serahkan ke bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, Pak, di 7 Ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya. Ada uang ribuan berlembar-lembar, kira-kira 15 lembar dia berkata. Uangku hanya segini. Diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari, tuturnya dengan santun. Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang, bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. "Ayo kita ke sana, full kamera," kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat, penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. 3 kamera, 2 sound boom, sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru, sang bapak terkejut. Wajahnya bingung, kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, "Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis." Sang bapak terkejut bukan main, wajahnya bergetar, giginya bergemerutuk, tak bisa berkata-kata, bersujud di sajadah berkali-kali. Dan selang beberapa menit, hadir penduduk sekitaran, kira-kira 500-an warga kampung sekitaran, dan tanpa komando mengumandangkan kata-kata, "Labbaik Allahumma labbaik." 500-an orang lebih meneriakkan kata-kata tersebut berulang-ulang, bergetar kami semua. Air mata saya turun tanpa sebab. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis. "Siapa dia, Bu?" tanya saya. "Oh, dia Pak Rahmat. Dia guru bahasa Indonesia di SD sini. Setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun, supaya mereka mau mengaji," jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar. "Setengah?" saya terperanjat. "Iya," lanjut ibu tadi. "Dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira. Saya adalah muridnya pertama-tama. Karena sangat miskin kami tak sanggup belajar, tapi dia membimbing kami. Sekarang pun anakku belajar ngaji sama Pak Rahmat dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji." Saya tersentak. Saya menyaksikan seorang bapak, ia lagi dipakaikan kain ihram, dikumandangkan talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik," oleh separuh kampung, warga kampung yang ternyata mencintai dia. Diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya, tepat di kediamannya yang hanya berjarak 200 meter dari masjid, untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah, sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang bapak berkata, "Allah mengabulkan doa kita, Bu. Aku berhaji. Aku yang miskin ini berhaji." Suaranya lirih. "Mohon izin ya, Bu." Tersungkur di tanah, saya seketika mendengar kata-kata tersebut. "Terima kasih ya Allah, terima kasih. Masih ada orang seperti Pak Rahmat. Engkau sisakan untuk kami. Untuk kami belajar." Tak henti-henti saya bersyukur. Berangkat berhaji ke Baitullah. Tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernihan hati. Siapa yang pantas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengundang orang itu lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
0: Saya Mardi Guwowi, pendiri Rumah Yatim Indonesia, founder Santara Platform Urun Dana Gerakan Pembiayaan Anti Riba untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Bagi masyarakat Malang, sepak bola bukan sekedar pertandingan. Di dalamnya ada kebanggaan, loyalitas, dan juga cerita panjang tentang sebuah kota. Saya Nurul Fitriani, kali ini kita akan menuju salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Malang Raya. Tempat itu adalah Stadion Kanjuruan. Perjalanan menuju stadion ini kita mulai dari pusat kota Malang. Arahkan kendaraan Anda menuju selatan, menuju wilayah Kepanjen, yang kini jadi ibu kota Kabupaten Malang. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan di Jalan Trunojoyo Kepanjen berdiri stadion yang selama bertahun-tahun jadi rumah bagi klub kebanggaan Malang, Arema. Stadion Kanjuruan mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Kanjuruan sendiri diambil dari nama sebuah kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Malang sekitar abad ke-6. Sebuah pengingat bahwa Malang memiliki sejarah panjang jauh sebelum kota ini berkembang seperti sekarang. Namun, perjalanan stadion ini tidak selalu mudah. Pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruan menjadi sorotan dunia setelah terjadi tragedi besar dalam pertandingan sepak bola.

Main yang lengkap, area pemanasan, papan skor digital, sampai sistem keamanan dan jalur evakuasi yang lebih baik. Perlu diketahui juga, stadion ini tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain menjadi kandang bagi Arema, Stadion Kanjuruhan juga sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari event olahraga daerah, kegiatan masyarakat, sampai acara budaya dan hiburan berskala besar yang melibatkan ribuan orang. Dengan area stadion yang luas, tempat ini memang dirancang sebagai ruang publik besar yang dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Dinas Pendidikan Kota Batu akan mencegah narkotika bersama BNN. Hanya 10% pekerja di Jawa Timur yang terdaftar JHT. Kawan, belasan juta hektar lahan terdegradasi ditargetkan untuk pangan dan biofuel. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala BNN Kota Malang, Kombes Pol Faisal Wahyudi SIK menyampaikan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Batu akan bekerjasama dalam memberantas narkotika. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena pengguna narkotika saat ini menyasar ke para siswa dan anak di bawah umur. Lebih lanjut dirinya berharap upaya ini bisa menciptakan lingkungan sekolah dan pelajar yang terbebas dari segala bentuk obat-obatan terlarang. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi OJK, Adi Budiarso menyampaikan, hanya sekitar 10% atau 5 juta dari 25 juta pekerja di Jawa Timur yang terdaftar jaminan hari tua. Ia menyebut kondisi ini mengkhawatirkan karena potensi kekurangan dana pensiun dari tiap pekerja masih besar, sehingga perlu dilakukan audit dan evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Lebih lanjut, dirinya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar program wajib dana pensiun bisa segera diberikan, serta kesenjangan dana pensiun Indonesia dengan negara tetangga bisa berkurang. Pemerintah Indonesia berpeluang memanfaatkan lebih dari 12 juta hektar lahan terdegradasi untuk mendongkrak produksi pangan dan bahan bakar nabati tanpa harus merusak kawasan hutan atau deforestasi. Utusan khusus Presiden Indonesia bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral, Mari Elka Pangestu, menyampaikan pemanfaatan lahan kritis tersebut bakal dipadukan dengan teknologi benih unggul serta efisiensi penggunaan air. Kata Mari, perbaikan fasilitas pasca panen dan sistem logistik juga difokuskan untuk menekan angka susut pangan nasional yang mencapai puluhan juta ton per tahun. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Nah, malam hari ini kawan, kalau misalkan kita bayangkan ya, mungkin Anda pernah tidak saat melewati bangunan tua di Kota Malang, kita bertanya-tanya, wah, ini sebenarnya bangunan sudah berapa lama ya? Sudah berdiri sejak kapan gitu? Siapa yang pernah tinggal di dalamnya atau mungkin bekerja di dalamnya? Dan apa saja yang sudah terjadi di sana? Dan bagaimana bangunan itu bisa bertahan ketika lingkungan sekitarnya terus berubah? Nah, kadang kita melewati bangunan lama setiap hari tanpa benar-benar memperhatikannya ya. Padahal di balik dinding, di balik pintu dan jendela terlihat sederhana, tapi bisa tersimpan cerita tentang perjalanan sebuah kota. Dan hari ini kita membahas bangunan lama dan jejak Malang Kota Tempo dulu. Dan Kota Malang memiliki kawasan dengan bangunan-bangunan yang memperlihatkan karakter arsitektur dari masa berbeda. Sebagian bangunan lama memperlihatkan masih digunakan, sebagian beralih fungsi, dan sebagian lainnya menghadapi tantangan untuk tetap terawat atau mungkin bahkan terbengkalai ya. Dan bagi orang yang melihatnya sekilas, bangunan tua itu mungkin hanya dianggap sebagai tempat dengan desain yang berbeda dari bangunan modern. Tapi bagi pemerhati sejarah, bangunan ini bisa menjadi petunjuk untuk memahami bagaimana suatu kawasan bisa berkembang. Bentuk arsitektur, tata ruang, dan fungsi awal sebuah bangunan itu bisa membantu kita membaca perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika bangunan lama dimanfaatkan kembali sebagai tempat usaha, ruang publik, atau tujuan wisata, ada peluang baru untuk memperkenalkan sejarah kepada generasi sekarang. Tapi pemanfaatannya itu yang juga perlu dilakukan dengan perhatian terhadap nilai sejarah dan kondisi fisik bangunan. Karena melestarikan bangunan ini bukan berarti kita harus membiarkan tidak berubah sama sekali ya. Tantangannya justru bagaimana bangunan tetap dapat digunakan tanpa kehilangan karakter pentingnya. Dan siapa yang bertanggung jawab menjaga warisan ini kawan? Ya, yang jelas memang pemerintah tentunya. Dan ini bisa dilakukan lewat kebijakan dan perlindungan cagar budaya ya. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan. Mungkin kalau misalkan Anda melihat bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan terbengkalai, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda kawan? Apakah, wah siapa ya dulu yang bekerja di sini? Siapa ya yang tinggal di sini? Atau mungkin Anda pun juga pernah membayangkan kalau misalkan, oh dulu pasti orang punya nih di sini nih, atau bagaimana? Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang bangunan yang sekarang masih ada tapi sudah berbeda fungsinya kawan. Anda bisa mengirimkan cerita-cerita di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di CityGuide 911 FM, tepatnya di Memory Lex kawan, untuk

Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi wisata Mahoni Dempok ini dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari

0: Ya, Timpak 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
1: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini Aset Cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
0: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
0: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Ayo rek, danglah dup kondangan. Selak suri iki.
4: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
3: Iso, maju titik. Semburi dipangkuai.
4: Waduh, janung pelumpelan. Wis mepet kuoco iki.
5: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
4: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak gak resiko.
3: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat man prasmanane ya iso tenang.
5: Pesan ini dipersembahkan CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGuide FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi di satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: menginfokan ada laka di gadang
1: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
2: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
3: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
4: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
5: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nita 87 ke teman-teman living ya.
3: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang bangunan ya. Memang dulu sering dipakai apa. Lalu, dulu Anda pernah ingat bangunan itu, oh, digunakan untuk ini, digunakan untuk ini. Tapi sekarang beralih fungsi. Nah, itu Anda bisa berkomentar. Masih tetap bisa berkomentar tentang hal tersebut, kawan, di WhatsApp kami maupun sosial media ya. Nah, tapi di Memory Lex segmen selanjutnya ini ya, kita akan membahas kalau sekarang anak muda kan kalau pengen nongkrong pilihannya banyak sekali kawan. Ada kedai kopi, kafe dengan berbagai konsep, ada mall, ada pusat perbelanjaan, sampai tempat makan yang viral-viral di media sosial ya. Jadi tinggal buka TikTok gitu, cari rekomendasi, lalu menentukan lokasi. Wah, ini cocok nih, saya langsung ke situ gitu. Tapi bagaimana dengan anak muda Malang masa lalu kawan? Sebelum ada sosial media, sebelum orang terbiasa mencari tempat nongkrong lewat internet, di mana tempat mereka berkumpul, atau mungkin bagaimana cara mereka mencari rekomendasi tempat untuk kumpul? Nah, bagaimana cara mereka membuat janji dengan teman, dan tempat seperti apa yang membuat mereka betah berlama-lama? Kali ini kawan, kita akan membicarakan tempat nongkrong dan kehidupan anak muda Malang di zaman dulu ya, di tahun 80-an, 90-an. Nah, ini yang cukup unik, cukup menarik, dan bisa Anda bagikan di WhatsApp kami. Ceritanya bagaimana? Kalau misalkan Anda punya cerita, oh, saya dulu pernah sering janjian sama teman saya di kafe dan lain-lain seperti ini gitu. Nah, itu pun bisa berkomentar kawan, bagaimana dulu di Kota Malang ya. Dan setiap generasi pasti punya tempat favoritnya sendiri-sendiri. Ada yang suka berkumpul di rumah teman, ada yang memilih warung makan, ada yang kedai sederhana saja, taman, atau mungkin di kawasan-kawasan tertentu di pusat kota ya. Dan yang menarik, tempat nongkrong di tahun 80-an, 90-an itu tidak harus yang vibes-nya mewah, elegan, atau mungkin bagaimana gitu untuk menjadi penting kawan. Kadang yang memang menarik, tempat nongkrong ini tidak harus yang gimana-gimana, karena justru yang membuat terkesan suasananya yang akrab dan kebiasaan bertemu dengan orang-orang yang memang sama. Dan mungkin Anda bisa membayangkan juga ketika belum ada grup percakapan di ponsel, membuat janji bertemu mungkin membutuhkan cara yang berbeda. Ada yang menentukan tempat dan waktu sejak jauh-jauh hari, ada pula yang punya titik kumpul langganan. Kalau seseorang datang terlambat ya, teman-temannya mungkin harus menunggu tanpa bisa terus-menerus mengirim pesan untuk menanyakan posisi ya. Nah sekarang, semuanya terasa lebih praktis. Kita bisa sharing lokasi, memesan makanan lebih dahulu, bahkan menentukan tempat nongkrong berdasarkan ulasan dan foto. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak banyak berubah sebenarnya konsepnya. Ada orang tetap membutuhkan ruang untuk berbicara, tertawa, bertukar cerita bersama teman, atau sekedar melepas penat setelah menjalani aktivitas. Dan mungkin perbedaannya ini adalah bagaimana caranya membangun kebersamaan ya. Di tahun 80-an, 90-an dengan saat ini sudah berbeda. Dulu tempat favoritnya yang paling mudah dijangkau, paling dekat, atau mungkin yang paling terkenal saat itu. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kan ada istilah hidden gems gitu. Nah, ini yang mudah diakses karena sosial media. Jadi taunya hidden gems itu dari sosial media. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing tentang hal itu kawan, dulu saat masih sekolah, kuliah, atau mungkin baru mulai bekerja tahun 80-an, 90-an kawan. di mana tempat nongkrong favorit Anda. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 360 911 atau kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: cocok bagi Anda. Ini dia Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi wisata Mahoni Dempok ini dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.

Memory Lex. City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam, selamat bergabung kembali di Memory Lex ya, di malam hari ini bersama saya Mufti Akmal. Untuk Anda yang sudah berkegiatan ataupun juga bekerja dari pagi sampai malam, nah, saat yang tepat saat ini untuk Anda merebahkan tubuh, merebahkan punggung, dan juga meletakkan sekujur diri Anda untuk bersiap istirahat di malam hari ini, ditemani dengan Memory Lex ya. Saya Mufti Akmal di malam hari ini untuk menemani malam hari Anda yang akan bersiap untuk beristirahat. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kita berbicara tentang Memory Lex, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya nostalgia. Apalagi dengan kondisi Kota Malang yang setiap tahun terus berubah ya. Rasanya tuh kalau misalkan kita melihat perjalanan gitu ya, kita sedang di perjalanan dan memperhatikan kanan kiri kita lalu lintas seperti itu, pasti semuanya sudah berubah. Yang dulunya masih berupa sawah, dulunya masih berupa hamparan tanah ya, tanah kosong, ilalang ataupun juga barongan. Nah, sekarang semuanya sudah berubah menjadi sebuah bangunan, kos-kosan, toko, warung, kafe bahkan, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah kayu tangan, kawan. Nah, kita coba di malam hari ini nanti, kita akan menelisik ya, lebih dalam, bagaimana kondisi dari kayu tangan, yang tentunya semakin tahun juga semakin ditingkatkan ya. Apalagi dengan slogan ataupun juga notaben kawasan heritage, tentunya akan selalu ada pemugaran dan juga perawatan fasilitas dari pihak-pihak terkait dengan yang ada di Kayu Tangan. Jalan-jalan plus.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan, ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Nah, kalau misalkan Anda mendengar nama kayu tangan, kira-kira apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran ya? Apakah jalannya yang ramai? Atau dulu pernah macet karena masih dua arah ya? Dulu masih dua arah, sekarang sudah jadi satu arah. Atau kalau dengar kayu tangan, Anda yang ingat adalah deretan kafe, bangunan-bangunan tua, atau mungkin kenangan lama yang pernah kita lewati di kawasan ini. Nah, Kota Malang kan punya banyak sekali tempat yang menyimpan cerita. Salah satunya adalah kawasan kayu tangan, yang sampai hari ini juga masih menjadi bagian penting dari wajah kota. Tapi kalau misalkan kita kembali ke masa lalu, tentu suasananya tidak sama persis dengan yang kita lihat sekarang. Dulu dan sekarang, sebuah kawasan bisa memiliki wajah yang berbeda. Bangunannya berubah fungsi, jalanannya semakin ramai, aktivitas masyarakatnya juga berganti, tapi ada jejak sejarah yang tetap tertinggal. Nah kawan, kayu tangan kan tentunya bukan sekedar kawasan ya untuk berjalan-jalan atau mencari tempat makan. Karena kawasan ini sebetulnya juga menyimpan jejak perkembangan Kota Malang, termasuk melalui bangunan-bangunan lama yang masih bisa kita temui. Ketika melihat bangunan berarsitektur tempo dulu, pernah tidak kita membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di sana puluhan tahun lalu? Bagaimana mereka bekerja, berbelanja, bertemu teman, atau bahkan berjalan menyusuri jalan-jalan yang sama, sekedar jalan aja seperti itu. Karena sekarang kayu tangan kan sudah punya daya tarik baru. Banyak orang yang datang untuk menikmati suasana kawasan, berfoto, kulineran, hingga menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Perubahan ini tentu mempunyai peluang karena kawasannya menjadi lebih terkenal, aktivitas ekonominya juga tumbuh, dan bangunan-bangunan bersejarah kembali mendapatkan perhatian. Nah, tapi ada hal menarik yang coba untuk kita renungkan kawan di malam hari ini. Ketika sebuah kawasan lama semakin ramai dan berkembang, bagaimana caranya agar identitas sejarahnya tetap terjaga? Jangan sampai kita hanya menikmati tampilan bangunannya, tapi tidak lagi mengenal cerita di baliknya. Sebab, sebuah tempat tidak hanya terletak pada bentuk fisiknya. Ada perjalanan masyarakat, perubahan zaman, dan kenangan personal yang membuat sebuah kawasan terasa istimewa.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. Nah, barangkali Anda juga punya cerita, kawan ya, ketika mendengar sebuah nama kayu tangan. Karena sekarang juga menjadi sebuah destinasi dari wisatawan bahkan dari luar kota Malang ya, yang sekedar berkunjung hanya untuk menghabiskan waktu sehariannya untuk berkeliling-keliling di kawasan kayu tangan, melihat hamparan sungai, kemudian bangunan-bangunan lawas, kuno dan jadul yang menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan tidak jarang masyarakat luar kota menilai bahwa kayu tangan itu seperti wajah Malioboro-nya Malang. Jadi seakan-akan kayu tangan ini adalah Malioboro yang ada di Jogja. Ya, jadi tidak hanya menjadi sebuah wisata, tapi bisa menjadi sebuah obat. Obat untuk mengobati kenangan masyarakat yang pengen liburan ke Jogja, pengen liburan ke Bandung ya, ada Jalan Braga, tapi nggak perlu jauh-jauh, hanya bisa liburannya ke kayu tangan. Nah, tentunya kayu tangan pasti mengingatkan kita bahwa kota selalu bergerak mengikuti zaman. Nah, tapi kemajuan tidak harus membuat kita melupakan masa lalu. Justru dengan mengenal sejarahnya, kita bisa lebih memahami kenapa kok kawasan kayu tangan ini penting bagi kota Malang. Karena pada akhirnya, sebuah kota bukan hanya tentang bangunan yang berdiri hari ini, tapi juga tentang cerita yang membuatnya tetap berarti. Menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah pengingat, ataupun juga menjadi sebuah saksi bisu dari perjalanan kota Malang dari dulu hingga sekarang, dari zaman pendudukan Belanda, kemudian dibangun sedemikian rupa, wilayah kotanya ditata, begitupun juga dengan arsitekturnya yang terus semakin ditingkatkan dan semakin dikembangkan.
1: City Guides Inside.
2: Penipuan dengan memanfaatkan teknologi AI kini semakin beragam. Di Malang, salah satu korban bahkan mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah setelah pelaku menggunakan suara yang menyerupai teman dekat korban. Menurut Kepala OJK Malang, Farid Walatehan, modus seperti ini menjadi salah satu bentuk penipuan yang perlu diwaspadai masyarakat.
3: Jadi sampai dengan bulan Juli ya, dari 1 Januari sampai bulan Juli 2026, itu pengaduan masyarakat yang ada di kantor OJK Malang itu jumlahnya 2.358. Nah, layanan itu layanan konsumen yang diantaranya sekitar 21-22% itu terkait dengan penipuan. Jadi ini merupakan data yang sebenarnya sangat perlu perhatian, karena ini terus terang meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya hampir lebih dari 50% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Jadi penipuan yang ada di Malang ini sekarang sudah semakin banyak. Nah, salah satunya memang menggunakan AI. Jadi salah satu contohnya kemarin ada seorang kebetulan benar-benar ini ya, kejadian salah satu wartawan ini ya. Jadi ada yang menelpon mengaku saudaranya, suaranya persis, kemudian nadanya sama, dan akhirnya merasa bahwa ini tuh benar-benar saudara atau temannya, meskipun dia pakai nomor yang baru. Akhirnya karena merasa yakin itu saudara atau teman dekatnya, akhirnya korban ini mengalami kerugian sekitar 80 juta.
2: Sementara itu, dosen Philkom Universitas Brawijaya, Insinyur Herman Tole, menjelaskan perkembangan AI membuat masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dengan hasil manipulasi. Menurut Herman, verifikasi perlu dilakukan terutama ketika menerima informasi yang berkaitan dengan identitas atau orang terdekat.
4: Modus kejahatan berbasis teknologi ini makin lama makin canggih. Kita pun dituntut kewaspadaan, sampaikan Pak Fahri tadi, menyasar seluruh strata, bahkan yang masyarakat bawah sampai masyarakat atas pun, yang bahkan direktur profesor pun bisa jadi korban. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat memahami bahwa teknologi sekarang semakin canggih, orang bisa memanipulasi video, manipulasi suara, apapun video yang kita dapat, suara yang kita dengar, selama itu mungkin sebagai hiburan saja silakan dinikmati. Tetapi kalau itu ada konsekuensi keuangan, meminta kita harus mentransfer sejumlah uang tertentu atau harus membagikan identitas kita, maka itu hati-hati, jangan langsung dituruti, jangan langsung dipercaya, tapi di cross-check ulang, diverifikasi ulang dengan mungkin melibatkan atau teman-teman kita atau orang lain yang kita bisa tanya untuk konfirmasi ulang, tidak langsung percaya dan tidak langsung mengeksekusi. Kadang-kadang modus ini sosial, di social engineering ini juga memanipulasi rasa urgensi kita, harus segera dilakukan nih, kalau tidak nanti ini itu membuat kita terburu-buru, panik dan sebagainya.
2: Di tengah perkembangan teknologi AI, kewaspadaan menjadi penting. Masyarakat perlu melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang sebelum mempercayai informasi atau mengambil tindakan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Nah, kawan, kembali lagi ya, masih di Memory Lex. Kalau tadi misalkan kita membahas kayu tangan, yang ternyata kalau dipikir-pikir ya, kayu tangan itu bukan hanya sebuah kawasan, bukan hanya sebuah bangunan, ataupun bukan hanya sekedar tempat wisata. Tapi di kayu tangan juga bisa menjadi sebuah saksi bisu dari perkembangan yang ada di Kota Malang, kemudian juga bisa menjadi sebuah saksi cinta. Nah, barangkali kan kalau misalkan kita lihat ya, banyak sekali muda-mudi yang pacaran gitu, ataupun juga sekedar berkeliling bersama pasangan, ataupun juga bersama keluarga. Ya, itu kan bisa menjadi sebuah momen simbol cinta ya. Kan cinta kan gak harus pacarannya anak muda-mudi gitu. Nah, maksudnya adalah kayu tangan itu di samping dia sebagai tempat wisata ataupun juga cagar budaya, dia juga bisa menjadi sebuah saksi bahwa setiap orang itu punya rasa cintanya masing-masing. Bahkan kalau misalkan Anda melintas ya di sekitar kayu tangan, pasti menemukan banyak sekali bapak ibu, kemudian anak cowok cewek gitu ya, yang bergandengan tangan dan jalan-jalan santai melihat di sekitaran kayu tangan. Wah, serunya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya, ternyata sebuah kawasan wisata yang sudah tidak lekang oleh waktu bisa menjadi sebuah kenangan yang sangat mahal dan menjadi sebuah kenangan yang sangat indah. Apalagi kalau misalkan kita melihat secara objektif bagaimana kondisi struktural dari kayu tangan sendiri yang tiap tahun tentunya tidak mudah untuk masih bisa berdiri dan eksis ya di zaman-zaman modern. Karena kalau dipikir-pikir, tentunya kan orang pasti memilih liburan yang betul-betul berbentuk wahana wisata. Misalkan ke tempat alam ya, ke kawasan Bromo, ke kawasan Batu. Tapi buktinya orang-orang ini masih banyak loh yang mau berlibur, yang mau berkunjung ke kawasan Kayu Tangan. Padahal kalau misalkan Anda sebagai warga Malang asli, baik dari Kota Malang ataupun juga Malang Coret, pasti kalau misalkan teman Anda yang mau ke Kayu Tangan, pasti jawabannya ya Kayu Tangan isinya itu-itu aja. Tapi justru karena yang isinya menurut kita adalah itu-itu aja, nah hal tersebut malah menjadi sebuah hal yang istimewa, kawan, untuk orang lain. Karena apa yang menurut kita biasa belum tentu dengan yang dirasakan oleh orang lain. Bisa jadi yang menurut kita anggap biasa tapi menjadi luar biasa untuk orang lain. Jadi kita bersyukur juga ya, adanya kayu tangan ini menjadi sebuah salah satu identitas bahwa Malang masih punya kawasan heritage untuk sampai saat ini ya. Di samping ada pemugaran kondisi wilayah wisatawan seperti Kampung Warna-Warni Jodipan, kemudian juga Kampung Biru Arema. Tapi tentunya kawasan kayu tangan ini kalau dilihat dari zaman Belanda ya, dari tahun 1900-an, dulu juga pernah menjadi bank dari Bank Netherlands ya, atau Belanda. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang sudah bisa menjadi sebuah kawasan heritage yang dinikmati oleh banyak orang. Jadi kalau nostalgia itu ternyata bukan hanya dari bangunannya saja, kawan ya, tapi bahkan dari suasananya juga bisa loh mendongkrak kita untuk sama-sama nostalgia dan membantu kita untuk sama-sama mengingat, oh iya, dulu kita punya loh kenangan di kayu tangan, kita dulu punya perasaan di kayu tangan, atau mungkin punya cerita yang mau dibagikan juga boleh kawan. Nanti sama-sama kita bacakan ya, ataupun juga mau on air gabungan dan bercerita dulu pernah liburan ke kayu tangan mas. Dulu keseruan saya di kayu tangan malah pas macet mas ingetnya. Nah itu juga boleh kawan. Nanti Anda kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Jalan Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih kawan, Anda sedang bersantai di malam hari setelah lelah bekerja, iseng membuka aplikasi e-commerce, lalu tanpa sadar memasukkan barang-barang branded yang harganya lumayan ke keranjang belanja. Nah, bagi profesional seperti Anda, memberikan hadiah untuk diri sendiri itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi hati-hati dengan yang namanya impulse buying atau belanja emosional sesaat. Coba deh terapkan life hack finansial ini. The 24 hour rules. Aturannya sederhana. Saat Anda ingin membeli barang tersier yang harganya cukup mahal, masukkan ke keranjang, tutup aplikasinya, dan biarkan selama 24 jam. Jika keesokan harinya Anda masih terus memikirkan barang tersebut dan yakin itu sebuah kebutuhan, silahkan selesai pembayarannya. Tapi faktanya, 80% keinginan emosional itu biasanya akan menguap keesokan harinya. Nah, life hack ini sangat efektif untuk memfilter mana barang-barang yang benar Anda butuhkan dan mana yang sekedar lapar mata. Jadi, jaga uang Anda agar tetap sehat ya kawan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

questions for your life. CityGate FM. Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.

0: happens for your life. City Guide FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian Coban Ketak di Desa Pahit, ada juga Arung Jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Menginfokan ada laka di Gadang
3: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih infonya. Kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih kawan, Anda sedang bersantai di malam hari setelah lelah bekerja, iseng membuka aplikasi e-commerce, lalu tanpa sadar memasukkan barang-barang branded yang harganya lumayan ke keranjang belanja. Nah, bagi profesional seperti Anda, memberikan hadiah untuk diri sendiri itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi hati-hati dengan yang namanya impulse buying atau belanja emosional sesaat. Coba deh terapkan life hack finansial ini. The 24 hour rules. Aturannya sederhana. Saat Anda ingin membeli barang tersier yang harganya cukup mahal, masukkan ke keranjang, tutup aplikasinya, dan biarkan selama 24 jam. Jika keesokan harinya Anda masih terus memikirkan barang tersebut dan yakin itu sebuah kebutuhan, silahkan selesai pembayarannya. Tapi faktanya, 80% keinginan emosional itu biasanya akan menguap keesokan harinya. Nah, life hack ini sangat efektif untuk memfilter mana barang-barang yang benar Anda butuhkan dan mana yang sekedar lapar mata. Jadi, jaga uang Anda agar tetap sehat ya kawan.

0: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Citygate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Citygate 911 FM. Guidance for your life. Citygate FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersi desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari sarjana teknik planologi, ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan maksudnya banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik, ya. Tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, terus harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut. Yaitu saya akhirnya saya masuk dengan membuat amplop, ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual. Dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan, ya udah, saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan, walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor, ya, keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Dengan keinginan orang tua pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Saya Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Gate FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan, ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Wisdom.
4: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari sarjana teknik planologi ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyeknya dan konsultan banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, karena keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, tentu harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut. Yaitu saya akhirnya saya masuk dengan membuat amplop ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual. Dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan ya udah, saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor ya keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Dan itu keinginan orang tua pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Dr. Insinyur Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Guide FM.
3: Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kota Malang. Hari ini kami mengundang beberapa narasumber dari pemerintah Kota Malang dan juga dari DPRD Kota Malang. Anda yang mau ikut bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, boleh juga nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau boleh juga sambung lewat untuk yang mau ikut bergabung ya. Anda bisa sambung lewat voice note atau boleh juga sambung lewat line telepon supaya enak nanti untuk ngobrol bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau talk show bersama dengan para narasumber hari ini. Topik bahasan kita, rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Nah, ini terkait dengan rencana dari pemerintah Kota Malang melakukan penataan

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Ini terkait dengan bagaimana mengatasi persoalan kabel yang semrawut yang tentunya bukan hanya mengganggu pandangan mata tapi juga mengganggu estetika Kota Malang. Kalau kita lihat kabel yang semrawut di sejumlah wilayah yang ada di Kota Malang, ini seolah-olah menutupi keindahan gedung, kemudian tata ruang kota, yang akibatnya juga banyak. Ini banyak kabel-kabel yang menjuntai, seolah-olah keindahan Kota Malang itu jadi berkurang. Nah, berbicara soal penataan kabel yang semrawut di Kota Malang, ini sebenarnya sudah mulai mencuat sejak 2019, bahkan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Malang Sutiaji. Lalu sampai dengan hari ini, di tahun 2026 kawan, bagaimana progres untuk rencana penataan kabel yang ada di Kota Malang? Hari ini kita akan berbincang bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Saya sapa dulu, ada asisten 2 Seda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MT. Bu Diah, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Diah. Bu Diah gimana sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah selesai apel pagi hari ini Bu Diah?
1: Sudah. Baik. Tadi gak ikut apel aku lah, tak pikir jam 8.
0: Iya, karena ada izin khusus ya. Karena memang hari ini kita minta waktunya Bu Diah untuk ikut sambung. Kita ngobrol lagi bersama dengan Radio City Guide. Terima kasih banyak Bu Diah untuk waktunya. Selain ada Bu Diah, kami juga mengundang ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nuramadi, SAP, MAP. Pak Dito, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah,
1: sehat-sehat. Selamat pagi Pak Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dito, terima kasih kembali waktunya bersama dengan Radio City Guide ya. Pak Dito ini salah satu dewan kesayangannya kawan pendengar City Guide karena nggak pernah absen kalau diundang oleh Radio City Guide ya. Terima kasih, apresiasi juga dari kami Pak Dito untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Sambil saya juga mengundang untuk Anda kawan boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda yang barangkali mau menyampaikan beberapa pertanyaan, menyampaikan komentar, tanggapan Anda, boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan yang mau bergabung ini jangan sampai di segmen yang akhir-akhir ya, karena takutnya nanti karena waktunya sudah habis tidak bisa kita akomodir. Selain itu kami mengarahkan untuk yang mau bergabung bisa lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Oke, bicara soal rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Kita sudah mendengar dari tahun 2019 sampai dengan 2026 ini rencananya sampai di mana, Bu Diah?
1: Baik Mbak Erika, penataan kabel udara. Kalau kita lihat kata Mbak Erika tadi di awal, kabelnya banyak yang semrawut, menjuntai gitu ya. Ditambah lagi Mbak,
0: apa tuh,
1: yang tiangnya
0: dia?
1: Itu banyak yang yang tiangnya itu banyak yang apa, berdirinya itu berkelompok gitu ya.
0: Apalagi di tengah perkembangan provider-provider yang makin banyak Bu ya.
1: Iya, makin banyak dan pokoknya sip lah. Mbak Erika, jadi penataan kabel udara itu memang bukan satu proses yang mudah gitu ya. Kenapa kok bukan satu proses yang mudah? Karena kita perlu ada beberapa tahapan untuk bisa memindah kabel dari atas ke bawah. Itu nggak sekedar langsung narik ke bawah, tapi perlu ada penggantian kabel dari provider, karena kata teman-teman provider itu jenis kabel yang di udara sama jenis kabel yang nanti kalau di bawah tanah itu berbeda Mbak. Jadi kalau kita sering mendengar itu penataan kabel udara yang dibawa atau direlokasi ke bawah tanah itu biasanya kita menyebutnya dengan sistem ducting gitu ya. Jadi ada satu rongga atau ruang di bawah tanah seperti gorong-gorong gitu, tapi nanti dipakai untuk isinya itu kabel-kabel provider maupun kabel listrik apabila memang itu diperlukan kabel listrik turun ke bawah. Nah, kenapa kok butuh tahapan? Karena memang supaya layanan publik itu tidak terputus secara mendadak.
0: Iya.
1: Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu, yang pertama adalah tahapan persiapan administrasi, seperti mendata ruas jalan mana yang mau dirapikan, kemudian di ruas jalan tersebut provider apa saja yang ada kabelnya di udara dan akan kita pindahkan ke bawah. Kemudian juga persiapan untuk regulasinya. Jadi perlu ada peraturan yang mendasari itu semua sehingga teman-teman dari provider ini juga mau memindahkan ke bawah gitu ya. Kemudian ada tahap survei. Kita perlu survei seperti yang saya sampaikan tadi. Kita perlu survei, kita perlu FGD berserta bersama teman-teman provider supaya apa yang mereka butuhkan di bawah itu bisa kita fasilitasi. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah komunikasi dengan teman-teman provider, ternyata memindah itu enggak langsung dipindah ke bawah, tapi ada kayak box control-nya, ada semacam saluran untuk sambungan-sambungan rumahnya. Jadi beberapa hal ini memang harus kita siapkan apabila itu mau dipindah ke bawah. Berikutnya lagi adalah tahapan pembangunan infrastruktur bawah tanahnya. Jadi kalau kita sudah survei, kita sudah menghitung, sudah menggambar gitu ya, seperti apa bentukannya, seperti apa ducting yang nanti kita taruh di bawah tanah ini, ukurannya berapa, kemudian nanti kabel-kabelnya diklaim di sebelah mananya. Nah ini butuh waktu juga. Kemudian berikutnya lagi adalah tahapan migrasi jaringan. Setelah ductingnya selesai, sebelum ditutup atasnya itu, teman-teman provider harus melakukan migrasi jaringan. Jadi jaringan yang di udara dipindahkan ke bawah tanah. Setelah itu baru tahap pembersihan. Tahap pembersihan ini artinya kabel-kabel dibuang, kemudian tiang-tiang dilepasi, kemudian ductingnya ditutup, dirapikan kembali atasnya. Nah, seperti itu Mbak Erika. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan tinggal narik kabel aja ke bawah, tapi butuh beberapa tahapan. Nah, kalau pertanyaan Mbak Erika, sekarang sampai di mana ya?
0: Betul. Gimana, Budi?
1: Sekarang kita sudah beberapa kali melakukan FGD atau pertemuan dengan teman-teman pengembang, kemudian kita juga sudah melakukan persiapan administrasinya. Dan sekarang kalau nggak salah 2027 ini itu menyusun naskah akademik untuk draft perdanya atau rancangan perdanya. Seperti itu Mbak Erika. Jadi kita memang masih belum melakukan pemindahan ke bawah karena masih menyiapkan yang non teknisnya dulu.
0: Baik.
1: Itu Mbak Erika kira-kira.
0: Iya, yang jelas sudah berprogres Bu Diah ya, termasuk progres yang tadi disampaikan oleh Bu Diah. Kalau Pak Dito sendiri, bagaimana Pak dari Dewan ini melihat sejauh mana komitmen dari pemerintah Kota Malang untuk melakukan penataan kabel di Kota Malang?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ini semacam dejavu Mbak Erika. Jadi kalau nggak salah Januari 2026 kemarin saya juga menjadi narasumber juga di Sitek Guide ini terkait tema yang sama. terkait masalah ducting kalau tidak salah waktu itu dari Pemkot, Diskominfo dan DPUPR PKP Pak Dandung pada saat itu, yang sekarang jadi Sekda. Itu artinya ini semacam pengulangan sebetulnya. Karena memang satu hal yang memang menjadi atensi masyarakat Kota Malang termasuk kami di DPRD. Nah, betulnya memang penataan kabel ke bawah tanah ini itu kan satu hal yang menjadi wacan dan semuanya setuju sebetulnya Pak Erika. Baik Pak Wali Kota dalam beberapa statementnya, kami di DPRD termasuk masyarakat, memang banyak aspek kenapa ini harus segera diatensi dan juga direalisasikan supaya tidak hanya wacana saja. Karena kaitannya pertama terkait dengan estetika kota, kemudian juga terkait dengan keamanan, kenyamanan juga, dan juga ada potensi PAD sebetulnya, ada potensi PAD yang bisa kita optimalkan ketika program ini atau kebijakan ini berjalan. Artinya ini kan suatu hal yang positif ketika kita implementasikan, kita rencanakan, kita realisasikan. Namun memang secara faktual kita punya keterbatasan dari sisi regulasi, bahkan di tingkat pusat sendiri Mbak Erika. Jadi kalau kita melihat regulasi atau undang-undang berkaitan dengan penataan kabel ini, undang-undang telekomunikasi saja sudah dari tahun 99 belum ada revisi. Kemudian yang paling berkaitan, yang paling relevan dengan penataan kabel ini adalah Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Artinya di pemerintah pusat saja memang ini regulasi masih di sebatas permen, belum undang-undang. Nah, kemudian dinamika di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, belum banyak juga yang memiliki regulasi yang memang secara spesifik mengatur penataan kabel, termasuk di Kota Malang. Memang ada beberapa yang sudah ada regulasi yang berkaitan, tapi berkaitan dengan utilitas umum, kemudian infrastruktur pasif, kemudian yang mungkin hanya beberapa yang sudah bicara terkait penataan kabel fiber optik yang itu aktual. Karena memang salah satu permasalahan kita ini kan seringkali regulasi ini terlambat merespon perkembangan zaman, kan begitu Mbak Erika. Jadi ini yang saya kira juga terjadi di Kota Malang, artinya ada kekosongan regulasi. Nah, kami sebetulnya kalau berkaitan dengan regulasi tadi kalau disampaikan Bu Diah, naskah akademik di 2027. Kalau kami malah ingin lebih progresif lagi di tahun 2026 ini, di perubahan APBD 2026 ini ada naskah akademik yang kemudian menjadi dasar penyusunan ranperda penataan kabel itu. Nah, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Nah, sehingga ketika itu sudah masuk, ada percepatan sehingga di 2027 bisa kita perjuangkan untuk menjadi satu hal yang ranperda yang kita prioritaskan untuk kita bahas di tahun 2027. Itu yang kemudian kemarin pada saat rapat badan anggaran itu juga sempat kami sampaikan juga, karena ranperda terkait penataan kabel ini sama dengan ada beberapa juga yang coba kita perjuangkan. Ranperda penyimpangan seksual, ranperda pembatasan plastik sekali pakai, kemudian ranperda terkait sumber daya air. Ini beberapa yang kemudian menjadi atensi kami di DPRD Mbak Erika. Sehingga kalau kami ingin ada percepatan regulasi, karena ada kekosongan regulasi. Sebetulnya ada hal yang lain, saya kira, karena di beberapa daerah itu tidak harus menunggu perda, ada peraturan wali kota yang bisa dijadikan sebagai dasar aturan atau dasar hukum kebijakan ini, seperti di mana DKI Jakarta awalnya itu pergub, kemudian sekarang sudah ada perdanya. Kemudian di Semarang itu masih perwal peraturan wali kota. Di Kota Batu sekarang sedang disusun peraturan wali kotanya. Kemudian di Bandung itu juga sama, awalnya peraturan wali kota dulu, kemudian sekarang sudah ada perdanya. Artinya ini kan butuh percepatan dalam mengisi kekosongan regulasi.
0: Baik.
2: Saya kira itu.
0: Pak Dito, seberapa kuat ketika nanti misalnya ada keinginan begitu ya, ada political will untuk membuat peraturan wali kota terkait dengan penataan kabel ini, apakah cukup kuat juga untuk menjadi dasar hukum dalam hal ini?
2: saya kira kita merujuk beberapa kota kabupaten yang sudah melakukan dengan dasar hukum peraturan wali kota itu sudah bisa berjalan. Jadi kota Semarang yang selama ini menjadi rujukan ya, rujukan karena di kota Semarang ini dengan penataan kabel ini sudah menggandeng pihak ketiga investor. Kemudian BUMD-nya juga dilibatkan dalam beberapa penataan kabel dalam ruas-ruas jalan tertentu. Karena nanti ada pembagian yang mana yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah kota Malang, mana yang kemudian dikerjasamakan dengan investor. Saya kira ini tergantung goodwill dari pemerintah daerah untuk kemudian memberikan ini sebagai satu hal yang urgent untuk dilakukan. Kalau kami melihat kota Malang sudah harus ada regulasi ini karena ini sudah wacana yang lama. Kalau tadi Mbak Erika bilang dari zaman Pak Sutihaji, kemudian di tahun kemarin awal tahun ini juga sudah kita wacanakan, tetapi kan memang belum ada progres. Memang kalau mengikuti alur APBD memang ya harus ada naskah akademiknya dulu. Cuman kalau kami pinginnya naskah akademik itu bisa disusun di perubahan APBD 2026 ini, artinya di bulan Oktober, November, Desember itu bisa ada naskah akademiknya sehingga nanti masuk di Propemperda dan kemudian nanti bisa kita bahas di 2027.
0: Baik. Oke, mungkin Anda juga punya beberapa komentar kawan dari apa yang kita diskusikan di segmen awal ini. Tentunya nanti akan banyak lagi yang kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Saya juga mengundang Anda boleh ikut bergabung, termasuk pagi hari ini kita juga live streaming di website dan juga YouTube City Guide 911 FM. Plus kita juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung kita arahkan semuanya lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note ataupun juga lewat line telepon. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita masih membahas terkait dengan topik rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana.

Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya. Termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung. Kemudian cobain ketak di Desa Pahit. Ada juga arung jeram di Desa

0: lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih bicara tentang topik rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Saya ditemani ada asisten 2 Sekda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MD, dan juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi SAB MAB. Anda yang mau bergabung, saya mengingatkan boleh kawan bisa sambung lewat line telepon ya di 0811-3600-911. Ada yang sambung di line telepon? Oke, saya coba angkat dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Oh iya, ini dengan Pak Raffi Udin ya?
1: Pak Raffi Udin, Mbak Erika.
0: Baik, silakan Pak.
1: Oke, rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai di mana ya?
0: Ya, gitu ya. Betul.
1: Kalau pertanyaannya seperti ini, berarti rencana itu sudah dibuat sebetulnya, Mbak Erika. Tinggal eksekusinya bagaimana. Tapi kalau saya dengarkan keterangan dari para narasumber, wabil khusus favorit narasumber Pak Dito ini kan gitu kan, luar biasa Pak Dito. Seperti Mbak Erika sampaikan, kayaknya DPR nih Pak Dito aja kayaknya. Dan di samping Pak Arif, Pak Zaul Haq, yang lain tak tahu kemana. Kalau permasalahannya tentang peraturan dan segala macamnya, kan perangkatnya kan sudah ada Mbak Erika sebetulnya. Aturannya itu bagaimana, kalau dari pusat tidak ada, kemudian di bawah kan, contoh yang lain, daerah lain katanya sudah ada, kenapa itu tidak enggak kita contoh? Cuman masalahnya political will tadi memang kata kuncinya. Di kota lah kalau kita bicara di Malang, emasnya Pak Wali Kota yang nggak pernah hadir kan begitu. Paling tidak bagaimana blueprint grand design tentang kabel itu bagaimana? Wis dibuat apa belum ini kan gitu? Ini seperti yang disampaikan dari apa tadi, dari pemerintah tadi. Ini perlu ini, perlu ini, perlu ini dan segala macam. Nah itu adanya kan di perencanaan. Di RAB lah kalau gampangan nilai bikin bangunan Mbak Erika kan kayak gitu sebetulnya. Begitu Pak Dito ya. Sekarang kayak itu Pak pengam apa kebijakan publik administrasi masyarakat apa? Saya kira itu Mbak Erika, undang-undangnya dibuat. Memang semua itu bekerja berdasarkan undang-undangnya. Lah kok enggak ono terus apa dikerjakan? Lah selama ini mulai tahun berapa katanya kemarin tuh? Lah sampai di mana pertanyaannya itu kan begitu. Ada sih bulat, gak ada ininya, berarti ya jalan di tempat namanya kan, gak gitu Mbak Erika. Oke lah, mungkin di antara kabel itu Mbak Erika, mungkin yang paling dominan kan provider kayaknya Mbak Erika itu. Tapi kalau yang PLN saya kira, ini kan juga kabel juga PLN, tapi saya kira relatif tertib. Kemarin saya terima kasih kepada Pak Fendi ya, yang melalui acara ini juga saya menyampaikan sama beliau, ternyata sudah dieksekusi, jadi rapi sekarang kabel PLN di daerah saya, di daerah Sekar Putih sini gitu. Cuman yang ini provider Pak Erika nih, wis sakingin ayo Pak Dito, yang paling enak itu saiki rapikan aja lah dulu yang pateng selewer itu sekarang itu dulu. Itu kalau bicara ducting itu kan biayanya luar biasa tuh, belum anggaran Pemda lagi, wis rapek nuai gitu loh. Aturannya dibuatkan maksudnya gini loh, kalau ada yang pelanggan baru dipasang yang rapi. Kan sudah saya sampaikan juga Mbak Erika melalui acara ini. Jadi pemasangnya tuh instalatornya bilang nih gini Pak, udah putus aja Pak, nanti kan dia panggil saya lagi nanti lah. Ya kan repot kalau kayak gini kan, kita kan mau menegakkan aturan tapi melanggar aturan ya kan itu kan. Ini gimana, kemana regulatornya ini daripada provider itu gitu loh. Yang berkaitan dengan provider, yang terjadi di lapangan seperti pasang selewer itu Mbak Erika. Itu siapa yang punya kewenangan untuk ini? Regulator nggak hadir, terus siapa meneh kan gitu kan. Akhirnya kita terjadi konflik horizontal nanti kan begitu-gitu loh. Cobalah yang bertugas di ini, dicek lah gimana. Wes paling wes gak usah lah, mungkin biayanya titik Pak Dito itu. Rapikan aja, bisa kalau saja merapikan itu. Cuman kan ya itu tadi, yang masang ngomongnya kayak gitu, udah putus aja Pak, kalau ganggu nanti kan panggil saya ya. Pot, bagaimana kalau kayak gitu? Lah ini kan perlu diatur oleh regulator. Saya kira mungkin itu Mbak Erika, mungkin saya mohon tanggapan ke Pak Dito, kemarin dari pemerintah ini kan bagaimana kisah janiki kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sebelum ke Pak Dito, saya ke Bu Dia dulu ya. Bu Dia, tadi kan memang rencana ini kan sudah dari 2019 sampai dengan progresnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dia. Apa tantangannya Bu sampai dengan hari ini? Kenapa progresnya barangkali terkesan cukup lama?
2: Iya Mbak Erika, memang jadi terkesan cukup lama karena barangkali kita lebih ke unsur kehati-hatian ya. Jadi karena kita belum punya landasan hukumnya, maka kita perlu menyusun landasan hukum dulu. Nah, landasan hukum ini kayaknya kita masih sampai dengan tahun 2026 ini masih belum ada anggaran penyusunan di perangkat daerah, sehingga harapannya di 2027 ini nanti akan disusun naskah akademik untuk penyusunan ranperdanya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dito, kenapa naskah akademik ini tidak disusun di perubahan APBD 2026? Mohon maaf Pak Dito, karena perubahan APBD ini kan sudah jalan ya, sudah didok ya, sehingga kita bisa memasukkannya di 2027. Di samping itu memang dalam dalam anggaran yang semakin berkurang ini, kita perlu memilah-milah lagi mana yang lebih prioritas, mana yang lebih prioritas. Oleh karena itu, sebelum ada pemindahan kabel udara ke bawah tanah, teman-teman Kominfo ini selalu aktif di setiap hari Rabu mulai jam 8 sampai jam 1 untuk melaksanakan perapian kabel-kabel yang lewer-lewer. Memang nggak bisa di semua area karena kan berjalan ya, teman-teman ini berjalan dari satu area kemudian pindah ke area yang lain. Jadi apabila memang ada kabel yang lewer yang membahayakan, monggo bisa di-share Mbak Erika, nanti akan ada teman-teman yang menindaklanjutinya. Itu Mbak Erika.
0: Baik, Bu Dia, selain tadi ya, kalau untuk rancangan aturan untuk keperluan perda ini belum bisa dibuat di 2026, tapi nanti 2027 baru bisa terakomodir. Kalau terkait dengan perwali, seperti yang tadi diusulkan oleh Pak Dito, bagaimana?
2: Iya Mbak Erika, kenapa kok kita nggak perwal saja, kenapa kok kita perda? Ini sudah kami diskusikan juga, karena di dalam perda ini kita lebih kuat ya Mbak. Kalau perda ini lebih kuat, kita bisa menyusun sanksi, bisa tata kelola, kemudian ada alternatif pembiayaan. Jadi harapan kita di dalam perda ini, kita tidak hanya melulu melalui anggaran APBD yang ada di Kota Malang, tapi bisa kita share untuk CSR, bisa kita share untuk investasi atau investor-investor yang ingin melakukan penataan kabel di Kota Malang. Tentu ini semua harus melalui perda. Gitu Mbak.
0: Baik, oke, ini ada lagi yang mau bergabung di line telepon. Sebelum saya ke Pak Dito, saya coba angkat dulu penelpon ya. Selamat pagi. Iya, halo. Oke, suaranya agak feedback ya. Saya coba telepon dari sini saja. Oh, ini terputus. Tadi siapa yang barusan telepon? Pak Arif. Oke, saya coba. Oh, ini Pak Arif menyampaikan mohon maaf masih ada tamu. Tadi sebelumnya telepon ke kami jam 8 lebih 43 menit ya. Kemudian tiba-tiba terputus, nanti Pak Arif akan sambung kembali. Oke, Pak Dito, barangkali ada tanggapan Pak terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiuddin.
3: Iya, yang saya sampaikan tadi memang kita ada kekosongan regulasi di tingkat daerah. Maka memang pilihannya apakah perwal atau perda. Tadi yang disampaikan Bu Dia, memang mungkin dengan berbagai pertimbangan perda lebih kuat mengatur dan ada konsekuensi sanksi dan juga ada potensi-potensi mengkerjasamakan dengan pihak lain. Memang itu satu hal yang memang kita dorong. Nah, sebetulnya kemarin juga pada saat pembahasan perubahan APBD 2026 itu juga kami sampaikan, kalau memang di pemerintah Kota Malang tidak dianggarkan untuk naskah akademik, saya kira di DPRD bisa memfasilitasi itu, Bu Dias. Hingga berarti nanti kalau dari DPRD menjadi perda inisiatif dari DPRD. Karena ada dua, Mbak Erika. Yeah. Ada perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang, ada juga namanya perda inisiatif dari DPRD. Nah, kemarin pada saat rapat badan anggaran kami menyampaikan tersebut bahwa ada tiga, mungkin dua sampai tiga naskah akademik yang itu kita usulkan sebagai ran perda inisiatif dari DPRD. Salah satunya perda penataan kabel ini, kemudian kedua penyimpangan seksual, dan ketiga pembatasan plastik sekali pakai. Itu mungkin, sehingga mudah-mudahan di 2026 ini bisa kita kerjakan naskah akademiknya. Tentunya juga harus dikomunikasikan dengan bagian hukum, supaya nanti berarti ini menjadi perda inisiatif, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam propom perda. Seperti itu, mereka. Itu yang pertama. Kemudian terkait Pak Raffi Udin, saya kira memang secara estetika dan keamanan, kenyamanan, tadi juga Budia menyampaikan ada kabel yang menjuntai. Memang banyak sebetulnya yang statusnya dalam tanda kutip ya, itu kabel sampah dan sampah kabel. Kabel gimana sampah itu? Itu kabel yang kemudian secara apa panjang itu sebetulnya terlalu ini berlebih, kemudian akhirnya di uwel-uwel. Sebetulnya ini apa tidak sepanjang itu, akhirnya karena mungkin butuh apa biaya, akhirnya cukup di ini di uwel-uwel di atas, sehingga secara estetika tidak bagus. Ada juga yang itu sampah kabel. Sampah kabel ini memang sudah tidak berfungsi, tetapi dibiarkan di atas. Karena memang kabel ini kan limbah B3, Mbak Erika. Sehingga tidak bisa serta-merta gampang membuangnya begitu saja. Artinya ada penanganan khusus terkait sampah kabel ini. Sehingga itu juga menjadi permasalahan. Dan kemudian satu hal yang saya kira juga penting, bahwa penataan kabel ini tidak melulu harus ducting, Mbak Erika. Tapi ada namanya join pool sharing.
0: Gimana
3: atau
0: tuh, Pak?
3: Satu tiang itu untuk banyak provider. Dan itu sudah dilakukan di beberapa kota. DKI Jakarta sudah jalan, di Bandung sudah jalan. Artinya yang tadi disampaikan bahwa di Malang ini banyak hutan tiang ya. Banyak pohon-pohon tiang. Jadi yang bahkan di satu titik itu ada beberapa tiang. Nah, saya kira dengan penataan kabel melalui join pool sharing ini, itu bisa mengurangi tiang-tiang yang kemudian kemudian semrawut tersebut. Jadi satu tiang itu dibangun oleh pemerintah Kota Malang, kemudian disewakan kepada provider-provider, sehingga penataan kabel bisa jadi nanti melalui penataan bawah tanah, ducting, ada juga dengan joint pool sharing. Artinya ini bagian dari penataan kota, karena kita kan sudah punya perda tentang ETRW, perda EDTRK, bagaimana menata kawasan, menata wilayah, menata ruang. Nah, bagaimana kemudian itu sebetulnya diteknisikan dalam perda yang spesifik mengatur masalah penataan kabel, dan juga ya tentu harus ada regulasinya untuk mengatur masalah tersebut.
0: Baik, tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Raffi Udin, kemudian disinggung oleh Pak Dito. Ini sebenarnya topik yang sudah kita bahas beberapa kali, kalau nggak salah 3 sampai dengan 4 kali. Tapi kenapa kemudian kita bahas lagi? Itu tadi, kita ingin tahu bagaimana progresnya sampai dengan hari ini ya. Pak Dito, ketika naskah akademik sudah tadi komitmen dari DPRD siap dipersiapkan di tahun ini, kemudian kemungkinan dibahas di tahun 2027, mungkin juga tidak, Pak ya, 2027 nanti ran perdanya bisa didok?
3: Tentunya siklus dalam penyusunan ran perda itu kan pertama naskah akademik dulu, kemudian setelah naskah akademik masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Nah, kemudian setelah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah, di 2027 mana kemudian yang kita prioritaskan untuk kita bahas?
0: Kan banyak tuh, Pak, yang udah masuk.
3: Iya, betul. Ada sekitar 20-30 ran perda yang sudah masuk dalam propom perda. Nah, artinya nanti butuh kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah Kota Malang, mana kemudian ran perda yang sudah ada naskah akademiknya, sudah ada legal draftingnya, yang kemudian kita prioritaskan untuk dibahas. Salah satunya kemarin hampir semua fraksi mendorong kan ran perda sumber daya air. Itu memang prioritas, Mbak Erika, karena melihat kondisi di Kota Malang ini, kemudian keterbatasan air, dan ada potensi PAD juga di sana, itu menjadi salah satu prioritas. Tapi itu sudah ada naskah akademika, ran perda juga sudah ada dan sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Sehingga nanti yang ducting ini, PR yang terdekat adalah bagaimana naskah akademiknya dulu masuk. Jadi kita belum bisa bicara dibahas selesai atau tidak di 2027 sebelum naskah akademi ini selesai. Tapi ketika targetnya di 2026 ini selesai naskah akademiknya, kemudian nanti dalam pembahasan dengan Bappenda dan bagian hukum pemerintah Kota Malang, ketika itu bisa dimasukkan, maka menjadi opsi untuk bisa kita bahas di 2027. Baik. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Oke, nanti kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Bu Dia dan juga Pak Dito. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi ada beberapa informasi juga yang masuk di kami. Pak Arief tadi juga mau menyampaikan komentar ya lewat telepon. Nanti kita bantu akomodir Pak Arief kalau memang waktunya masih ada. Lalu kita juga dapat informasi dari Kapolsek Lowok Waru, Pak Anang. Ini tadi Kompol Anang Trihananta menyampaikan komentarnya terkait dengan laporan yang kita sampaikan ya. Dari tadi pagi banyak masyarakat yang mengeluh adanya penutupan, adanya terop yang dipasang di Jalan Ikan Piranha atas. Ini menutup separuh badan jalan lebih dan mengakibatkan kemacetan. Bahkan tadi ada yang setengah jam ini belum bisa lepas dari kepadatan, jalannya sempit, ditambah lagi ada terop yang menutup badan jalan hampir separuh lebih. Yang ditanyakan bagaimana tanggung jawab ini dari jajaran terkait termasuk dari kepolisian, apakah sudah ada izinnya, lalu menanggapi adanya potensi kepadatan, apa yang bisa dilakukan. Ada update teman-teman yang ada di newsroom terkait dengan yang ada di Jalan Ikan Piranha atas tadi, kayaknya sudah ada jawaban ya dari beberapa jajaran kepolisian.
4: Iya Erika, informasi tadi setelah dapat jawaban juga ya dari Kapolsek Lowok Waru, Kompol Anang Trihananta yang juga merespon ini akan dilakukan pengecekan gitu ya di lokasi karena nutupnya itu sampai 3/4 jalan. Dan disampaikan yang jelas tidak diizinkan menutup jalan di kawasan tersebut. Kemudian untuk tambahan respon tadi dari panit lantas ya yang mengarah ke lokasi dikirimkan petugas. Untuk di lokasi dikabarkan sudah ada petugas yang mengecek ke sana. Kemudian juga disampaikan sementara jalan satu ruas digunakan bergantian dan dibantu sama petugas linmas untuk nantinya pengaturan sampai acara selesai. Ada video Erika yang dikirimkan oleh petugas melalui Ibda Dedi Hafidi selaku panit lantas Polsek Lowok Waru.
0: Baik, nanti mungkin bisa ditanyakan juga teman-teman ya, ini acaranya sampai kapan? Karena bisa jadi nanti sore ini bakal ada potensi kepadatan lagi seperti yang terjadi tadi pagi. Luar biasa loh, ada yang kejebak kepadatan 15 menit, ada juga yang setengah jam belum bisa bergerak. Karena di sana ini kan banyak sekolah ya. Ada SD Tunjung Sekar, kemudian ada SMP, berapa itu ya? SMP 11 ya. Belum lagi ini juga arah ke SMP Sabilillah. Nah, bagaimana? Nanti takutnya ada potensi kepadatan lagi ketika waktu bubaran anak sekolah dan juga pada waktu jam pulang sekolah. Ini video yang dikirimkan oleh panit lantas dari Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Bagaimana tadi ada bantuan pengaturan ya dari jajaran kepolisian dan juga linmas setempat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Unit Lantas Polsek Lowok Waru. Melaksanakan pengaturan terkait adanya TKP 110 penutupan jalan 3/4 jalan di wilayah Jalan Piranha atas. Untuk situasi kondisi cukup landai. Sudah diberi arahan juga oleh Bapak Waru 14 juga agar harus dialihkan maupun dilakukan buka tutup. Sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam presisi.
0: Iya, sekarang jam 8.41 kondisinya landai. Kalau tadi pagi luar biasa ya. Termasuk tadi kita juga dapat dokumentasi dari beberapa kawan pendengar City Guide. Tapi terima kasih respon cepatnya dari kepolisian. Semoga tidak terjadi hal yang sama seperti yang tadi pagi. Kita masih di program Ijen Talk kawan. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Bantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Kita masih bicara tentang rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Saya bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Pak Dito, dan Asisten 2 Sekda Kota Malang, ada Budia Ayu Kusuma Dewi. Ada yang mau bergabung juga? Ini tadi ada Pak Yudi ya, sambil Pak Arif tadi katanya masih belum bisa sambung. Ada Pak Yudi yang tadi juga mau menyampaikan komentarnya. Saya bantu sambungkan dari penyiar, Pak Yudi ya. Ini tadi juga ada Pak Joko, DPR-nya Pak Dito saja gitu ya. Pak Joko komentarnya gitu aja. Mungkin mau ikut berkomentar Pak terkait dengan bahasan hari ini, boleh juga bisa ikut menyampaikan tanggapannya. Nah, ini sudah sambung, ada Pak Yudi di line telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan ya. Pak Yudi.
1: Sedikit komentar ya. Tuh, rencana bawah tanah sudah direncanakan sudah 7 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang baru rencana naskah akademik. Cukup lama ya gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin pemerintah daerah itu masih gambling ya. Mau diteruskan atau tidak itu. Masalahnya kan banyak gitu. Tidak mudah itu. Kalau kita bikin wali atau belda itu kan sebenarnya turunan dari undang-undang ketenaga listrikan dan undang-undang telekomunikasi kan gitu. Sebetulnya itu kalau kita ingin ada good building-nya di sana gitu bisa berjalan gitu. Tapi kalau melihat waktunya sekian lama 7 tahun saya kira memang setengah-setengah berpikir kesana lah katakan seperti itu. Karena begini, itu tidak mudah ducting itu ya. Pertama itu volume ducting di Kota Malang itu mau bikin berapa, ya toh luasnya berapa, anggarannya, kemudian juga ganti rugi tanah warga yang dilewati itu tidak mudah gitu loh. Jadi itu nanti ducting itu yang dimasukkan itu apa namanya itu kabel-kabel apa providermu bayar berapa begitu kan semuanya diatur di sana. Tidak mungkin itu pemerintah kasih APBD untuk bikin itu provider tidak akan bayar gitu. Itu tidak mudah gitu loh ya toh. Jadi ini saya kira masih butuh waktu ya pengkajian sejauh itu gitu. Kita tidak bisa nyamakan itu Kota Jakarta dan sebagainya, mereka sudah punya fasilitas yang lebih ini ya, lebih lengkap katakan seperti itu, peraturan daerahnya sudah lengkap dan sebagainya, dananya mencukupi begitu ya toh. Itu pun juga belum 100% gitu, 50% aja masih belum mungkin gitu loh ya, kalau kita mau tahu seperti itu. Jadi Malang benar-benar harus dikaji itu, ducting itu mahal gitu, iya toh. Mau luas berapa ducting itu, volumenya berapa, berapa provider yang mau ikut ke sana. Kalau provider baru terus gimana masukkannya gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung juga. Pak Dito, apa Pak rekomendasi Anda untuk Pemkot Malang, terutama apa yang bisa dilakukan sekarang ini sebelum aturan nanti ada aturannya? Kan belum tahu juga aturannya ini bisa disahkan kapan.
2: Ya, saya kira yang bisa dilakukan saat ini ketika regulasi belum ada memang lebih kepada himbauan dan ajakan kepada provider telekomunikasi ya, karena ada asosiasinya Mbak Erika, Apjatel Kota Malang. Artinya dengan teman-teman provider ini, baik provider internet maupun provider telekomunikasi, harus dilakukan komunikasi yang baik. Bagaimana kemudian mulai membenahi dan menata kabel-kabel yang ada di udara, sambil tentunya yang harus dan segera kita realisasikan adalah regulasinya. Kalau kami sebetulnya dari awal tahun kemarin mendorong ada perwal dulu. Jadi perwal dulu, kemudian nanti perdanya kemudian menyusul berikutnya, karena memang butuh waktu untuk peraturan daerah. Tapi ketika sekarang ingin menyusun naskah akademik, maka kita coba prioritaskan dan jadikan isu penataan kabel ini menjadi isu prioritas. Kalau kami di DPRD mendorong ini menjadi perda inisiatif dari DPRD, karena ini sudah ini ya, kalau kami melihat penataan kabel ini kan satu hal yang memang urgent untuk kawasan perkotaan. Jadi bagian dari estetika dan juga ada potensi PAD juga sebetulnya di sana. Apalagi dengan keterbatasan anggaran yang sekarang dirasakan oleh pemerintah daerah, harus pintar-pintar pemerintah daerah mencari potensi-potensi pendapatan asli daerah baru. Nah, saya kira penataan kabel atau ducting maupun tadi apa joint pool sharing ini menjadi potensi. Nah,

0: ya bisa menggandeng investor tadi disampaikan. Bisa juga kita mengoptimalkan badan usaha milik daerah. Hmm. Kita punya Perumda Tugu Aneka Usaha yang sebetulnya itu bisa, karena di Semarang pun begitu. Jadi ada kerjasama antara BUMD dengan investor. Dan kemudian saya kira penataan kabel, saya sepakat bahwa memang butuh uang besar, Mbak Erika. Tidak mungkin kita mengandalkan APBD, maka harus menggandeng pihak ketiga, investor, atau mungkin ada namanya KPBU, kerjasama komunitas dengan badan usaha, atau mungkin opsi-opsi lainnya yang kemudian itu bisa menjadi langkah-langkah konkret. Nah, saya kira juga memang penataan kabel ke depan juga harus ada skala prioritas, Mbak Erika. Tidak mungkin kita semua kawasan ruas kita lakukan. Kalau di Semarang, di Bandung ada penentuan dulu. Jadi tahun pertama sekian ruas jalan, sekian meter. Tahun kedua sekian ruas jalan, sekian kilometer. Ada roadmap-nya. Ada roadmap-nya, kemudian ada tahapannya. Nah, itu yang saya kira kita masih belum apa-apa ini di Kota Malang. Sehingga memang butuh keseriusan, butuh komitmen bahwa ini harus menjadi isu yang kita prioritaskan. Karena yang tadi saya sampaikan, ini ada potensi PAD nih. Ada potensi pendapatan asli daerah yang bisa kita dapatkan dari penataan kabel ini. Baik yang ada di bawah tanah maupun yang tiang bersama yang tadi saya sampaikan.
1: Baik, Pak Dito, kita kembali lagi ke soal naskah akademik tadi ya. Kalau dari Pemkot kan tidak memungkinkan, tapi ini bisa jadi perda inisiatif dari DPRD. Itu harus persetujuan semua fraksi dulu atau cukup Pak Dito bisa mendorong juga terkait dengan hal ini?
0: Ya, sebetulnya secara wacana sudah kami lontarkan pada saat pembahasan perubahan APBD 2026 ini, bahwa kita di DPRD sudah lama tidak mendorong perda inisiatif. Nah, karena kita butuh percepatan terkait masalah penataan kabel, dan ini sudah menjadi isu masyarakat bersama di Kota Malang, maka kita coba memprioritaskan ini menjadi salah satunya. Nah, memang secara teknis pembahasan ada di Bappemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kebetulan saya bukan di Bappemperda, tetapi sudah kami sampaikan pada saat rapat di Badan Anggaran, kemudian melalui anggota fraksi kami yang ada di Bappemperda, dan secara informal sebetulnya itu sudah disepakati bahwa bagaimana ini kita perjuangkan bersama. Tinggal nanti secara formilnya, nanti usulan bagaimana NA ini masuk dalam pembahasan prioritas di perubahan APBD 2026 ini, nanti teknisnya ada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tapi kami optimis karena ini menjadi atensi masyarakat umum, dan memang sudah harus kita punya regulasi, dan juga kita melihat ini ada potensi pendapatan asli daerah, maka saya kira semua fraksi sepakat bahwa ini bisa kita dorong dan jadi atensi bersama dengan pemerintah Kota Malang, Mbak Erika.
1: Baik, kalau Bu Diah, apa Bu rencana dari pemerintah Kota Malang, barangkali tadi terkait dengan roadmap ya, sambil menunggu adanya peraturan daerah terkait dengan penataan kabel.
2: Iya, Mbak Erika. Mbak Erika, aku mengoreksi kata-kata Mbak Erika tadi bahwa
1: yang mana, Bu?
2: Kalau perda di Kota Malang nggak memungkinkan, bukan gitu, Mbak. Tapi untuk 2026 ini sudah kelewat.
1: Iya, sudah ada.
2: Untuk pembahasan anggarannya. Jadi bukan tidak memungkinkan, tapi tidak memungkinkan di 2026 karena sudah kelewat gitu ya. Jadi kalau di 2027 masih sangat terbuka, apalagi nanti kalau dalam pembahasan antara TAPD dan Banggar juga bisa melibatkan usulan-usulan dimaksud. Itu semakin memperkuat rencana dari masing-masing perangkat daerah. Mbak Erika, Mbak Dito, ini sebetulnya penataan kabel ini menjadi salah satu prioritas dari Pak Wali Kota dalam penataan ruang Kota Malang. Supaya lebih estetik, seperti kata Pak Dito tadi, Mbak Erika juga menyampaikan itu, lebih nyaman, nggak ada kabel melewer yang berpotensi membahayakan masyarakat yang lewat. Kemudian, seperti yang Pak Dito tadi sampaikan, bahwa kabel itu selalu kayak ditariknya itu lebih, sehingga dibundel-bundel gitu, kemudian ditempelin di tiangnya. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu sudah termasuk yang kami bahas pada saat pertemuan dengan provider. Memang teman-teman provider ini rata-rata yang datang itu masih

0: teknisinya, belum pimpinan-pimpinannya. Oleh karena itu kami nanti juga berharap ada satu pertemuan yang memang bisa dihadiri oleh pimpinan-pimpinan dari provider, bukan sekedar teknisi yang memang lebih banyak di lapangan, kemudian lebih banyak memelihara atau merapikan kabel-kabel. Kemudian juga terkait dengan prioritas ini, di tahun 2025 kalau nggak salah, saya lupa 2025 atau 2024, kita juga sudah melakukan kajian awal. Kajian awal seperti yang disampaikan Pak Dito tadi, bahwa memang nggak mungkin semua ini akan diatur turun ke bawah kabelnya. Jadi ada prioritas tertentu, jalan-jalan mana nanti yang kabel udaranya diturunkan ke bawah atau ditaruh di ducting. Ada juga yang tetap di udara, tetapi kita merapikan kabel, merapikan tiang-tiang providernya. Jadi istilahnya di situ kayak perapatan kabel gitu ya. Jadi tiangnya hanya ada satu atau dua, tapi satu tiang atau dua itu dipakai untuk bersama. Tentu harapannya sesuai dengan yang disampaikan Pak Dito tadi juga, bahwa kita juga sudah memikirkan untuk potensi PAD. Bahkan kita berpikir juga bahwa tiang-tiang itu nanti kita yang bikin gitu. Jadi mereka sistemnya sewa kepada pemerintah Kota Malang. Jadi sewa lahannya, sewa tiangnya.
1: Kalau ini Bu Dia, terkait dengan yang disampaikan Pak Dito tadi, ini bisa menjadi perda inisiatif dari Dewan. Apa tanggapan Bu Dia barangkali?
0: Kalau itu saya manut aja sama Dewan. Kalau dari kami, itu nanti kan akan dibahas sama-sama oleh teman-teman di bagian hukum. Yang jelas banyak sebetulnya perda-perda atau apa ya, usulan-usulan perda inisiatif dari DPRD, tetapi ini semua perlu satu kesepakatan bersama manakah nanti yang akan diprioritaskan gitu ya. Jadi mana yang nanti akan diprioritaskan tentu akan disusun, kemudian dibahas bersama untuk masuk di dalam problem perda. Nah, kalau itu kami sih monggo aja, mau dikerjakan, mau dilaksanakan atau disusun oleh DPRD sebagai perda inisiatif, atau akan kita susun di 2027. Yang jelaskan yang jelaskan manfaatnya nanti ya, manfaat bersama untuk kebaikan masyarakat Kota Malang, sehingga siapapun yang menyusun tidak menjadi masalah itu bagi kami, Mbak Erika.
1: Baik, terakhir barangkali Bu Dia dan juga Pak Dito, apa target rencana terkait dengan topik bahasan kita hari ini, berbicara soal penataan kabel, rencana penataan kabel bawah tanah Kota Malang, Bu Dia?
0: Ya Mbak Erika, kalau kami jelas karena Pak Wali Kota ini juga serius dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penataan kabel udara di Kota Malang. Kemudian kita juga menjaga bangunan-bangunan ini, bangunan-bangunan utamanya bangunan-bangunan cagar budaya ya, supaya kalau dari wisatawan-wisatawan ini mengambil dokumentasi itu nggak kelihatan kabel-kabel yang lewer gitu Mbak Erika. Ini menjadi salah satu prioritas Pak Wali juga, sehingga kita di 2027 ini berkomitmen akan menyusun naskah akademik dan rancangan perdanya. Tapi ini nanti tergantung sama Bapak Ibu di DPRD, karena kalau ini menjadi inisiatif Dewan di tahun 2026 perubahan ini, maka kami tidak menyusunnya di 2027, tetapi barangkali ada produk lain yang tentu akan kita susun kemudian hari. Itu Mbak Erika, tapi yang jelas ini menjadi salah satu program prioritas dari Pak Wali Kota, sehingga kami juga tentu mempunyai timeline terkait dengan hal ini. Itu Mbak Erika.
1: Baik, itu dari Bu Dia. Dari Pak Dito.
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ya, saya kira memang permasalahan kabel udara ini memang sudah menjadi perhatian masyarakat secara luas ya. Jadi tidak hanya di area-area tertentu, tapi sudah

0: bahkan masuk di pemukiman-pemukiman termasuk jalan lingkungan. Artinya ini harus menjadi isu bersama yang harus kita prioritaskan di tahun 2027 paling tidak. Nah, kalau kami di DPRD memang mencoba menjadikan terkait penataan kabel ini sebagai peran perda atau naskah akademik yang kemudian dibahas di perubahan anggaran 2026 ini. Semoga ini memungkinkan, karena saya kira di DPRD sendiri sekarang juga sedang masih running pembahasan salah satu dan perda ruang terbuka hijau, yang kebetulan itu juga saya ada di pansus ruang terbuka hijau. Artinya ini juga sudah kami komunikasikan kepada bagian hukum, bagaimana kemudian kita menyusun prioritas untuk tahun 2027. Maka tadi saya menyampaikan ada beberapa isu yang kemudian menjadi atensi yang harus kita persiapkan naskah akademika maupun untuk menjadi pembahasan di tahun 2027. Karena kembali lagi, kalau bicara masalah penataan kabel, ada beberapa aspek, aspek estetika, kenyamanan, keamanan, kemudian juga ada potensi PAD yang itu bisa kita optimalkan, kita maksimalkan. Nah, tinggal bagaimana secara teknisnya, apakah nanti ini menjadi yang merakarsai ini dari DPRD sebagai perda inisiatif atau tetap dari pemerintah Kota Malang. Yang penting adalah ini bisa menjadi atensi kita bersama, sehingga potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan ke depan ini bisa kita lakukan, kaitannya dengan potensi PAD yang tadi saya sampaikan. Apalagi kita kan di tengah keterbatasan anggaran, maka salah satu yang mungkin bisa kita lakukan untuk kita optimalkan sebagai PAD adalah dalam sewa apa tadi tiang yang kemudian dibangun oleh pemerintah Kota Malang, atau juga menggandeng investor untuk penataan kabel bawah tanah dan lain sebagainya. Artinya kembali lagi, ini adalah isu masyarakat, isu utama di Kota Malang, khususnya kawasan perkotaan, salah satu isu utamanya adalah masalah penataan kabel. Nah, kalau Kota Batu sekarang sudah menjadikan itu sebagai apa perwal, rancangan perwal di Kota Batu sudah disusun nih Mbak Ika, maka masa kita yang Kota Malang terlambat responnya. Artinya ini harus menjadi komitmen kita bersama antara DPRD dengan Kota Malang untuk menjadikan isu penataan kabel ini sebagai isu utama segera, supaya yang selama ini sudah menjadi wacana bisa betul-betul kita realisasikan. Itu Mbak Ika.
1: Iya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Dito, terima kasih. Bu Dia juga terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, Pak Dito dan juga Bu Dia ya. Sehat selalu, Pak Dito, Bu Dia. Selamat pagi.
2: Ya, Mbak Erika. Amin. Terima kasih, Mbak Erika, Pak Dito.
1: Sami-sami. Dan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi mohon maaf, Pak Arif ya, sempat mau gabung lewat telepon tapi belum bisa kita akomodir karena waktunya terbatas, Pak. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qala alam

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kawan. Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Kali nih
1: Apa latar belakangnya
0: dengan
1: ya?
0: apa? Dalam iya cantik sekali. Kalau
1: Ini di
0: kalau
1: budget.
0: kayak gini, tentu tidak karena sudah terang.
1: Oh, kalau di budget mungkin
0: Seterang-terangnya
1: masih
0: Pak.
1: gelap ya.
0: Iya betul. Jadi tidak bisa ini dikelabui ini teman-teman this way ini nanti ini generation. Nggak mungkin apa di budget kok terang sekali. Budget bagian mana? Budget
1: Iya,
0: bagian.
1: matahari sudah agak tinggi ini.
0: Beda berapa jam Abah?
1: Beda 2 jam kan? Ya.
0: Oke, berarti boleh nih sambil kita ngobrol nih teman-teman ini pada menebak semua nih boleh lewat kolom chat. Abah lagi di mana? Cluenya beda 2 jam. Tuh,
1: Ada clue
0: background
1: lain,
0: cantik sekali.
1: baju daerah sini.
0: Oh iya, keren. Abah dapat bawa atau Abah beli di sana itu bajunya?
1: Dapat pembagian gratis.
0: Boleh. Sudah ada yang berat. Ini nebak belum ini redaksi sebelum saya melanjutkan ini hari ini kita mau ngobrolin temanya
1: Ada
0: apa ini?
1: clue ketiga kan? Ada
0: Apa
1: clue
0: itu
1: ketiga.
0: ada yang
1: Apa?
0: di belakang itu ada bangunan yang mencungul sedikit. Mencungul sedikit itu seru banget sama pohonnya itu. Pohonnya itu jarang itu kalau gedenya kayak gitu menurut Sasa. Ini kalau nggak ada yang nebak Sasa yang nebak ini. Gimana Mas Mas Mas Torik dan Mas Zulfa, adakah yang sudah benar menebak apa lagi di mana?
2: Belum ada, Mbak.
0: Oh, belum ada. Ya, langsung di spill aja kali ya. Ini masih pagi, masih kayak krip-krip semuanya. Abah di mana itu? Abah lagi
1: Oh,
0: di
1: ayo, semuanya.
0: Ohio. Ohio. Wow, seru
1: Oh, ayo,
0: sekali.
1: sama sta.
0: Ohio, Abah. Sekarang Abah di
1: Oh,
0: bagian
1: ayo,
0: Jepang bagian
1: sama.
0: mana ini? Di kota apa?
1: Di Nagoya.
0: Di Nagoya. Udah berapa hari Abah di Nagoya?
1: Udah 2 malam ya. Udah 2 malam.
0: Oh.
1: Dan ini pertama kalinya saya dari Indonesia langsung Nagoya, artinya tidak Tokyo, tidak Osaka begitu. Nah, sehingga tidak ada penerbangan langsung ke Nagoya dari Indonesia kecuali lewat Bali. Bali rasanya ada Bali Nagoya, tapi sama saja. Berada, saya dari Jakarta ke Hong Kong baru ke Nagoya.
0: Dan,
1: ya, apa?
0: Dan di sana beda nggak Nagoya? Sasa nggak belum pernah ke Nagoya. Tapi kalau ke Tokyo, ya kan ramai sekali. Kalau Nagoya bagaimana? Cenderung dia lebih santai, lebih tenang kah? Kalau dibanding Tokyo?
1: Ya, memang acara ini dipilih di Nagoya karena supaya tidak sibuk seperti di Tokyo atau Osaka. Tetapi memang ini bukan kali pertama saya ke Nagoya. Saya pernah, tapi sudah lama sekali. Sudah lama sekali, dan kemarin saya jalan ke pusat kota. Kebetulan tempat tinggal saya ini masih kira-kira, masih sekitar 1 jam dari kota Nagoya. Memang sengaja dipilih agak jauh dari kota, supaya bisa konsentrasi membahas sesuatu di sini. Nah, sehingga dijauhkan dari kota, tetapi kemarin sempat acara ke kota untuk lihat kota Nagoya. Tetapi saya banding-bandingkan dengan 35 tahun yang lalu ketika saya pertama ke Nagoya. Kok rasanya ya tidak banyak berubah ya. Tidak banyak berubah itu mungkin 2 hal. Bukan berarti tidak ada kemajuan. Tetapi daerah di luar kotanya yang mungkin maju pesat. Begitu. Yang kedua, kota Nagoya kan memang sudah tertata sejak lama. Sehingga tidak perlu lagi diubah. Sedangkan kota lain mungkin perlu diubah karena sudah nggak cocok lagi. Kalau Nagoya kan kota-kota umumnya di Jepang kan memang kota-kota lama yang sudah tertata sejak lama, artinya sejak restorasi dulu kan sudah tertata, sehingga 35 tahun kemudian pun rasanya tidak banyak berubah begitu. Nah, di samping memang kota ini saya kira kan dan umumnya di Jepang, penduduk kan memang tidak bertambah. Jadi ya enggak kesannya tidak bertambah ramai misalnya. Karena ya penduduknya memang tidak bertambah, bahkan berkurang kan kalau Jepang ini jumlah penduduk. Nah, tetapi jangan lupa bahwa di Nagoya.

0: ini kan pusatnya Toyota. Artinya ada kota di sini namanya Kota Toyota. Sehingga raksasa Toyota, sehingga saya membayangkan kelak kalau mobil ini sudah berubah semua ke mobil listrik, Nagoya ini jadi apa ya, terutama prefektur atau provinsi Aichi, ini kan provinsi Aichi, ini nanti seperti apa ya kalau mobil bensin sudah punah misalnya. Karena di provinsi ini ketergantungan kepada industri mobil itu luar biasa besar, bukan hanya Toyotanya, tetapi Toyota itu kan mempunyai supplier perusahaan-perusahaan kecil yang membuat bagian-bagian kecil dari mobil Toyota itu kan semua, hampir semua di kawasan ini gitu. Dan itu bukan perusahaan besar, itu perusahaan-perusahaan kecil yang sejak zaman dulu memang dikhususkan untuk membuat itu, membuat spare part, bagian-bagian mobil, dan itu luar biasa presisinya, luar biasa pilihan materialnya, luar biasa pengetahuan tentang bidang itu, tidak mudah untuk berubah. Jadi di sini ada ribuan perusahaan kecil yang tergantung kepada Toyota, artinya supply chain, istilahnya supply chain. Nah, saya memang pernah dengar salah satu penyebab mengapa Jepang segan berubah ke mobil listrik, antara lain mengingat sudah matangnya supply chain di mobil bensin. Artinya kalau ini berubah ke mobil listrik, ini orang-orang ini nasibnya bagaimana? Itu akan itu merupakan satu bencana. Jadi kenapa kesannya Jepang terlambat masuk mobil listrik, kesannya tidak semangat di mobil listrik, karena memang dia mempunyai industri mobil bensin yang itu tidak hanya Toyota sebagai perusahaan yang harus dipikirkan, tetapi ribuan perusahaan yang selama ini tergantung pada Toyota. Ini langsung mati kalau ini pindah ke mobil listrik. Karena apa? Mobil listrik itu enggak banyak bagian-bagian mesinnya. Ini langsung mati. Jadi jangan disangka bahwa terutama yang Anda bilang kemarin Black Mirror. Banyak sekali disuarakan bahwa Black Mirror-nya begini. Oh, mobil, kan enggak percaya mobil listrik. Oh, kenapa enggak percaya? Itu simpel sekali alasannya. Karena Toyota saja belum masuk mobil listrik waktu itu. Waktu zaman saya masih punya ide mobil listrik itu. Itu banyak sekali. Enggak, kita percaya kepada Jepang. Jepang belum percaya mobil listrik. Jepang belum mau masuk mobil listrik waktu itu. Sehingga kita nggak percaya mobil listrik ini akan menjadi andalan masa depan. Kalau mobil listrik ini menjadi andalan masa depan, pasti Jepang sudah memulai. Begitu. Kok ini Jepang nggak mulai waktu itu? Nah, tetapi orang kan tidak tahu bahwa Jepang ini berpikir panjang sekali mengenai supply chain dan industri mobil, termasuk dengan kaitan-kaitan dengan ribuan perusahaan. Ini apakah kalau Jepang mendadak misalnya banting setir, misalnya 10 tahun yang lalu misalnya banting setir ke mobil listrik, ini nasib provinsi Aichi ini bisa seperti Michigan di Amerika ya, ketika industri mobil Amerika yang dulu itu menjadi andalan Amerika, yaitu kota di daerah Michigan itu tiba-tiba diserbu mobil Jepang, sehingga Amerika ini mobilnya dikuasai juga oleh mobil Jepang, dan industri mobil di Michigan ini banyak yang bangkrut, termasuk supply chain-nya karena kalah kompetitif sama mobil Jepang. Nah, ini giliran Jepang yang dapat ancaman dari mobil listrik. Dan tidak mudah juga, seperti juga Michigan, tidak mudah berubah waktu itu, sampai akhirnya kalah dengan Jepang. baru menyadari bahwa iya kalah kita, tetapi sudah telat sehingga Michigan, ya saya 2-3 kali ke Michigan menyaksikan betapa kehidupan di Michigan itu beda sekali dengan ketika kejayaan mobil Amerika itu masih di puncaknya gitu. Nah, ini bisa terjadi di Aichi nanti, di provinsi Aichi di Nagoya ini, kalau Jepang mendadak berubah ke mobil listrik. Nah, jadi Black Mirror bahwa enggak, kita enggak percaya mobil listrik karena kalau kita percaya pasti Jepang sudah duluan begitu. Nah, itu tidak seperti itu.
1: Ini menarik.
0: Saya jadi ingat, Sasa. Saya jadi ingat ketika saya dulu memimpin koran, kemudian saya memulai bahwa Jawa Pos harus menjadi koran yang fotonya berwarna pertama di Indonesia. Itu karena saya ke Amerika dan di sana saya lihat perkembangannya. Tetapi ini kita buka aja karena toh saya sudah nggak di Jawa Pos dan Kompas juga sudah sahabat sekarang. Ya juga nggak apa-apa. Dulu Kompas itu nggak mau berwarna, sehingga kita ledek-ledek, Kompas kalah sama Jawa Pos begitu. Nah, kemudian Kompas itu di satu seminar Pak Yakub mengatakan bahwa koran yang fotonya berwarna itu koran yang levelnya lebih rendah, low taste, tidak high taste, tidak klasik, lebih pop. Nah, sementara Kompas pengen mempertahankan sebagai koran yang reputasinya tinggi, yang intelektual, dan itu dilambangkan termasuk dengan hitam putihnya. Hitam putih kan lebih elegan gitu. Nah, ya, dan alasannya waktu itu salah satu alasannya yang saya ketawa dalam hati adalah New York Times saja tidak berwarna. Gitu. New York Times kan koran yang paling bergengsi di Amerika, tidak berwarna. Nah, sehingga kalau Kompas tidak berwarna itu bukan karena tidak mampu berwarna atau tidak berpikir modern, tetapi supaya ini mempertahankan keklasikannya, keintelektualannya, high levelnya, begitu. Nah, sementara saya tahu persis bahwa kenapa New York Times tidak berwarna. New York Times itu koran yang sangat besar, yang percetakannya itu besarnya luar biasa. Dan percetakan itu tidak bisa untuk berwarna, karena percetakan lama. Dan untuk mengganti menjadi percetakan yang bisa berwarna, itu investasinya luar biasa besar, termasuk menggantinya juga sulit, karena gedungnya pun harus diganti, dan membongkar gedung untuk diganti mesin kan nggak bisa, karena nanti kan bukan hanya mahal, korannya bisa nggak terbit begitu. Dan itu kan tahunan begitu. Nah, sehingga saya tahu bahwa New York Times sebetulnya lagi mencari lokasi baru, dan di New York kan tidak gampang cari lokasi baru, dan akan membeli mesin-mesin baru untuk berwarna. Tapi kan mungkin Kompas nggak tahu waktu itu, Pak Yakub. Sehingga ketika Kompas beralasan New York Times saja tidak berwarna, dalam hati saya ketawa. Nggak tahu bahwa New York Times untuk berwarna itu perlu proses yang panjang. Nah, sementara kami waktu itu belum punya banyak percetakan, dan kebetulan memang sudah harus nambah percetakan, ketika nambah dan beli baru, ya beli yang berwarna saja. Begitu. Jadi bahwa Jepang tidak kelihatan ogah-ogahan masuk mobil listrik, bukan karena tidak menerima, tetapi memikirkan panjang sekali untuk berubah menjadi mobil listrik, karena mau diapakan ini industri yang di provinsi Aichi ini, begitu. Nah, sekarang saya berada di sini, bukan ke Toyota,

0: Detroit lah, kota terbesar di Michigan itu kan Detroit. Dan Detroit kan terkenal sebagai, di film-film kan sudah kalau pokoknya menyangkut syuting tentang mobil gitu pasti Detroit gitu, dengan segala implikasinya. Nah ini IC ini bagaimana nanti ya, kalau terbukti ke depan ini semua mobil-mobil listrik, dan Jepang yang pernah mengalahkan industri mobil Amerika, apakah akan dikalahkan oleh Tiongkok melewat mobil listrik? Jadi ini ada ironi-ironi yang saya merenung di sini nanti bagaimana gitu. Bahkan saya sempat punya ide bagaimana ya kalau kapasitas provinsi Aichi yang begini besar di bidang teknologi permesinan, teknologi presisi, membuat presisi itu sulit sekali, teknologi kualitas yang begitu tinggi itu bisa bisa kerjasama sama Indonesia untuk membangun sesuatu yang masih saya pikirkan, tetapi ini akan sangat penting bagi Indonesia 10 tahun ke depan atau dan seterusnya. Saya nanti coba memikirkan selama di sini apa yang bisa dimanfaatkan dari kemungkinan hilangnya teknologi kendaraan combustion namanya, kendaraan yang perlu pembakaran bensin ini.
1: Jadi memang
0: tapi acara apa sebenarnya saya di Nagoya, saya nggak mau ceritakan karena ini mungkin agak rahasia lah begitu. Iya.
1: Saya tidak masalah. Yang saya ingin tahu sebenarnya apakah memang Toyota ini, kalau saya baca-baca kan memang juga mulai bergerak ke mobil listrik ya, Bah ya. Walaupun katanya di sini tidak menggunakan tetapi menggunakan strategi multi pathway atau banyak jalur. Itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya enggak berfokus pada mobil listrik murni tapi gabung sama yang lain.
0: Iya, hybrid. Ya, mereka hybrid. Akan sebetulnya Jepang akan dua. Satu akan fokus kepada hidrogen. Jadi mobil listrik tapi bukan baterai. Dengan banyak sekali alasan, apakah bisa terbakar, apakah nanti wish-nya bagaimana. Itu bagian dari Black Mirror seperti teori Anda lah. Aku dapat teori baru dari Anda di Black Mirror ini. Tetapi fokus ke hidrogen, artinya bagaimana bahan bakar mobil itu nanti air, bukan bensin. Ya, apakah bisa-bisa. Tetapi perlu waktu yang sangat panjang dan perlu perhitungan harga. Air menjadi hidrogen itu, mengubah air menjadi hidrogen itu teknologi bisa, tetapi cost-nya masih sangat mahal. Nah, apakah nanti Jepang akhirnya menyerah, ya sudahlah, hidrogen ternyata tidak bisa diharapkan terlalu cepat, hidrogen ternyata jauh-jauh lebih mahal dari bensin. Kemudian ya sudah, apalagi. Nah, mereka berpikir hybrid. Nah, kalau hybrid itu artinya tidak akan pernah mobil mogok karena kehabisan baterai. Hybrid itu karena sebagian pakai baterai, sebagian pakai mesin biasa, pakai bensin. Jadi kalau pas baterainya habis, ya pakai bensin lagi, begitu. Tapi kan menjadi lebih mahal, karena kan investasinya kan dua, begitu. Tetapi di Tiongkok banyak juga BYD yang Densa, yang saya naik berkali-kali di Tiongkok, itu banyak yang hybrid. Beda dengan Densa yang ada di Indonesia. Di sana hybrid untuk jarak jauh, dan sistem hybridnya begini, agak beda juga dengan yang di Jepang. Jadi kalau Densa atau BYD itu jalan di bawah 60 km per jam, dia pakai baterai. Tapi kalau kecepatannya di atas 60 km per jam, otomatis dia pindah ke bensin.
1: Wow, bisa ngebut berarti kan ya? Iya, soalnya
0: otomatis. Otomatis, pakai AI. Itu BYD atau Densa di Tiongkok, pakai AI. Jadi langsung switch gitu saja. Ya.
1: Wah.
0: Nah ini kita lihat Jepang ini, apakah tetap ngotot lewat hidrogen atau mengembangkan hybrid. Kalau hybrid itu maksudnya mesin-mesin kan nggak hilang. Jadi pabrik mesin supplier-supplier mesin itu kan tidak hilang, masih ada. Tetapi bagaimana dia mengatasi harga yang hybrid ini harganya bisa lebih murah dari mobil listrik. Nah, ini kan nggak gampang juga. Ya, kita lihatlah. Sudah ya, saya acaranya sudah memulai ya, saya.
1: Siap, Abah. Terima kasih banyak.
0: Mau saya tunjukkan sedikit belakang saya, ya.
1: Iya, boleh sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Disolawatin biar dapat ke sana.
0: Oh gitu.
1: Keren. Iya, apa-apa. Oh, ini hotel Abah atau penginapan?
0: Iya, hotel.
1: Oh, ini ya hotel di Jepang itu ya. Cantik sekali, cantik sekali. Masya Allah. Terima kasih loh Abah, pagi-pagi sudah membuat mata kita semakin segar ngelihat pemandangan yang luar biasa. Iya, langsung live. Tadi belum lihat-lihat lagi, tapi nggak apa, sudah di spill-spill ya. Hotelnya bagus sekali dan seperti biasa, seperti hotel-hotel Jepang yang tidak ada di kota-kota besar, dia enak karena masih mungkin lebih luas ya tanahnya, jadi masih bisa dibuat taman seperti itu. Kalau yang lain kalau udah kayaknya, kalau sudah di mana? Di Tokyo, Osaka ini kalau yang terkenal nih hotelnya satu mahal sekali, kedua juga semakin tinggi ke atas ya, dia pendek-pendek gitu jaraknya. Bukan jaraknya, luasnya kecil-kecil gitu jadi ke atas. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga hari ini juga ilmunya bisa bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa hari ini bisa didengarkan di Sirigatan 1FM Malang dan YouTube-nya juga ada di This Way. Sampai bertemu besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Wa qala aidan, an-nikahu sunnati man raghiba sunnati falaysa minni. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil kazim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setelahi masyaallah Rasul Karim, manahnu ala dalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Para senior kami, para guru-guru kami, para ulama kami, para masyaikh kami, terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, saya asli orang Jawa. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan Allah. Sayangnya setiap saya bikin statement seperti ini, responnya senyum dan tertawa karena kesalahan mindset. Kesalahan pertama setiap ada orang mati di Indonesia ini, pertanyaan pertama adalah usia berapa, karena orang berpikir mati diidentikan dengan tua. Yang kedua, sakit apa? Setiap ada kematian selalu bertanya sakit apa, karena mindsetnya kalau orang sakit itu terus mati atau orang mati disebabkan sakit. Padahal apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati tidak pilih usia. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit. Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang enak-enak di pesawat kena coronavirus langsung mati, ada enggak? Ada orang dengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Ada orang enak makan snack terus mati, ada enggak? Makan snack di bis, bisnya tabrakan, mati. Di depan pesantren saya pernah lihat langsung, anak masih segar bugar, masih muda pria. Di rumah saya ada 178 anak. Depan pesantren saya adalah Kali Codi di Jogja. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Masih muda pria, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius? Ada orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Ada yang salah dari saya? Kenapa tertawa? Berapa kali saya di bandara nunggu boarding, di sebelah saya persis. Masih muda, ibu-ibu cantik gitu, ya Allah. Masih cantik, masih muda, bening sekali. Beda dengan ibu-ibu yang hadir sekarang. Di tengah saya itu telpon, halo, mati. Habis pulsanya. Ada tiga misteri mengenai kematian. Satu, aukot. Dua, amkan. Tiga, asbab. Sampai hari kiamat manusia dikasih misteri itu kuasa Allah. Pertama tentang kapan mati kita. Dan untung manusia gak tahu matinya kapan. Karena manusia kalau tahu matinya kapan, gak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap ketemu orang, kapan mati pak? Kurang 2 tahun. Wah, saya kurang 3 bulan. Wah, saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah yang ceria sekarang. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, dia seneng karena bisa nyebarkan undangan broadcast di semua WA group. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, jemut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana pak? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati nih kurang 2 jam. Tapi mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama adalah Abdullah Abdul apa? Yang kedua B Bambang, ketiga C Chandra, D Dedi, E Endang, W Lama Wijayanto Lama. Tapi tidak urus abjad, bisa saja dari Z, bisa nggak dari Zainal dulu? Cuman seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Bukhari, Al-Bukhari, segala macam. Ya, biasanya. Wi lama, biasanya. Kalau ma'ami. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Kalau menegaskan dalam surat Luqman ayat 34, sampai hari kiamat manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Dan yang kelima, yang ketiga, sorry, tidak tahu apa sebab kematian. Orang enak-enak olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga ada. Basuki, Aji Masaid, kiper Persela Lamongan, Arif Rahman, semuanya mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, dimanapun. Orang enak-enak punya istri cantik, mati. Suaminya BCL yang idahnya kurang lebih, kurang 3 bulan lagi masa idahnya selesai. Semuanya sudah ngitung masa idahnya BCL. Kalau tidak hamil, kalau hamil nunggu sampai lahiran. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan, karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang berkaitan dengan bagaimana keluarga yang surgawi. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang enggak jadi. Karena sudah nyumbang masjid karpet ternyata enggak jadi, diambil lagi karpetnya. Wong yang disumbang masjid kau yang suruh nyoblos saya ya, masjidnya suruh nyoblos kamu. Karena banyak orang komplek PWI ini golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di sini. Masya Allah, biasa. Berkeluarga adalah sunnah. An-nikahu sunnati. Sunnah dalam pengertian bukan hukum, tetapi manhaj, jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat karir, bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu jelek semua. Gak usah dilanjutkan pak, nyebut Abu yang lain ya, Abu Lahab, udah itu aja, jangan Abu yang lain, orangnya masih hidup gak enak. Ibu bapak yang saya muliakan, masalahnya nikah itu mudah tapi mempertahankannya yang sulit, yang islami agak sulit. Tolong yang di depan pintu agak maju lagi, ini sudah saya ingatkan yang ketiga kali. Maju lagi, silakan bu, agak geser bu, agak ini. Telat Bu, telat berapa bulan Bu? Lain kali tolong panitianya kalau ngundang saya lagi duduknya diatur merapat ke depan, dan kalau bisa yang depan ini yang bening-bening. Ya. Yang tua-tua ini di belakang kan. Tua-tua ini di depan itu ngerusak pemandangan. Enggak apa-apa, Pak, mohon maaf. Bapak walaupun tua tapi enggak kelihatan muda. Luar biasa. Loh, malah modern. Komplek BW ini Masya Allah. Tua tapi modern, karena tertawa itu sudah enggak ada giginya, sudah metik. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Nah, kalau lanjut tolong fokus, karena setiap ada peredaran makanan, ada orang hadir, rusak fokus dan konsentrasi kita. Kita itu sulit untuk tawajuh. Bapak Ibu, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang enggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji kok kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid, enggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang komplek PWI semuanya. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Makanya enggak usah diinstruksikan, sudah toh, pokoknya selesai kalau ada kajian pasti kayak tahlilan di semuanya melingkar ini semuanya. Maka tembok yang paling rusak pertama kali adalah di punggung-punggung para ini jamaah ini. Nikah adalah sunnah. Untuk nikah diikat dengan kata misakon ghalidho. Kata-kata misakon ghalidho ini hanya ada 3 kali saja dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Pertama, untuk mengikat janji Allah dengan para nabi, terutama Nabi Musa. Di Bukit Tursina. Watini, wazaitun, watu, di sini. Di Tursina, di Sinai, di Jabal Musa, di Saint Catherine. 5 hari yang lalu saya dari sana. Berbatasan dengan Israel, -1, karena bersalju. Di sana ada gereja tua. Gereja Saint Catherine, sebelahnya adalah patung Samiri, sebelahnya makom Nabi Soleh. Disitulah Jabal Musa, disitulah Nabi Musa menerima mitsakon ghalidho, perjanjian yang berat, yang kokoh, yang agung, yang sakral. Maka Nabi Musa tidak boleh membawa keluarga. Terumpah pun harus dilepas, karena di situ ada wahyu yang turun, 10 commandments, ada 10 perintah Tuhan. Ini perjanjian berat, tidak boleh ada orang lain, dan lepaskan terumpahmu di bawah, naik ke Jabal Musa. Yang kedua, kata mitsakon ghalidho, perjanjian yang berat, yang agung, yang suci, yang sakral. Sayang tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian berat ini, yang agung, yang sakral ini dipakai untuk mengikat seorang suami yang dia ingin memperistri seorang istri, maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Kalau di Jawa dikasih contekan, saya nikahkan kamu dengan mas kawin dada-dada tunai, dengan anak saya dengan mas kawin tunai. Kalau di Indonesia Timur harus satu lafad, maka KUA atau mohon maaf wali yang menikahkan itu bicara tunai, tidak berhenti sampai dijawab saya terima. Karena itu kalau tidak lancar diulang 3 kali, enggak lancar harus wudu. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Wudu masih belum lancar, maka hari itu tidak boleh dinikahkan, harus ganti hari, berarti dia belum mantap. Maka tidak sembarang, biasanya ada gladi resik yang mau nikah itu diajari dulu, bahkan ada contekan supaya 1 jam. Kalau saya yang melakukan, insya Allah lancar. Saya nikahkan Saudara Wijayanto dengan BCL, dengan itu tunai. Masya Allah. Ini kok sensi banget sih. Mantap. Untuk mengucapkan perlu 2 menit. Itu pakai insya Allah saja saya enggak sah. Saya nikahkan saudara dengan anak saya, dengan marian tunai-tunai, langsung tidak boleh. Ya, insya Allah saya jawab, Pak. Saya terima, Pak. Enggak sah. Pakai insya Allah aja enggak sah. Apalagi jeda. Ya, nanti sore saya jawab, Pak. Enggak sah. Nah, coba-coba dulu deh. Pasti enggak dikasihkan. Untuk nikahnya mudah, tapi mempertahankan dan membinanya yang sulit. Detik.com menulis ada 4 predator utama di dalam ketahanan rumah tangga orang Islam. 1, banyaknya perceraian, divorce, firaq. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 58 pasang orang yang bercerai yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Maka nanti saya kasih shortcutnya supaya tidak ada perceraian. Salah satunya pakai amalan kebersamaan. 2, banyaknya perselingkuhan. Karena ada rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami suka golep. Karena lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau sekali. Kedi-kedi itu masya Allah. Postur tubuhnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah, pertumbuhannya melebar, menyamping. Gemuk, gendut. Di sana kayak gitar, di rumah kayak gentong. Kepala langsung perut, gitu, masya Allah, luar biasa. Kedi-kedi itu, pakaiannya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Jawabnya lancar, sering melakukan. Sekarang jarang, udah pensiun. Begitulah masya Allah. Maka hati-hati kalau punya. Kadang-kadang yang di luar sana bu, rok-roknya mini 15 cm dikasih belahan 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negaranya itu cuma 2 cm. Makanya golem itu sulit masuk, masukkan bola. Kenapa? Karena bolanya di mana, pandangannya kemana, enggak jelas. Dimulai dari handphone. Ciri suami istri yang enggak beres dimulai dari handphone. Ciri suami yang enggak beres kalau handphonenya di password, enggak bisa dipakai istri, kemana aja melekat terus, ke kamar mandi bawah, ini bawah, disentuh aja marah-marah, itu sudah suami yang enggak beres. Apalagi dari namanya. Kalau ada telepon dari istri langsung lari ke kamar mandi. Lah itu sudah. Dimulai dari nama ibu. Kalau nama ibu di situ ditulis masih Yayang. Mama masih lumayan. Bebek masih lumayan. Tapi kalau nama ibu sudah ditulis oleh Mama 1, Mama 2. Ada ini. Apalagi nama ibu ditulis oleh Mabes Polri, Mako Brimob, Bares Krim. Apalagi nama ibu Mak Lampir. Asal ada telepon, Mak Lampir telepon. Maka kalau pengen beres mulai hari ini, handphone istri harus bisa dipakai suami, handphone suami bisa pakai istri. Kalau perlu nanti, handphone suami serahkan istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Kadang ada seorang laki-laki, satu orang handphonenya 3, itu kupingnya ada berapa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena nanti ada terpotong isya. Faktor eksternal, karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri, tapi kenyataannya berbeda. Istri-istri zaman now itu lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istrinya sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphone, sa handphonenya 3 jam diterima. Begitu suami istrinya sendiri curhat, jawab asal ala kadarnya. Dari mana Pak? Dari belakang? Dari mau ke mana? Mau ke depan? Sudah makan sudah, enggak makan mati. Padahal kalau istri orang curhat, "Ih, Bapak, dengerin, jangan berak-berak ngantuk." Itu di belakang itu. Kalau istri curhat yang didengar, istri bapak akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu, kalau bisa curhat di pelukan suami, biarkan dia nangis. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya airnya matanya. Udah, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vibes for your life. Citygate FM. Wisdom.
1: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari sarjana teknik planologi, ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan konsultan banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik, ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, terus harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut. Yaitu saya akhirnya saya masuk dengan membuat amplop, ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual, dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan, ya udah, saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan, walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor, ya, keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Keinginan orang tua pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Saya Dr. Insinyur Wahyudayat, Wali Kota Malang, untuk Wisdom Citygate FM.
0: Wisdom.

0: 911 Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Dinas Pendidikan Kota Batu akan mencegah narkotika bersama PNN. Hanya 10% pekerja di Jawa Timur yang terdaftar JHT. Belasan juta hektar lahan terdegradasi ditargetkan untuk pangan dan biofuel. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi, selengkapnya bersama saya, Wulan Indriani. Kepala BNN Kota Malang Kombes Pol Faisal Wahyudi menyampaikan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang Batu akan bekerjasama dalam memberantas narkotika. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena pengguna narkotika saat ini menyasar ke para siswa dan anak di bawah umur. Lebih lanjut, dirinya berharap upaya ini bisa menciptakan lingkungan sekolah dan pelajar yang terbebas dari segala bentuk obat-obatan terlarang. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi OJK Adi Budiarso menyampaikan, hanya sekitar 10% atau 5 juta dari 25 juta pekerja di Jawa Timur yang terdaftar jaminan hari tua. Ia menyebut kondisi ini mengkhawatirkan karena potensi kekurangan dana pensiun dari tiap pekerja masih besar sehingga perlu dilakukan audit dan evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Lebih lanjut, dirinya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar program wajib dana pensiun bisa segera diberikan serta kesenjangan dana pensiun Indonesia dengan negara tetangga bisa berkurang. Pemerintah Indonesia berpeluang memanfaatkan lebih dari 12 juta hektar lahan terdegradasi untuk mendongkrak produksi pangan dan bahan bakar nabati tanpa harus merusak kawasan hutan atau deforestasi. Utusan khusus Presiden Indonesia bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral, Mari Elka Pangestu menyampaikan, pemanfaatan lahan kritis ini akan dipadukan dengan teknologi benih unggul serta efisiensi penggunaan air. Kata Mari, perbaikan fasilitas pasca panen dan sistem logistik juga difokuskan untuk menekan angka susut pangan nasional yang mencapai puluhan juta ton per tahunnya. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

City Gate 9, Warna FM, Gaiden for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Selamat beraktivitas. Untuk Anda yang sekarang ini sudah memulai aktivitasnya di sekitar Malang Raya, pagi hari ini kita disambut dengan kondisi cuaca cerah. Dan memang kita juga masih memasuki musim kemarau, dan yang perlu diantisipasi masih seputar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak hanya bicara di area Malang Raya, bahkan kawan ada beberapa statement juga yang sempat disampaikan. Tentu ini juga imbauan kewaspadaan terkait kondisi karhutlah, khususnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang meminta seluruh pihak mempertahankan kesiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Setidaknya terhitung 1 bulan ke depan, karena memang hujan alami di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan baru turun itu di pertengahan bulan November 2026. Bahkan di sebagian daerah itu bisa jadi sampai Desember. Peringatan ini disampaikan Raja Juli ketika melakukan peninjauan penanganan karhutlah yang ada di hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru ya, Kalimantan Selatan kemarin. Menurutnya, kondisi cuaca yang masih kering membuat upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran perlu terus diperkuat. Jadi semua unsur terkait diminta tidak mengendurkan pengawasan sebelum hujan alami mulai turun. Nah, khususnya ketika melihat di kawasan Kalimantan Selatan ya, hujan alami diperkirakan paling cepat datang itu di dasarian kedua November. Dasarian ini sebagai periode 10 hari dalam 1 bulan, sehingga perkiraan ini merujuk pada rentang 11 sampai 20 November 2026. Dengan kondisi ini, Menhub juga menilai masih ada waktu sekitar 1 bulan yang perlu diantisipasi bersama untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan dirinya juga minta pemerintah daerah ya di sini, TNI Polri, Manggala Agni dan juga para relawan supaya terus meningkatkan koordinasi dan kesiapan personil di lapangan. Bahkan deteksi dini terhadap titik panas atau hotspot dan titik api juga perlu dilakukan secara konsisten agar potensi kebakaran bisa segera ditangani. Raja Juli juga secara khusus mengingatkan ya resiko kebakaran di Kalimantan Selatan, karena sebagian wilayahnya ini sebagai kawasan gambut. Jadi kebakaran di lahan gambut ini memerlukan penanganan yang serius, karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit sekali dipadamkan jika sudah meluas. Itu kawan untuk menemani perjalanan Anda, aktivitas Anda di pagi hari ini. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa kawasan, boleh Anda berkabar bagaimana pagi hari ini. Apakah pagi-pagi sudah disuguhkan dengan kondisi kepadatan yang perlu diantisipasi bersama? Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Pagi ini kita juga sedang live di TikTok. Anda juga bisa menyapa di sana. Anda bisa berbagi informasi di kolom komentar. @CityGuide911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
6: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
5: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
6: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
5: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
7: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Setelah tadi kita juga sempat bahas ya, ini kaitannya dengan hujan yang diperkirakan turun di pertengahan November, bahkan ada sebagian daerah yang diperkirakan memasuki Desember baru akan mulai turun hujan. Nah tentu ini menjadi kewaspadaan ya, terkait dengan karhutlah yang masih berpotensi terjadi di bulan ini dan untuk bulan depan di awal bulan November. Nah kemudian kawan, ini tadi ada juga beberapa komentar yang masuk. Ada Pak Michael, selain mengganggu kesehatan ini juga membahayakan kendaraan ya kalau bicara soal karhutlah. Terima kasih Pak Michael. Sedangkan kawan, mungkin Anda juga cukup mengikuti ya beberapa kejadian akibat dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang kembali memicu kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Selatan. Ini sebenarnya juga bukan yang pertama kali. Jadi di hari Minggu pagi tanggal 11 Oktober 2026, dua kecelakaan terjadi di Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Baritu Kuala. Asap yang tebal menyelimuti jalan sampai ini mengganggu jarak pandang pengendara hanya sekitar 5 meter. Kondisi ini menyebabkan dua mobil menabrak truk meski berada di jalur yang berbeda. Nah, selain di area Baritu Kuala, kecelakaan akibat kabut asap sempat tercatat sebanyak 3 kali. Agustus lalu, dua kecelakaan terjadi di Kabupaten Banjar dan satu kejadian lainnya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang. Nah, untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Tentu ini juga menjadi banyak contoh ya yang bisa kita ambil pelajarannya supaya kita tidak kemudian buang sampah atau bahkan sampah kemudian dibakar di pinggir jalan, akhirnya asapnya itu ke tengah jalan mengganggu jarak pandang. Nah, ini menjadi perhatiannya dan tidak ada salahnya begitu ketika kita mengetahui mungkin tetangga yang bakar-bakar sampah kemudian kita mengingatkan, karena bagaimanapun kita saling mengingatkan ya untuk saling menjaga satu sama lainnya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar. Ini tadi ada Bu Nur Kulailah, jam 6 lebih 23 menit sempat mengirimkan foto. Kemudian di sini ada keterangannya, kepadatan tanjakan Kenalan karena ada mobil kijang ban lepas. Oke, kepadatan sampai dengan jembatan Muharto belum ada petugas, tapi sudah ada supeltas di pertigaan jembatan Muhartonya. Oke, ini tadi disampaikan kijang ya, yang dimaksud kendaraan yang trouble. Oke, ada fotonya ternyata. Kita tampilkan di visual radio supaya Anda juga tahu ya kondisi di sana seperti apa. Wah, lalu lintas ini sudah panjang ya Bu, antriannya. Terima kasih banyak Bu Nur Kulaila, nanti kita akan sampaikan ke polsek terdekat supaya dibantu paling tidak pengaturannya untuk trouble-nya kenapa. Nanti lebih tepatnya kita juga coba konfirmasi ke rekan-rekan polsek terdekat. Hati-hati saja kawan-kawan City Gate yang bersiap mengarah ke sekitar jembatan Muharto. Untuk Anda yang sedang bersiap berangkat kerja, gimana akhir-akhir ini? Semoga kerjaannya selalu lancar ya. Tapi untuk Anda yang merasa terganggu kerjaannya akhir-akhir ini karena internet sering lemot, nah jangan dibiarkan, karena internet yang lemot dibiarkan terus-menerus bikin emosi. Daripada emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streamingnya lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6-2-4. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882 1202 2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Untuk informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, soalnya kita berbagi informasi seputar tol. Anda yang posisinya saat ini dari Gate Singosari berencana masuk ke ruas Pandan, masih terkondisikan di sana. Kemudian untuk Anda lepas dari Pandan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian. Dan untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti area Krian Mojokerto, Kertosono terkondisikan. Hati-hati ya, di area yang mengarah ke satelit tampak di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Tampak juga sedikit antrian, tapi belum tahu ini ada apa. Mungkin kawan-kawan City Gate yang sudah berhasil lolos dari antrian arah ke satelit boleh Anda berkabar juga. Selain WhatsApp, Anda bisa manfaatkan @ City Guide 911 FM.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di tengah beberapa upaya pemadaman karhutlah di Indonesia, pemerintah Indonesia saat ini masih belum membahas lebih lanjut terkait dengan tawaran bantuan dari Malaysia untuk penanganan karhutlah khususnya yang ada di Sumatera dan juga Kalimantan. Hal itu sempat disampaikan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, ketika selesai rapat terbatas penanganan karhutlah di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Sempat ditanyakan oleh beberapa wartawan mengenai pembahasan tawaran bantuan pemadaman karhutlah dari Malaysia dan Singapura dalam rapat itu. Disampaikan kalau belum sempat ada bahasan. Sebelumnya dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi itu sempat ada pernyataan kalau pemerintahnya ini masih menunggu respon Indonesia soal tawaran bantuan untuk pemadaman karhutlah di Sumatera dan Kalimantan. Sementara pemerintah Indonesia masih terus mengintensifkan upaya pemadaman karhutlah di beberapa wilayah, utamanya kawasan konservasi Taman Nasional. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah ya. Jadi Dudung juga menjelaskan kalau kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting ini dapat perhatian khusus dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Kawasan ini memang pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan. Selain di sana, upaya pemadaman juga masih terus dilakukan di beberapa titik kebakaran lain di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Menurut Dudung, pemadaman sekarang lebih banyak mengandalkan operasi darat karena sejumlah lokasi itu sulit dijangkau lewat udara. Nah, asap tebal yang menyelimuti kawasan kebakaran menyebabkan jarak pandang terbatas dan tentu ini juga menghambat operasional dari helikopter. Kemudian kembali lagi ke informasi yang sudah masuk. Ini tadi ada Bu Sandi. Selamat pagi Bu Sandi, terima kasih banyak. Ini tadi ada foto dan ada voice note yang dikirimkan jam 6 lebih 26 menit.
1: Ini ada truk. Nanti mau ada truk ngukuk, mau naik-naikan ke jembatan layang ke arah Mercusuarno sebelah kiri. Terima kasih.
0: Baik Bu Sandi, terima kasih banyak. Terlihat menyalakan hazard ya, dan posisinya memang ke tengah, agak ke tengah. Jadi ini kalau lewat bawah flyover nggak bisa ya Bu Sandi ya? Ini kok di tengah banget posisi truknya. Tadi sudah dibantu Shiva yang ada di newsroom komunikasi dengan rekan-rekan dari Polsek Kedung Kandang, dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Termasuk sebelumnya tadi kita sempat dapat kabar dari Bu Lila. Bu Lila di jam 6 lebih 24 menit melihat adanya kijang yang trouble posisinya di pertigaan Jembatan Moharto. Tidak ada petugas di sana, tapi sudah ada supeltas yang membantu pengaturan dan tampak di sana sudah panjang sekali antriannya. Kalau soal kijang ini tadi, sudah ada atensi Ibda Hatta di jam 6 lebih 29 menit. Terima kasih banyak kawan-kawan Citygate yang masih terus berkabar. Tambahan informasi lain dari Anda juga masih bisa Anda tambahkan di WhatsApp kami. Pagi hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Inside.
3: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
4: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyak adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini kok perusahaan-perusahaan. Jadi kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Nah, industrial ini adalah di mana antara dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nah, kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
3: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istu Jiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
2: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Yalah. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat cost yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, cost-nya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat kerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
3: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana, menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
5: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
3: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: juga udah. Kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, yang masih melanjutkan aktivitas juga di sekitar Malang Raya. Ini tadi yang masih perlu diantisipasi seputar Kedung Kandang. Bu Yuliana, update-nya jam 6 lebih 44 menit, melaporkan lalu lintas dari Sawojajar arah ke Jembatan Kedung Kandang sempat padat merayap, ada sekitar 10 menitan. Tidak ada apa-apa sepertinya, tapi karena pertigaan arah ke kota yang parah. Terima kasih Bu Yuliana. Informasi yang kami dapatkan tadi ada dua kejadian di sekitar Kedung Kandang, dan sudah ada atensi juga dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Jadi yang pertama area Jembatan Moharto itu ada mobil kijang merah yang trouble. Kemudian kabar lainnya juga di area flyover Kota Lama arah ke Mergosono itu ada truk yang trouble. Kalau posisi truknya itu ada di tengah jalan arah yang dari bawah ya. Dan untuk saat ini, apakah sudah ada pengaturan di sana? Boleh kawan-kawan City Gate yang punya update informasinya, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kemudian untuk beberapa informasi juga, karena setelah ini masuk di jam 7 ya, kita akan bicara soal balap liar. Karena memang aksi balap liar ini masih menjadi perhatian khususnya di Kota Malang. Bahkan dari Satlantas Polresta Malang Kota juga terus memperkuat kawan pendekatan preemptif melalui edukasi ke sekolah-sekolah, mengingat sebagian pelaku ya balap liar ini masih berstatus pelajar. Nah, langkah ini juga dibarengi dengan patroli dan juga penjagaan di beberapa titik rawan seperti halnya Jalan Veteran, kemudian Jalan Ciliwung, kawasan sekitar Panorama hingga sekitar Soekarno-Hatta. Rasanya juga tidak selesai persoalan balap liar, jadi nanti kita akan melihat sebenarnya opsi-opsi efektif apa sih yang bisa dilakukan untuk kedepannya dan yang sekarang ini sudah dijalankan. Mungkin tidak hanya bicara soal peran dari kepolisian saja, tapi bagaimana juga dengan pihak-pihak lainnya, nanti kita akan banyak diskusikan di Ijen Talk. Nanti ini narasumber yang akan gabung di jam 8 bersama dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo, ada juga dari Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Ada juga berkesempatan untuk gabung, kawan-kawan City Guide, mungkin sebagai warga Kota Malang yang tahu ya bagaimana potret soal balap liar ini, biasanya jam berapa sih mereka ini melakukan aksi balap liarnya, di mana saja titik-titik yang rasanya perlu jadi atensi. Atau mungkin Anda juga ada masukan-masukan yang bisa diupayakan untuk solusi balap liar ini. Boleh Anda sharing bersama dengan kami di WhatsApp di 0811-3600-911. Pak Bagus, terima kasih banyak. Baru saja informasinya masuk kawan, ada dua video yang dikirimkan, langsung kita putarkan. Ini posisi lagi di mana, Pak Bagus? Oh, sudah penanganan ya, kijang tadi yang dimaksud kawan, area Mergosono. Baik. Ini sudah panjang sekali ya antriannya, kita bisa lihat bersama, relatif berhenti. Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS Baik Pak Bagus, terima kasih banyak Pak untuk update informasinya. Hati-hati saja untuk Anda yang masih mobile pagi hari ini, kawan.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo. Dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.